0: tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami, dan konsisten aja buat yang baik. Ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kapit Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babinkamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain mengimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 sampai 400 miliar ya. Dan memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk 2027.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk 2027 karena kan awal itu kayaknya juga sesuai jadwalnya, jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
8: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi. Pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
9: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya Mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
8: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
12: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
11: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
12: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
11: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
12: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
13: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran planning, bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
12: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
14: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
15: okay, Pak Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
14: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon itu, itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
12: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah. pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saya rasa itu akan sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
10: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sangat baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program agama dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
16: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya, menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita, seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Siapkah Anda menyambut cerahnya hari ini pendengar? Ya memang sudah mulai terasa panas gitu ya, terik. Tapi belum begitu terik ya. Tadi juga BMKG mengatakan kalau untuk panas-panasnya matahari itu puncaknya akan terasa nanti pada bulan Agustus gitu ya. Jadi kita memang berusaha untuk mulai dari sekarang adaptasi gitu ya dengan cuaca yang panas. Kalau memang Anda berkendara menggunakan roda 2 atau sepeda motor, kalau pakai jaket sebaiknya jangan pakai yang warna hitam ya, karena katanya hitam kan menyerap panas. Jadi pakai yang berwarna gitu ya, warna putih ataupun warna coklat muda yang soft-soft gitulah pendengar ya. Jadi warna-warna yang memang membuat tubuh kita ini tidak terlalu terasa panas gitu, walaupun hitam itu menjadi warna favorit Anda. Sudah jam 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat saat sekarang ini pendengar. Nanti jam 8 ada rekan saya Aris Deka yang akan menemani Anda semuanya pendengar. Nanti akan ada dialog AE Raya Menyapa ya. Kita tahu bulan Juni kan menghitung hari ya, sebentar lagi. Nah, ada momen di bulan Juni nanti mungkin menjadi momen Anda suka begadang ya. Karena perhelatan Piala Dunia sebentar lagi akan kita song-song ya. Karena memang Piala Dunia ini kan beberapa tahun sekali ya, 5 tahun sekali. Dan tentu sayang nih kalau misalnya kita melewatkan. Apalagi kalau Anda ini termasuk pecinta, penyuka sepak bola. Kalau dari tim yang Anda suka

pembuka pendengar. Nah, untuk fase grup itu ada grup 12 grup ya, A sampai L, ada 72 pertandingan. Itu dari 11 Juni sampai dengan 27 Juni 2026. Dan untuk babak 32 besar itu dijadwalkan 28 Juni sampai dengan 3 Juli 2026 ya. Katanya sih ada format baru dan kali pertama katanya ada di babak 32 besar pendengar. Sedangkan untuk babak 16 besar itu akan dilaksanakan 4 sampai dengan 7 Juli 2026, perempat final 9 sampai 11 Juli 2026 dan semifinalnya itu adalah 14 hingga 15 Juli 2026 untuk perebutan juara 3 18 Juli 2026 dan finalnya itu adalah Minggu 19 Juli 2026 yang akan dilaksanakan di MetLife Stadium New York New Jersey pendengar. Jadinya bulan Juni Juli akan menjadi bulan yang banyak begadang gitu ya. Kalau memang harus begadang untuk nonton, ya pastikanlah kita ini memiliki stamina yang kuat ya, supaya ketika kita begadang dan esoknya itu kita tetap harus bekerja ya, sebagai tanggung jawab, tugas, kewajiban, kita tetap bisa fokus ya walaupun ada ngantuk-ngantuknya ya. Oke, peringkat nomor 1 RRI Madiun, nanti dialog Aera yang menyapa jam 8 akan bersama dengan dua narasumber ya. Ada Pak Purwantoro dari pelatih SSB Satria Perkasa Madiun dan Pak Muhammad Nur Abidin, ketua 1 DPC Pertuni Kota Madiun ya. Nanti bersama rekan Aris Deka, temanya adalah song-song euforia Piala Dunia. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami menyimak siaran ini Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

pasang kaliman tabik di dalam pondok kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kala satem.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbaik.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, yang bikin edisi 2026 Piala Dunia itu beda, itu karena di tahun 2026 ini untuk tuan rumah Piala Dunia itu ada 3 negara yang berbeda gitu ya. Ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan ini kali pertama loh dalam sejarah pendengar. Ada 48 tim peserta ya, naik dari 32 tim, total ada 104 pertandingan, jadi paling banyak di sepanjang sejarah pendengar. Ada 16 kota tuan rumah ya, 11 di Amerika Serikat, 2 di Kanada, dan 3 di Meksiko. Dan 39 hari itu adalah durasi pelaksanaan Piala Dunia terpanjang pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun ya, saya rangkum dari beberapa literatur ya, beberapa laga kualifikasi FIFA World Cup Women UEFA main 5 Juni 2026. Tapi buat tim pria udah banyak yang lolos ya, drawing group lengkap baru diumumkan pada Desember 2025 yang lalu pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun ya, kalau Anda ingat Brazil ya, negara Brazil itu bisa dikatakan menjadi rajanya Piala Dunia ya, karena pernah mendapatkan 5 gelar, dan terakhir itu tahun 2002 Jerman dan Italia itu sama-sama memiliki 4 gelar ya, terakhir 2014 Italia, 2006 Argentina, 2022 sempat juara ya lewat adu penalti versus Prancis 4-2 setelah 3-3 di waktu normal. Dan hanya 8 negara ya yang pernah juara di sepanjang Piala Dunia, dan apalagi kalau Eropa versus Amerika Selatan ya, Eropa ada 12 gelar sedangkan Amerika Selatan ada 10 gelar ya. Piala Dunia 2026 finalnya 19 Juli 2026 dilaksanakan di MetLife Stadium New York ya, dan tentunya siapa yang bakal jadi juara, siapa nanti gitu ya, apakah jagoan dari Anda pendengar, karena memang nggak banyak ya negara-negara yang menjuarai Piala Dunia. Kalau dari zaman dahulu kala ya, Italia, Brasil, Jerman, Argentina, Prancis, Uruguay, Inggris dan juga Spanyol pendengar ya. Kita tunggu saja, karena kan banyak yang mengatakan kalau sepak bola itu menjadi apa ya, olahraga yang penuh dengan kejutan ya, apalagi bola itu bundar, segala kemungkinan-kemungkinan pasti bisa terjadi banyak surprise ya. Kita tunggu aja, dan Juni-Juli siap begadang ya, otomatis kita harus punya tenaga yang ekstra untuk tetap apa ya, tetap bisa beraktivitas. Kalau di pagi hari bekerja, malamnya begadang, tapi kalau yang kegiatannya malam gitu ya, shiftnya malam, paling enggak ya bisa jadi teman gitu ya pada saat bekerja. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 RRI Madiun. Nanti jam 8 rekan saya Aris Deka akan menggantikan saya sejenak ya, jam 8 sampai jam 9 di dialog AR Raya menyapa menyongsong euforia Piala Dunia ya, nanti bersama dengan pelatih SSB Satria Perkasa Madiun Pak Purwantoro dan juga Ketua 1 DPC Pertuni Kota Madiun Pak Muhammad Nur Abidin pendengar. Pendengar, Anda juga di sepanjang perhelatan Piala Dunia nanti bisa menyimak RRI ya, karena memang kami sebagai partner ya yang akan memberikan informasi-informasi yang pasti tentang sepak bola gitu untuk Anda semuanya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, dan kali ini ada theme song Pesta Bola RRI pendengar di tahun 2026 yang kami bikin ya spesial untuk para pecinta bola di seluruh tanah air. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Wuryanto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam temani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Presiden Prabowo mengatakan dalam sambutannya pada pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana LC Paris pada hari Kamis kemarin, di bawah kepemimpinan Macron, hubungan Indonesia dan Prancis semakin erat. Indonesia dan Prancis, kata Presiden Prabowo, memiliki hubungan baik di bidang pertahanan, sains dan teknologi. Namun Presiden Prabowo ingin kerjasama di bidang pendidikan semakin ditingkatkan. Peringat animo masyarakat non-muslim menyerahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke Masjid Istiqlal Jakarta cukup tinggi. Hal ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nasaruddin mengatakan Idul Adha identik dengan bulan berbagi sehingga masyarakat diharapkan menikmati protein dari daging kurban. Karena itu antusias masyarakat untuk menyerahkan hewan kurban di Istiqlal cukup tinggi. Dikatakan oleh Menteri Nasaruddin Umar pada hari Rabu yang lalu, masyarakat non-muslim menyadari bahwa banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan daging sebagai asupan gizi. Kendati demikian, hewan-hewan kurban dari masyarakat non-muslim adalah bantuan sosial karena pihak yang wajib berkurban adalah umat Islam. Sekian informasi terkini, kabar terkini, terupdate teraktual lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selamat pagi pendengar program Masatu Radio Republik Indonesia, Madiun kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar di edisi kali ini Jumat 29 Mei 2026. Saya Aris Deka bisa kembali menjumpai Anda untuk dialog AR Raya Menyapa. Selama kurang lebih 50 menit ke depan pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengulas satu topik yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Ini adalah menjadi momentum yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat di dunia, khususnya juga di Indonesia, yaitu adalah menyongsong euforia Piala Dunia 2026. Dan secara khusus pendengar, di edisi Piala Dunia yang nantinya akan berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat ini, RRI secara resmi memperoleh hak siar audio Piala Dunia 2026, sehingga bisa juga bagi Anda yang ingin mendengarkan bagaimana jalannya pertandingan, setiap pertandingan di Piala Dunia, nantinya bisa selalu menyimak di RRI. Dan di pagi hari ini kami sudah mengundang dua narasumber kami. Ada Bapak Purwantoro, beliau adalah pelatih SSB Sekolah Sepak Bola Satria Perkasa Madiun. Dan juga ada Bapak Nur Muhammad, Muhammad Nur Abidin, beliau adalah Ketua DPC Pertuni kita Madiun, yang saat ini sudah bergabung melalui Zoom. Saya sapa terlebih dahulu untuk Bapak Purwanto. Selamat pagi Pak Purwanto.
1: Selamat pagi, salam untuk semuanya.
0: Ya, kabar sehat ya Pak Purwanto?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Selain Pak Purwanto, di jalur Zoom lainnya juga ada Bapak Muhammad Nur Abidin. Selamat pagi Pak Abidin.
2: Selamat pagi, assalamualaikum. Mohon izin sebentar untuk meluruskan, saya bukan ketua cabang, tapi ketua satu
0: ya,
2: ketua bidang satu eksternal. Nggih, jadi bidang eksternal kehumasan.
0: Baik.
2: Jadi seperti itu, nggih.
0: Baik. Sehat ya Pak Nur Abidin?
2: Oke, siap.
0: Ya, di pagi hari ini pendengar, kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau bergabung mengomentari juga bisa melalui line interaktif kami di 0351 459 198, di WhatsApp kami di 0811 366 9907. Untuk Anda saat ini yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital maupun YouTube kami RRI Madiun, juga bisa bertanya langsung di kolom komentar di pagi hari ini. Karena selain kami hadirkan melalui jaringan terestrial untuk dialog AR Raya Menyapa di 99,7 FM, 105,5 FM maupun di 1008 AM, juga kami hadirkan secara audiovisual di YouTube kami RRI Madiun. Baik, saya ingin ke Pak Purwanto terlebih dahulu ini. Melihat dari perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung pada Juni mendatang, 12 Juni mendatang ini, Pak Purwanto, melihatnya seperti apa antusiasme di Madiun bagi orang tua maupun anak-anak di sekolah sepak bola ini, kalau boleh tahu seperti apa Pak Purwanto?
1: Baik, terima kasih. Jadi untuk Piala Dunia tahun 2026 ini memang spesial, gitu. Dalam arti dari format lama peserta 24 tim menjadi 48 tim, ini tentunya sangat menarik kita cermati. Untuk pengamat dari komunitas sekolah sepak bola di wilayah Madiun itu sangat antusias sekali, terutama kandidat atau tim-tim favorit yang menjadi unggulan untuk menjadi diprediksi menjadi juara. Jadi teman-teman pelatih, komunitas pelatih dari wilayah Karisiden Madiun itu bervariasi dalam menentukan tim favorit menjelang putaran Piala Dunia di tiga negara, di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Tentunya ini sangat menarik kita cermati bersama. Begitu kira-kira.
0: Ya, menjadi momen sejarah baru ya untuk perhelatan Piala Dunia karena diikuti 48 negara dalam rentang waktu yang cukup lama juga, mulai 12 Juni hingga 20 Juli ada sekitar 104 pertandingan nantinya yang akan di helat dalam ajang 4 tahunan ini. Baik, saya ingin ke Pak Abidin juga. Pak Abidin, kalau menilainya seperti apa pada perhelatan Piala Dunia ini bagi komunitas atau teman-teman tunanetra? Silakan.
2: Alhamdulillah sekali, sebelumnya terima kasih untuk keluarga besar RRI ya, yang telah memfasilitasi kami ya untuk bisa nanti berperan ya, berperan berpartisipasi untuk mendengarkan, mengikuti perhelatan akbar ya, Piala Dunia ini. Alhamdulillah sekali ya. Memang teman-teman dari tunanetra, kebetulan saya sendiri tunanetra total ya. Jadi semula dulu saya juga heran, masa enggak nanti tunanetra bisa menyimak ya. Jadi sebetulnya ternyata teman-teman banyak sekali ya. Si apalagi di kalau saya pantau juga di grup Pertuni Nusantara maupun Pertuni Provinsi maupun di Pertuni Cabang itu sangat antusias sekali dengan datangnya kegiatan Piala Dunia ini ya. Dan itu juga memang sangat RRI sangat memfasilitasi kami ya agar bisa apa intinya bisa menerima informasi ya, informasi seputar keolahragaan seperti ini ya, mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan terus. Dan ini alhamdulillah baru pertama kali kalau enggak salah selama saya mengikuti Pertuni ya, kalau ada kegiatan dari RRI seperti ini nggih. Matur suwun sekali.
0: Ya baik, artinya antusias cukup tinggi Pak ya dari teman-teman tunanetra sendiri ya dalam menyambut perhelatan Piala Dunia ini ya.
2: Alhamdulillah sekali, ini semua kebetulan saya mendengar juga informasi ini memang sudah menyebar di seluruh kota, kabupaten, bahkan di seluruh Indonesia. Memang RRI memfasilitasi ini untuk teman-teman tunanetra juga. Sepertinya kemarin saya dengar seperti itu. Kebetulan saya juga di pengurus provinsi, jadi bisa memantau juga gitu. Terima kasih.
0: Ya baik, ke Pak Purwanto kembali. Pak Purwanto tadi menyebut juga kalau pelatih-pelatih bahkan anak-anak maupun orang tua di SSB sendiri juga sudah memiliki tim-tim favorit. Ini kalau melihat ada 12 grup ya sampai L ya, cukup banyak sekali.
1: Iya nah, betul.
0: Tim-tim besar yang biasanya dijagokan itu terpecah-pecah gitu ya, artinya nggak ada grup neraka tanda kutip gitu. Nah ini menilainya seperti apa Pak Purwanto?
1: Ya tentunya ini menjadi perhatian kita bersama, terutama tim-tim besar seperti juara bertahan Argentina. Kemarin tahun 2024 itu Argentina menjadi kampion. Ya, terutama ini karena di situ masih ada ikon Lionel Messi. Ini tidak kita bisa pungkiri, ini menjadi magnet tersendiri bagi anak-anak, orang tua, dan para pelatih. Ya, ini dari 48 ini ada 5 tim yang menjadi tim favorit untuk juara nanti di 2026, yaitu pertama Argentina, kedua Spanyol, ketiga Inggris, keempat Perancis, dan yang kelima adalah Portugal. Karena Portugal ini satu-satunya negara yang belum pernah meraih kejuaraan Piala Dunia. Tentunya di sini juga menjadi kuda hitam karena di situ ada sosok yang fundamental yaitu Cristiano Ronaldo, yang walaupun usianya sudah menjelang 41, ini tetap menjadi idola bagi penikmat sepak bola dunia. Itu kira-kira pendapat saya.
0: Pengaruhnya masih besar begitu Pak ya, adanya Cristiano begitu ya.
1: Betul.
0: Ya. Kalau melihat Jerman juga seperti apa Pak? Ini diidolakan juga atau bagaimana?
1: Ya, tentunya ini Jerman. Jerman kalau olahraga bergol, olahraga tim ini sudah bisa kita ketahui bersama. Ini walaupun tidak menjadi tim favorit, tapi ini menjadi kuda hitam yang sewaktu-waktu bisa menjadi kuda hitam untuk di grup Jerman masuk di grup E. Nah, di situ kan ada empat negara, Pantai Gading, Ekuador dan Curacao. Nah, jadi di situ Jerman bisa lolos dari fase grup E, terutama grup E. Jadi tidak menutup kemungkinan dari beberapa grup negara yang punya sejarah sepak bola ini akan sewaktu-waktu bisa menampilkan kejutan di grupnya masing-masing. Begitu mungkin masukan saya.
0: Ya, baik. Kita kembali ke Pak Nur Abidin lagi. Kalau melihat Pak Nur Abidin di perhelatan Piala Dunia 2026 ini nanti, kalau melihat antusias cukup tinggi. Nah, sejauh ini memang dari komunitas atau teman-teman tunanetra ini selalu mengikuti setiap pertandingan sepak bola atau bagaimana Pak Nur Abidin dalam menyikapi atau apa ya meramaikan dari sebuah event yang besar itu?
2: Nggih, jadi sebagian memang mayoritas nggih, mayoritas itu kalau memang ada perhelatan sepak bola seperti liga-liga apa itu teman-teman memang banyak sekali menyimak melalui radio, memang seperti itu memang banyak antusias sekali lah. Di perhelatan di Piala Dunia ini sepertinya juga kemarin saya dengar-dengar juga banyak yang menjagokan Argentina, Jerman, kemudian Portugal. Itu seperti itu tiga itu mereka banyak yang memperbincangkan. Kalau saya sendiri terus terang aja belum begitu guys, belum begitu menyimak guys, belum begitu menyimak tentang nanti siapa-siapa saja nanti yang akan bertanding, apalagi di grup-grup itu memang grup-grup yang di klasemen itu memang belum saya konsen untuk menyimaknya, memang seperti itu.
0: Baik. Kalau melihat dari adanya siaran audio secara audio di radio tentang perhelatan sepak bola ini, Pak Abidin menilainya seperti apa ini? Memang lebih menghibur apa sebagai catatan atau sebagai tambahan supaya sebuah acara tidak hanya di sepak bola itu saja, menurut Pak Nur Abidin bisa ditambah apa pembahasan atau pengulasan begitu atau bagaimana?
2: Nggih, nek sepanjang saya pernah intinya itu pernah mendengarkan nggih, memang dari hostnya atau presenter biasanya apa namanya itu yang mengawal pertandingan itu kan kami kan pakainya kan konsep suara. Nggih. Kadang itu keriuhan seperti itu memang agak mengganggu juga bagi pendengaran kami. Akan tapi memang dari tunanetra sendiri kan tidak semuanya itu dari lahir, tapi ya rata-rata teman-teman yang mantan berpenglihatan. Nah, itu mereka kan sudah mempunyai gambaran, oh ini sepak bola itu seperti ini. Nah, itu mereka biasanya disasari oleh hobi ya, sebelum dia menjadi tunanetra sudah hobi dulu seperti saya ini kan, hobi dengan sepak bola. Jadi sudah mempunyai gambaran nanti kalau ada instruksi atau ada informasi seperti ini kami bisa mengikuti. Lah kan tapi bagi mereka yang intinya yang memang belum pernah melihat dunia mau nyun sewu nggih. Itu mereka kadang juga apa? Ini maksudnya tendangan pojok, tendangan pinggir dan itu kan mereka kan kadang juga ingin diterjemahkan oleh kami ya, untuk teman-temannya. Walaupun itu memang hanya sekedar hiburan bagi mereka untuk mengisi kesenjangan. Tapi pada dasarnya memang hobi dan minat itu memang mendukung untuk teman-teman gitu.
0: Ya. Jadi ini ya lebih ke bagaimana komentator memberikan.
2: Iya betul, ya. Komentator harus bisa menerjemahkan atau apa ya intinya menggambarkan. Jadi memberikan gambaran lapangan seperti apa, pertandingan seperti apa itu. Nah, memang seperti itu.
0: Ya, baik. Ke Pak Purwanto kembali. Pak Purwanto, kalau melihat beberapa kekuatan dari Asia seperti Jepang itu juga cukup memberikan kejutan di beberapa pertandingan sebelum Piala Dunia. Kalau melihatnya seperti apa, Pak Purwanto?
1: Ya, jadi untuk Jepang ini kan langganan Piala Dunia. Jadi secara tradisi ini timnya sudah sangat kuat untuk di wilayah Asia itu, bahkan Jepang menduduki peringkat pertama di atasnya Korea Selatan. Dari 9 negara dari Asia termasuk Jepang, Arab Saudi, Australia, kemudian Korea Selatan, kemudian pokoknya dari Asia itu ada 9 yang lolos Piala Dunia tahun 2026 ini. Prediksi saya Jepang lolos di fase grup, karena Jepang selama penyisihan dengan negara kita saja Indonesia itu kemarin dibombardir 6 gol. Jadi begitu kuatnya untuk Jepang di Asia. Jadi saya berharap untuk Jepang ini lebih jauh untuk melangkah ke Piala Dunia putaran 2026 di negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Ya itu ya, menjadi sebuah kekuatan yang mungkin saja juga bisa mengejutkan ya nantinya di Piala Dunia 2026 ini, kalau melihat dari beberapa penampilan dari Samurai Biru ini yang cukup impresif. Baik, ke Pak Nur Abidin kembali. Pak Nur Abidin, kalau dari teman-teman komunitas tunanetra itu apakah ada juga seperti apa ya, kalau umumnya kan nobar begitu. Nah, kalau dari teman-teman ada juga enggak, misalkan mereka mendengarkan bareng, kemudian juga ngobrol-ngobrol apa ya, ulasan sepak bola begitu, ada juga enggak?
2: Ya, memang sepanjang saya tahu memang ada sih informasi seperti itu, teman-teman tuh ngumpul seperti ngobrol bareng atau dengarkan bareng, bukan nonton bareng. Jadi, apa istilahnya, dengarkan bareng. Saya ingat dulu waktu tahun sekitar 2013-2014, kebetulan saya kan sekolah di asrama itu, sekolah pijet itu, kan di situ kan di Janti Malang ya, di PSBN itu kan asramanya untuk tunanetra. Itu ketika ada Piala Dunia itu mereka memang dikumpulkan semua di aula itu, siapa yang mau yang hobi atau yang ingin mendengarkan ya langsung difasilitasi juga di situ. Jadi kita apa itu di situ ya rame-rame mendengarkan, ya surak-surak seperti itulah. Itu namanya juga tunanetra, tapi ya antusias sekali gitu loh. Jadi walaupun beberapa juga kadang tidak enggak mudeng, belum begitu mudeng istilah-istilahnya kan seperti itu toh. Nah, jadi tapi yang terpenting kami semua itu intinya tetap antusias lah kalau ada pertandingan sepak bola kan seperti itu.
0: Nih. Baik. Artinya siaran audio dalam hal yang disiarkan olahraga seperti ini juga menjadi bagian mempererat kebersamaan antar anggota.
2: Iya betul. Kalau dulu pengalaman saya ya, dulu memang ada penerjemah ya dari guru atau pembina kami itu mendampingi. Jadi dia juga ikut menerjemahkan, iki lari Rene, lari ke sana, lari gitu. Ini tendangan sudut, tendangan itu apa? Untuk mereka yang belum pernah melihat ya, di seperti kan mereka tidak punya gambaran. Nah, jadi mereka mendampingi yang kan sudah tahu, oh ini belum pernah melihat jadi belum punya gambaran, yaitu kita dampingi. Seperti offset itu kadang ada yang bertanya, Pak, offset itu apa artinya lah, seperti itu kan, makanya kami menjelaskan seperti itu lah gitu. Jadi hal seperti itu yang memang membuat unik jadi seperti itu lah.
0: Baik, ini juga menjadi sebuah tantangan dari komentator. Betul. Audio ya,
2: dari komentator juga
0: ya. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang bergabung, Pak Purwanto dan juga Pak Nur Abidin dari Reno. Selamat RRI, berharap bisa mendengarkan Piala Dunia lebih seru. Imajinasi dan emosi pendengar dapat terhipnotis dengan penyampaian reporter di radio. Kemudian dari Kentang Goreng ini, Piala Dunia kali ini diadakan di 3 negara dan perbedaan zona waktunya membuat pertandingan bertepatan dengan jam kerja. Kira-kira adakah agenda nonton bareng? Baik, sebelum kita jawab satu persatu, kita jeda terlebih dahulu. Pendengar dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bergabung bersama kami di Dialog AE Raya Menyapa kali ini untuk edisi Jumat 29 Mei 2026 dengan narasumber ada Bapak Purwantoro, pelatih SSB Satria Perkasa Madiun, dan juga ada Bapak Muhammad Nur Abidin, Ketua 1 Bidang Kehumasan DPC Pertuni Kota Madiun, yang kita membahas mengenai menyongsong euforia Piala Dunia 2026. Dan sudah ada beberapa pendengar dan pemirsa yang bergabung di pagi hari ini, baik di khususnya di YouTube kami RRI Madiun. Dan kami juga mengundang Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bertanya terkait ulasan euforia Piala Dunia 2026 kali ini, Anda bisa menyampaikan pendapat atau pertanyaan Anda di kolom komentar maupun di WhatsApp kami di 0351 459 198. Tadi ada dari Reno yang juga memberikan apresiasi, selamat RRI, berharap bisa memberikan mendengarkan Piala Dunia menjadi lebih seru, imajinasi dan emosi pendengar dapat terhipnotis dengan penyampaian reporter di radio. Dari Kentang juga, Piala Dunia kali ini diadakan

0: yang diperlukan untuk reporter audio itu seperti apa sehingga memang pendengar pun bisa terhipnotis, terimajinasi dan juga emosinya itu juga ikut begitu. Silakan Pak Nur Abidin.
1: Oke, sebentar ya. Jadi mohon izin sebentar. Jadi kalau kita bicara tentang disabilitas, mungkin kita bisa hilangkan istilah nanti normal ataupun tidak normal. Jadi seperti itu ya. Jadi kita pakai istilah disabilitas ataupun non disabilitas. Kalau kita dengan tunanetra berarti yang netra maupun non netra. Jadi kalau ini untuk reporter, ini fokusnya nanti untuk reporter yang bagi mendampingi agar bisa diterima oleh disabilitas netra atau mungkin yang non ya, yang non disabilitas ya. Jadi ya monggo kerso, tapi kalau yang untuk disabilitas netra memang harus ada pembelajaran khusus agar bisa memahami bagaimana menerjemahkan sesuatu itu kepada mereka yang tunanetra atau disabilitas netra. Jadi seperti itu ya. Jadi memang ada apa ya pelatihan khusus ya di. Jadi seperti itu. Itu nanti bisa memberikan arahan-arahan, instruksi-instruksi maupun informasi itu bisa diterima bagi kami para penyandang tunanetra. Jadi seperti itu. Jadi ya mungkin nanti bisa diuji cobakan untuk RRI bisa mengundang teman-teman tunanetra ya, mungkin RRI si seluruh Indonesia kalau yang ada RRI-nya itu memang bisa mengundang untuk tunanetra bisa mendengarkan bareng. Ya, jadi seperti itu. Jadi agar bisa apa ya lebih bisa apa itu terjun langsung ya bagaimana mendampingi tunanetra ketika dalam suatu kegiatan tertentu. Jadi seperti itu. Jadi bagus sekali ya. Jadi memang harus seperti itu reporternya. Oke, mantur suwet.
0: Iya, baik. Itu tadi ya, memang harus mendengar masukan terlebih dahulu supaya kita dalam memberikan laporan itu bisa memberikan gambaran juga terhadap teman-teman tunanetra yang mendengarkan. Baik. Kemudian dari Kentang, kalau tentang perbedaan zona waktu membuat pertandingan bertepatan dengan jam kerja, kira-kira adakah agenda nobar? Nanti bisa disimak ya untuk pemberitahuan apakah ada agenda nobar atau kapannya, itu bisa disimak di media sosial RRI Madiun di @RRI_Madiun. Nah, tentunya bagi Anda pendengar dan pemirsa bisa terus menyimak di media sosial kami untuk kelanjutan apakah nanti nobar atau bagaimana. Tapi yang pasti ada cukup banyak sekali beragam acara yang kami hadirkan di Pesta Bola Dunia 2026 ini. Kemudian dari Amin Narsis, banyak yang nanya regulasi nobar Kak, semoga RRI bisa menjembatani. Ya, baik. Kemudian dari Dana, RRI ayo ngadain nobar lagi dong, kesempatan pasti rame, banyak yang mau ngadain nobar terkendala regulasi, semua semoga RRI bisa menjadi solusi. Baik, nanti bisa kami sampaikan juga untuk nobar. Kalau melihat jadwal pertandingan ini di jam 2 pagi kalau di Indonesia ya, jam 2 pagi sama jam 9 pagi. Nah, Pak Purwantoro mungkin mengomentari waktu pertandingan ini sebagaimana antusiasnya dari masyarakat nantinya karena bertepatan jam istirahat dan juga jam kerja itu. Silakan.
2: Ya, tentunya ini kalau dini hari itu kan juga harus jaga stamina, harus kondisi kesehatan harus prima. Kemudian kalau di jam-jam kerja itu ya kita pandai-pandai harus meluangkan waktu ya, sedikit mencuri waktu untuk bisa nonton, khususnya yang di jam 9 itu kan bagi yang aktivitasnya kerja kan juga sedikit apa ya, harus bisa membagi waktu di sela-sela kesibukan kita kerja juga kita sempatkan, apalagi yang tim-tim favorit kita yang bertanding, yang main itu pasti kita bela-belain sempatkan untuk menonton. Jadi kalau pencinta bola sejati pasti bisa lah untuk meluangkan waktu untuk menonton pertandingan favorit mereka. Seperti itu, Bapak.
0: Ya, baik. Kalau pencinta sepak bola sejati pastinya tidak hanya menonton ya, tapi mengamati bagaimana bisa mencontoh juga mungkin ya ketika itu seorang pemain. Dan saya jadi sedikit ingat juga ketika masih kuliah di Malang itu, meskipun ada teman-teman, meskipun pertandingan itu berbarengan dengan jam kuliah begitu ya, pertandingan Arema begitu ya misalkan, dia mendengarkan radio, mendengarkan komentator dari

0: radio. Dan ternyata itu tidak sedikit yang mendengarkan dari situ, karena kan bisa sambil nyolong-nyolong waktu di kuliah begitu. Kalau visual kan cukup sulit juga. Nah, ini artinya juga menjadi, kalau radio kan bisa disambi sambil melakukan aktivitas begitu ya, tidak terfokus pada visual begitu. Ini menjadi alternatif juga ini yang diberikan oleh RRI ketika nanti menghadirkan melewat siaran Piala Dunia di 2026 kali ini. Kalau Pak Nur Abidin menilainya seperti apa, Pak Nur Abidin? Ini kan juga
1: ini ada mungkin satu pengalaman yang unik saya ingat dulu. Saya sendiri juga mengalami. Jadi ketika ada pelajaran dulu waktu di sekolah ya, di asrama itu memang saya, ini saya bicara tentang tunanetra nggih, bukan non disabilitas nggih. Jadi itu saya dulu pernah pakai HP ya, atau pakai headset sambil belajar, yaitu sambil dengerin bola. Jadi seperti itu. Itu waktu sekolah memang seperti itu. Teman-teman akhirnya juga mengikuti. Jadi kadang gurunya ngajar kita asik mendengarkan bola, mereka kan tidak tahu. Jadi seperti kalau kita itu mendengarkan pakai headset kan seperti itu. Nah, apalagi ada juga yang cewek-cewek itu kan biasanya pakai kerudung. Nah, itu ya sih seperti itu ya, nyolong-nyolong waktu. Tapi ya mohon maaf ini kalau memang ini sebenarnya tidak baiklah untuk teman-teman yang intinya itu yang belajar ya, kalau hal seperti ini dilakukan. Tapi gimana lagi ya, kembali kepada minat ya, kepada apalagi pecinta bola sejati seperti Mas Purwanto tadi bilang, mesti ada aja hal untuk bisa kita itu menikmati perhelatan tersebut ya, jadi seperti itu nggih. Jadi kalau untuk masalah waktu, manajemen waktu sih sebenarnya kalau teman-teman tunanetra itu memang mayoritas nih, saya bicara mayoritas itu mereka kan berwirausaha. Jadi seperti itu, walaupun ada juga yang bekerja di bidang formal juga, tapi mayoritas teman-teman itu kan waktunya itu luang. Jadi mereka bisa memanage waktunya itu seperti itu. Kecuali kalau malam lah itu kan beda lagi ya. Tapi kalau pagi itu saya rasa teman-teman itu bisalah, karena teman-teman itu banyak di bidang kerjanya itu kedang bidang terapi pijat. Nah, jadi seperti itu. Jadi mereka insya Allah sambil mendengarkan radio toh juga kadang si pasiennya sendiri juga ikut menikmati juga. Kebetulan kalau si klien atau pasiennya itu juga pecinta bola, mereka malah pilih waktunya ya waktu wes jam segitu aja nanti sambil dengar bola. Kadang seperti itu juga gitu kan.
0: Iya. Baik, artinya juga masih bisa mengikuti begitu ya.
1: Ya betul. Bisa mengatur lah, memanage waktu itu bisa aja lah.
0: Mendengarkan sambil bekerja. Iya. Ada penelpon yang bergabung, coba kita terima terlebih dahulu. Ya, terputus ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan ini masih ada beberapa pertanyaan lagi di YouTube kami. Ini Pak Nur Abidin dari Depo. Oh, ini ada penelpon yang masuk, coba kita terima. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Aris.
0: Ya, dengan Pak Sastro ini ya.
2: Iya betul.
0: Baik, silakan Pak Sastro pertanyaannya.
2: Selamat pagi Pak Pur, Pak Pur dengan Pak Abidin ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Iya, gini yang pertama untuk Pak Purnya, untuk nantinya apakah diagendakan untuk nogarnya di sekolah sepak bola yang di Madiun sendiri. Terus untuk Pak Abidinnya, tadi kan ada usulan nih dari pendengar RRI untuk RRI mengadakan nobar apa gimana tadi itu. Dan nantinya di saat RRI mengadakan nobar, Pak Abidin dengan teman-teman tunanetra siap nggak nanti diundang RRI gitu ya? Terus untuk RRI sendiri, untuk nantinya kalau laporan pandangan mata, memang betul banyak sekali teman-teman tunanetra yang mendengarkan Mas Aris untuk dikala laporan pandangan mata itu. Jadi di saat pertandingan 45 menit pertama kedua itu reporternya itu jangan hanya satu gitu loh, jadi lebih dari satu. Jadi di tengah-tengah 45 menit itu tidak dikembalikan ke presenter, terus tanya jawab dengan pengamat gitu loh. Jadi ketika tanya jawab dengan pengamat sebelum atau jeda 45 menit pertama dan setelah 45 menit kedua. Jadi full reporter itu melaporkan pandangan mata itu secara jelas semuanya gitu loh, nggak putus-putus gitu Mas Haris. Terima kasih.
0: Baik.
2: Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Pak Sastro yang bergabung. Ada beberapa pertanyaan yang ditujukan pada narasumber ini. Dari Pak Sastro tadi, nanti ada agenda tidak Pak Pur dari SSB untuk nobar begitu mungkin. Nah, ini bisa dijawab Pak Purwantoro. Silakan.
3: Terima kasih Bapak Sastro. Tentunya ini nanti kembali ke regulasi. Kalau nobar ini sebenarnya nonton bareng itu lebih seru, ya, lebih bisa mengekspresikan kalau kita nonton sepak bola yang sesungguhnya. Jadi mau teriak, mau ekspresi seperti apa bebas. Tapi kembali lagi ke regulasi, karena ini yang mempunyai hak pegang hak siar adalah TVRI dan RRI. Jadi kita berharap mudah-mudahan nanti regulasinya dimudahkan dan sedikit agak luas, sehingga kalau kita nanti komunitas ada yang menyelenggarakan nobar, kita sangat senang dan sangat antusias sekali. Begitu mungkin jawaban saya.
0: Ya baik, semoga menjawab dari Pak pertanyaan Pak Sastro. Kemudian ke Pak Nur Abidin ini tanya juga, kalau sewaktu-waktu diundang ke RRI bagaimana ini Pak Nur Abidin, siap juga atau bagaimana? Pertanyaan dari Pak Sastro tadi.
1: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ini kan baru sebatas informasi dulu. Mungkin nanti insya Allah kami akan tindak lanjuti ke anggota. Ya, jadi kalau memang mereka nanti berminat, kami tetap ya, otomatis konsekuensi ya, karena itu adalah usulan ya, kami harus berangkat. Jadi seperti itu. Dan ini tadi kan sudah saya sampaikan, ini tidak hanya untuk Kota Madiun aja. Jadi untuk seluruh ya, seluruh di kota kabupaten se-Indonesia itu kalau bisa ya seperti itu. RRI mengundang teman-teman tunanetra. Jadi seperti itu agar lebih familiar juga dengan para penyandang tunanetra. Jadi seperti itu.
0: Nggih. Yeah. Matur suwun. Artinya bahwa sebuah perhelatan olahraga bisa inklusif begitu ya Pak ya,
1: di betul, oke, biar setara pihak. Intinya seperti inklusif dan setara seperti itu.
0: Ya baik, kalau ke Pak Purwantoro kembali, kalau melihat dari beberapa event perhelatan Piala Dunia dan di tahun ini juga memiliki beberapa rekor atau perbedaan dari sebelum-sebelumnya. Nah ini seperti apa Pak? Apakah adanya perhelatan ini juga menjadi pemicu semangat atau motivasi untuk para siswa di SSB tersendiri? Tapi sebelum itu Pak, ada penelpon yang bergabung, kita coba terima terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Ya, terputus kembali ya. Coba kami, ya mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Pak Purwanto terkait apakah perhelatan Piala Dunia ini bisa menjadi motivasi bagi anak-anak di SSB.
3: Ya, terima kasih. Tentunya ini menjadi penyemangat bagi anak-anak, khususnya usia dini, karena mayoritas di SSB sekolah sepak bola itu peminatnya adalah anak-anak usia antara 8 tahun sampai 17 tahun. Jadi mereka sudah punya tim favorit masing-masing. Dan terutama yang tim tersebut ada idola seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, itu tentunya menjadi tim favorit mereka. Jadi dari anak-anak itu sangat antusias dan sangat semangat untuk menyambut gelaran Piala Dunia 4 tahunan tahun 2026.
0: Artinya memang ini Pak ya, ini sangat berpengaruh pada semangat anak-anak untuk bisa mungkin apa ya, lebih memiliki idola, bisa mencontohnya, ada semangat positif begitu ya yang diusung dari ya, perhelatan ini. Iya. Ya. Baik, ke Pak Nur Abidin kembali. Ini juga ada beberapa pertanyaan Pak Nur Abidin yang ada di WhatsApp kami. Coba saya bacakan satu persatu. Bagaimana respon anggota Pertuni terhadap kabar bahwa radio atau RRI ini bisa menyiarkan audio FIFA World Cup 2026 ini? Dan kemudian apakah siaran audio olahraga seperti ini juga dapat mempererat kebersamaan? Tadi sudah dijawab Pak Nur Abidin. Mungkin apa harapan Anda kepada media nasional dalam menghadirkan siaran radio yang lebih inklusif di masa depannya? Silakan Pak Nur Abidin dari beberapa pertanyaan tadi.
1: Oke, untuk pertanyaan pertama tadi ya, memang ini kemarin tuh baru mendapatkan informasi dari pihak RRI untuk kami yang sudah kami bahas di pengurus. Ya, nanti kebetulan nanti insya Allah hari Minggu itu nanti kan kami ada pertemuan rutin. Nah, itu nanti akan kami sampaikan kepada para anggota bagaimana ini ada informasi dari RRI seputar nonton bareng ya, atau mendengarkan bareng ya, kegiatan Piala Dunia ini. Nanti kalau memang insya Allah teman-teman, ya saya rasa mungkin nanti tetap kami akan konsekuensi juga untuk mengikuti kegiatan tersebut di RRI. Jadi seperti itu. Kemudian kalau untuk yang secara nasional tadi, saya rasa untuk pihak-pihak tertentu bisa memfasilitasi ya, teman-teman tunanetra juga ya, seperti itu. Karena bagaimanapun kami juga untuk bermobilitas saat bermobilisasinya juga kesulitan. Jadi seperti itu, karena kami punya keterbatasan penglihatan. Jadi kalau bisa ya itu tadi, sebelum mereka mengeksekusi sesuatu, tolong nanti bisa asesmen dulu kepada penyandang tunanetranya itu bagaimana nanti agar medianya itu bisa diterima oleh teman-teman juga, berikut fasilitas dan akomodasinya. Jadi seperti itu. Saya rasa kalau bisa ya memang harus inklusif ya. Jadi seperti itu nge.
0: Ya baik, inklusif dan setara seperti yang disampaikan Pak Abidin tadi ya, semuanya bisa menikmati perhelatan Piala Dunia 2026 ini. Kalau ke Pak Purwantoro, mungkin ini ada juga beberapa pertanyaan. Menurut Anda, apakah FIFA World Cup 2026 ini dapat membantu perkembangan industri sepak bola usia dini, khususnya di Indonesia? Seperti apa Pak Purwantoro menyikapinya?
3: Ya, tentunya ini sangat-sangat berdampak ya, dengan adanya Piala Dunia yang diselenggarakan 4 tahunan ini. Ini juga menjadi apa, motivasi tersendiri untuk anak-anak agar bisa menjadi pemain-pemain yang seperti menjadi idola mereka. Jadi saya sendiri kalau di SSB itu memotivasi anak-anak itu, tirulah idola kalian, cara main kalian seperti apa, tapi jangan dipaksakan latihan yang berlebihan. Jadi ini sebagai motivasi kepada anak-anak agar bisa mewujudkan cita-citanya, paling enggak mendekati pemain idola yang bermain di Piala Dunia tahun 2026 saat ini.
0: Ya, baik, semoga menjawab dari penanya tadi yang bergabung di WhatsApp. Ini ada juga yang bergabung di YouTube dari Agus. Siaran bolanya pagi-pagi sekali, semoga kehadiran RRI bisa menjadi solusi buat yang capek melihat secara visual. Kemudian dari Kopi, dukung Jerman tahun ini, skuadnya rombakan dari edisi sebelumnya. Dari Agus juga monitor, warga Mataraman hadir. Dari Gemini, wah seru ini, gak cuma nonton bareng tapi juga dengar bareng. Dari Bianca, kayaknya seru juga dengerin Piala Dunia di radio, biasanya nonton di TV aja. Baik, ada beberapa pertanyaan dan juga waktu yang terbatas Pak Purwantoro dan juga Pak Nur Abidin. Artinya kita harus mengakhiri untuk dialog pagi hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, sebagai penutup dari acara ini, saya ke Pak Purwanto terlebih dahulu sebagai closing statementnya juga. Harapan Anda Pak Purwanto sebagai pelatih sekolah sepak bola terhadap generasi muda Indonesia setelah hadirnya Piala Dunia 2026 seperti sekarang ini. Silakan singkat saja Pak.
3: Terima kasih. Dengan adanya Piala Dunia diselenggarakan setiap 4 tahun ini menjadi apa ya, motivasi untuk anak-anak Indonesia, terutama negara Indonesia ini, kapan bisa masuk Piala Dunia. Jadi keinginan satu kata yaitu Indonesia kapan bisa masuk Piala Dunia. Itu harapan masyarakat Indonesia. Terima kasih.
0: Ya, semoga 2030 nantinya ya, Pak Purwantoro ya, bisa ya. Masuk Indonesia, bisa Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Ke Pak Nur Abidin sebagai penutupnya, closing statement Pak Nur Abidin, saya juga bertanya juga terkait pesan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya akses informasi dan hiburan yang setara bagi semua kalangan. Silakan Pak Nur Abidin.
1: Jadi kita ingat semua tentang istilah mens sana in corpore sano. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi seperti itu ya. Jadi ya memang olahraga itu memang harus wajib bagi kita, walaupun kami penyandang tunanetra ya, tetap kami sebagai penikmat olahraga salah satunya adalah sepak bola ini, walaupun kami hanya bisa sekedar mendengarkan. Akan tapi dari tunanetra sendiri kan juga ada yang low vision juga, yang keterbatasannya itu terbatas, bisa melihat tapi terbatas. Dan di dunia tunanetra juga ada olahraga yang seperti sepak bola juga, namanya goalball. Nah itu juga, jadi kami biasanya menggambarkan sepak bola itu juga dari tim-tim yang kami idolakan. Nah, jadi seperti itulah. Dan terus harapan saya juga, pesan juga kepada mungkin RRI khususnya, juga pemerintah, mungkin masyarakat umum, ya ajak kami tunanetra ketika ada kegiatan. Nah, khususnya di kegiatan olahraga ini mendampingi kami, jangan istilah itu jangan bosan, juga jangan apa ya, ragu-wagu ya. Jadi jangan merasa ragu untuk menggandeng kami untuk bisa menikmati perhelatan Piala Dunia nantinya jika memang ada kegiatan yang mendengarkan bareng atau nonton bareng. Jadi sing sabar lah, intinya seperti itu, karena biar bagaimanapun kami juga ingin menikmati sebagaimana mereka yang non disabilitas. Jadi selama itu positif dan produktif. Ini sementara itu.
0: Ya baik, terima kasih kami ucapkan untuk Pak Purwantoro, pelatih SSB Satria Perkasa Madiun, dan juga Bapak Nur Muhammad Nur Abidin, Ketua 1 Bidang Kehumasan DPC Pertuni Kota Madiun, di pagi hari ini yang telah berbagi bagaimana menyongsong euforia Piala Dunia 2026. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Purwantoro dan juga Pak Nur Abidin bisa menjadi informasi untuk kita semuanya dalam meramaikan, mengikuti euforia Piala Dunia ini, memanfaatkannya sebagai sesuatu yang produktif, yang positif, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Nur Abidin. Dan harus saya akhiri untuk Dialog AE Raya Menyapa edisi kali ini. Saya Rizdeka mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.

0: Beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan dengan judul Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyetujui penutupan Alfamart dan Indomart demi koperasi desa.
1: Tapi itu hoax.
0: Berdasarkan hasil penelusuran, menurut Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasaurus menegaskan pihaknya tidak pernah meminta agar minimarket atau toko retail modern seperti Indomaret atau Alfamart ditutup karena keberadaan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
2: Faktanya,
0: dia menegaskan bahwa adanya narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa DPR mendukung retail modern ditutup adalah informasi yang keliru.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Selamat pagi, jelang siang, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun-Madiun pagi hari ini masih ada satu sesi ya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Hari ini hari Jumat seperti biasa, pendengar, kalau Anda sudah mendengar kata pembuka saatnya Anda ikuti Halo RRI, itu artinya kami siap menerima informasi yang ingin Anda sampaikan ya, kaitannya dengan fasilitas umum yang Anda temui di wilayah Madiun Raya. Kiranya Anda harus ada perhatian dari pihak terkait, langsung saja sampaikan kepada kami di line WhatsApp 0811-366-9907 ya. Alangkah lebih baiknya kalau Anda sertakan foto supaya kami bisa dengan mudah gitu ya untuk memfollow up ke pihak-pihak terkait. Ikuti segmen ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Satya dan juga pengarah acara Halo RRI Kayati dan juga gatekeeper Imaroh untuk Anda semuanya sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun menyoal tentang kebersihan ya, yang sebenarnya ini adalah tanggung jawab kita bersama gitu pendengar. Dan kali ini ada Rafa ya di Madiun Munggut, ini sudah menyampaikan kepada kami tim Halo RRI kaitannya dengan sampah yang ada di Jalan Raya Desa Munggut ya. Katanya sampah rumah tangga tidak diangkut padahal sudah membayar uang kepada petugas ya, dan saat buang sampah di TPS umum harus membayar gitu katanya. Bagaimana solusinya? Kita akan coba dengarkan aduan dari Mas Rafa berikut ini pendengar.
1: Halo RRI, saya Rafa dari Madiun, wilayah Munggut. Nah itu saya mau kayak gimana, kesel aja gitu. Jadi di lokasi rumah saya, wilayah Munggut itu di jalan sekitar Jalan Raya Munggut itu kan udah ada tukang pengumpul sampahnya ya, dan itu kita di kawasan itu disuruh bayar untuk ngumpulin sampah-sampah itu. Nah tapi kadang sama tukang sampah itu sampah rumah tangga itu nggak mau diangkut, jadi ditinggal gitu aja padahal kami udah bayar. Nah okelah nggak diangkut, kemudian akhirnya kami coba ke TPS yang memang itu tempatnya buat buang sampah di wilayah Munggut lah ya, di area sekitar sawah-sawah itu. Nah kami buang ke situ, lah kok buang ke situ ditanyain petugasnya disuruh bayar, itu kemudian gimana ini? Udah kami sampah ditaruh di luar rumah disuruh bayar dan itu nggak dibuangin sama petugasnya, lah pas kami mau buang sampah sendiri itu kami disuruh bayar lagi dan dimintain data macem-macem, dan malah diinterogasi sama petugasnya. Itu terus gimana, apa kami harus buang sampah ke sungai atau bakar sampah atau gimana? Itu kayak bingung aja kami akhirnya ya sampah ya, bingung mau dikemanain gitu loh setiap hari. Gitu aja, terima kasih, ini mohon solusinya.
0: Baik, terima kasih Mas Rafa yang ada di Munggut ya. Munggut ini masuk area Kabupaten Madiun ya. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, tim kami saat sekarang ini sedang mencoba menghubungi Pak Zahrawi ya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun. Pendengar, walaupun juga Munggut ini kan dekat sekali ya dengan Kota Madiun, tapi ini masih sudah masuk Kabupaten Madiun ya, otomatis ini ranahnya dari DLH Kabupaten Madiun. Memang soal sampah ya dimanapun kayaknya menjadi ya sebuah problem. Kalau Anda ingat beberapa waktu yang lalu sempat tertangkap kamera netizen ya, pada saat petang atau pagi buta ya, mungkin petang ya, petang hari itu ada orang yang sengaja membuang sampah itu di salah satu sungai yang ada di Kabupaten Madiun di daerah Wonoasri ya, bahkan viral tuh. Ternyata oleh Pak Zahrawi ya itu sudah selesai, bahkan juga si pelaku ini benar-benar terlihat gitu ya, bisa diidentifikasi dan pada akhirnya membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan hal yang sama ya. Jangan sampailah kebingungan soal sampah ini membuat masyarakat menjadi ini ya, akhirnya nggak tahu solusinya harus seperti apa, langsung dibuang ke sungai. Padahal kalau membuang sampah ke sungai otomatis merusak ekosistem yang ada di sungai, dan yang paling parah itulah nanti sampah menumpuk bisa menjadi sumber dari banjir ya. Walaupun nanti kan kita menghadapi kemarau panjang ya, bukan berarti kita bisa dengan mudah nih untuk membuang sampah di sungai, karena nanti kalau sampah yang tertumpuk ya, ada pendangkalan ketika ada hujan, nah ini bisa jadi ancaman untuk daerah-daerah yang berada di sepanjang hilir sungai, bisa saja nanti terkena banjir. Baik, tim kami masih mencoba menghubungi Pak Zahrawi ya dari DLH Kabupaten Madiun. Terima kasih juga untuk Mbak Diana yang ada di Madiun. Halo RRI, halo juga Mbak Diana, mungkin bisa kasih insight ya atau masukan gitu ke petugas KAI ya, khususnya kereta api bias, bahwa kursi priority memang ditujukan untuk ibu hamil, lansia, kondisi fisik tertentu dan juga disabilitas. Dikarenakan itu katanya masih ditemukan penumpang yang enggan memberikan kursi prioritas tersebut untuk lansia. Bahkan ada penumpang itu katanya malah menyuruh ibu lansia cari kursi lain, padahal terlihat jelas beliau itu sudah sepuh. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini ya. Warga Indonesia harusnya paham aturan yang jelas sudah tertulis. Lagi-lagi ini ya, apakah memang karena tulisannya kurang begitu besar atau mungkin petugas atau kalau di kereta api itu namanya Polsuska ya, itu kan memberikan himbauan ataupun juga melakukan penertiban di atas kereta. Otomatis hal ini juga harus kita patuhi bersama ya. Memang cerminan masyarakat Indonesia tuh yang beraneka macam gitu ya. Ada jelas-jelas sudah kursi prioritas ditujukan untuk kelompok tertentu ya, ibu hamil, lansia dengan kondisi fisik tertentu dan juga disabilitas. Tapi masih ditemukan penumpang yang enggan memberikan kursi prioritas kepada untuk lansia gitu ya. Baik, kami akan coba, tim kami mencoba menghubungi Humas KAI Daop 7 ya Pak Tohari ya. Untuk Anda semuanya sabar pendengar ya, karena juga mungkin narasumber sedang ada kegiatan meeting ataupun rapat. Semoga di sela-sela kegiatan beliau-beliau di hari ini menyempatkan waktu memberikan jawaban atas informasi yang Anda sampaikan ke kami.

0: Tak upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ini dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulu lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Tidak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda, suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di
5: pemerintah kita sekarang, menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi karena dari CCTV-nya tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di

Dengar programa Satu Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Mungkin beberapa hari terakhir ini Anda termasuk yang mengunjungi stasiun Kota Madiun ya. Bahkan kalau nggak salah di hari Senin yang lalu itu ada pendengar yang namanya Meli, itu kan memberikan informasi pendengar, menanyakan apakah di stasiun kereta api Madiun itu sedang ada renovasi ya, apakah nanti ada semacam kebijakan-kebijakan terkait pelayanan di stasiun kereta api Madiun ya. Ternyata sudah ada jawaban ya atas apa yang disampaikan oleh Meli ini, kaitannya ini dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pelanggan ya. Memang saat ini sedang dilakukan penataan area stasiun Madiun pendengar. Hal ini meliputi pembangunan peron tinggi, kanopi, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya. Nah, selama proses pekerjaan berlangsung, pelanggan itu juga menurut Pak Tohari ini dihimbau untuk tetap berhati-hati saat berada di area stasiun ya, dengan memperhatikan rambu petunjuk serta mengikuti arahan petugas demi keamanan dan kenyamanan bersama. Dan Pak Tohari juga berpesan nih pendengar ya, memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan selama proses penataan berlangsung. Dan Pak Tohari dari Humas Daop 7 Madiun juga mengucapkan terima kasih ya atas pengertian dan juga dukungan para pelanggan kereta api, terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan semakin baik untuk seluruh pelanggan kereta api. Nah, kaitannya apa yang disampaikan oleh Mbak Diana ya tadi, terkait dengan kursi kereta api bias yang ternyata itu padahal diprioritaskan untuk kelompok tertentu, ada nih yang nggak mau ngalah masih tetap pakai nih kursi prioritas, padahal kursi prioritas itu kan ditujukan bagi lansia, ibu hamil, kemudian disabilitas gitu ya, tetapi ada orang yang tetap ngeyel ini menggunakannya ya. Jadi tentu hal ini menjadi perhatian bersama karena memang sekali lagi pendengar ya, budaya masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memiliki kesadaran gitu ya. Jadi padahal aturan juga sudah jelas-jelas tertulis ya, tinggal bagaimana untuk mengimplementasikan. Pagi hari ini kami juga sedang menghubungi Pak Tohari ya, beliau saat ini juga masih ada kesibukan yang harus dilakukan. Semoga kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Diana ini bisa di follow up ya, dan tentu disampaikan ke pihak-pihak petugas yang ada di kereta api bias, supaya para pelanggan kereta api bias itu lebih memperhatikan ya, bahwa kursi prioritas itu ditujukan untuk kelompok tertentu seperti ibu hamil, lansia, dan kondisi fisik tertentu serta disabilitas. Informasi dari Anda juga masih kami tunggu ya. Silakan kalau Anda ada informasi terkait dengan layanan publik, fasilitas umum yang kayaknya perlu nih ada sentuhan atau tindak lanjut dari pihak terkait, langsung saja sampaikan di segmen Halo RRI. Tentunya di nomor WhatsApp di 0811-366-9907. Kebersamaan kita juga masih terus lanjut sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

pasang kaliman tabik di dalam pondok kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng ki dalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kolo satem.

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI. Halo RRI.
2: Miss you, baby.

0: Baik, pagi hari ini di tengah kesibukan ya, kami sudah langsung bisa terhubung dengan Humas Daop 7 Madiun Pak Tohari. Langsung saja kita sapa dulu Pak Tohari. Selamat pagi Pak Tohari.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, mohon maaf mengganggu waktu di sekarang ini ya Pak Tohari, di tengah kesibukan Pak Tohari lakukan di hari ini. Pak, ini ada info katanya ini dari Mbak Diana, ada penumpang kereta api Bias itu yang ternyata untuk kursi prioritas itu kan ditujukan untuk kelompok tertentu Pak, tetapi masih aja dipakai sembarangan gitu Pak oleh penumpang yang lain Pak. Ada tanggapan
1: iya,
0: Pak?
1: Oke. Oke, di kami sampaikan ya bahwa untuk kereta api untuk tempat duduk prioritas baik itu yang berada di kereta di atas kereta api maupun yang ada di stasiun itu memang selayaknya dipergunakan untuk para pelanggan kita yang memang memiliki kebutuhan khusus. Di antaranya para lansia, terus penyandang disabilitas, ibu hamil. Nah, ini kami berharap untuk seluruh pelanggan kereta api yang merasa tidak mempunyai hak dan menempati tempat duduk prioritas apabila melihat ada penumpang yang memang membutuhkan tempat duduk tersebut, ya wajib untuk memberikannya. Yeah. Jadi seperti itu, Mbak.
0: Baik, Pak. Misalnya nih dalam satu perjalanan gitu tidak ada yang menggunakan kelompok khususnya ini, nggak ada gitulah, Pak ya. Boleh nggak sih kalau ditempati orang atau penumpang yang biasa yang bukan kelompok tertentu ini, Pak?
1: Ya, selama itu tidak ada penumpang yang memang berkebutuhan khusus ya, ya hendaknya ya boleh-boleh saja sih ya. Baik. Tapi ya tetap harus tetap kita sadari dan dengan etiket yang baik juga apabila memang ada penumpang yang berkebutuhan khusus pada saat itu ya kita berikan pada yang lebih berhak gitu, yang lebih membutuhkan itu, tentunya.
0: Berarti sebenarnya dipergunakan itu dibolehkan, tapi dengan catatan tidak ada kelompok yang dikhususkan ini ya. Kalau ada kelompok yang dikhususkan ini ada di dalam gerbong itu, ya mereka yang diutamakan, begitu Pak Tohari?
1: Iya, betul sekali. Jadi imbauan kami sudah jelas baik itu yang ada di kereta maupun yang ada di stasiun. Ya seperti yang disampaikan oleh teman-teman juga pengguna kereta api sebelumnya di beberapa minggu yang lalu, mereka memberikan apresiasi terhadap petugas kita yang memang pada saat itu mengingatkan penumpang yang tidak seharusnya menggunakan tempat duduk tersebut karena waktu itu memang ada orang yang lebih membutuhkan di sana. Baik. Jadi seperti itu.
0: Baik. Berarti petugas pun sebenarnya sudah melakukan himbauan ya, Pak ya?
1: Iya, betul sekali, Mbak.
0: Berarti ini yang bandel adalah orangnya ini nih, Pak ya, enggak mau ngalah gitu ya, Pak ya?
1: Iya, jadi ya bisa dikatakan seperti itu ya, mereka enggak menyadari gitu mungkin ya. Baik. Dianggapnya karena mereka yang lebih dulu menempati itu, terus penumpang yang lainnya meskipun dia berkebutuhan khusus untuk mencari tempat lain. Nah, itu yang tidak dibenarkan.
0: Baik, ini harus selalu diingat-ingat nih oleh seluruh pendengar ya, diperbolehkan, tapi kalau dengan catatan ya tidak ada kelompok khusus ini boleh digunakan, tapi kalau memang ada, mereka nih yang prioritas harus diberikan gitu ya Pak ya, untuk tempat duduknya.
1: Iya, Pak. Betul sekali.
0: Pak, ini kabarnya di stasiun Madiun ada perbaikan ya Pak, sampai kapan Pak?
1: Iya, betul sekali Mbak. Jadi pada saat ini di stasiun Madiun itu kita sedang melakukan perbaikan di beberapa titik lokasi, diantaranya untuk peningkatan pelayanan yaitu di peron 3. Saat ini sedang kita bangun untuk peron tinggi supaya pelanggan kita tidak kesulitan di saat naik maupun turun dari kereta api. Demikian Mbak. Jadi pelaksanaan perbaikan ini sebenarnya sudah dimulai beberapa bulan yang lalu dan mudah-mudahan juga bisa segera terselesaikan. Di samping itu juga di depan stasiun kami juga saat ini sedang melakukan pembangunan untuk perluasan lahan parkir ya.
0: Yeah.
1: Jadi mungkin pada pelanggan yang membawa kendaraan bermotor baik itu roda 2 maupun roda 4, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena space untuk saat ini sebenarnya tidak mengurangi volume yang biasanya dipergunakan di Stasiun Madiun. Namun di sana karena banyak material dan harus ditutup sementara di pagar, mungkin membuat pelanggan kita kurang nyaman. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu.
0: Baik.
1: Mbak.
0: Baik Pak, perluasan lahan parkir sepeda motor. Kan sebelumnya untuk parkir sepeda motor ada di sisi barat ya Pak ya?
1: Iya, betul sekali. Saat ini juga di sisi barat sudah dibangun untuk lahan parkir buat khusus motor ya. Dan beberapa titik sudah dipergunakan ya untuk sementara. Dan yang baru ini masih di dalam proses perbaikan.
0: Baik, berarti daya tampung untuk parkir sepeda motor akan lebih banyak lagi gitu Pak Tohari?
1: Betul sekali. Di samping itu juga kami masih menyediakan untuk parkir di seberang jalan ya, yang di depan stasiun.
0: Baik, baik. Pak, untuk peron 3 ini perbaikannya diperkirakan sampai kapan? Juga untuk perluasan lahan parkir ini kira-kira sampai kapan, Pak?
1: Sebelum angkutan Nataru insya Allah sudah selesai ya.
0: Baik, jadi, baik, jadi target untuk angkutan Nataru semua sudah clear, sudah lebih oke lagi nih Pak ya, pelayanan dari stasiun Madiun.
1: Mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat gitu.
0: Amin, amin. Baik, Pak Tohari, terakhir ada pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk para pendengar di pagi hari ini Pak?
1: Dalam kesempatan ini kami menyampaikan juga bahwa berbarengan dengan libur panjang ya Idul Adha, dan juga kebetulan di hari Senin juga ada tanggal merah sebenarnya. Jadi seperti itu, kami berharap pada seluruh pelanggan kereta api yang masih belum memiliki tiket untuk segera melakukan pemesanan tiket segera, baik itu lewat akses baik KAI maupun channel-channel lain yang bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia Persero.
0: Nice.
1: Dan untuk datang ke stasiun lebih awal ya, supaya tidak terjebak kemacetan di jalan dan dapat memperhitungkan waktu tempuh dari rumah ke stasiun.
0: Baik.
1: Demikian Mbak.
0: Baik, yang seringkali keliru tuh kayaknya ini ya Pak, jadwal keberangkatan kalau dini hari gitu ya dipikir.
1: Iya betul sekali. Jadi
0: padahal
1: kalau sudah 00:01 itu sudah masuk di hari berikutnya.
0: Ya. Oke, baik Pak Tohari, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan ya di tengah kesibukan hari ini. Sukses untuk Pak Tohari, lain kesempatan kalau ada informasi lagi dari masyarakat, kami hubungi Pak Tohari kembali ya Pak ya.
1: Siap.
0: Baik. Selamat pagi Pak Tohari.
1: Selamat pagi.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, meskipun Halo RRI untuk hari ini sudah berakhir ya, bukan berarti informasi yang ingin Anda bagi atau yang ingin Anda sampaikan ke kami yang harus ada follow up dari pihak terkait berhenti juga ya. Anda bisa sampaikan melalui medsos kami ya, Instagram, TikTok juga bisa Anda sampaikan pendengar. Dan juga informasi-informasi aduan dari Anda juga kami masih terima di WhatsApp 0811 366 9907. Yang pasti 1 kali 24 jam ya, dalam 1 pekan ya, setiap hari, setiap waktu, setiap saat, sampaikan saja pendengar. Dan kami akan berusaha untuk memfollow up ke pihak-pihak terkait. Kami akhiri Halo RRI hari ini.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811 366 9907, dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Halo.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus mendorong penguatan transportasi massal perkotaan. Hal ini sebagai solusi menekan beban subsidi bahan bakar minyak BBM sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi udara di kota-kota besar. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan, saat ini sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar beban ekonomi masyarakat. Selain biaya mobilitas yang tinggi, sektor ini juga menyerap sebagian besar subsidi BBM nasional. Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Akses Suroto menanggapi isu penutupan sejumlah gerai minimarket modern. Ia memastikan penutupan bukan disebabkan program koperasi Desa Merah Putih. Menurut Suroto, persoalan ini berkaitan dengan pelanggaran aturan zonasi dan tata ruang. Ia juga menyoroti praktik monopoli usaha retail modern yang dinilai berlebihan. Suroto menilai ekspansi retail modern sudah menjangkau kawasan perkampungan dan permukiman warga. Jumlah gerai Alfamart dan Indomaret disebut melampaui 40 ribu outlet nasional. Ia mengingatkan aturan kepemilikan gerai diatur dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2022. Regulasi ini membatasi satu perusahaan memiliki maksimal 150 gerai. Keberadaan minimarket modern juga wajib mengikuti aturan zonasi pemerintah daerah setempat. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan toko tradisional dan usaha retail non-jaringan. Suroto menyebut kebijakan zonasi diterapkan ketat di negara Eropa dan Amerika Serikat. Menurutnya, aturan ini penting menjaga persaingan usaha tetap sehat dan adil. Sekian informasi terkini, kabar terkini, terupdate teraktual lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Medium siang hari ini akan kami hadirkan untuk Anda dan segmen Indonesia Sehat. Pendengar, hadir bersama dengan Aimi Madiun.

0: Anda ikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun.
1: Selamat siang pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Di Madiun siang hari ini, pendengar segmen Indonesia Sehat, saya sudah bersama teman-teman dari AIMI Madiun, dan alhamdulillah beliau-beliau juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Saya sapa dulu ya, di antaranya ada Mbak Silviana Pratiwi, Ketua AIMI Madiun, konselor menyusui juga, Bidan Puskesmas Dagangan. Selamat siang Mbak Silvi.
2: Selamat siang.
1: Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sampingnya Mbak Silvi ini ada Mbak Fadila Alfiasari, STR Kebidanan MKEP ya, Divisi Edukasi Pelatihan AIMI Madiun. Selamat siang Mbak Fadila.
3: Selamat siang Mbak.
1: Bisa agak mendekat dengan mic-nya supaya suaranya bisa terdengar jelas nih ya.
3: Oke, siap.
1: Oke, hari ini kita membahas tentang ASI, air susu ibu ya. Ini adalah pelita ASI bersama mewujudkan generasi sehat dan juga hebat. Satya ke Mbak Silvi dulu ya. Saya panggilnya Mbak aja ya, karena kita masih muda-muda semuanya nih.
3: Boleh. Kita malah menghindari ibu kan.
1: Oh gitu. Biar kalau di tempat tugas aja ya dipanggilnya ibu ya.
3: Iya, gitu. Ya. Yang menolak tua.
1: Oke, okay, kalau di sini dipanggilnya Mbak aja ya. Mbak Silvi, sebenarnya pelita ASI ini apa? Apakah sebuah program yang diinisiasi oleh AIMI atau seperti apa?
2: Gini. Jadi pelita ASI itu berangkatnya dari sebuah latar belakang yang akhirnya mengapa kita harus bikin inovasi sih Mbak ini. Mm-hmm. Inovasi yang diinisiasi oleh Puskesmas Dagangan tempat saya bekerja. Mm-hmm. Jadi pelita ASI itu ada kepanjangannya. Namanya pelayanan konseling laktasi terintegrasi. Jadi kita memulai pendampingan sejak ibu hamil, bersalin, apalagi di IMD-nya ya, terus nifas dan juga pemantauan di kunjungan rumah atau melalui telekonseling kalau yang nggak bisa kita kunjungi rumah, atau yang nggak bisa ibu-ibu datang ke puskesmas gitu.
1: Atau nah, mungkin nggak bisa pas jam kerja.
2: Betul,
1: bisa
2: betul.
1: Gitu ya.
2: Jadi di program ini kita nggak bisa berjalan sendiri gitu ya. Terkait dengan teknisnya atau dengan belum bisa berjalan sendiri, sehingga kita kayaknya kalau misalkan kita berkolaborasi dengan komunitas yang emang proper di bidangnya, atau kita memanfaatkan juga dukungan dari lembaga sosial, NGO atau CSR untuk support juga kegiatan inovasi ini, juga gak ada salahnya juga gitu ya, karena kan sekarang musimnya kolaborasi aja ya. Nah jadi kebetulan saya juga di AIMI, jadi saya cerita sama teman-teman pengurus kalau misalkan kita nanti berkolaborasi mau enggak. Ternyata teman-teman pengurus menyambut dengan antusias gitu. Jadi akhirnya kita berkolaborasi untuk membantu mensupport program inovasi yang ada di Puskesmas Dagangan. Okay. Tapi sebenarnya pelita ASI sendiri itu adalah program inovasi punya Puskesmas Dagangan.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi sebenarnya ini berangkat dari tempat tugasnya Mbak Silvi,
2: yes,
1: terus
2: betul.
1: Akhirnya bagaimana kalau misalnya hal ini dikolaborasikan,
2: betul.
1: Gitu, karena kan mungkin sejalan kan dengan
2: sejalan
1: program
2: banget.
1: Kerja
2: ya,
1: dari AIMI
2: banget.
1: Gitu ya, ya.
2: Betul, betul.
1: Baik, AIMI itu adalah asosiasi
2: Ibu Menyusui Indonesia, yang sekali lagi AIMI itu tersebar di seluruh Indonesia, tetapi tidak semua ada, cuman sebagian besar sudah ada AIMI-nya. Nah, tugasnya memang untuk sebagai nomor satu adalah pendampingan ibu-ibu yang memang membutuhkan pendampingan pada saat masa menyusuinya.
1: Baik, program inovasi pelita ASI ini sudah berjalan berapa lama, Mbak Silvi?
2: Kalau launchingnya sih baru di 2025 di bulan Agustus tanggal 28 ya.
1: Hampir setahun lah ya, belum ada ya?
2: Belum ada setahun memang. Cuman kalau bekerjanya terus mendampinginya ya sejak dulu, cuman kita baru gimana kalau ini dibuat inovasi. Nah begitu.
1: Sebenarnya kalau pendampingan sudah sejak dulu kala, sejak AIMI ada gitu ya, tapi kalau untuk inovasi ini dimulainya Agustus 2025
2: Kita gitu lebih ya. Tersistematisnya itu di Agustus 2025 setelah di launchingkan.
1: Baik, lantas progresnya sudah seperti apa dari Agustus 25 sampai sekarang?
2: Ya, jadi memang ada banyak ya di pelita ASI ini yang fokusnya memang pada pendampingan ibu menyusui. Nah, jadi kita juga tidak bisa berjalan sendiri. Sekali lagi, kita butuh kader-kader yang hebat, yang mau dengan sukarela meluangkan waktunya untuk membantu program ini. Jadi kita waktu itu bikin pelatihan kader ya Mbak ya, di Puskesmas Dagangan itu, dibantu juga sama Dompet Duafa secara apa namanya,
3: materi
2: pendadaan untuk apa itu juga adalah ada bantuan gitu ya. Jadi kita melatih 34 kader dari masing-masing posyandu di 9 desa wilayah kerja Puskesmas Dagangan. Nah, dari situ, dari pelatihan itu, kadernya dikasih pembekalan, pengukuhan kader, diberikan sertifikat yang memang benar-benar dia sudah mengikuti pelatihan gitu loh. Jadi kader-kader Pelita ASI itu sudah tersertifikasi yang disahkan oleh Kepala Puskesmas Dagangan, terus dari kita juga gitu. Jadi kader-kader ini nanti yang membantu kita untuk jalannya program. Nanti ketika kader mendampingi dari rumah ke rumah, terus menemukan ada ibu yang memang kader tidak bisa handle, baru dirujuk ke Puskesmas Dagangan gitu.
1: Baik. Jadi ada informannya ya.
2: Ya gitu. Bu, ini jadi ada lembar rujukannya gitu. Ini harus memerlukan bantuan gitu.
1: Baik, baik. Wah, kalau gitu terus, saatnya geser nih ke Mbak Fadila ya. Ini Mbak Fadila sebagai Divisi Edukasi Pelatihan AIMI Madiun ya. Tentunya dari apa ya? 34 kader yang dibentuk ini ada perannya Mbak Fadila gini ya. Apa yang dilakukan untuk mengkaderisasi 34 orang ini? Ini tingkat ini ya, kecamatan, berarti desa-desa.
3: Kecamatan.
1: Ada 34 orang dari 34 desa
3: setiap posyandu.
1: Oh, setiap posyandu.
2: Jadi wilayah kerja Puskesmas Dagangan itu kan 9, 9 desa. Nah, dari 9 desa itu ada 34 posyandu. Jadi per posyandu itu satu kader yang dilatih.
1: Baik. Seperti apa edukasi yang diberikan ke 34 kader ini, Mbak Fadila?
3: Baik. Sebetulnya kalau di AIMI sendiri itu sudah mempunyai standar materi yang sudah disediakan. Jadi kita sudah terstandar dari AIMI Pusat. Jadi kita yang di bagian cabang itu kita tinggal untuk menjalankan dan untuk menghandle dari acara pelatihan tersebut. Jadi kita lebih menjadi fasilitator dari setiap pelatihan. Selain itu juga kami dari divisi akademik dan pelatihan ini adalah memberikan edukasi secara langsung kepada para kader, dan juga kami juga bisa mengevaluasi dari edukasi yang disampaikan. Itu yang dari Divisi Edukasi dan Pelatihan.
1: Baik. Kalau menyoal edukasi kan berarti orang itu harus paham ya kenapa bayi itu harus ASI.
3: Betul.
1: Alasannya seperti apa, Mbak Fadila?
3: Maksudnya gimana? Alasan
1: kenapa bayi itu apa ya, makanan terbaik itu ASI.
3: Oke. Ini sebetulnya keresahan dari nama Pelita ASI. Jadi gini, Pelita itu kan artinya cahaya atau lampu ya. Jadi pemberi jalan, pemberi petunjuk. Nah, Indonesia itu kan salah satu masalah kesehatan ibu dan anak yang sedang disorot itu adalah stunting saat ini. Stunting ini kan masih sangat amat besar gitu ya. Sedangkan sebetulnya solusi yang terbaik itu ya berawal dari fundamentalnya atau dari akarnya, yaitu dari ASI. Itulah mengapa kita memberikan namanya adalah Pelita. Pelita itu adalah cahaya atau ya ini sebetulnya petunjuk dari stunting itu. Ya obatnya adalah ASI. Karena kalau ingin tahu bagaimana bagusnya ASI, bagaimana apa namanya ajaibnya ASI itu sudah sangat amat banyak sebetulnya ya info-info di sosial media, bahkan di Google itu sudah banyak sekali. Cuman memang terkadang ibu itu belum tahu mana sih yang benar, mana yang salah. Makanya kenapa di AIMI Madiun khususnya itu ada yang namanya Divisi Edukasi dan Pelatihan. Jadi kita di sini berfungsi untuk memberi apa ya, memeluruskan apa yang salah dan meluruskan apa yang belok. Gitu Mbak.
1: Oke, baik. Jadi meluruskan apa yang belum, berarti ada mitos-mitos ini yang
3: pasti banyak sekali.
1: Seperti mitos seperti apa sih? Karena mungkin gini, kalau Mbak Fadila mengatakan bahwa sudah banyak literatur, sudah banyak info-info yang beredar, tapi kan pada kenyataannya itu tidak mudah seperti pengaplikasiannya gitu ya.
3: Betul.
1: Ada mitos-mitos yang mungkin berkembang. Seperti mitos apa?
3: Banyak sekali. Jadi kebetulan saya juga menangani beberapa klien juga tentang masalah-masalah ASI atau bahkan sebelum melahirkan pun sudah mengikuti kelas menyusui. Salah satu mitosnya adalah nanti salah satu yang ada di Madiun aja ya. Kalau ASI yang keluar kuning gitu kan kotor tuh. Jadi itu harus dibuang.
1: Yeah.
3: Itu banyak sekali yang bilang seperti itu, apalagi yang tinggal di daerah rural atau perdesaan. Madiun sebetulnya tidak desa sekali, tapi juga tidak kota sekali. Jadi masih ada sangkut paut. Betul. Jadi ada sangkut paut biasanya dari nenek-neneknya gitu ya. Jadi itu harus dibuang. Padahal ASI yang kuning itu, yang golden ya, kita menyebutkan golden itu adalah asupan terbaik dari bayi yang baru lahir.
1: Oke. Okay.
3: Karena itu adalah apa namanya, kolostrum.
1: Oh, baik. Saya jadi ingat postingan di media sosial itu. Betul. Milik artis yang katanya tuh warnanya kuning.
3: Kuning.
1: Itu dipengaruhi dari makanan katanya. Emang iya?
3: Sebetulnya begini ya, kalau dikatakan dari makanan masih 50-50. Jadi begini, sebetulnya ASI itu mau ibunya makan yang bagus atau yang tidak, itu sebetulnya sama-sama bernutrisi. Karena misalkan ada ibu yang makannya seblak, ada ibu makannya bakso dan sebagainya yang penuh micin, itu apakah nanti bayinya makannya juga micin? Enggak, jadi ASI itu luar biasa bagusnya. Jadi dia akan memberikan nutrisi kepada bayi sesuai dengan apa yang dibutuhkan bayi. Nah, terus gimana dong mbak, diambil dari mananya? Misalkan ibunya makan seblak sedangkan itu tinggi garam, jadi itu diambil dari cadangan ibu.
1: Okay.
3: Misalkan ibu itu kan di setiap tulangnya itu kan menyimpan kalsium, itu diambil lah dari ibunya. Nah, kalau misalkan ibu yang konsumsinya sangat amat bagus, jadi misalkan daging terus
1: tinggi protein,
3: betul, tinggi protein, telur omega itu yang artis itu, telur ke omeganya misalkan 10 satu hari full omega, terus, nah itu apakah lebih bagus? Kalau dari literatur iya, karena jadi ibu punya cadangan yang baik pun bayinya juga akan mendapatkan konsumsi yang baik. Terus efeknya apa mbak, kalau misalkan cadangan ibu itu diambil ketika konsumsinya ibu itu gak bagus, nanti di sekitar umur premenopause itu pasti perempuan itu semuanya mempunyai resiko osteoporosis. Ya, karena kan ada perbedaan hormon estrogen dan progesteron saat nanti premenopause. Nah, itu nanti efeknya karena kita sudah tidak ada hormon estrogen, otomatis penyerapan vitamin D-nya kita sudah tidak bagus. Okay. Sedangkan cadangan kita sudah habis saat proses menyusui. Itulah kenapa banyak nenek-nenek kita yang perempuan itu mengalami osteoporosis.
1: Oke.
3: Okay. Efeknya jangka panjang.
1: Baik, berarti kita ini kan hidup di zaman modern, sudah banyak informasi. Kenapa kita enggak cross-check dulu informasinya?
3: Betul sekali.
1: Jangan bilang katanya, walaupun apa ya, mereka-mereka sudah berpengalaman.
3: Betul.
1: Tapi kan beda generasinya. Betul. Gitu ya. Baik, saatnya ke Mbak Silvi lagi. Mbak Silvi, tadi juga Mbak Fadila, Mbak Silvi juga mengatakan bahwa edukasi ini di apa ya, dilakukan pelita ASI ini menyasar tidak hanya mereka yang sudah hamil, tapi sebelum hamil pun diedukasi ya tadi.
3: Betul.
1: Ya.
3: Betul.
1: Nah, seberapa penting sih kita yang apa, bukan kita ya, tapi yang belum menikah ini atau yang mau berencana menikah ini harus tahu tentang apa ya, manfaat persiapan gitu. Bagaimana kalau misalnya dia nanti akan menjadi ibu, harus menyusui, persiapannya seperti apa, yang harus dipahamkan?
2: Jadi di inovasi pelita ASI ini ada pembaruan yang memang belum ada sebelumnya ya. Mungkin kalau misalkan materi menyusui itu sudah pasti ada di kelas ibu hamil yang memang semua desa melaksanakan ya, baik itu dari puskesmas atau dari pendanaan desa. Itu pasti itu karena program pemerintah. Jadi kelas ibu hamil itu sudah ada materi-materi yang memang paten untuk disampaikan ke masyarakat. Nah, tapi pembaruan di pelita ASI ini adalah kita membuka kelas menyusui yang itu sasarannya tidak hanya ibu hamil, tetapi semua yang ingin belajar boleh, termasuk ayahnya. Karena memang kita sebenarnya sasaran itu adalah ayahnya, terus yang ada di lingkungan rumahnya, yang nanti akan menemani si ibu ini dalam proses menyusui.
1: Justru karena orang-orang di luar yang ibu menyusui.
2: Betul,
1: ya, yang
2: disasar
1: ya.
3: Jadi
2: betul.
3: Begini mbak, maaf sedikit menyela ya. Jadi keberhasilan menyusui itu sebetulnya ada tiga. Yang pertama yang sangat amat dibutuhkan itu adalah self-efficacy namanya, atau percaya diri. Kepercayaan diri ibu bahwa aku bisa menyusui, bahwa payudaraku ada ASI. Nah, kepercayaan diri seseorang itu hanya didapatkan oleh dua, yaitu dari pengetahuan, pengetahuan kita untuk tentang menyusui dan sebagainya. Yang kedua adalah support system. Support system itu bukan hanya dari keluarga kecil, namun juga dari seluruhnya. Jadi misalkan ibu bekerja berarti dari perusahaannya.
1: Yeah.
3: Ketika ada perusahaan berarti harus ada regulasi dari pemerintah. Mm. Termasuk keluarga kecil, ayah dan juga nenek. Justru yang paling penting support system ini di sini dari keluarga terkecil dulu, yaitu nenek dan ayah. Makanya ada istilah ayah ASI dan nenek ASI.
1: Okay,
2: gitu. Baik. Jadi apa ya, Mbak? Kompleks sebenarnya kalau di sini. Nah, seharusnya memang pemerintah itu menginvestasikan pada keberhasilan ibu menyusui karena efeknya itu domino. Panjang gitu loh efeknya tuh. Kalau memang benar-benar menginginkan SDM yang berkualitas di kemudian hari, ya kita berhasilkan dulu nih pemberian ASI-nya
1: ASI,
2: gitu ya. Betul, karena ASI itu menutup satu pintu terjadinya stunting. Okay, gitu kan. Nah, makanya kita mengedukasinya tuh tidak disasar pada ibu melulu, karena memang menyusui itu bukan hanya tugas ibu, gitu loh. Kalau semua dibebankan pada ibu, ibu sudah hamil, sudah melalui proses persalinan yang melelahkan dan menyakitkan, belum lagi nanti habis itu menyusui yang benar-benar itu tidak semua ibu itu mudah menghadapi perjalanan menyusui. Nah, disinilah dibutuhkan support system yang mana lingkungan ini sangat-sangat berperan. Jadi ASI boosternya ibu menyusui itu sebenarnya support system dari suami, lingkungan.
1: Nah, berarti bukan suplemen ya?
2: Bukan, sangat bukan ya ibu-ibu ya. Jadi ini yang salah kaprah, ini juga mitos ya akhirnya. Kalau misalkan pakai ASI booster, ASI-nya nanti lancar. ASI booster itu ada yang pabrikan, ada yang alami. Nah, kita ambil dulu yang cara sederhana, pakai alami dulu, ya kan? Makan makanan yang memang real food, ya, tidak diolah sebagai suplemen, ya. Dan juga support system dari keluarga dan lingkungan. Okay, nah, itu jadi kita ada kelas menyusui yang menyasarnya pada sasaran itu. Dan juga kalau ibunya ini sudah lulus ASI eksklusif, kita juga kasih apresiasi sederhana berupa apa? Sertifikat lulus ASI eksklusif, gitu. Jadi di Pelita ASI ini kita sudah lengkap sepaket, mulai dari hamil sampai ibu itu selesai masa menyusui, dia pun juga layak dihargai dengan penghargaan yang sederhana.
1: Sederhana tapi membanggakan.
2: Iya,
1: gitu,
2: betul.
1: Ya.
2: Sekarang tuh kan ibu-ibu tuh kan zamannya flexing ya, Mbak ya. Kita kalau punya pencapaian tuh kalau nggak di flexing tuh ya gatel juga ya, karena memang ya kita menyesuaikan lah Mbak, kebutuhan anak-anak zaman now ya. Kebutuhan apa namanya, konten tuh juga. Nah, ketika ibu, satu orang ibu mengupload sertifikat lulus ASI-nya, apakah ibu-ibu lain itu tidak akan ingin
1: termotivasi
2: gitu loh.
1: Pastinya, ya?
2: Iya, termotivasi. Jadi efeknya tuh ada banyak gitu. Jadi kalau misal kalau saya aja ya, misalkan ada Mbak Fadila nih upload ini, Mbak ini caranya dapat ini gimana ya? Harus ASI eksklusif dulu. Nanti kamu dikasih sama puskesmas tempat untuk dapat sertifikat lulus ASI. Jadi kita benar-benar bagaimana membuat ibu itu seorang wanita itu dihargai. Semua perjuangan dalam fase kehidupannya itu benar-benar layak untuk dihargai. Gitu,
1: apalagi apa ya, ibu ini mempersiapkan untuk generasi bangsa yang akan datang gitu ya.
2: Karena saya rasa Mbak, ibu menyusui itu, pernah gak ibu-ibu yang di luar sana saat menyusui itu merasa capek? Pernah banget Mbak, hampir semua ibu menyusui
1: hampir
2: itu pasti,
1: seperti itu kondisinya,
2: pasti capek, pasti capek, lelah, menyusui itu lelah gitu loh. Tapi kalau ini diambil dari cerita ini ya, mumpung masih suasana Idul Adha kali ya, kita flashback lagi bagaimana perjuangan Ibu Hajar ya, Ibu Hajar yang mau menyusui Nabi Ismail yang waktu itu ditinggal sama Nabi Ibrahim karena perintah Allah, ya kan? Jadi Ibu Hajar
3: berlari-lari
2: itu lari-lari dari Safa ke Marwah untuk mencari sumber,
3: sumber air
2: ya. Lalu dengan usahanya itu akhirnya Allah welas gitu ya. Allah lihat perjuangan Ibu Hajar ini, akhirnya Allah memerintahkan Nabi Malaikat Jibril untuk menghentakkan kakinya, akhirnya keluarlah air zam-zam. Nah, sama ibu-ibu di luar sana itu, mungkin Allah masih menyiapkan zam-zamnya ibu, gitu loh.
1: Baik.
2: Jadi jangan menyerah dulu, harus terus berjuang.
1: Baik, tetap semangat ya.
2: Iya, betul. Sampai menggembung-gembung loh saya.
1: Oke, di pagi di siang ya, di siang hari ini kita masih menyoal tentang Pelita ASI ya. Ternyata ini adalah sebuah program inovasi ya dari Puskesmas Dagangan bersama AIMI dan juga menggandeng dari Dompet Duafa ya,
2: ya. Betul.
1: Yang mana ini juga mengkhususkan untuk ibu-ibu menyusui supaya mereka ini full dalam memberikan ASI ya maksimal sehingga bisa mencetak generasi bangsa yang sehat dan juga hebat. Tanpa terasa ternyata sudah banyak sekali pertanyaan ya yang YouTube RRI Madiun ya. Aduh ini
2: jadi
1: banyak
2: deg-degan yang mau jawab.
1: Iya benar, semoga bisa terjawab semuanya ya yang dari tadi sudah monitor ikut menyimak ya. Ada ya pertanyaan dari Agus. Wah, kalau Agus ini kayaknya bapak-bapak ini ya.
3: Kita malah justru senang sekali kalau ada laki-laki atau
2: kadang
3: bapak
2: konyol
3: yang bertanya.
2: Pertanyaan bapak-bapak itu kadang konyol,
3: simpel, tapi harus diluruskan ya.
1: Oh gitu, baik supaya tidak terjerumus dengan mitos-mitos yang katanya gitu ya. Pertanyaan dari Pak Agus seperti ini, Mbak Fadila ya. Apa yang dikhawatirkan kalau bayi itu kekurangan konsumsi ASI?
3: Betul. Baik, apa yang dikhawatirkan pasti pertama dehidrasi. Ketika dehidrasi kan otomatis dia akan kekurangan cairan atau kekurangan nutrisi. Ketika kekurangan cairan ya otomatis nanti efek panjangnya adalah meninggal. Karena ya kayak kita manusia aja, bayi itu seperti manusia dewasa sebetulnya. Mempunyai kebutuhan utama yaitu minum dan makan.
1: Cairan dan
3: betul.
1: Juga makanan.
3: Terus,
1: ya.
3: Terus biasanya, ini disclaimer ya, jadi jawaban itu biasanya ibu dan bapak itu pasti akan overthinking ketika bayi di hari ketiga setelah lahir. Biasanya di hari ketiga itu puncak kita, saya pribadi itu mengatakan bahwa itu adalah kunci keberhasilan ASI. Karena kalau kita lihat dari anatomi ya Mbak, kalau kita lihat dari anatomi itu di hari ketiga itu adalah puncak laktasi atau air susu itu baru bisa dikeluarkan secara sempurna. Apakah dari hari ke satu dan kedua itu tidak keluar? Keluar, cuman memang sedikit. Yang kita lupa adalah bahwa bayi itu di hari ke satu dan dua itu masih mempunyai cadangan cadangan nutrisi yang namanya lemak coklat. Nah, tapi apakah kalau sudah punya cadangan itu tidak diberikan minum? Ya tidak, tetap harus diminumkan. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, Mbak, kalau hari ke satu kedua, ASIku sedikit banget nih, kayaknya kekurangan cairan nih anakku. Tenang saja, sabar dulu, kita belajar dulu, yang penting bayinya kenyot. Kasih kenyotan, biasanya kalau di hari pertama sampai kedua itu setiap minum, ibu itu baru memproduksi 5-7 mili. Itu kan sangat amat sedikit.
1: Banget 5-7 mili.
3: Betul, dan itu ternyata ketika kita belajar nanti siapapun yang menyaksikan ini boleh belajar bareng kita. Kita akan belajar dari anatominya terlebih dahulu bahwa bayi itu di hari ke-1 sampai 2, hari ke-1 sampai ke-3 itu hanya butuh 5-7 mili. Itu ajaibnya. Jadi payudara menyediakan 5-7, ukuran lambung bayi di hari pertama sampai ketiga itu memang 5-7.
1: Jadi sebenarnya itu semua sudah menyesuaikan.
2: Ya, betul.
1: Dan itulah alasan kenapa kita enggak usah overthinking di hari ketiga.
3: Betul. Nanti di hari ketiga, karena kita belajar tentang keilmu kesehatan juga ya. Nanti di hari ketiga itu kalau kita lihat dari hormon melahirkan, kan itu kan hormonnya drastis ya Mbak. Hormon hamil menuju ke hormon melahirkan itu ada lonjakan estrogen dan progesteron, otomatis akan mempengaruhi dari hormon laktasi yang berfungsi untuk menyusui. Nah, hormon laktasi itu total akan keluar di hari ketiga. Di mana hormon estrogen dan progesteron sudah mulai imbang. Nah, dari ketiga itu bisa keluar di mana? Dari mengenyot. Bayinya terus menerus harus bisa mengenyot.
1: Baik, jadi sebenarnya hari ketiga kan mulai overthinking. Justru gak usah overthinking.
3: Betul.
1: Di situ mulai kayak startnya untuk apa ya? Kalau lari tuh maratonnya di situ.
3: Betul, gitu, karena ya, di hari ketiga, memang ukuran lambung bayi ketika di hari ketiga sampai ketujuh itu sudah mulai naik. Sudah mulai sampai maksimal di 30 mili.
1: Baik. Aduh, saya mungkin ada ekspresi yang kadangkala mungkin ternyata ada yang bisa diluruskan gitu ya dari mitos yang mungkin pernah kita dengar. Dan bahkan ini ada pendengar pemirsa ya, Anissa ya, katanya seperti ini Mbak Fadila ya dan juga Mbak Silvi, pertanyaannya dan juga pengakuannya itu seperti ini. Saat hamil, itu katanya Mbak Anissa itu kan terlalu fokus untuk persiapan melahirkan sampai lupa belajar tentang menyusui ya. Akhirnya baru belajar saat bayi sudah lahir. Ini adalah kesalahan yang tidak akan saya ulangi. Wah, berarti persiapan untuk yang berikutnya ini ya.
2: Real testimony ini ya Mbak ya.
1: Baik, nyambung pertanyaan berikutnya masih dari Mbak Anissa ya. Kenapa ya saat haid supply ASI itu berkurang? Mbak siapa nih, Mbak Silvi mungkin bisa menjawabnya.
2: Jadi kalau haid itu hormonnya sudah, hormon haid itu mempengaruhi hormon menyusui.
1: Oh,
2: gitu. Jadi
1: ada chaos ya?
2: Iya.
3: Jadi gini, Mbak.
2: Jadi
3: betul. Lanjutkan dulu aja.
2: Jadi wanita itu kan sistem hidupnya itu diatur sama hormon. Jadi normalnya kalau sebuah penelitian tuh mengatakan wanita itu hidup normal dalam satu siklus ya, satu bulanan, itu cuma 2 hari doang. Gitu. Jadi itu benar-benar yang benar-benar pada performan gitu ya, performan terbaik itu di 2 hari doang, Mbak. Nah, jadi kenapa memang pada saat menstruasi produksi ASI itu akan sedikit berpengaruh atau akan sedikit menurun tuh memang karena pengaruh hormon pada saat menstruasi. Tapi tenang aja, itu enggak akan bertahan lama.
1: Hanya
2: akan
1: pada
2: kembali
1: saat
2: ke
1: mens aja gitu, pada saat haid aja ya.
2: Itu akan kembali ke produksi semula. Yang penting apa ya, itu tadi, supply dan demand tetap harus kudu gitu loh. Jadi tetap harus terus mengeluarkan ASI supaya jangan kalah hormon menstruasinya dengan hormon hormon menyusuinya, jangan kalah sama hormon menstruasinya.
1: Dengan
2: jadi
1: cara
2: tetap
1: apa?
2: Ya dengan cara tetap disusuin bayinya.
1: Oh, baik,
2: gitu.
1: Baik.
2: Jadi disusuin terus sesuai dengan siklus bayi menyusu, ya, terus durasi, frekuensi itu juga ditambah supaya tetap harus diimbangi hormon menstruasinya.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Dari Mbak Fadila ada tambahan?
3: Jadi begini, Mbak, sebetulnya menyusui itu kan pasti dari hormon salah satunya, tapi juga yang paling utama adalah dari 3, breast, brain, dan juga baby. Nah, kalau babynya sudah ngenyot, terus brainnya ini lagi kan gini, hormon haid dan juga hormon menyusui itu di satu tempat. Celakanya kalau misalkan yang menang ini misalkan hormon progesteron untuk menstruasi, otomatis hormon laktasinya akan sedikit mengalah. Sedikit mengalah, tapi itu biasanya tidak drastis. Misalkan ketika satu kali pumping atau satu kali coba memerah pribadi, aku biasanya bisa sampai 120 mili loh, gitu. Kok sekarang saat haid
1: berkurang
3: 60 mili gitu. Tenang saja, itu biasanya kalau siklus haid atau siklus menstruasi, kalau kita belajar di SMA itu sudah diajarkan ya, itu biasanya progesteron itu naik di sehari ke 1 sampai ke 3. Nah itu tuh it's okay banget untuk misalkan drop dulu nih, tapi jangan lupa betul yang dikatakan Mbak Silvi untuk terus menerus dikenyot bayinya, dikenyot payudaranya oleh bayi gitu ya. Jadi itu jangan, karena memang produksi ASI itu hanya bisa dilakukan ketika supply dan demandnya bagus. Kayak ilmu ekonomi lah, Mbak.
2: Intake dan outputnya seimbang atau harus banyak intake-nya ya.
1: Betul. Karena persiapan ya kan untuk hal itu supaya hormon menyusunya juga lebih-lebih besar gitu ya. Baik, kita akan jeda sejenak pendengar di siang hari ini dalam segmen Indonesia Sehat. Kita masih bersama dengan Aimi Madiun ya, melalui program inovasi Pelita ASI bersama mewujudkan

0: Anda masih mengikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Kumpas Tuntas informasi kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, serta tips menjaga tubuh dan mental tetap prima. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.
1: Yang pasti dalam mewujudkan generasi yang berkualitas, yang sehat dan juga hebat itu dimulai dari ASI yang diberikan oleh ibu. Kalau Anda tadi menyimak sedari awal, tentu banyak sekali hal-hal positif ya yang bisa kita ambil, pendengar. Tema Indonesia Sehat hari ini adalah Pelita ASI bersama mewujudkan generasi sehat dan juga hebat. Kita masih bersama dengan Mbak Silviana Pratiwi dan juga Mbak Fadila Alfiasari dari AIMI Madiun. Mbak Fadilah dan juga Mbak Silvi, ini Satya bacakan dulu ya beberapa pertanyaan. Ada ini dari bapak-bapak, benar ya, banyak loh bapak-bapak yang hari ini juga ikutan gabung ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, Pak Joko, terima kasih Pak Joko. Ini pertanyaannya mungkin Mbak Silvi nih ya yang menjawab ya. Apakah ibu menyusui bisa mendapatkan MBG atau vitamin gratis dari BPJS agar kualitas ASI dan kesehatan ibu terjaga?
3: Aduh, punten Bapak. Ini mah bukan petugas BPJS.
1: Tapi kalau dari Puskesmas kira-kira ada perhatian enggak sih kalau untuk ibu hamil?
3: Kalau yang saya dengar

0: nih Mbak, program MBG itu memang ada loh untuk ibu hamil dan ibu menyusui.
1: Iya, memang ada.
0: Karena adik saya itu kan menyusui di Banyuwangi itu, adik saya kan itu dapat MBG juga. Loh, kok dapat MBG? Iya, ibu menyusui itu dapat MBG gitu. Oh, berarti memang dapat ya, tapi enggak tahu kalau saya di Madiun, kurang tahu saya ya kalau ibu hamil dapat MBG atau enggak sama ibu menyusui. Tapi kalau yang jelas
2: pastinya dapat deh.
1: Ya kan, termasuk prioritas.
0: Iya, termasuk prioritas. Mestinya dapat ya. Dapat Bapak tidak dari BPJS, dapatnya dari langsung
2: dari puskesmas atau dari pemerintah.
0: Iya.
2: Tapi kalau untuk
0: dari puskesmas juga dapat, Mbak.
2: Dari apa? Puskesmas itu ada suplemen enggak sih untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui?
0: Oh, ada dong. Jadi kalau ibu hamil yang berobat ke puskesmas yang kontrol ANC ya, kontrol kehamilan di puskesmas, itu pasti akan diberikan multivitamin. Jelas aja ditambahin tablet tambah darah, MMS, kalek gitu. Jadi jangan ragu kalau mau periksa kehamilan di puskesmas, kualitasnya juga tidak kalah dengan di mungkin di dokter ya. Jadi tapi tetap ya, tetap harus pemeriksaan USG yang dilakukan oleh dokter SPOG dan dilanjutkan pemeriksaan ANC, pemeriksaan kehamilan minimal 8 kali selama kehamilan, trimester 1 kali, trimester 2 2 kali dan 5 kali di trimester 3 termasuk pemeriksaan USG.
2: Baik.
0: Gitu.
2: Kalau dapat suplemen dari puskesmas atau fasilitas kesehatan jangan lupa diminum lo ya.
0: Iya, betul, dikasih aja enggak diminum ya. Karena kalau di puskesmas dagangan itu pernah ada program yang mengingatkan ibu-ibu hamil untuk meminum tablet tambah darahnya setiap hari.
2: Bahkan kalau enggak salah kalak itu kan untuk kalsium ya?
0: Iya, betul. Ya betul.
2: Itu kayaknya dulu teman-teman saya tuh ada loh yang skip nggak mau minum kalsium gitu. Katanya baunya nggak enak gitu.
0: Min lo, baunya enak loh.
1: Karena gini, biasanya nggak tahu juga nggak ini dari mindset ibu-ibu baru ya, ibu-ibu yang gen saya mungkin ya, gen milenial akhir ke gen Z itu lebih percaya kepada yang lebih tinggi. Misalkan sebetulnya obat puskesmas, obat yang gratis dari pemerintah itu sama saja, cuman apa ya, generik lah istilahnya dan sebagainya. Tapi itu tuh it's okay loh untuk diminum gitu, karena saya yakin pemerintah atau Kemenkes itu mengeluarkan obat itu kan pasti juga
0: standar ya,
1: betul, terstandar, dan itu tidak mungkin dilakukan ya udahlah yang penting murah
2: ada,
1: kasih pasti ada risetnya terlebih dahulu. It's okay minum kasih, malah itu justru bisa saving money banget ya, karena kalau misalkan kita beli sendiri yang merek A, B, C itu mahal sekali gitu.
2: Betul,
1: kan.
2: Betul.
0: Pakai BPJS gratis ya.
1: Gratis dan sama.
0: Dimanfaatkan. Ya, jadi jangan ragu dengan obat-obatan yang ada di puskesmas, semuanya insya Allah sudah sesuai standar. Jadi kalau misalkan dapat vitamin dari puskesmas untuk ibu hamil diminum, jangan cuma dipajang
1: di koleksi biasa.
2: Atau disimpan aja jangan ya, gitu ya. Ada pertanyaan dari Yastias ya, katanya seperti ini Mbak Fadila, Mbak Silvi, nggak bisa kasih ASI full karena mendekati riwayat baby blues stress ya. Ada juga Master IP Man, busui yang ASI-nya tidak lancar pasti akan merasa insecure dengan yang lancar. Bagaimana Aimi membesarkan hati ibu-ibu yang insecure? Ini berarti termasuk apa ya yang disampaikan oleh Mbak Tias ini, mendekati riwayat baby blues stress ya. Akhirnya ada yang mengatakan bahwa tentunya kalau nggak bisa ngasih ASI insecure. Lantas bagaimana Aimi ini membesarkan hati ibu-ibu yang insecure? Mbak Fadila mungkin ya gantian yang menjawab, silakan.
1: Jadi gini, di Aimi Madiun itu kan juga menerima untuk konseling laktasi ya, yang kita bisa untuk jadi ibu-ibu yang memiliki masalah ASI sedikit apapun itu ya, sedikit masalah apapun itu bisa untuk WA ke admin, dan nanti akan diarahkan ke konselor kita. Nah itu dari pihak Aimi sendiri itu kita bisa melakukan pendampingan. Yang namanya konselor itu kan pemberian konseling ya, pemberian solusi kepada apa namanya, kepada pasien ya istilahnya. Itu biasanya kita harus mendengar dulu apa sih masalahnya, apa yang membuat stres, apa yang ibu rasakan gitu. Kalau saya sendiri sih ketika menghadapi pasien yang sudah merasa stres, apalagi sudah merasakan baby blues, kebetulan saya sudah pernah, bahkan sudah mengarah ke depresi, jadi sudah menuju ke psikolog gitu ya. Saya selalu mendengar dulu apa masalahnya, satu-satu kita kita tuntaskan,
0: uraikan
1: dulu, kita
0: uraikan satu-satu
1: dulu. Dan saya selalu bilang kepada teman-teman saya juga, tim saya juga tuh, kalau ada yang konseling tentang laktasi, jangan fokus ke bayinya dulu, tapi fokus ke ibunya dulu. Karena istilahnya menyusui itu berawal dari ibu. Jadi pabriknya itu ada di ibu. Jadi kita benahi dulu satu-satu pabriknya seperti apa.
2: Okay.
1: Karena bayi itu kita kita balik lagi ya, kalau misalkan di awal setelah persalinan bayi itu kan masih bisa safe di 3 hari awal ya. Itu masih bisa. Oke, yang penting kita kenyotin dulu. Masalah keluar atau tidak itu harus percaya dulu, nanti kita dampingi ibunya terlebih dahulu. Ibu harus percaya, ibu harus diam, karena memang baby blues itu biasanya di hari ketujuh. Apalagi ibu yang tidak ada support system, yang misalkan si nenek ASI atau ayah ASI itu, uslah kasihan ini anaknya, udahlah kasih susu formula misalkan, kasih aja deh gitu. Sebetulnya susu formula itu bukan haram ya, susu formula itu adalah pilihan terakhir, karena di peraturan Indonesia sendiri pemberian nutrisi kepada bayi itu ada tiga. Yang pertama ASI dari ibu, ketika sudah sangat diusahakan, sudah kena konselor, sudah ke dokter misalkan, sudah minum apapun, sudah konsumsi apapun tidak berhasil, baru yang nomor dua adalah ASI donor. Kita ada opsi nomor dua itu adalah ASI donor. Ketika
0: ASI perah dulu.
1: Oh ya, ASI perah, maaf. ASI perah kan masuk di nomor satu. Jadi ibu di ASI, jadi misalkan sudah makan apapun, sudah merasa perah dan sebagainya, baru yang kedua kalau di undang-undang itu adalah ASI donor. Setelah ASI donor tidak ada, saya yakin pasti ada. Karena kebetulan saya juga kemarin ada yang misalkan bayi yang membutuhkan ibu, alhamdulillah banget ibu-ibu sekarang itu sudah sadar tentang ASI donor. Jadi langsung bilang ke kami gitu, "Mbak, aku tolong carikan ASI." Jadi bukan langsung ke opsi nomor 3. Jadi itu yang kita edukasi. Baru yang terakhir, ini pun adalah susu formula, dan susu formula tidak boleh sembarang dikasih. Harus dengan resep dokter. Sebetulnya dari undang-undang itu sudah ada di PP nomor 13 tahun 2012. PP nomor 33 nomor 2012. Itu bisa dibaca.
2: Baik, sebenarnya ini bukan perkara yang mudah langsung kasih susu formula.
1: Betul.
2: Rumit ya. Tapi paling tidak
1: harus diusahakan nomor satu dulu.
2: Nomor satu, ada effort di dalamnya. Gitu.
1: Betul.
2: Mungkin nggak sih yang namanya memberikan ASI itu sebuah keajaiban sebenarnya?
0: Kalau menurut saya ya, ibu yang melahirkan bayi itu sudah sepaket dengan menyusui. Jadi ASI itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Bayi beratnya segini, butuhnya segini. Bayi umur segini, butuhnya ASI, dan yang ada di dalam ASI itu segini. Jadi semua itu sebenarnya sudah dipas-paskan ya. Cuman memang karena mindsetnya ibu itu, ini ASIku cukup gak sih? Ini ASIku kurang kayaknya. Nah, karena memang kepercayaan diri itu yang belum ada, akhirnya kita secara gak langsung sudah mendoktrin pikiran kita negatif dulu. Nah gitu, itu yang memang benar-benar ibu itu harus butuh pendampingan. Gitu ya. Gak ada mbak, yang ada itu ASI itu memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan bayi, dan isinya ASI itu juga sudah diidealkan dengan bayi gitu. Nah, kalau terus masalah insecure ya, insecure dengan ASI-nya yang banyak, jangan. Justru dengan pikiran itu, afirmasi insecure yang ada di pikiran panjenengan itu yang akan membuat ASI-nya malah drop gitu loh. Karena semua itu kan, kalau ASI itu memang dipengaruhi oleh yang namanya hormon oksitosin. Oksitosin itu bisa dimanipulasi ketika ibunya tidak stres gitu. Kalau sudah stres duluan, oksitosinnya mampet, akhirnya ASI tidak keluar. ASI-nya seret. Jadi harus tidak boleh insecure. Jadi ibu kalau sedang menyusui, jangan melihat ibu menyusui yang lain yang punya ASI tandon, ASI di freezer itu sekulkas gitu ya. Enggak. Yang jelas kalau menurut saya malah, ya udah, ASI-nya yang penting cukup untuk bayinya, tidak untuk di tandon. Kalau memang berlebih ya silahkan, tetapi tidak wajib untuk menyediakan ASI perah. ASI perah itu hanya untuk kondisi darurat ketika ibunya berada di luar rumah, dalam artian bekerja dalam beberapa jam, kita buat simulasi seperti ASI diminum oleh bayi, artinya diperah gitu.
2: Baik, jadi ibu happy, bayi juga happy gitu ya. Ada masih dua pertanyaan ya, aduh tapi waktunya sudah hampir jam 11 lagi ya. Tanpa terasa sudah hampir 1 jam kita. Ada depo air minum Madiun ya. Bagaimana prosedur memerah dan menyimpan kolostrum supaya nutrisinya tidak rusak? Dan
0: ikut
2: bagaimana cara memastikan kolostrum yang disimpan tetap steril dan aman saat diberikan kepada bayi?
1: Jawaban utamanya adalah kasih kolostrum itu sealamiah mungkin.
2: Oh, jadi langsung gitu?
1: Dengan DBF, direct breastfeeding.
0: Menyusui secara langsung.
1: Betul, ya. Menyusui secara langsung.
2: Tapi itu kalau adalah, kalau misalnya apa ya, berlebih gitu?
1: Apanya mbak? Yang berlebih? ASINYA.
2: ASINYA.
1: Jadi begini, saya ingin apa ya, menyimpulkan ya, menyimpulkan ASI itu gimana? ASI itu sebetulnya alamiah. Sama seperti kita BAK, BAB, kalau kita ada, kalau otak itu menerima sinyal dari usus, ini harus dikeluarkan nih, ya pasti otak juga akan mengeluarkan itu ya, ngasih ini kita mau ke kamar mandi nih, coba kamu jalan ke kamar mandi. Cuman memang kalau BAK, BAB itu kan kita lihat ya, yang keluar itu apa. Nah kalau ASI itu kan kita tidak bisa melihat, kalau DBF. Jadi apa namanya, kerasanya adalah ya udah dikenyot ini cukup atau enggak, kan kita nggak bisa lihat. Gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada penghalang ya, tidak ada penghalang sedikit pun untuk ibu itu mengasihkan DBF, kasih DBF. Itu yang paling baik. Jadi perah paling sempurna itu adalah mulut
2: DBF,
1: bayi.
2: Ya. Oke.
1: Mulut bayi.
2: Baik. Satu pertanyaan terakhir ini tentang daun kelor itu katanya identik dengan booster ASI ya. Apakah kalau diolah dengan bahan-bahan lain daun kelor tetap bisa berfungsi maksimal, dan adakah bahan lain atau olahan lain yang bisa mengurangi manfaat kelor? Sebaiknya kalau daun kelor itu dimakan langsung tanpa dicampur bahan-bahan lain atau seperti apa?
0: Oh, ini pasti kebanyakan lihat ini nih. Orang apa juga namanya? Lihat influencer yang setiap hari memasakkan kelor buat istrinya lagi busui ini ya. Jadi emang kalau ASI booster alami itu ada ya. Memang daun-daun hijau ya, termasuk kelor itu ya. Terus kacang-kacang, terus kedelai ya. Itu ASI booster alami, tanpa panjenengan beli ASI booster yang sudah dalam bentuk kemasan, itu kita bisa memanfaatkan ASI booster dengan bahan-bahan lokal sederhana yang tersedia di pasar, di dekat rumah, atau kita tanam sendiri itu boleh banget ya. Tanpa harus, kalau misalkan kelornya mau diolah silahkan, sesuka jenengan gitu ya. Jadi nggak perlu harus kelornya nanti kalau diolah rusak, enggak. Yang penting cara pengolahannya benar, apinya tidak terlalu besar, otomatis gizinya akan tetap bagus, terjaga. Baik.
2: Jadi balik lagi harus percaya diri. Oke, kita sudah berada di penghujung akhir kebersamaan kita. Ada pesan ataupun kesimpulan yang ingin Mbak Fadila terlebih dahulu ya, ingin sampaikan ke pendengar. Seperti apa, silakan Mbak Fadila.
1: Pesan saya sebetulnya resume dari apa yang kita bicarakan hari ini ya, bahwa ASI itu kuncinya hanya tiga. Yang pertama, yang paling utama itu adalah self-efficacy atau percaya diri. Kalau ibu percaya diri bahwa dia bisa, kalau ibu itu bisa menyusui, pasti akan berhasil untuk menyusui. Nah, untuk bisa sampai ke self-efficacy ini harus ada pendidikan atau pengetahuan, dan juga dari dukungan atau support system. Nah, pendidikannya bisa dari mana? Bisa di AIMI. Gitu ya, kita bisa belajar bareng di AIMI, bisa langsung hubungi di admin AIMI atau Instagram AIMI di @aimi_madiun. Di situ banyak sekali edukasi juga, atau misalkan ada masalah boleh langsung
2: DM admin. Ya. Oke, baik. Salah satu solusi terpecahkan. Kalau dari Mbak Silvi, seperti apa?
0: Semua ibu diciptakan sempurna, dirancang sempurna tubuhnya untuk hamil, bersalin, dan menyusui. Jadi jangan ragu untuk memberikan nutrisi yang terbaik, karena menyusui itu adalah proses yang fisiologis. Walaupun penuh perjuangan, tapi yakin Allah akan mencukupkan, dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal untuk ibu-ibu yang mau berjuang. Amin. Tetap semangat. Jangan lupa kalau ada masalah segera hubungi AIMI.
2: Oke, segera hubungi AIMI. Jujur hari ini tuh ada perasaan haru, seneng, dan ada termotivasi gitu ya. Kalau mungkin di baby yang pertama Anda kurang bisa memberikan eksklusif, mungkin di baby yang kedua dengan persiapan yang sangat luar biasa Anda bisa apa ya, memberikan ASI yang full, dan pada akhirnya ASI itu kan juga akan menjadi salah satu penopang ya, mewujudkan generasi sehat dan juga hebat. Terima kasih untuk AIMI Madiun. Salam ya untuk tim di AIMI Madiun.
0: Siap.
2: Sudah berapa orang sih kalau sampai sekarang?
0: 29,
2: semoga semakin bertambah ya.
0: Amin.
2: Okay, amin. Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini untuk Indonesia Sehat yang kami hadirkan untuk Anda. Sekaligus Satya bersama tim Madiun pagi hari ini pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
3: Anda telah menyimak acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Informasi kesehatan terpercaya untuk seluruh keluarga Indonesia. Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun hadir setiap hari Jumat mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi?
5: Cut, stop, skripnya salah deh.
4: Sorry, terus?
5: Ulang dari awal ya, yang bener gini nih. Akfest Movie Day 2026, program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film, mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal kementerian dan lembaga, dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei, buruan daftar. Yang ini yang benar, makanya jangan emosi.
4: Oke.
6: Akfest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sariaga. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City Umman Marmoush dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Monein setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern. We'll be right back.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1998.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menyumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Well, that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Petenis nomor satu dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Selamat juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Friendly 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
2: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sefe Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaohao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Baik, bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan video terhadap kolaborasi PSSI dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan Timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran Timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini. Karena

0: akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game. Tentunya kita akan bersinambungan juga dengan kalender dari PSSI dan
1: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita, menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk tim EA Sport.
2: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. Buat PSSI membanggakan, karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile, dan ada The World's Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
1: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nira Puli Genoli, Roti.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Rans. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: sekolah itu sebaiknya Anda tahu. 29 Mei 1996 diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pemerintah Republik Indonesia resmi menetapkan Hari Lanjut Usia Nasional salah satu upaya pemerintah dalam menyasar semakin besarnya jumlah lanjut usia di Indonesia. Hari Lanjut Usia Nasional awalnya ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 Mei 1996 di Semarang, Jawa Tengah berdasarkan nilai historis dan strategis. Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat pada usia yang sepuh memimpin sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945.
1: Kala itu

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa sehat dan berbahagia. Hari Jumat 29 Mei 2026, saya Prita Audia kembali menemani aktivitas siang hari Anda hingga nanti jelang petang pendengar pastinya. Dan di perjumpaan awal ini kami akan hadirkan lagu-lagu campur sari, sembari juga nantinya menanti siaran langsung untuk khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Baitul Hakim Kota Madiun. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada satu lagu dari Rina Aditama pendengar dengan judul Tumlawung, spesial untuk Anda semuanya siang hari ini.

0: Rina.
1: Iya, Pak.
0: Kerjakan soal ini. 2 kali 3. 3 kali 4 dan 4 kali 6.
1: 2 kali 3 3.000. 3 kali 4 4.000. 4 kali 6 5.000, Pak.
0: Siapa yang ngajari kamu?
1: Ayah saya, Pak.
0: Emang ayahmu kerja apa?
1: Cetak foto, Pak.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sesaat lagi kita akan bergabung untuk mengikuti khutbah, siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Baitul Hakim, Kota Madiun.

Oh, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan kemudahan dalam urusannya. Maksudnya bagi siapa saja yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya dalam segala urusan, niscaya Allah akan memudahkan semua urusan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini masih merupakan hari raya Idul Adha, yaitu hari Tasyrik. Apa yang kita lakukan kemarin dan apa yang kita lakukan hari ini, marilah kita selalu berusaha menggoreskan ketakwaan dan keimanan kita dalam hati dan pikiran kita, sehingga setiap kita melaksanakan ibadah, tidak selesai ibadah, selesai pula dalam hal iman dan takwa. Namun ketika kita tetap menggoreskan dalam hati dan pikiran kita, berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, berarti meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Dan ketika kita berkorban pun harus tahu dulu apa hakikat daripada berkorban itu. Mestinya berkorban itu kita mengorbankan sifat egois menjadi kepedulian. Berkorban itu mestinya mengorbankan kesombongan menjadi andap asor. Berkorban itu menghilangkan kemalasan menjadi semangat bekerja maupun beribadah. Dan bahkan berkorban itu kecintaan terhadap dunia yang berlebihan demi memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena hidup dan mati itu betul-betul urusan Allah. Bagaimana kita nanti mati untuk menghadap Allah, bagaimana tanggung jawab kita di dunia ini nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihat firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2.

yaitu Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita tengok sejenak akan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau berpuluh-puluh tahun menginginkan seorang anak, selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan engkau memberikan aku anak yang soleh. Lalu ketika beliau betul-betul dikaruniai seorang anak, sebelum lahir sudah diuji oleh Allah untuk berpisah dengan Siti Hajar. Ketika sudah berpisah sekitar 12 tahun diuji lagi oleh Allah, karena seorang bapak yang ingin tahu bagaimana perkembangan anaknya sudah 12 tahun tidak bertemu, beliau langsung dari Palestina menuju ke Makkah untuk bertemu anak dan istrinya. Begitu bertemu diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelihnya, dan ketika diuji pun beliau pun mengatakan kepada anaknya, qala ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka fandur madza tara. Hei anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, pikirkan bagaimana menurut kamu. Seorang bapak yang baru bertemu dengan anaknya sudah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya, namun jawab Ismail, qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insya Allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jawab Ismail langsung begitu tegas, begitu menyerahkan diri ini kepada Allah, mengucapkan insya Allah, berarti betul-betul yakin bahwa mati dan hidup itu adalah urusan Allah. Maka orang yang berkorban itu betul-betul uji dumateng kula panjenengan sami, bagaimana supaya betul-betul kita itu ikhlas, ikhlas atas perintah Allah meninggalkan perkara dunia ini sedikit demi sedikit. Maka marilah kita lihat akan diri kita masing-masing. Begitu semakin tua, maka nikmat dunia semakin dikurangi. Dari gigi, dari mata, dari pendengaran, itu adalah rahmat Allah untuk mengingatkan kulo panjenengan sami. Kita sedikit demi sedikit itu ditinggalkan karena mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan hal ini tidak disadari kalau kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu ikhlasnya mereka berdua sampai menjalankan untuk menjembelih Ismail pun tidak terlaksana. Karena apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Jibril, gantilah Ismail dengan domba." Begitu Jibril turun, langsung berucap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim pun menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Namun Ismail pun menjawab, Allahu Akbar, walillahilham. Hal itu yang akhirnya berkumandang sampai sekarang, karena ujian Ibrahim alaihissalam telah lulus, diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran dumateng kula panjenengan sami. Nalika kula panjenengan sami sudah jelas diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ana pun ora perintah Allah dumateng kula panjenengan sami illa liya'buduna angin kejawakan ibadah kabeh mukhlishina kanthi hanyu cekake jiwa raga kanthi ikhlas pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita betul-betul ikhlas dalam beribadah, tomak pun akan hilang, kebencian pun akan hilang, rasan-rasan apalagi, karena kebanyakan manusia masih betul-betul masih walaupun menjalankan akan ketakwaan, menjalankan sholat, namun setelah sholat karena tidak tergores dalam hati dan pikiran, setelah sholat maksiat pun masih dilakukan. Mari kita renungkan dalam hal ini, bagaimanakah sholat kula panjenengan sami, bagaimanakah kurban kula panjenengan sami, apa yang harus kita lakukan, benarkah setelah kita melakukan ibadah kepada Allah langsung tergores dalam hati dan pikiran kita, langsung kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Ketika kita sholat sudah mengatakan wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sudah diserahkan kepada Allah, namun kenyataan kadang-kadang susah masih ada pada diri kita. Namun ketika kita gembira, susah apapun yang terjadi, menyandarkan diri ini kepada Allah, mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang muttaqin, yang akhirnya bisa selamat dunia sampai akhirat nanti, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal merugi, rugi di dunia maupun rugi di akhirat, akhirnya beruntung di dunia maupun beruntung di akhirat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat, selamat dunia maupun selamat akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qur rabbi ighfir wa

0: Pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitul Hakim Kota Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Kantor tempat Anda bekerja menuntut Anda untuk memberikan tenaga segar, pikiran jernih, dan dedikasi yang tinggi. Organisasi tempat Anda beraktivitas juga menuntut hal yang sama. Rekan-rekan dan sahabat juga menghendaki Anda selalu tampil ceria dan elegan. Maka demikian pula istri dan anak-anak di rumah. Mereka berhak mendapatkan Anda dalam keadaan selalu segar dan bergairah saat di rumah. Tidak layak semua tenaga, pikiran, perhatian Anda habiskan di kantor dan di tempat berkegiatan di luar rumah. Sementara Anda pulang dengan membawa tenaga sisa, pikiran sisa, hati sisa, dan perhatian sisa. Cinta dan kasih sayang seperti yang Anda harapkan tumbuh berkembang di dalam kehidupan keluarga apabila semua dibangun di atas sisa-sisa. Namun di saat Anda pulang ke rumah, yang akan Anda dapatkan adalah cinta kasih yang melimpah ruah, istri dan anak-anak yang menunggu dengan setia, berharap kedatangan Anda. Keluarga adalah tempat di mana dirimu untuk kembali pulang.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, hari Jumat ini pendengar ya, mungkin di antara Anda juga ada yang menjalankan work from home atau mengambil cuti ya, atau memang ada jatah libur hari ini, dan sembari juga menikmati daging dari kurban kemarin ya. Namun perlu diingat ya, dan selalu diingat bahwa mengonsumsi daging secara berlebihan ini juga dapat menyebabkan masalah kesehatan yang perlu Anda perhatikan dengan seksama agar nantinya tidak menyesal pendengar ya. Karena mulai dari gangguan pencernaan, kemudian kolesterol tinggi, asam urat, dan bahkan dehidrasi ataupun juga sembelit ini dapat terjadi. Nah, soal gangguan pencernaan pendengar ya, memang kadangkala ada perasaan ingin mengonsumsi daging ya, belum lagi juga berbagai macam olahan daging ya yang dihidangkan begitu. Kadang-kadang membuat kita kalap ya, dan lupa bahwasanya mengonsumsi terlalu banyak, apalagi yang mengandung santan, ini juga sangat mengganggu kesehatan pencernaan Anda. Meskipun memang ada manfaat ya jika kita mengonsumsi dalam batas normal, tapi kalau berlebihan juga ini akan berdampak kurang baik. Nah, terlebih olahan yang ada santan ini tentunya jika dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan ya beberapa hal, mungkin seseorang mengalami alergi terhadap santan jika konsumsinya dalam jumlah yang terlalu banyak. Selain itu ya, asam urat ini salah satu penyakit yang dapat menyebabkan radang sendi terutama pada jempol kaki Anda. Beberapa daging ya, jenis daging mulai dari daging kambing dan juga daging sapi mengandung purin dan juga kolesterol yang tinggi. Jadi untuk Anda yang mungkin sudah menderita asam urat ya, atau mungkin seringkali ketika cek asam urat Anda cenderung tinggi, sebaiknya membatasi atau menghindari konsumsi daging. Nah, jika ingin mengonsumsi daging merah, sebaiknya Anda juga tetap membatasi jumlahnya dan membuang lemak yang ada pada daging untuk mengurangi resiko asam urat. Apalagi untuk Anda yang suka dengan jeroan hewan, ini wajib waspada ya, karena juga berpotensi meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh Anda. Selain itu kolesterol ya, ini seringkali dibahas apalagi ketika musim Idul Adha, karena mengonsumsi daging seperti berlebihan ya misalnya, ini juga perlu Anda waspadai. Dan memang kolesterol ini juga akan menyebabkan gangguan kesehatan lain seperti penyakit jantung dan juga stroke pendengar. Jadi berhati-hati dalam porsi mengonsumsi daging Anda. Nah, terdengar sepele, ini ada dehidrasi, salah satu masalah kesehatan yang bisa jadi serius sehingga perlu diwaspadai apalagi saat momen perayaan Idul Adha. Karena konsumsi daging yang berlebihan ini juga dapat menyebabkan dehidrasi. Penelitian yang dilakukan oleh University of Connecticut menunjukkan bahwa konsumsi protein dalam jumlah besar ini membuat ginjal bekerja lebih aktif dan juga menghasilkan urin dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi untuk mengonsumsi banyak daging, penting juga untuk memperbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan masalah terkait dengan konsumsi daging berlebihan akan saya hadirkan juga ya. Ini sangat berdampak bagi kesehatan, jadi harus lebih bijaksana lagi. Namun penting juga untuk tidak mengonsumsi juga setiap hari ya. Anda juga bisa menyimpan, tapi juga penyimpanan harus diperhatikan dengan baik pendengar, agar tidak menimbulkan mungkin bakteri-bakteri yang tumbuh ya. Dan ini juga akan malah berpotensi menimbulkan permasalahan baru, dan ini juga ketika dikonsumsi juga akan berbahaya bagi tubuh. Informasi selengkapnya akan saya juga hadirkan ya setelah sejumlah lagu campursari berikut ini yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Ya, untuk Anda penggemar yang menyukai daging ya, atau olahan daging ya, makan tanpa kehadiran daging mungkin akan terasa kurang menurut Anda. Namun kalau kebanyakan juga ini akan menimbulkan sejumlah masalah kesehatan seperti yang saya sebutkan tadi, pendengar ya. Jadi memang ada beberapa yang biasanya mengonsumsi makanan lain sebagai penetral setelah makan daging sapi yang tinggi lemak, pendengar. Nah, karena kalau tadi melihat resikonya juga ya, apalagi kalau beberapa hari berturut-turut ya mengonsumsi olahan daging yang ada di rumah, jadi Anda juga wajib untuk mengonsumsi makanan atau minuman penetral lainnya. Di antaranya ada buah-buahan ya, Anda bisa memilih ya, karena dengan mengonsumsi buah-buahan ini membantu menyediakan cukup vitamin, mineral dan juga serat untuk tubuh sehingga pencernaan lebih lancar. Jadi karena tadi makan daging berlemak ini juga akan berpotensi menyebabkan sembelit ya. Jadi Anda bisa dengan mengonsumsi juga semangkok sedang yang gak kecil dan yang besar, salad buah segar untuk memenuhi asupan gizi seimbang harian Anda. Selain itu, ini juga baik ya untuk mencegah sembelit, dan beberapa jenis buah penetral bisa Anda pilih mulai dari jeruk, nanas, lemon, atau apel. Kemudian sayuran, kandungan serat dalam sayur ini juga membantu

doyan tanduran. Para winasis tanah Jawi duwe unen-unen pager mangan tanduran. Yaiku kanggo gambarake wong kang ora bisa njogo amanah kang disampirke ing pundake. Pager kang biasane digawe saka nam-naman pring utawa kayu utawa wesi apa dene watu, kuwi gunane kanggo njogo lan ngayomi barang apa wae kang ana jerone. Mula nalika ana wong kang nganti kianat, nganti ngrusak mangan, nyolong jupuk, nilep barang kang sak mestine dijogo lan dirumat, bebasan pager mangan tanduran. Kacarita ing wayang Purwa lakon Sumba Sebit, Prabu Sitija Bhuma Narakasura sang nata ing negari Traju Tresna mentas daub karo Kenya Ayu sesilih Dewi Haknyanawati, yaiku putri Prabu Karentaknyana saka negara Colomadu. Prabu Setijo gembira penggali, ibarat kajugrukan Gunung Madu bisa sesandingan karo Dewi Haknyanawati. Yoki wanita sulistya pindha widodari tumurun saka kayangan. Kahanan iki sejatine beda banget karo isen-isene ngati Dewi Haknyanawati. Kabeh polahe sang dewi klebu daupe kelawan sang Prabu Sitija mung lamis wae. Atine wis kebacut tresna marang Raden Sumba Wisnubrata, yaiku adine sang Prabu Sitija Dewi kang dadi satriya ing negari Parang Garuda. Mula supaya bisa tansah cecaketan karo Raden Sumba, sakwise daup agung, Dewi njaluk sang Prabu Sitija supaya bedak kidang mas ing alas Wonolilo. Prabu Sitija banjur weling marang Kang Rayi Raden Sumba supaya njogo Mbak Yune ya Dewi Haknyanawati cilik aja nganti mlicat gedene kuciwa penggali. Sakpungkure sang Prabu Raden Sumba ora bisa njogo piwelinge. Sakumpama dadi pager ora bisa njogo tanduran kang dipasrahke Kang Mase, malah banjur tumindak ngiwa laku sedeng, nerak paugeran lan ngerusak pagrayu nuruti hawa nafsu angkara murka. Tumindak nistani Dewi Haknyanawati Soraden Sumba keprungu dening Prabu Sitija merga palapurane togok lan bilung. Prabu Sitija duka yayah sinipi, gelo penggalihe geneya Kang Rayi wani tumindak ngerusak pagrayu. Banjur njaluk idi palilah marang Sang Rama yaiku Prabu Kresna ing negari Ndwarawati arep males tatu atine marang Kang Rayi. Prabu Kresna ngidini kanthi syarat anggone males mung sak cukupe wae. Ananging pungkasane Raden Sumba kelakon pralaya ing astane Prabu Sitija kanthi cara sebit. Tangan sikilan gulune ditigas dene awake diuwek-uwek. Pokale Raden Sumba pindha pager mangan tanduran. Merga tumindake iku dumadi Pancakara Perang Gedhe. Ora mesti jo lawan Sumba,
nanging Senopati prajurit dadi Banten. Ing jaman saiki isih akeh wong Jawa kang tumindak kaya Raden Sumbu. Nyimpang bebener, nerak wawaler. Mula prayoga manut dalan sing bener, tundone urip dadi yang rame.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, tetaplah bersama kami. Nanti pukul 13 siang waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak dinamika siang produksi RRI Madiun untuk edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2026.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang, hari ini Jumat 29 Mei 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi, di antaranya momentum Idul Adha, sekolah rakyat terintegrasi 5 Ponorogo hari ini menyembeli 8 ekor hewan kurban. Pertuni Madiun menyambut positif adanya program Pesta Bola Dunia 2026 dari RRI. Polres Pacitan mengungkap kronologi pencurian sound system dan kotak amal di 7 masjid. Selain ketiga topik tersebut, pendengar Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi. Bersama saya Prita Audia, inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Jumat 29 Mei 2026.
1: Dinamika Siang.
0: Kami awali informasi pertama, Saudara. Polres Pacitan mengungkap kronologi awal pencurian sound system dan kotak amal di 7 masjid di Pacitan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Angela Rizka.
2: Kasus pencurian sound system dan kotak amal di 7 masjid di sejumlah wilayah di Kabupaten Pacitan bermula dari salah satu TKP, yaitu di Masjid Al-Falah di Dusun Gawang, Desa Ketro, Kecamatan Kebonagung. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengungkapkan kronologi berawal saat pihak takmir masjid yang curiga karena suara azan zuhur tidak bisa dikumandangkan melalui pengeras suara.
3: Nah, sementara untuk korban dimulai dari TKP yang sempat viral di media sosial, yaitu pihak takmir masjid Al-Falah di Dusun Gawang, Desa Ketro, Kecamatan Kebonagung, Pacitan. Waktu kejadiannya Sabtu 16 Mei 2026 sekira pukul 11.30. Tempat kejadian Masjid Al-Falah Kebonagung. Kronologinya hari Sabtu tanggal 16 Mei sekira pukul 11.30, korban mengumandangkan azan sholat zuhur. Kemudian pada saat tersebut pengeras suara Masjid Al-Falah tidak nyala atau tidak bersuara, sehingga timbul kecurigaan. Selanjutnya korban, Saudara Sahwan, mengecek ke tempat mixer dan mendapati bahwa mixer atau sound system pengeras suara ini sudah hilang.
2: Pihak masjid kemudian melaporkan kejadian ini ke unit Reskrim Polsek Kebonagung. Polisi kemudian berhasil meringkus ketiga pelaku yang berasal dari Blitar yang telah menyiapkan sejumlah peralatan untuk melakukan operasi pencurian. Menurut keterangan polisi, pelaku menyasar masjid-masjid yang berada di pinggir jalan dan sepi dari pengunjung. Atas tindakannya, pelaku terancam kurungan maksimal 7 tahun penjara. Sementara untuk salah satu pelaku yang masih pelajar, diproses hukum dengan sistem peradilan anak. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Dari Pacitan kita bergeser ke Magetan. Pemkab Magetan terus mendorong penguatan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui pengembangan produk berbasis potensi lokal. Salah satu langkah yang kini difokuskan adalah mendorong inovasi diversifikasi produk agar hasil bumi daerah tidak hanya dijual dalam bentuk mentah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Magetan Joko Trihono mengatakan, langkah tersebut penting agar komoditas lokal memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar modern. Menurut Joko, berbagai komoditas unggulan Magetan seperti cabai, kentang, hingga wortel sangat potensial dikembangkan menjadi produk turunan yang memiliki daya simpan lebih lama dan nilai jual lebih tinggi. Dengan pengolahan yang tepat, hasil pertanian tersebut tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi pelaku UMKM. Joko menambahkan, diversifikasi produk juga dapat menjadi solusi saat harga komoditas pertanian mengalami penurunan di pasaran. Dengan adanya produk olahan, petani tetap memiliki peluang memperoleh keuntungan meski harga hasil panen mentah sedang anjlok. Informasi berikutnya pendengar, musim hajatan pedagang daging sapi di Pasar Besar Madiun, PBM mengalami peningkatan penjualan. Berikut laporan Aris Deka.
4: Aktivitas perdagangan di Pasar Besar Madiun PBM menunjukkan tren positif dalam beberapa waktu terakhir, khususnya pada komoditas daging sapi. Para pedagang di pasar tersebut melaporkan adanya peningkatan penjualan yang cukup signifikan. Lonjakan permintaan itu dipicu oleh banyaknya masyarakat yang menggelar hajatan atau pesta pernikahan sepanjang bulan ini. Menariknya, kenaikan omset pedagang tetap terjadi meski baru saja berlangsung Hari Raya Idul Adha yang biasanya identik dengan pembagian daging kurban. Salah satu pedagang daging sapi di PBM, Puri Trisnawati, mengatakan penjualan daging sapi di lapaknya naik sekitar 30% hingga 40%. Jika pada hari biasanya penjualan terhitung normal, saat ini ia mampu melepas sekitar 200 hingga 300 kg daging sapi per hari kepada konsumen. Meski permintaan pasar sedang tinggi, harga daging sapi di Pasar Besar Madiun terpantau masih sangat stabil.
5: Per hari ini masih sama, 120 per kilo sampai 130 per kilo. Kalau untuk permintaan, alhamdulillah meningkat. Dari 100% mungkin ya mencapai 30-40%. Nggak banyak, cuma karena ya memang berbarengan sama orang. Kan banyak hajatan kan mas, ini lebaran haji bulannya biasanya orang Jawa kayak gitu.
4: Analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Madiun Tri Prastianingrum mengatakan, pasokan stok dan harga daging sapi di wilayahnya masih berada dalam batas normal. Pihak dinas juga mencatat bahwa meski pasca ibadah kurban, geliat konsumsi masyarakat untuk keperluan lain tetap tinggi, sehingga memicu pertumbuhan permintaan yang sehat bagi para pedagang lokal.
5: Untuk harga daging sapi itu normal malah, cuman teman-teman pedagang tadi ketika kita tanyain itu stoknya mereka normal, bawanya normal, karena mungkin ada musim nikahan, tapi harganya masih normal juga, nggak ada kenaikan sama sekali.
4: Tri mengatakan selain komoditas daging sapi, ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya bagi masyarakat juga dipastikan aman. Pastian tersebut sangat penting sebab diperkirakan geliat ekonomi di Kota Madiun akan meningkat karena pasca Idul Adha akan berlanjut libur akhir pekan serta adanya rangkaian agenda hari jadi Kota Madiun yang ke-108 yang mulai bergulir akhir Mei hingga akhir Juli 2026. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Aktivitas tambang pasir di Sungai Krindulu kembali diperbolehkan setelah sebelumnya sempat ditutup aparat kepolisian. Keputusan tersebut diambil setelah musyawarah antara aparat penegak hukum, Pemkab Pacitan, perwakilan penambang pasir, dan sopir truk pengangkut pasir di kantor Bakes Bangpol Pacitan. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menegaskan, seluruh aktivitas tambang pasir tanpa izin lengkap sejatinya masuk kategori ilegal. Namun pemerintah dan aparat mempertimbangkan dampak sosial ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas penambangan pasir di Sungai Krindulu. Dalam musyawarah tersebut, disepakati aktivitas tambang diperbolehkan berjalan kembali dengan sejumlah aturan yang wajib dipatuhi para penambang dan sopir truk. Salah satunya, truk pengangkut pasir wajib keluar ke jalan raya dalam kondisi bersih dan tidak meneteskan air agar tidak merusak jalan maupun membahayakan pengguna jalan lain. Selain itu, para penambang juga diminta menjaga kerukunan antar wilayah tambang guna menghindari konflik maupun perselisihan di lapangan. Perwakilan penambang dan sopir truk menyatakan siap mematuhi hasil kesepakatan bersama. Bahkan mereka siap menerima konsekuensi penutupan saat ditemukan pelanggaran. Hasil musyawarah tersebut nantinya dituangkan dalam surat kesepakatan bersama dan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen menjaga kondusivitas aktivitas penambangan pasir di sepanjang Sungai Krindulu. PMK dan aparat juga meminta aktivitas tambang pasir turut memperhatikan lingkungan sekitar lokasi serta memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.
1: Dinamika siang.
0: Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Madiun menyambut positif adanya program Pesta Bola Dunia 2026 dari RRI yang dinilai menyuguhkan program acara hiburan dan informatif yang inklusif serta setara. Berikut laporan Aris Deka.
4: Dewan Pengurus Cabang Persatuan Tunanetra Indonesia DPC Pertuni Madiun menyambut positif terhadap program Pesta Bola Dunia 2026 yang diusung oleh Radio Republik Indonesia RRI. Program yang dihadirkan untuk menyemarakan gelaran Piala Dunia tahun ini tersebut dinilai menjadi ruang hiburan sekaligus informasi yang inklusif serta setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketua 1 Bidang Eksternal Kehumasan DPC Pertuni Madiun Muhammad Nur Abidin mengatakan, mengatakan antusiasme luar biasa ditunjukkan oleh rekan-rekan tunanetra baik dari pertuni tingkat nasional, provinsi maupun cabang dalam menyambut Piala Dunia 2026. Menurutnya langkah RRI memfasilitasi kebutuhan ini lewat siaran radio sangat berdampak positif karena membuat mereka bisa terus memperbarui informasi seputar dunia olahraga. Terlebih menyimak siaran langsung pertandingan sepak bola melalui radio memang sudah menjadi kegemaran tersendiri bagi sebagian besar tunanetra. Menyambut turnamen besar ini, mereka bahkan sudah memiliki tim-tim andalan yang dijagokan seperti Jerman, Inggris, Argentina hingga Portugal. Melihat besarnya animo tersebut, Nur Abidin berharap program Pesta Bola Dunia ini dapat diisi dengan kegiatan mendengar bareng atau nonton bersama yang ramah disabilitas. Agenda seperti ini diyakini mampu mempererat tali kebersamaan antar anggota pertuni, sekaligus menjadi sarana hiburan inklusif yang dapat dinikmati bersama oleh masyarakat disabilitas maupun non-disabilitas tanpa ada sekat perbedaan.
6: Jadi kita ingat semua tentang istilah mensana in corpore sano. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi seperti itu ya. Jadi ya memang olahraga itu memang harus wajib bagi kita, walaupun kami penyandang tunanetra. Terus harapan saya juga, pesan juga kepada RRI khususnya, juga pemerintah, mungkin masyarakat umum, ya ajak kami tunanetra ketika ada kegiatan. Nah, khususnya di kegiatan olahraga ini mendampingi kami, jangan istilah itu jangan bosan, jangan merasa ragu untuk menggandeng kami untuk bisa menikmati perhelatan Piala Dunia nantinya, karena biar bagaimanapun kami juga ingin menikmati sebagaimana mereka yang non disabilitas. Selama itu positif dan produktif.
4: Untuk diketahui, RRI resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio atau radio di Indonesia untuk Piala Dunia 2026. Melalui program Pesta Bola Dunia tersebut, beragam acara seputar Piala Dunia akan dihadirkan untuk masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Dinamika Siang Produksi RRI Madiun edisi Jumat 29 Mei 2026. Informasi berikutnya kami hadirkan dari Ngawi, Saudara. Pemkab Ngawi mulai memberlakukan penarikan retribusi Pasar Besar Ngawi, PBN, pada Juli 2026 mendatang. Kebijakan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD baru dengan target mencapai Rp450 juta. Rupiah. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum mengatakan, target PAD tersebut berasal dari berbagai sektor layanan di PBN. Data DPPTK mencatat, PBN memiliki 358 kios dan 500 los. Selain dari retribusi kios dan los, pemasukan juga berasal dari sektor parkir hingga fasilitas mandi cuci kakus MCK. Nilam menjelaskan pemberlakuan retribusi dilakukan untuk mendukung optimalisasi pengelolaan serta pemeliharaan pasar rakyat terbesar di Ngawi tersebut, sehingga harapannya dengan diberlakukan penarikan retribusi dapat menambah PAD. Menurut Nilam, penarikan retribusi baru dapat dilakukan setelah Pemkab memperoleh persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Namun demikian, proses hibah aset PBN dari pemerintah pusat ke Pemkab Ngawi hingga kini masih belum tuntas. Padahal pasar tersebut telah selesai direvitalisasi dan diresmikan sejak akhir 2021 lalu. Nila menyebut, keterlambatan hibah aset dipengaruhi perubahan nomenklatur di lingkungan Kementerian PU. Semula, pembangunan PBN berada di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kini pengelolaan pasar rakyat dialihkan ke Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Perubahan itu membuat mekanisme hibah aset harus disesuaikan kembali. Aset pasar terlebih dahulu dialihkan dari Ditjen Cipta Karya ke Ditjen Prasarana Strategis sebelum resmi dihibahkan ke Pemkab Ngawi. Kita bergeser ke Ponorogo, Saudara. Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo hari ini menyembeli 8 ekor hewan kurban pada momentum Idul Adha untuk dibagikan ke masyarakat. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Eka Wulan.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo menyembelih 8 ekor hewan kurban pada momentum Idul Adha pada Jumat 29 Mei 2026. Proses penyembelian melibatkan juru sembelih halal, Juleha, dibantu tenaga pendidik, tendik, wali asuh, dan seluruh siswa. Kepala Sekolah pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo, Devitri Chandrawati, kepada RRI mengatakan, 8 hewan kurban itu terdiri seekor sapi bantuan dari Pemkab Ponorogo, serta 5 ekor kambing bantuan dari Kemensos bekerjasama dengan Basnas setempat, dan 2 ekor kambing dari wali asuh Sekolah Rakyat.
8: Kami mengadakan kurban hari ini untuk mengedukasi anak-anak bagaimana nilai yang terkandung di dalam kurban bisa anak-anak apa cerminkan dalam kehidupan sehari-hari, biar mereka lebih ikhlas, tidak sombong, tidak egois. Kita mesti mengutamakan keikhlasan dan rela berkorban seperti. Ya, nanti untuk penyaluran daging korban kami sudah mengupayakan nanti kita bagikan kepada masyarakat sekitar, ada wali murid yang terdekat di lingkungan sekitar, dengan juga dari Bapak Ibu guru tendik juga. Nanti diperkirakan ada 150.
7: Sementara itu, siswa SMA pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Amirul Afiq terlibat dalam proses penyembelian hewan kurban hingga membagikan daging kurban ke masyarakat sekitar sekolah.
9: Hari ini itu menyembelih hewan kurban dan 7 kambing, 1 sapi. Di sini saya belajar buat menyembelih dan menguliti kambing.
7: Di hari yang sama, Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo juga menyembeli 2 ekor kambing non-hewan kurban. Dagingnya tidak dibagikan ke masyarakat, tetapi dikonsumsi sendiri untuk seluruh warga sekolah, salah satunya dibuat sate. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Sementara itu, sapi kurban bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disembelih dan dibagikan kepada 500 warga Desa Tegal Sari dan sekitarnya, dibungkus dengan daun pisang dan juga besek. Kembali, laporan Eka Wulan.
7: PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita memantau proses penyembelian sapi bantuan kemasyarakatan Banmas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Masjid Jami Tegal Sari, Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis. Tidaknya proses penyembelihan, penderita sapan akrabnya juga menyaksikan proses pembagian daging kurban. Ia mengatakan proses penyembelian sapi limosin seberat 980 kg tersebut dilakukan oleh petugas juru sembelih halal, Juleha, dengan mengenakan alat pelindung diri APD. Atribut itu digunakan agar lebih aman dan menjaga agar daging yang disembelih higienis. Tidaknya itu, daging yang dibagikan ke masyarakat tidak dibungkus menggunakan plastik, melainkan daun pisang dan besek.
10: Dan dagingnya juga, Masya Allah, bagus banget dagingnya, kan gitu. Ya, semoga ini bermanfaat buat masyarakat di Ponorogo. Terima kasih Bapak Presiden. Kita mengemasnya nanti untuk diberikan ke masyarakat. Lemeknya itu istilahnya, apa ya, kalau lemek itu apa Mbak?
11: Bungkus.
10: Alasnya ya, alasnya itu daun pisang, terus kita bungkus pakai besek.
11: Posisi
10: kan memang kita hari ini mengurangi plastik, kalau bisa zero plastik. Nah makanya dalam rangka itu kami untuk alasnya si daging tersebut kita pakai daun pisang.
7: Sementara itu, PLT Kabid Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo, Wikan Dediastuti menjelaskan, petugas melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem terhadap sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia. Pemeriksaan diantaranya dilakukan pada bagian jeroan, seperti ada tidaknya cacing pada hati maupun limfa.
12: Yang kita periksa adalah hati, limpa, paru, memastikan benar-benar sehat, tidak ada cacing, tidak ada di paru-paru juga sehat.
7: Di kesempatan yang sama, Takmir Masjid Jami Tegal Sari Muhammad Riono menegaskan bahwa sapi Banmas Presiden Prabowo itu dibagikan kepada sekitar 500 kakak di wilayah Desa Tegal Sari dan sekitarnya. Ia pun bersyukur mendapat bantuan tersebut sehingga harapannya bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat.
13: Bantuan Bapak ini mudah-mudahan bisa bermanfaat pada masyarakat Desa Tegal Sari khususnya. Ini dari disarankan daun pisang biar bersih.
7: Ia tidak menampik Banmas sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia itu baru kali pertama ada di desanya. Tahun 2023 lalu, bantuan sapi kurban datang dari Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Laporan berikutnya akan disampaikan oleh Dayu Suwarno. Momentum Hari Raya Idul Adha membawa berkah bagi pedagang bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional.
14: Permintaan bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional meningkat tajam bertepatan dengan momentum Hari Raya Idul Adha 2026. Meningkatnya aktivitas masyarakat mengolah daging kurban membuat sejumlah komoditas seperti cabai dan bawang diserbu pembeli. Salah seorang pedagang bumbu dapur di Pasar Besar Kota Madiun, Tri, mengatakan Peningkatan permintaan paling banyak terjadi pada komunitas cabai merah, cabai rawit, dan cabai keriting yang biasa digunakan untuk memasak sate maupun rawon.
11: Terutama ini cabai merah yang besar ini sama yang cabai keriting, apa rawit, kan bertumbuh-tumbuh kadang tuh berkulit, berawan. Orang itu belanja itu double, kadang biasanya belanja segini, jadi double. Kadang satu kilo gitu ya, bisa jadi 2 kilo, 3 kilo.
14: Menurut Tri, tingginya permintaan ini tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai. Distribusi cabai dari daerah pemasok mengalami hambatan karena sebagian sopir pengiriman memilih libur selama Hari Raya Idul Adha. Tri juga memperkirakan lonjakan permintaan bumbu dapur masih akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Pasalnya sebagian masyarakat memilih menyimpan daging untuk dimasak secara bertahap. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Saudara, kami hadirkan info perakiraan cuaca Madiun Raya mulai 29 hingga 31 Mei yang didominasi kondisi cerah. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terutama di sekitar Pegunungan Wilis. Berikut laporan Sabrina.
15: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis aliran monsun Australia kembali menguat di wilayah Jawa Timur yang menandakan musim kemarau akan semakin dominan dengan curah hujan yang terus berkurang. Masa udara kering dari Australia mulai mendominasi atmosfer sehingga cuaca cerah hingga cerah berawan akan lebih sering terjadi. Sementara terbentuknya siklon tropis di udara Indonesia menyebabkan awan-awan konvektif di sekitar wilayah Indonesia tertarik menuju pusat pusaran badai sehingga potensi hujan di Jawa Timur semakin menurun. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk, Stiaris, mengatakan, meski demikian, hujan lokal masih berpeluang terjadi secara sporadis akibat pemanasan lokal maupun gangguan atmosfer secara kecil. Sedangkan fenomena El Nino diperkirakan mulai berkembang pada periode Juni, Juli, Agustus 2026 yang membuat musim kemarau lebih kering dan panjang.
16: Hujan lokal masih berpeluang terjadi secara sporadis akibat pemanasan lokal maupun gangguan atmosfer skala kecil. Di sisi lain, fenomena El Nino diperkirakan mulai berkembang pada periode Juni, Juli, Agustus 2026. Yang akan berpotensi membuat musim kemarau tahun ini menjadi lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibanding.
15: Sementara itu, untuk cuaca Madiun Raya 29 hingga 31 Mei didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terutama wilayah di sekitar Pegunungan Wilis dan Lawu akibat pemanasan permukaan dan pertumbuhan awan konvektif secara lokal. Stiaris menghimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim berskala lokal, seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Selain itu juga diingatkan agar masyarakat secara berkala memantau informasi perakiraan cuaca, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrim resmi melalui kanal informasi BMKG. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
0: Musim kemarau panjang tahun ini membawa harapan besar bagi petani tembakau di Ngawi. Komoditas tersebut diprediksi menjadi emas hijau baru yang menopang ekonomi masyarakat. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Ngawi Sojo, mengatakan tembakau masih menjadi salah satu komoditas dengan nilai ekonomi paling menjanjikan dibanding tanaman pangan lainnya. Menurut Sojo, rata-rata produksi tembakau di Ngawi pada kondisi normal mencapai 1,8 ton per hektar. Dengan asumsi harga jual berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, petani berpotensi memperoleh pendapatan kotor hingga Rp72 juta per hektar. Sementara biaya produksi diperkirakan berada pada rentang Rp38 juta hingga Rp42 juta, sehingga petani masih memiliki peluang keuntungan bersih sekitar Rp30 juta per hektar. Prediksi musim kemarau dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menjadi acuan petani mulai menanam tembakau tahun ini. Pasalnya, tanaman tembakau membutuhkan cuaca panas dengan intensitas hujan rendah agar kualitas daun tetap maksimal. Di sejumlah sentra produksi seperti Kecamatan Karangjati, aktivitas penanaman mulai terlihat sejak beberapa hari terakhir. Meski memiliki potensi keuntungan besar, Sojo mengakui persoalan pasar masih menjadi tantangan utama petani tembakau di Ngawi. Saat ini penyerapan hasil panen masih banyak bergantung pada kemitraan dengan PT Merabu sebagai pemasok bahan baku ke pabrikan besar. Apti berharap kondisi pasar tembakau Ngawi dapat kembali seperti era sebelum 1980-an ketika sejumlah perusahaan rokok besar membeli hasil panen langsung dari wilayah sentra produksi. Sojo menambahkan perusahaan rokok besar umumnya tidak membeli langsung dari petani individu, melainkan melalui vendor atau pihak ketiga. Karena itu, Apti terus menjalin komunikasi dengan berbagai vendor agar mau melirik kualitas tembakau asal Ngawi.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Pendengar manis legit kue manco kudapan khas Madiun memiliki makna filosofis yang mendalam. Berikut catatan Dayu Suwarno.
14: Jajanan tradisional kue manco, makanan jadul yang terbuat dari tepung tapioka ini banyak diproduksi di Desa Tambak Emas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Manco memiliki cita rasa manis legit. Jajanan tradisional ini rasanya renyah dan lengket karena ada lapisan gula merah. Salah seorang pecinta manco mengungkapkan jika jajanan ini memiliki tekstur renyah di luar dan lembut di dalam.
17: Untuk anak saya, sukanya manco. Tiap bulan minta kiriman dikirim ke Jakarta. Ini kan saya belum pernah nyari ke sini ya, hanya di Madiun.
14: Menurut Mariana, jajanan tradisional ini tidak hanya enak, tetapi juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Tekstur kue manco yang lengket melambangkan hubungan erat, dan tidak heran jika kue ini sering dijadikan hantaran dalam lamaran maupun acara-acara lainnya. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Catatan dari Dayu Suwarno tadi sekaligus mengakhiri Dinamika Siang edisi Jumat 29 Mei 2026. Anda bisa menyimak informasi teraktual kami melalui situs resmi di rri.co.id ataupun juga aplikasi RRI News. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Mewakili kerabat kerja Dinamika Siang RRI Madiun, saya Prita Audia. Selamat siang.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Arwan.
1: Napa?
0: Aku kecewa, Mbak.
1: Kecewa aku.
0: Tak ada no RW, awakmu ngisi-ngisini. Pidatomu iso koyo ngono iku.
1: Apa pidatoku?
0: Mosok ana bapak dua, ibu dua iku.
2: Iki tulisane wacan iki lho.
1: Bapak dua, ibu dua.
0: Iku maksudnya bapak-bapak ya, Nyuk.

Selamat siang Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun mantap. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun dan pastinya penggemar lagu-lagu dangdut. Siang hari ini saya Prita Audia kembali menemani waktu siang Anda ya. Sembari mungkin Anda juga menikmati olahan daging Anda di rumah ya. Wah, baunya udah sampai sini nih. Baik, semoga sehat selalu untuk Anda pendengar ya. Dan di tanggal 29 Mei ini diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Saya ingin tahu pendengar ya, mungkin jadi bernostalgia, tapi siapakah sosok ya, mungkin entah yang tertua di keluarga Anda dulu, atau orang tua, kakek, nenek, atau siapa yang mungkin sangat menginspirasi Anda begitu ya, dan akhirnya nilai-nilai apa ya istilahnya yang diajarkannya tuh diterapkan juga pada hidup Anda pada akhirnya. Nah, saya ingin tahu, ataupun juga mungkin Anda punya kenangan ya terkait dengan benda atau barang jadul mungkin milik orang tua, kakek atau nenek yang sampai hari ini masih Anda rawat dan juga memiliki banyak cerita. Anda bisa bercerita ya sembari request lagu dangdut, baik itu di line WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 45919.

0: Baiklah, siang hari ini di 459198. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Dipun kabari, Mbak. Dalam Lekmut, saya nonton Tuban.
0: Lekmut di Tuban, alhamdulillah baik. Lekmut, pripun kabare? Sehat?
1: Baik, saya kemana ya selalu.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, di sana cerah nggih?
1: Nggih cerah, panas kentang-kentang, Mbak.
0: Panas kentang-kentang, tapi kentangnya lagi dimasak dicampur sama daging ya.
1: Ya, iya.
0: Oke.
1: Iya. Kabar ini sehat keluarga.
0: Amin, amin. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Dan Lemut, pengen tahu nih, mungkin adakah barang atau peninggalan dari mungkin orang tua atau kakek nenek yang mungkin masih disimpan, dirawat sampai hari ini, atau siapa sosok yang mungkin berpengaruh?
1: Masih ada lemari sama sendok kuno, Mbak, sendok kartu kuno masih ada, Mbak.
0: Masih disimpan dan dirawat ya, dan dipakai juga.
1: Ya, dirawat, ada tempat itu, tempat Minang itu dulu kan ada tempat Minang, ada kuningan.
0: Oke, itu masih disimpan dan ada juga.
1: Masih ada, ya masih saya rawat, Mbak.
0: Oke, baik. Tapi kalau sosok yang paling berpengaruh di hidup Lekmut siapa tuh? Orang tua, kakek, nenek, atau siapa?
1: Dari orang tua.
0: Orang tua ya. Apa nilai yang mungkin?
1: Dulu dari nenek terus digakkan orang tua, tadi orang tua digakkan sama saya.
0: Apa yang paling diingat nih? Mungkin pesannya yang sampai hari ini masih diingat terus sama Lekmut?
1: Ya masih, pokoknya semuanya masih saya rawat, Mbak.
0: Enggak, pesan apa yang mungkin masih terus diingat sampai hari ini?
1: Ya, saya senang sekali buat anak kenangan.
0: Oke, baik, kalau begitu. Ini mau request lagu dangdutnya siapa?
1: Lagunya, aku minta lagu Jangan Tinggalkan Aku, Mbak.
0: Jangan Tinggalkan Aku, ini enggak kemana-mana, masih di sini loh, ya.
1: Jangan tinggalkan aku ya, Mbak, ya. Biar hari aja ya.
0: Oke, salam-salam.
1: Semoga sukses selalu ya, Mbak, ya.
0: Salam-salamnya buat siapa, monggo?
1: Salamnya buat semuanya, tetap tanpa terkecuali. Soalnya saya mau naik susah, Mbak. Dari itu, Mbak, ya Allah. Saya gak pernah bisa naik, Mbak. Bisa 3-4 bulan gak bisa naik, Mbak.
0: Oh iya? Selama itu kan?
1: Iya, susah, mau naik
0: ya
1: susah
0: Allah
1: sekali.
0: Oh, baiklah. Semoga ini
1: ya, terus buat semuanya tetap kecuali ya, Mbak, ya.
0: Nggih, siap, Lekmut, sehat-sehat juga.
1: Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya, Mbak, ya.
0: Matur nuwun, nggih, siap.
1: Jaga keselamatan, jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Jaga lagi sehat kecantikan.
0: Nggih, matur nuwun, Lekmut, sehat selalu juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wanaspol ini ya. Di sana gimana? Mas Rendra posisi di mana ini?
1: Di Jember.
0: Oh, di Jember. Di mana? Jember iya. Gimana cuacanya di Jember sana?
1: Cuaca mendung, Pak.
0: Mendung malahan ya?
1: Di sini.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Apakah habis turun hujan kemarin?
1: Kemarin sebenarnya sempat gerimis sebentar, habis itu okay. Ya nggak jadilah, terus mendung lah.
0: Oh gitu, karena Kamis pasti gerimis ya. Iya. Jumatnya ini mendung, nggak tahu deh ini kalau di sini panas ya. Oke, okay. Iya. Mas Rendra, mungkin adakah pesan yang masih terus diingat dari orang tua atau mungkin sesepuh ya dulu ya, yang masih dipegang sampai hari ini juga, apa tuh?
1: Kalau aku yang barang masih tersimpan tuh dari nenek itu ya kayak apa, Pak ya? Ya kayak jari, kayak apa itu? Ya intinya barang-barang yang masih kuno itu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu,
0: tapi kalau pesan orang tua atau nenek kakek yang masih terus diingat sampai hari ini apa?
1: Oh, kalau nenek dulu pesannya ya yang rukun aja, nggak usah ada pertengkaran sama ibu gitu.
0: Oke.
1: Ya kebetulan ortuku masih ada gitu.
0: Oke. itu pesan dari nenek yang terus diingat ya sama Mas Rendra ya.
1: Bahkan okay. Iya. Tapi sekarang apa, Mbak, nenek maupun kakek dodanya udah almarhum sekarang gitu. Jadi ya semuanya itu titik-titik udah.
0: Iya.
1: Iya, tinggal kenangan gitu, Mbak.
0: Iya, dengan merawat juga mungkin barang-barang peninggalan ya, itu menjadi cara kita juga mungkin berbakti juga ya.
1: Apa, Mbak, ya? Apa ya? Kalau menurut aku tuh berharga. Berharga itu karena itu kenapa kok bisa ngomong gitu? Itu soalnya barang antik, Mbak, barang kuno. Ya, kalau sekarang mungkin nggak mungkin ada loh kayak gitu.
0: Iya, pasti jarang ya. Ada pun juga satu atau dua aja gitu. Dan mungkin tidak ada lagi selain itu ya. Dan apalagi cerita di baliknya.
1: Iya, Mbak. Tapi kalau anak-anak sekarang, gue ya... Kiyopo barang kok gini kuno tua airah.
0: Oh gitu, oke. Okay. Kan gitu. Baik.
1: Kalau saya kan ya... Ya meskipun saya masih apa ya, ya bukannya sesak promo, meskipun saya masih muda ya
0: harus dijaga ya, harus menjaga
1: masih,
0: itu ya. Oke. Iya. Oke, terus dijaga pokoknya ya, peninggalan ataupun juga pesan-pesannya terus diingat selalu.
1: Iya.
0: Ya, ini mau diputarkan lagu dangdutnya siapa, Mas Rendra?
1: Waktunya masih cukup kayak kemarin tuh, telat ya kemarin dong, karena gangguan Mbak kemarin jaringan di sini.
0: Iya. Apa? Ini mau diputarkan lagunya apa?
1: Mansur S sudah keluar, Mbak.
0: Mansur S belum, yang judulnya apa?
1: Sakit rasa hatiku, tak mungkin engkau kembali. Dulu, benci.
0: Oh, judulnya benci ya, oke. Nggak boleh membenci mendung ya, tapi ya.
1: Iya.
0: Saya cari dulu bencinya Mansur S, kalau nggak ada, yang lainnya apa? Adanya dari Rita Sugiarto soalnya. Adanya dari Rita Sugiarto.
1: Alternatifnya nanti kalau nggak ada miliknya Tria Mareta, asiknya pacaran.
0: Tria Mareta ya. Saya sambil cari salam-salamnya dulu, silakan.
1: Salamnya barusan tadi siapa, Mbak, yang masuk tadi?
0: Adele Mood di Tuban.
1: Oh, di Tuban.
0: Iya, betul.
1: Salam kenal aja. Dan buat semuanya aja, Mbak ya, yang masih menggunakan Pro 1.
0: Ini lagunya nggak ada tuh. Mau dicari yang lain apa?
1: Gak ada, Mbak.
0: Gak ada.
1: Yang mana itu gak ada? Yang benci atau yang teriak?
0: Dua-duanya gak ada. Adanya kalau benci versinya Rita Sugiarto. Mau diputarkan itu? Bencinya Rita Sugiarto atau ada yang lain?
1: Padahal Tria Mareta tuh tahun 90-an loh, Mbak, itu, Mbak.
0: Tria Mareta ya?
1: Iya, Tria Mareta.
0: Oke, mungkin ada alternatif yang lain? Silahkan. Mau diputarkan apa?
1: Ya, kalau nggak ada, nanti alternatifnya ini, Mbak. Cinta tak seperti gaun, Yulia Citra, ada nggak?
0: Cinta tak seperti gaun ya. Oke, sembari cinta tak seperti gaun. Saya sembari cari dulu. Tapi kalau nanti juga disiapkan alternatif yang lain, cinta seperti gaunnya, ini masih saya cari ya untuk Mas Rendra. Kalau nggak ada, mau yang lainnya apa nanti? Oh, ini ada Yulia Citra ya. Cinta tak seperti gaun dari Yulia Citra ya, betul ya?
1: Betul.
0: Oke, baik.
1: Betul.
0: Ada, siap, nanti saya putarkan ya, Mas Rendra ya.
1: Ya, baik saja.
0: Baik.
1: Yes, bersamaan. Selamat bertugas saja.
0: Matur nuwun.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan salam buat grup Pro 1 yang dari Liga Jawa.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Rendra ya.
1: Alhamdulillah, penerimaan juga enak di Jember.
0: Alhamdulillah, baik, terima kasih. J, Mas

Selamat siang juga untuk Bu Ernik ya, dangdutnya RRI Madiun mantap. Salam-salamnya untuk Pak Donosworo, Pak Rus, Mas Muhammad, Mbak Wulan ya, Bu Sekartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Negayatri, dan untuk semuanya saja. Kalau Bu Ernik sendiri sama nenek ya, katanya yang sosok paling menginspirasi karena sering ngeramal katanya. Waduh, ngeramal apa ini Bu Ernik? Dan punya peninggalan keris ya, lagunya Satu Rasa Cinta Mbak Prita. Saya tunggu, terima kasih Bu Ernik. Baik, sembari Anda juga mengingat-ingat mungkin ya, apa sih pesan atau mungkin kalimat-kalimat yang itu dulu disampaikan entah itu dari orang tua atau mungkin kakek dan nenek yang masih terus Anda ingat juga, atau ada barang ataupun juga peninggalan yang masih Anda rawat dan juga Anda simpan sampai hari ini, pendengar ya. Anda bisa sampaikan sebagai request lagu dangdut kesayangan Anda di Pro Dangdut, dan saya putarkan terlebih dahulu Jangan Tinggalkan Aku, karena saya juga gak akan kemana-mana. Masih akan menemani Anda pastinya di Pro Dangdut hingga nanti jelang pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan dengan judul Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyetujui penutupan Alfamart dan Indomart demi koperasi desa.
1: Tapi itu hoax.
0: Berdasarkan hasil penelusuran, menurut Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasaurus menegaskan pihaknya tidak pernah meminta agar minimarket atau toko retail modern seperti Indomaret atau Alfamart ditutup karena keberadaan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
2: Faktanya,
0: dia menegaskan bahwa adanya narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa DPR mendukung retail modern ditutup adalah informasi yang keliru.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: PBB menghadapi krisis keuangan yang semakin dalam dan mendesak negara-negara anggota untuk segera membayar iuran mereka. Tunggakan kontribusi tercatat sangat besar, yakni mencapai Rp42,8 triliun untuk anggaran reguler. Sementara itu, tunggakan untuk operasi penjaga perdamaian mencapai Rp48,2 triliun. Akibat kekurangan dana tersebut, PBB terpaksa memangkas pengeluaran, membukukan proses perekrutan pegawai, serta mengurangi sejumlah layanan. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Kepala HAM PBB Volker Turk memperingatkan bahwa eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina semakin berbahaya. Ia menyerukan kedua pihak untuk segera menahan diri, dilansir dari Anadolu hari ini. Ia meminta agar proses negosiasi segera dilanjutkan guna mengakhiri penderitaan warga sipil yang terus meningkat akibat perang. Turk menyampaikan bahwa peningkatan permusuhan telah menyebabkan lonjakan korban sipil pada awal tahun 2026. Jumlah korban tersebut meningkat sekitar 21% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda akses melalui laman resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, saya lanjutkan lagi Pro Dangdut siang hari ini dan sudah ada yang tersambung di line WhatsApp, Bu Sur ya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun mantap. Assalamualaikum Mbak Prita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok kecil banget, Bu Sur?
1: Masa sih Mbak Prita?
0: Kayak jauh gitu ya.
1: Waduh.
0: Jauhnya.
1: Padahal saya teriak-teriak loh.
0: Oh ya, teriak-teriak. Mungkin ini ya, apa namanya, kehalang sama apa namanya cuaca kali ya, yang panas banget. Ini di sana panas enggak?
1: Panas.
0: Wortel-wortel,
1: Mbak. Tadi lemutkan kentang-kentang
0: tuh. Gitu, wortel-wortel ya. Dan saya daging-daging aja deh ya. Bu Sur, apa sih yang paling diingat nih, mungkin pesan dari orang tua, kayak kakek atau nenek begitu ya, yang mungkin masih dipegang sampai hari ini sama Bu Sur?
1: Ada, Mbak, dari mertua.
0: Apa tuh?
1: Kebetulan kalau saya deketnya sama mertua ya. Setelah menikah, karena kan pindah ke keluarga suami ya. Walaupun berpindah-pindah istilahnya, tapi kemudian saya harus merawat mertua. Karena mertua putri sudah situ. Jadi waktu yang kakungnya gerah, saya yang kebetulan ikut merawat. Jadi gini, Mbak.
0: Apa itu?
1: Urip ora tunggal ambekan, mati ora tunggal luangan ae kok, Nduk.
0: Artinya?
1: Ini penjabarannya dari kehidupan antara bapak dengan saya. Itu ada kesamaan ujian, Mbak Prita, dari pasangan hidup. Jadi beliau itu ketika pensiun, itu almarhumah ibu, suargini ibu itu juga ada rewelnya gitu, Mbak Prita ya, ada rewelnya gitu. Jadi udah betul-betul mungkin saga ngobani bapak monggo. Dan media stakeholder ya, adalah problemnya seperti itu ya. Kemudian bapak kan orangnya sabar, Mbak ya. Sabar, saya jujur itu yang saya petik kesabaran itu memang kesabaran dari beliau mertua, Mbak Prita ya. Beliau karena saking sabarnya itu ya tetap aja di ini, di udah tua ya mau ngapain toh, ya sudah ikut anaknya kesana kesana, ujung-ujungnya juga balik lagi alhamdulillah, sampai ibu nggak ada ya. Nah, untuk menjabarkan itu, karena kebetulan saya juga menikahi putranya beliau gitu kan, Mbak Sabrita ya, yang memang ya rada beda dibanding putra-putra yang lainnya gitu kan. Jadi untuk menasihati saya itu juga begitu. Nah, aku prinsipe ngondo, urip ora tunggal ambekan, mati ora tunggal luangan. Jombok pikir nemen-nemen, didongake wae. Jadi kita biar tidak terbebani dengan kehidupan yang sebetulnya bukan hak kita harus terbebani ya, Mbak. Yang semuanya kan memang dari sononya yang harus kita
0: kembalikan lagi ya. Kita kembalikan lagi ke yang punya ya, pastinya ya.
1: Betul.
0: Saya jadi dapat ini juga ya, secercah juga ya, sebuah petua bijak ya dari bapak mertua, dari Bu Sur ya.
1: Itu saya pegang itu. Akhirnya ya itu yang bikin kita adem gitu loh.
0: Karena pada akhirnya gitu, memang hidup yang menyenangkan juga adalah yang menenangkan juga begitu ya, yang membuat kita tenang, damai dan tidak kemerungsung kalau orang Jawa bilang gitu, guys. Baik. Kalau begitu ini biar apa tuh?
1: Kenangannya ada, Mbak. Kalau kenangannya saya dari mbah saya sini.
0: Apa itu kenangannya?
1: Rumah joglo, Mbak.
0: Waduh, saya suka sebenarnya kalau model-model rumah joglo ya. Kayak adem gitu. Apa kalau dirawat benar-benar ya?
1: Jadi karena waktu kecil ini kenangan saya itu, saya masih ingatnya dulu kan masih belum di tembok kalau joglo cuma di tengah itu kayak beli desa, Mbak. Kayak waktu kecil itu buat jigaran di tengah-tengahnya itu kan, apalagi kalau terang bulan itu nek ngarani orang dulu itu jomblung ya, Mbak Prita.
0: Jomblung. Itu
1: guyonan melek-melekan sambil makan telo kukus itu wes walu enak.
0: Apalagi cocok sekarang mau Piala Dunia ya nanti ya.
1: Coba udah jangan langsung dulu kayak gitu. Tapi waktu itu belum ada listrik loh.
0: Belum ada listrik ya. Tapi kalau dibayangkan sekarang kan lebih enak nih, tempatnya luas gitu ya. Mau diputarkan lagunya siapa siang hari ini, Bu Sur?
1: Lagunya saya yang anu. Siapa itu? Pia Valen, Mbak.
0: Apa? Sayang.
1: Sayang. Asik. Apa kowe krungu itu ya?
0: Nggih, siap. Salam-salamnya buat siapa yang tersayang?
1: Tadi ada Lekmut. Lekmut. Kemudian siapa tadi, Pak?
0: Ada Mas Rendra.
1: Yang di Jember. Di sana masih hujan memang. Teman saya juga baru kontak-kontak kemarin, Mas ya, memang masih hujan. Kemudian yang di Kalbar, Pak Rusdianto, Mbak Ulan, Bu Tika, Bu Mari, Bu Susi, kemudian Mbak Dian, kemudian Mbak Yomi, semoga sehat semua. Kemudian yang di Ponorogo ada Bu Mami, ada Pak Didono, ada Bu Erlik, ada semuanya ya Mbak. Berita okay. Ya yang di Ponorogo yeah. Ya. Mm-hmm. Kemudian yang di Ngawi juga, yang di Ngawi nggak pernah ada yang keluar loh lama.
0: Iya nih ya, Ngawi jarang ya.
1: Cacat SMS gitu kan. Yeah,
0: ditunggu nih pendengar di Ngawi ya.
1: Semoga sehat. Yang kemarin okay. Juga Bu Setio, Pak yeah. Yono, semuanya saja ya Mbak.
0: Siap.
1: Berita ya.
0: Baik Bu Surmaturnuwun.
1: Sebut satu persatu. Yeah. Soalnya saya pengen dengerin lagunya deh.
0: Okay, deh.
1: Spesialnya buat Mbak Berita ini. Sehat selalu, semangat selalu. Tambahi seperti lekmu cantik selalu.
0: Terima kasih. Terima kasih Bu Sur. Waalaikumsalam.

Iya, selanjutnya ya saya akan angkat di line telepon. Ini ada dari Bu Maria. Selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang. Oke, tidak ada suaranya. Baik Bu Mari, mungkin bisa coba dimatikan dulu ya telepon WhatsAppnya, kemudian telepon ulang kembali ke kami ya. Nanti semoga bisa tersambung. Ini tadi tidak ada suaranya soalnya.

0: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, suaranya boleh dikecilin sedikit ya, radionya.
1: Iya, aku masih pindah tempat.
0: Gak usah jauh-jauh ya, gak usah sampai alun-alun juga ya.
1: Enggak, tetap di Gunawijaya.
0: Oh, tetap di Gunawijaya. Bu Mari sehat ya kabarnya? Kabarnya sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seperti Mbak Vitas yang ini.
0: Engge.
1: Sehat walafiat, amin.
0: Amin, amin. Ya, Bu Mari, ada barang atau mungkin peninggalan dari orang tua atau kakek nenek dulu yang masih dirawat dan disimpan sampai hari ini sama Bu Mari?
1: Iya, ada Mbak, dari nenek, Mbak.
0: Apa itu? Loh, ketawa.
1: Kok malu-malu gitu.
0: Kok malu-malu?
1: Ada, Mbak, itu apa tuh? Lemari obat.
0: Lemari
1: dari
0: obat?
1: Kayu jati.
0: Wah, ya. Warnanya apa? Coklat atau udah dicat
1: iya,
0: merah putih?
1: Iya, coklat tuh, Mbak. Kayu jati, pituran gitu.
0: Oh gitu. Waduh, berarti itu usianya sudah berapa tahun ya, Bu, ya? Lemari
1: Aduh,
0: kecil itu.
1: Sudah beberapa tahun.
0: Wow. Oke.
1: Okay, dan itu aku dikasih anak saya masih kecil-kecil tahun 70-an.
0: Apa?
1: Gila adanya tahun berapa lagi nenek enggak tahu.
0: Tahun 70-an ya, lama sekali loh, dan itu masih dipakai sampai hari ini ya.
1: Masih.
0: Masih. Wah.
1: Masih.
0: Penasaran
1: iya.
0: Saya. Nanti boleh difoto ya, Bu ya.
1: Tempelan gitu, Mbak. Iya. Harus dianut.
0: Iya. Aduh. Dan masih ini ya.
1: Kalau kakak saya malah dikasih itu, Mbak. Meja persegi itu, terus kakinya bubutan zaman dulu itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu dikasih kakaknya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku dikasih anu lemari obat, ya udah nggak apalah pokoknya dikasih.
0: Kalau itu lemari obat ya, saya juga punya peninggalan kakek saya, mixer umurnya udah lebih dari 40 tahun kayaknya ya. Itu masih ada di rumah.
1: Iya.
0: Tapi juga suaranya udah gitulah pokoknya. Oke, itu yang masih dirawat dan bahkan dipakai sampai hari ini ya. Tapi kalau pesan yang masih diingat sekali dari kakek atau nenek atau orang tua apa tuh, Bu Mari, sampai hari ini?
1: Pesannya, Mbak. Enggak ada pesan apa-apa, cuma aku ingat pernah nenek itu bilang gini, kalau dengerin radio gitu. Radio kayak enek gambari musworo besok metu gambari cuma gitu, Mbak.
0: Iya betul, sekarang
1: ternyata,
0: udah bisa di YouTube
1: betul,
0: kan
1: Mbak,
0: iya sekarang udah bisa dilihat di YouTube soalnya ya. Oke,
1: wah. TV tuh, Mbak, yang terutama.
0: Iya, TV. Tapi kan sekarang juga radio udah punya banyak.
1: Sekarang kan YouTube. Iya,
0: ya,
1: dulu kan terutama.
0: Wow, terbukti ya, nenek.
1: Betul ya,
0: Mbak,
1: ya.
0: Betul sekali. Baik, ini mau mendengarkan suaranya siapa?
1: Lagunya yang gampang aja, Mbak.
0: Apa?
1: Sakit gigi aja, Mbak, ya.
0: Hah, sakit gigi. Aduh, itu tidak enak ya, sakit gigi ya.
1: Iya, Mbak. Kayak enak sengendangi, Mbak.
0: Ah, gitu. Sakit gigi mau marah juga gimana gitu. Oke. Salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya, Mbak, sebentar ya, Mbak, ya.
0: Monggo.
1: Di Ponorogo ada Bu Ernik, ada Bapak Donosoro, selamat siang. Juga ada Likmut, sehat selalu Likmut. Juga ada Pak Rustianto. Juga ada Mas Muhammad, selamat siang. Juga buat tadi ada siapa ya, Mbak, ya?
0: Tadi Busur. Ada Busur, ada Mas Rendra, ada Likmut juga.
1: Ada Busur, ada Bu Susi, ada Bu Misra, selamat siang juga. Mbak Dian, Mbak Ulan, selamat siang.
0: Oke.
1: Bu siapa? Bu Samiran, Bu Sekartaji. Dan buat semuanya saja tanpa terkecuali ya, Mbak.
0: Oke,
1: ya.
0: Baik.
1: Selamat siang, selamat mendengar.
0: Terima kasih.
1: Mbak Rista.
0: Nggih.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Bertugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Sukses selalu, Mbak Prita.
0: Terima kasih banyak, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Masih ada kotak obat ya yang disimpan tadi sama Bu Mari dari sang nenek ya, dan itu masih digunakan sampai hari ini. Pastinya juga setiap kali melihat barang tersebut juga akhirnya ingat selalu ya, begitu sama nenek, mungkin apalagi juga mungkin kenangan-kenangan kita juga sembari ngobrol sama nenek di waktu lampau begitu. Dan pastinya apapun barang yang mungkin juga peninggalan orang tua atau kakak atau nenek atau siapapun ya, sebisa mungkin terus kita rawat dengan sebaik-baiknya begitu ya. Dan coba tuh kalau masih bisa digunakan, tetap digunakan pastinya. Kalau bicara hari lanjut usia ya, ini memang pertama kali dicanangkan pada 29 Mei 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto. Nah, tanggal ini dipilih pendengar untuk mengenang jasa Dr. K.R.T. Rajiman Widyodiningrat yang pada 29 Mei 1945 itu memimpin sidang pertama BPUPKI dan sebagai anggota tertua, ia akhirnya menggagas dasar filosofi negara Indonesia yang menjadi cikal bakal juga lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Saya langsung bergeser lagi di line WhatsApp. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdutnya RRI mantap.
0: Mantap, Bu Samiran Pripun, kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah, aku sekeluarga sehat Mbak Vista. Bagaimana penjenengan sak keluarga?
0: Alhamdulillah baik dan sehat juga Bu Samiran.
2: Alhamdulillah, rabbil alamin.
0: Ya, tema kita hari ini adalah hari lanjut usia Bu Samiran ya. Mungkin
2: ya,
0: saya
2: sudah lanjut usia Mbak.
0: Tidak apa-apa, yang penting sehat dan bahagia selalu ya Bu Samiran ya. Sambil dalam mendengarkan Pro Dangdut. Yang penting sehat dan bahagia selalu sambil mendengarkan Pro Dangdut.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Ya. Bu Samiran, kalau dalam ada barang atau peninggalan dari orang tua atau kakek dan nenek yang mungkin masih disimpan sampai hari ini, apa itu Bu Samiran?
2: Yang pasti ya, Mbak. Yang pasti itu almari.
0: Almari, oke. Okay. Almari
2: meja,
0: baju.
2: Meja itu juga okay. Ada. Terus itu apa Mbak? Anu apa itu?
0: Apa?
2: Pusoko lho Mbak.
0: Oh keris.
2: Nje, pusoko itu ada dua, larbango sama nilam sari.
0: Oke. Okay.
2: Tilam, bukan nilam, tilam. Okay. Tilam sari. Itu juga.
0: Masih disimpan dan dirawat ya?
2: Emang.
0: Oke. Okay.
2: Ketinggalan orang tua.
0: Iya, nggak apa-apa. Yang penting dirawat dengan baik ya.
2: Alhamdulillah, aku selalu merawatnya. Yang lainnya udah tak kasih no orang-orang, Mbak.
0: Gitu. Tapi yang paling diingat mungkin pesan atau mungkin kalimat-kalimat dari orang
2: ada,
0: tua
2: Mbak,
0: atau kakek nenek yang masih dipegang sampai hari ini apa?
2: Waktu dulu aku masih kecil kan, aku kelas 6 SD udah ditinggal bapakku.
0: Oke.
2: Itu bapakku tuh waktu itu zaman gestok, Mbak. Bilang gini. Sak besok induk, akeh dokter, akeh penyakit.
0: Oke.
2: Okay. Akeh wong pinter ya, akeh wong keblinger. Rang kadang mesti dadi ngaten.
0: Oke.
2: Niku sampai saat niki tak inget-inget juga itu ada petuah gini Mbak. Kalau nanak nasi, ndak boleh digini, ndak boleh digini. Nek makan, ndak boleh minum sebelum itu makannya habis gitu Mbak. Nek bapakku dulu.
0: Okay.
2: Aku ya ndak berani ngelawan loh Mbak sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Dan itu juga
2: makan,
0: di
2: makan ya makan nanti habis baru minum.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Itu jadi
2: katanya gini. Nek makan belum habis udah diminum itu nek punya apa itu tujuan sing pasti ndak bisa sampai nek ndak disentor orang tua gitu.
0: Okay. Nah, itu juga diajarkan ke anak-anak juga ya Bu Samiran ya.
2: Iya Mbak, aku gitu tapi nemoni. Menemui sekarang itu sama cucu-cucu ndak bisa.
0: Mungkin ya karena juga
2: enggak bisa loh Mbak. Apa hubungannya apa anune gitu diterus ditanya. Jadi aku malah bingung. Makanya kadang-kadang aku pagi di Mutiara pagi itu tanya. Tanya seperti itu anu hubungannya apa dengan ini dengan itu aku juga ditanya bingung, aku gak bisa jawab.
0: Iya, karena ada pola pergeseran komunikasi juga sekarang ya. Dan juga sekarang banyaknya
2: Mbak,
0: media sosial, mereka juga lebih banyak bertanya.
2: Aku semuanya.
0: Okay. Semoga nanti ada ketemu cara-cara ya untuk bisa mewariskan nilai-nilai itu tadi kepada anak cucu juga ya Bu Samiran ya, semoga
2: sampai
0: ya.
2: Sampai sekarang anak-anakku itu ada tamu. Dulu itu kalau ada tamu itu gak berani loh Mbak masuk. Masuknya mesti lewat belakang. Tapi anak-anak sekarang gak butuh.
0: Iya, okay.
2: Butuhnya lari, melayu, ya gerja-gerja gitu. Mau ambil minum aja cuman tangannya ditaruh di atas mulut. Jempolannya dikecut gitu aja loh.
0: Okay.
2: Anak-anakku dulu gitu. Tapi sekarang cucu gak bisa sama sekali.
0: Okay.
2: Ada tamu yang ikut, ada apa ya Allah. Aku gitu.
0: Kalau saya lebih ke tidak boleh ngambil makanan dulu sebelum orang tua yang mengambil makanan ya gitu. Jadi harus orang tua dulu baru nanti anak-anaknya begitu ya. Enggak boleh ngelangkai
2: iya,
0: gitu istilahnya.
2: Nah itu enggak Mbak aku. Nek seperti itu aku enggak. Aku nek masak itu untuk ayah, untuk ibuku tak ambilno dulu di tempat sendiri terus tak sisihne gitu.
0: Iya. Pokoknya mereka duluan begitu ya, orang tua duluan.
2: Anak, sama-sama ambil bareng-bareng gitu aja nek makanan aku Mbak.
0: Baik, terima kasih Bu Samiran ceritanya sangat ini ya jadi bikin membayangkan gitu ya saya
2: iya,
0: juga ya.
2: Sungguh loh seperti itu aku enggak cerita
0: iya,
2: bohong loh
0: benar
2: itu.
0: Iya, oke. Baik, ini mau diputarkan lagunya siapa?
2: Aku minta lagunya apa itu? Secangkir Madu Mbak.
0: Secangkir madu ya, oke. Tapi ya, tadi saya baru minumnya secangkir kopi ya.
2: Secangkir apa Mbak?
0: Enggak, secangkir kopi enaknya sih.
2: Ya, pokoknya secangkir apa gitu loh
0: gitu. Oke, salam-salamnya monggo.
2: Aku kadang-kadang judulnya lupa Mbak.
0: Secangkir madu merah, betul gak?
2: Iya, betul.
0: Oke, monggo itu salam-salamnya
2: aja. Salamnya buat tadi ada Bunda Mari, terima kasih senggolannya, ada Mbak Wulan, ada Bunda Sekartaji, ada Bopo Bonjur, Bu Ibu Rustianto, ada Likmut yang di sana enggak bisa naik Mbak katanya.
0: Oke.
2: Masuk enggak diangkat-angkat gitu.
0: Katanya 3-4 bulan tadi ya, ya Allah. Oke, baik, siapa lagi salamnya silakan.
2: Dan semuanya saja
0: ya.
2: Mbak Rista.
0: Oke, baik.
2: Semua pendengar di mana saja berada, selamat siang, selamat mendengarkan.
0: Matur nuwun.
2: Semoga sehat semuanya.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Buat Mbak Pristanya gitu juga, selamat bertugas, semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Lancar rezekinya, bahagia bersama keluarganya.
0: Terima kasih banyak doanya, Njeh Bu.
2: Makasih Mbak Prista, makasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar cerita Bu Samiran tadi ya, saya juga akhirnya banyak mengingat-ingat lagi nih petua-petua dari mungkin nenek, kakek, atau orang tua di zaman dulu ya. Tapi memang tadi petua-petua bijak itu masih terus dipegang juga sama Bu Samiran, bahkan masih diteruskan kepada anak-anak ya. Kalau cucu memang tadi ada tantangannya tersendiri, tapi semoga juga tetap menemukan cara-cara yang bisa relevan atau juga bisa lebih mudah diterima oleh para cucu-cucu ya, atau generasi-generasi saat ini. Baiklah mendengar ya, saya langsung hadirkan terlebih dahulu. Tadi ada yang request Sayangnya Via Valen ya. Spesial juga untuk Anda semuanya yang mendengarkan Prodangdut siang hari ini.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

Siti di Salah katanya ingin diputarkan lagunya Darboy Gang dengan Koyo Jogja Istimewa Mbak Prita. Salamnya untuk semuanya saja tanpa terkecuali yang sudah bergabung di Prodangdut. Dan kalau barang peninggalan dari nenek yang paling dikenang ada ini, baju sih, baju peninggalan nenek. Ini bahkan masih saya pakai sampai hari ini. Wah betul ya, biasanya kalau baju-baju peninggalan ibu ya, atau biasanya kalau anak perempuan masih seringkali memadu dan madankan pakaian tersebut ya, apalagi kalau di zaman sekarang lebih banyak referensi untuk bisa menghasilkan fashion yang tetap kekinian meskipun itu menggunakan barang-barang dari zaman lampau begitu ya. Selamat siang juga ya, ada dari pendengar kita Mas Aris Roman ya. Kalau kenangan sama almarhum kakek ada dua dan almarhum nenek ada satu. Yang paling berkesan katanya pas waktu di pencol itu pasti dibuatkan kudapan ringan ataupun teh waktu mereka masih ada. Terus kalau almarhum kakek ya, saya diberikan peninggalan perkakas pertukangan dan beberapa peralatan kunci. Request lagu Darboy Gang ya, Kicau Mania. Oke, nanti saya carikan dulu ya. Terus kalau gak ada, Denny Caknan Lamunan. Salam-salamnya untuk para pendengar Pro 1 RRI Madiun, baik di kota ataupun juga di luar kota ya katanya. Dan salam-salamnya untuk semuanya saja RRI Pro 1 Madiun, dangdutnya mantap rek.

ya pendengar, jadi memang 29 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai hari lanjut usia, karena ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap peran ya dan juga kontribusi para lansia dalam apalagi perjalanan bangsa Indonesia. Tahun ini sendiri tema yang diusung adalah Lansia Sehat untuk Indonesia yang Berdaya dengan slogan Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh. Jadi pemerintah sendiri sudah menunjukkan komitmennya melalui peraturan Presiden nomor 88 di tahun 2021 terkait strategi nasional kelanjut usiaan. Jadi regulasi tersebut yang menjadi pondasi dalam memberikan perhatian khusus kepada lansia, baik itu dari sisi kesejahteraan sosial, kemudian kesehatan, dan juga partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi sekarang juga semakin banyak beragam ya gaya hidup untuk mengajak para lansia hidup sehat ya. Salah satunya biasanya ada senam bersama gitu ya, dengan berbagai macam jenis senam yang dilakukan. Kemudian juga ada beberapa mungkin yang suka menghabiskan waktu bersama teman-teman komunitas pencipta lagu-lagu lama. Biasanya ini juga menjadi healing tersendiri juga ya, untuk apa ya, tetap happy begitu ya. Dan pastinya juga banyak kegiatan yang masih terus bisa dilakukan untuk selalu bisa menjaga kesehatan fisik, kemudian juga mental. Yang paling penting juga adalah tentunya tetap berbahagia dan bisa berkontribusi juga ya kepada masyarakat sekitar. Baiklah kalau begitu saya langsung hadirkan terlebih dahulu pendengar ya, ada Koyo Jogja Istimewa dari Darbo Geng, spesial untuk Anda semuanya di Prodangdut.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Madiun, ada Soimah dengan Pelet Cinta ya, yang mengantarkan kita di menit ke-53 lepas dari pukul 14 siang. Dan itu artinya saya juga harus pamit undur diri dari Pro Dangdut kali ini. Terima kasih untuk interaksi Anda, dan mohon maaf untuk WhatsApp ataupun pesan yang belum terbaca ya. Kita kembali esok mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya kita juga menantikan azan Asyar yang akan berkumandang untuk Kota Madiun dan sekitarnya pada sore hari ini, tepat pukul 14.54 waktu Indonesia Barat.

أشهد أن لا إله إلا الله.

Pro 1 RRI Madiun baru saja kita mengikuti kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, hari ini saya beritahu dia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang, celakalah dan celakalah. Sahabat bertanya, siapa ya Rasul? Rasul menjawab, orang yang mendapati kedua orang tuanya menua, baik salah satu maupun keduanya, lalu ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ada Malik and the Essentials dengan Aurora pendengar ya, mengawali perjumpaan kita di Madiun sore ini. Dan kami akan hadirkan kembali untuk Anda ekonomi digital ya, terkait dengan strategi pemasaran digital dan e-commerce dalam peningkatan penjualan, bersama dengan Dr. Henny Sidanti SAMM. Beliau merupakan dosen prodi manajemen FEB Unipma. Pendengar, untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI di Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia bergerak ke arah digital, ekonomi pun ikut bertransformasi. Saatnya Anda ikuti acara Ekonomi Digital bersama Program 1 RRI Madiun.
0: Selamat sore pendengar dan juga pemirsa Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun sore hari ini. Di Madiun sore ini kembali kami hadirkan ekonomi digital pendengar ya, yang tentunya bisa Anda dengarkan melalui frekuensi siaran kami ataupun juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, dan juga untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun. Dan pastinya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun ada narasumber kami, yakni Dr. Henny Sidanti SAMM. Beliau merupakan dosen prodi manajemen FEB Unipma. Selamat sore Bu Henny.
2: Selamat sore Mbak Prita.
0: Kabar baik, sehat?
2: Sehat, begitu aja.
0: Kita untuk sore hari ini bisa berdiskusi nanti dari pemaparan Bu Henny terkait dengan strategi pemasaran digital dan juga e-commerce dalam peningkatan penjualan. Karena kita tahu sekarang ibaratnya kalau pelaku usaha atau bisnis tidak memahami ini betul juga, ini akan berdampak pada revenue atau pendapatan mereka, dan juga terkait dengan tadi peningkatan penjualan. Dan ini tentu menjadi sebuah strategi yang harus benar-benar dipikirkan begitu. Nah, kita akan kulik ini nanti selama kurang lebih hingga jelang pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda bisa berinteraksi sore hari ini, baik itu di line WhatsApp kami di 0811-366-9907 ataupun juga di line telepon di 459-198. Dan mungkin untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda pendengar di kolom komentar pastinya. Baik Bu Henny, terkait dengan strategi pemasaran digital dan juga e-commerce dalam peningkatan penjualan, mungkin sebelum dijelaskan pengertiannya masing-masing begitu ya, terkait dengan strategi pemasaran, meskipun pastinya juga banyak yang sudah paham ini, tapi ya, mungkin kalau dari fenomena sekarang ini begitu ya, terkait dengan mungkin perilaku konsumen dulu deh, dari model belanja ini, kalau menurut pengamatan Bu Henny, apalagi di Kota Madiun dan sekitarnya, seperti apa ini Bu?
2: Iya, terima kasih Pak Prita. Kalau perilaku konsumen di sini, di Madiun ini, memang semua saat ini sedang mengarah ke semua ke pemasaran digital ya. Karena kalau secara konvensional, kalau saat ini menurut pengamatan saya ya, perilaku konsumennya itu sudah menurun sekali. Padahal kalau dibandingkan dengan sebenarnya, kalau saya lebih senang konvensional ya, karena saya tahu langsung barang dan sebagainya. Tapi kalau perilaku konsumen saat ini lebih banyak ke digital, apalagi gensi-gensi saat ini ya, lebih ke situ.
0: Jadi memang hampir semuanya sudah mulai mengarah ke situ begitu ya. Tapi memang ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi terkait dengan literasi itu begitu. Nah, mungkin juga bisa di jelaskan juga ya, terkait dengan apa sebenarnya strategi pemasaran itu begitu, dan kemudian juga sekarang eranya memang sudah serba digital begitu. Nah, ini kalau dari pemahaman Bu Henny sendiri terkait digital marketing juga seperti apa, mungkin secara luas dan secara rinci juga yang bisa dipahami oleh pendengar maupun juga pemirsa di sore hari ini.
2: Ya, terima kasih Mbak Prita. Jadi strategi pemasaran di sini sebenarnya semua sudah sering kita bahas-bahas terus ya Mbak ya. Jadi dari strategi pemasaran digital ini, dari segi pelaku usaha itu memang saat ini memang saat ini wajib ya kayaknya, karena melalui media sosial, media internet. Jadi digital marketing itu saat ini, digital marketing sendiri itu banyak juga. Kalau nggak hanya kita melihatnya, oh digital marketing berarti pemasaran secara digital. Tidak hanya seperti itu.
0: Tidak sesempit itu ya.
2: Iya, sebenarnya luas sekali pemasaran digital itu. Jadi teknologi media sosial itu banyak, karena ada dibagi, ada menurut profil base-nya, ada kontennya dan sebagainya. Kalau sesuai profil, biasanya kita kalau mau melihat di sebuah produk e-commerce atau mana itu, misalkan melihat profilnya, oh kita lihat dulu profilnya ini kayaknya bagaimana. Ini promosi berdasarkan profil kita ya. Kadang wah ini pengikutnya sudah banyak ini, kalau profilnya sudah bagus berarti pengikutnya bagus, berarti bagus kan gitu ya. Terus kita lihat dari kontennya, yang bulan lalu pernah kita bahas tentang konten marketingnya seperti apa. Nah kalau kontennya itu menarik, berarti kita sudah melakukan strategi pemasaran digital dari situ. Yeah. Dari e-commerce sendiri sebenarnya kalau kita melihat e-commerce dan strategi pemasaran digital hampir sama ya. Cuma kalau diulik secara dalam itu ada perbedaan. Kalau e-commerce itu biasanya larinya ke ekonomi bisnis ya, e-bisnis. Kalau e-commerce ini banyak sekali, jadi macamnya, jenisnya banyak, ada B2B atau business to business, ada B2C, business to consumer, ada C2C, consumer to consumer, sebenarnya banyak sekali di sini. Tapi kalau kadang kita nggak paham itu, padahal kita melakukan, cuma kita nggak paham, oh ini ternyata kalau kita pelajari, itu ada beberapa jenis di situ. Ya, sampai customer to business, C2B, kadang kan kalau kita hanya pelaku konsumen itu ya setahunya kita apalagi berjualan, ya berjualan begitu aja. Kita nggak paham kalau sebenarnya itu memang ada, merupakan kita sudah melakukan e-commerce-nya di situ.
0: Oke, berarti bisa juga kolaborasi di antara keduanya, begitu?
2: Bisa,
0: ya, Bu ya. Karena memang sekarang kadang juga ada yang namanya konsumen mungkin pasif juga gitu ya, yang harus ibaratnya di apa yakinkan berkali-kali gitu ya, dengan mungkin metode yang berbeda meskipun produknya juga sama begitu. Karena kadang juga dari si apa namanya pelaku bisnis atau si brand ini juga melakukan tidak hanya dengan satu metode saja tapi banyak begitu ya. Karena juga mungkin kadang ini kayaknya harus diyakinkan dari sisi apa namanya melalui media sosial nih begitu ya, bagaimana penataan juga, ataupun kalau dari e-commerce juga tadi apa jumlah pembelinya itu kan terlihat ya secara data ya, ataupun juga review juga. Nah tapi kalau dari apa namanya saat ini begitu ya, fenomena saat ini, apakah memang juga masyarakat kita sudah benar-benar bisa mengaplikasikan kedua-duanya begitu, Bu Henny?
2: Ya, sebenarnya itu sudah mengaplikasikan Mbak, cuma kan kalau kita seperti ini orang awam ya, ya sudah, kita bisnis ya bisnis saja. Yang penting laku, bagaimana cara berjualan, bagaimana cara kita bisa barang kita laku, misalkan melalui online itu seperti apa, melalui e-commerce seperti apa, ya sudah gitu aja. Sebenarnya kan itu ada tahapannya, misal oh kita melakukan ini berarti oh kita masuk bisnis to bisnis, jadi antar pelaku bisnis kita itu melakukan bisnis to bisnis kalau secara e-bisnisnya. Tapi kalau kita bisnis to consumer, berarti kita berjualan dengan consumer kita, berhubungan dengan perilaku konsumen, itu sebenarnya sudah dilakukan, cuma gimana kan kita nggak tahu apa sih itu kan gitu ya.
0: Ya. Nah, tapi kadangkala itu masih mungkin dirasa belum bisa mempengaruhi dari tingkat penjualan begitu, bisa dilihat dari revenue-nya. Nah, lantas apa yang bisa kita lakukan begitu sebagai pelaku bisnis dalam menentukan platform apa yang mungkin paling tepat begitu ya, untuk mungkin produk kita, apa yang perlu kita lakukan pertama kali dulu sebelum menentukan platform tersebut gitu, apalagi kalau bicara soal anggaran begitu ya. Nah ini seperti apa Bu Henny menyikapinya?
2: Kalau kita awal melakukan, terutama anggaran ya, kalau kita mau masuk ke bikin konten, kita mau ini kan pasti kita mikir wah nanti anggarannya besar. Untuk ini kan besar, ya kita berawal dari kita kan digital ini nggak hanya melalui misalkan e-commerce ya. Jadi yang biasa kita lakukan aja melalui WhatsApp bisnis misalnya. WhatsApp bisnis itu sekarang kan sudah langsung link ya rasanya. Kalau kita sudah punya WhatsApp bisnis itu langsung link dengan apa namanya Mbak? Kalau kontak-kontak yang ada di
0: HP langsung kita, link page-nya
2: langsung
0: link. Gitu ya.
2: Nah, itu kan ada tanpa biaya. Jadi kita misalkan mau share apa yang kita jual dan sebagainya, di situ aja semua udah lihat kan gitu. Kalau di situ sudah mulai ramai, kita ke beranjak ke e-commerce, misalkan masuk ke TikTok, Shopee dan sebagainya, itu mungkin baru bisa di situ kita membuat konten yang menarik atau kita mau live di situ. Mungkin kayaknya saya rasa kan nggak perlu biaya banyak tuh Mbak, kalau kita kecuali kalau konten itu mengundang, misalkan kita ada apa namanya endorse-nya atau sebagai ini untuk biar menarik lagi dari produk kita, seperti itu.
0: Oke. Jadi memang kembali lagi banyak sekali fitur yang bisa dimanfaatkan ya, yang ada di apa namanya e-commerce, kemudian juga mungkin di apa namanya platform media sosial juga. Nah, lantas kalau sekarang ini kan mungkin banyak juga apa namanya di salah satu platform media begitu yang menggunakan live begitu ya, Bu. Nah, ini kalau apa namanya dari apa namanya POV Bu Heni sendiri sejauh ini seperti apa, Bu, dengan apa namanya keberhasilan akhirnya juga ini meningkatkan dari sisi penjualan juga dan bahkan brandingnya si produk itu sendiri, ini seperti apa?
2: Ya, jadi kalau kita melakukan live ya, sekarang ini semua kalau saya lihat, saya amati itu semua live ya, kita jual apapun live. Meskipun kadang kalau konsumen tanya, wah ini di mana nih jualannya nih? Kalau live itu kan bikin penasaran ya, kita akan penasaran di situ kan. Nah ini di mana ini jual? Ada keranjang kuningnya enggak? Kan kalau live kan pasti akan tertarik di live itu. Karena kalau menurut saya lebih senang live karena ini realita.
0: Ada interaksi langsung ya sebenarnya tuh.
2: Jadi kita bisa langsung seperti kayak beli di pasar itu kan bisa langsung, tapi kita masih melalui media sosial gitu aja.
0: Berarti apakah memang bisa dibilang bahwa live di media sosial begitu ya, atau mungkin di e-commerce sekarang juga banyak ya fitur itu. Itu juga bisa dinilai sebagai salah satu strategi pemasaran yang ideal di era sekarang, dan ini juga baik untuk peningkatan penjualan, Bu Heni?
2: Iya, kalau menurut saya begitu. Jadi ideal kalau live itu, jadi kayak konsumen itu merasa puas misalnya ya dengan adanya kita live itu, paling enggak kita berinteraksi. Kalau ada kita enggak suka, ada pertanyaan-pertanyaan mungkin kita penasaran sebelum kita membeli sebuah barang itu kan pasti ada pertanyaan di situ. Tapi kalau kita hanya melihat sebuah konten dan melihat ini kan belum tentu nanti seperti ekspektasi kita. Kadang yang difoto bagus, yang diiklankan bagus, tapi ternyata kenyataannya setelah barang datang kita yang kecewa. Nah ini kalau lebih baik kita belilah bisa interaksi dengan penjualnya langsung
0: dan melihat barangnya ya.
2: Lihat barangnya, kadang kan sampai di depan kamera, ini loh barang seperti ini kan, berarti kita kan nyata gitu ya.
0: Jadi live shopping ini menjadi salah satu strategi yang tentunya di era sekarang sangat ideal, tadi kalau Bu Heni bilang.
2: Iya betul.
0: Begitu ya, betul ya. Jadi memang ini bisa dilakukan karena tadi secara tidak langsung memang tetap ada interaksi langsung. Kemudian di situ ada keranjang kuningnya juga yang akhirnya juga memicu orang dengan cara bahasa komunikasi yang luar biasa, sangat apa ya istilahnya, persuasif atau mengajak untuk orang akhirnya membeli begitu ya. Meskipun gak butuh-butuh amat gitu. Karena saya termasuk korban yang sering seperti itu kan.
2: Sama berarti ya.
0: Sama ya Bu ya. Nah ini tadi sudah terjawab, berarti salah satunya adalah live shopping. Kalau tadi shopping, Bu Heni menyebutkan kalau media sosial itu kan terbagi berdasarkan profil juga sama konten. Nah kalau di apa namanya e-commerce tadi kan banyak ya Bu ya yang disebutkan. Mungkin bisa dijelaskan per masing-masing tadi itemnya. Kalaupun tadi memang live shopping ini berarti termasuk yang mana nih Bu dari jenis tadi?
2: Oke, live shopping ini bisa kita langsung ke bisnis to consumer atau consumer to consumer situsi. Jadi consumer to consumer itu juga sama, kita kan kita itu menjual juga untuk consumer. Jadi padahal kita juga pelaku bisnis gitu kan. Nah kalau menurut saya seperti itu, bisnis to consumer juga bisa karena kita melaksanakan bisnis dan berhubungan langsung dengan consumer. Nah ini yang kalau dari kita lihat dari istilahnya segi UMKM dan sebagainya, tapi kalau B2C atau itu kan sudah perusahaan besar ya, pelaku bisnis yang sudah besar-besar, perusahaan-perusahaan itu mungkin melaksanakan B2B, B2C, itu semua udah ada di situ semuanya kalau yang besar. Tapi kalau setara misalnya kita hanya e-commerce, kita hanya berdagang di rumah, hanya ini, mungkin sudah itu saja bisa melakukan B2C atau C2C, bisnis to consumer dan customer to consumer. Itu.
0: Baik, kalau tadi disebutkan ada e-business juga ya, tapi perbedaan mendasar antara e-commerce dan e-business itu seperti apa sih Bu Heni?
2: Perbedaan mendasar itu sebenarnya ya Sebenarnya sama ya, kalau saya membaca dan merasakan itu sebenarnya e-commerce dan e-business hampir sama, cuma kalau di e-commerce itu kita lebih ke istilahnya apa, medsosnya, medianya, internetnya, kan gitu e-commerce-nya. Kalau e-business gitu kan untuk berkelanjutan, jangka panjang ya. Kalau di e-business seperti itu, jadi kita memberikan pelayanan kerjasama dengan mitra bisnis, itu kan e-business. Jadi kita misalkan kita punya usaha itu pasti akan mencari mitra. Ini e-business. Kalau e-commerce kita menjual melalui media sosial. Nah ini perbedaan yang mendasar, sebenarnya sama-sama mencari keuntungan ya sebenarnya.
0: Okay. Tapi di saat itu juga kalau e-commerce ya mungkin apa money orientednya saat itu juga, tapi kalau e-business bisa dibilang untuk jangka panjang, dan agar apa ya konsisten itu tetap terjaga ya. Okay. Tapi selain itu ada apalagi Bu terkait mungkin dengan apa namanya visi ataupun juga cakupannya seperti apa antara e-business dan e-commerce?
2: Iya, kalau visi biasanya untuk e-commerce itu dia lebih ke melibatkan segala bentuk ya. Jadi misalkan kan orientednya itu kan money ya, money oriented. Jadi ke bisnisnya, ke money-nya. Istilahnya oh, bagaimana kita mencari keuntungan melalui e-commerce. Tapi kalau e-bisnisnya, bentuk transaksinya bisa bersifat manajemen pemasukan, perencanaan produk untuk jangka panjang. Jadi misalkan kita punya perencanaan jangka panjang, itu visinya ya bagaimana kita membuat sebuah apa namanya peramalan untuk ke depan. Misalnya saat ini kita sudah sukses nih, targetnya terpenuhi, bagaimana untuk target tahun berikutnya. Nah forecastingnya kan jauh gitu loh untuk forecasting. Tapi kalau e-commerce ya saat ini apa yang kita lakukan ya kita mendapatkan keuntungan ya di saat ini kan gitu, tapi untuk berikutnya nanti tetap sama seperti bagaimana mencari keuntungannya di situ.
0: Okay, berarti bisa dibilang e-business adalah sesuatu yang lebih kompleks dan lebih luas ya. Kalau e-commerce ini juga salah satu apa ya Bu, strategi atau instrumen yang digunakan untuk bisa menjual itu tadi begitu ya, produk atau jasanya.
2: Baik. Ya, jadi e-business ini istilahnya berfokus pada sebuah produk besar lah istilahnya, karena bisa berkelanjutan kan, untuk berkelanjutan. Jadi bagaimana bisnis kita ini kan otomatis kita itu pengen bisnis kita berkembang dengan melakukan mitra-mitra, tapi kalau melalui e-commerce ini yang penting saat ini melalui media massa terjual, money oriented ya sudah itu kan gitu.
0: Oke, jadi e-commerce ini juga bisa dibilang masuk ke di dalam e-business itu begitu ya.
2: Betul.
0: Oke, bagian dari e-business
2: betul,
0: itu.
2: Betul ya, bagian dari e-business.
0: Oke, baik. Jadi itu tadi yang perbedaannya begitu ya, dan ternyata memang tadi disebutkan oleh Bu Heni live shopping ini menarik ya. Ternyata kalau dikulik lebih apa jauh lagi begitu. Bagaimana memang pengaruh psikologi juga tetap ada ya, Bu Heni ya.
2: Betul.
0: Karena di situ tadi apa namanya meyakinkan iya produknya juga ada, dan bagaimana cara si apa namanya penjualnya itu juga mengajak orang untuk membeli itu akhirnya karena membuat kita akhirnya memutuskan untuk membeli yang tadi sebelumnya cuma lihat-lihat
2: saja. Tapi menarik karena apa namanya promosinya begitu menarik ya. Jadi yang bagian afiliator ini pintar banget ini. Bagaimana strategi bisa menarik konsumen kan gitu.
0: Okay, baik. Nah sekarang kalau tadi apa kita bicara affiliate gitu ya, sekarang juga banyak ya Bu ya yang apa namanya dilakukan, dan bahkan saya ataupun juga Bu Heni dan juga semua orang itu bisa melakukan itu dan bisa menambah pundi-pundi apa namanya keuangan kita gitu ya kali dilakukan. Nah saya ingin tahu nanti triknya apa yang memang perlu diperhatikan juga, apalagi untuk masyarakat yang ingin menambah apa namanya side job gitu mungkin ya di tengah kesibukan, apalagi sekarang banyak para affiliate yang memang menggunakan itu, dan ini juga akhirnya membantu si produsen ataupun juga memang yang memiliki brand atau bisnis itu tadi terbantu dengan dijualkan produknya itu melalui link-link yang dibagikan. Nah kita akan membahas itu, tapi kita jeda sejenak Bu Heni dan juga pendengar maupun pemirsa, tetaplah bersama kami di Ekonomi Digital sore hari ini.

0: Anda masih mengikuti acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, kita lanjutkan kembali Ekonomi Digital sore hari ini membahas tentang strategi pemasaran digital dan e-commerce dalam peningkatan penjualan. Begitu, tadi sudah dijelaskan banyak oleh Bu Henny. Tapi sebelum jeda, tadi kita sempat menyebut terkait dengan affiliate marketing ya, Bu Henny. Yeah, ini karena banyak sekali sekarang ini yang bahkan banyak yang sudah bisa profit ya dari situ. Begitu, bahkan ada beberapa platform yang memang memberikan istilahnya reward juga kepada mereka yang aktif menjadi affiliate di salah satu si e-commerce itu. Nah, tapi pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah kalau perbedaan dari affiliate marketing sendiri dengan reseller dan dropshipper ya. Ini sebenarnya apakah karena hampir sama sebenarnya, tapi hampir apakah sama. Apakah ini memang benar sama atau bagaimana kalau perbedaannya memang ada ini? Ya.
2: Kalau affiliate itu kan istilahnya murni berfokus pada pemasaran, jadi hanya memasarkan produk. Produk yang dari, misalnya kita pengen menjadi sebuah seorang afiliator ya, kita harus mendaftar menjadi pemasar produk tersebut. Makanya kalau kita lihat satu, misalkan satu merek produk dengan beberapa yang affiliate, itu mungkin kan beliau memasarkan dengan satu produk, tapi afiliatornya kan banyak. Mungkin kalau dropshipper atau reseller, nah itu mungkin sementara konsumen itu bertransaksi langsung dengan penjual atau platformnya, jadi langsung dari menjadi dropshippernya atau jadi resellernya. Ya, itu langsung gitu.
1: Produknya jadi meskipun dia juga bisa bermacam-macam tapi langsung ke produk begitu Bu Henny. Lantas apa yang memang perlu dipikirkan bagi kita yang memang ingin ikut sebagai atau mungkin ingin melakukan affiliate marketing itu tadi gitu. Apa yang memang perlu diperhatikan?
2: Yang perlu diperhatikan ya, kita itu pertama ya untuk mempromosikan produk tersebut. Misalkan apakah produk ini nanti menjadi menarik bagi masyarakat. Kalau kita biasanya kadang kita tertarik menjadi affiliate itu kan, wah kayaknya produk ini segi viral atau tren di kalangan Gen Z misalnya, jadi kita menarik. Karena apa? Dari segi penjualan mungkin analisa kita, wah kok penjualannya banyak banget, kencang banget cara penjualannya. Mungkin kita tertarik di situ, makanya kita mau menjadi sebagai afiliatornya di situ. Jadi sebuah produk yang mungkin kita akan menghasilkan uang banyak nih, karena banyak yang suka pengguna,
1: penggunanya.
2: Banyak yang suka di situ.
1: Itu harus dilihat ya, jenis produknya apa ya.
2: Iya kan, kita kalau misalnya afiliat itu kan bisa memilih ya kan, karena kita memasarkan produk mereka kan, begitu istilahnya.
1: Karena kan ada yang modelnya juga share semuanya dulu aja deh gitu.
2: Iya, begitu. Sampai juga
1: titik-titik bisa. Begitu.
2: Iya.
1: Tapi kadang itu seringkali malah di skip ya sama orang-orang ya.
2: Iya, biasanya seperti itu. Kadang skip-skip cari yang lebih.
1: Jadi itu nanti ketika dikombain dengan media sosial, tadi kan ada dua nih ya, profil dan juga konten.
2: Kontennya.
1: Itu bisa dimainkan juga dari situ ya.
2: Iya, betul.
1: Bu Henny ya.
2: Baik,
1: ini kita bergeser ke pertanyaan yang sudah masuk di kanal YouTube RRI Madiun. Ada Lili Abraham. Di tengah persaingan bisnis online yang semakin ketat, bagaimana cara sebuah usaha agar tetap menonjol di mata konsumen, Bu Henny?
2: Bagaimana menonjol ya? Jadi ini saya strategi ya. Kita lari ke strateginya ini. Bagaimana produk kita itu bisa menonjol dari kompetitor yang lain. Nah, kita analisa dulu. Ya, analisa ini sebenarnya perlu banyak analisa ya di sini. Jadi untuk strategi kita bisa melihat dari, kita lihat dari kompetitor ini, misalnya dari produk kita bagaimana ini. Dari komisi sama-sama yang kita sudah pernah bahas ya Mbak, yang bulan-bulan lalu itu ya. Sama-sama punya produk yang sama, sebagaimana produk kita bisa menonjol. Misalnya dari segi promosi. Bagaimana promosinya? Apakah sudah kita membuat konten itu sudah mengena ke masyarakat atau masih, istilah masyarakat ini masih mengambang istilahnya, kurang menarik lah istilahnya, kita membuat itu ya sebuah konten atau kita mau buat live itu, bagaimana kita gencar-gencarnya berpromosi, kan seperti itu. Jadi strategi kita itu banyak sebenarnya. Inovasi itu yang kemarin pernah saya sampaikan. Nah, inovasi juga misalkan inovasi produk atau inovasi di dalam berpromosi. Nah, ini perlu, misalnya perlu perhatian khusus karena kita menganalisis pasar itu juga butuh istilahnya semua ya, banyak sekali ya untuk analisis itu. Jadi bagaimana kita melihat review konsumen itu terhadap produk kita, misalnya okay. produk kita ini sudah menarik belum, berapa yang masuk di, kita lihat dari penjualannya kemarin kan, kita lihat penjualannya misalnya oh sudah semakin banyak, kita bisa menganalisis dari situ, berarti kita sudah di atasnya kompetitor kita atau belum, kan gitu ya. Nah jadi promosi yang terus menerus konsisten itu yang saya sudah pernah sampaikan ya waktu itu, mungkin akan bisa lebih menonjol. Inovasi itu yang paling penting. Itu ya Mbak.
1: Oke, baik, itu tadi semoga menjawab untuk akun Lily Abraham. Kemudian kalau ada penjual yang merasa live itu sulit dan bikin minder ya, adakah strategi lain yang tetap efektif selain live streaming, live shopping tadi ya mungkin?
2: Live
1: ya?
2: Shopping. Ya. Strateginya kita promosi aja. Kita terus-terus promosi lewat media sosial tadi, melalui e-commerce misalkan sudah punya ke, kita sudah punya linknya TikTok, ke Shopee, ke manapun itu, silakan di terus menerus kita konsisten di situ. Daripada live-nya kan nggak pede ya, mungkin saya nggak bisa ngomong ini live-nya bagaimana nih caranya ngomong, padahal kalau saya lihat, saya amati yang live-live itu ya biasa aja, sambil jualan ditaruh HP-nya, ah ini jualannya ini kita pasarkan seperti itu sebenarnya ya. Tetapi kadang kita juga kalau nggak pedenya tuh nggak bisa ngomong, dipikir kita nggak bisa ngomongnya bagaimana ini caranya kan gitu ya. Kalau saya amati seperti itu, saya sendiri pun juga begitu. Misalkan saya menyuruh anak saya gitu, misal ayo kamu live aja lah, daripada itu sambil live, jadi kan biar semua mengikuti, nggak bisa ngomong. Nah ini ya kadang jadi kendala juga ya di sini.
1: Karena kalau tadi ditarik lagi di awal, memang live shopping ini menarik dan ideal bisa dilakukan begitu ya.
2: Iya betul.
1: Karena juga di situ ada interaksi langsung, orang juga tahu produknya, itu meyakinkan ketika kita ingin membeli secara online.
2: Secara online
1: begitu ya. Karena masanya memang sekarang banyak yang membeli secara online gitu.
2: Jadi puas gitu loh, kalau konsumen puas ya akan kembali lagi kita dan loyal itu pasti.
1: Oke, tapi kalau masalah ngomong sebenarnya masih bisa dipelajari begitu. Apa ya? Semoga juga ini menjawab ya untuk akun Lily Abraham. Kemudian ada akun JVX. Menurut Ibu, kesalahan yang sering dilakukan penjual online pemula itu seperti apa?
2: Penjual online pemula? Kalau pemula biasanya rata-rata kesalahan itu ya itu tadi, mungkin ini ya, dari produk mungkin. Dari produk itu kadang kan gimana Mbak? Kualitas ya. Kualitas produk ya. Produk itu bagi konsumen akhirnya kan kalau nggak sesuai pasti akan kecewa. Nah makanya kalau pemula itu biasanya gencar-gencarnya kualitas itu yang utama. Ya kalau saya ya seperti itu, kualitas. Jadi kenapa? Biar untuk menarik konsumen, bukan berarti nanti setelah laku terus turun kualitasnya, jangan. Kita pertahankan itu, karena waktu pemula itu ya ini yang gebrakan awal ya istilahnya ya, ini yang harus konsumen percaya di sini. Misalkan ada produk baru, misal ada produk baru yang baru launching gitu, kan kita pasti penasaran nih, wah ini namanya kok menarik ya, ininya menarik ya. Tapi setelah kita, misalkan kita beli produk itu tapi tidak sesuai dengan wah brandnya seperti ini kok, tapi kok ternyata hanya seperti ini saja. Akhirnya kan nggak mungkin akan kembali.
1: Iya, orang udah langsung skip.
2: Iya,
1: pertama
2: betul.
1: Dan terakhir kayaknya.
2: Pertama dan terakhir.
1: Sakit ya. Iya.
2: Sudah pernah juga ya Mbak Prita ya. Kalau saya pernah seperti
1: pernah.
2: Itu ya.
1: Pernah beberapa kali. Bahkan misalnya kita makan dine in di satu tempat gitu ya. Mungkin rasanya nggak enak, kita nggak akan kembali
2: akan
1: lagi.
2: Kembali.
1: Tapi apakah juga termasuk promo harga di awal itu juga
2: menarik,
1: berpengaruh besar ya, untuk orang tertarik, ataupun kadang kalau harganya udah langsung tinggi ini juga akhirnya membuat ini juga bisa menjadi satu kesalahan.
2: Ya betul. Jadi launching itu ya menarik itu ya melalui promo juga bisa begitu, terus kualitas barangnya itu juga. Jadi kalau pertama kali buka pasti beli satu gratis satu, beli dua gratis satu biasanya seperti itu ya. Kadang ada satu paket misalnya makanan ya, paket sama teh sama apa itu udah satu include harganya kan gitu ya misalnya. Nah, seperti itu promosi dari awal.
1: Oke. Baik, itu tadi penjelasannya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini, saat biaya produksi naik tapi daya beli masyarakat mulai turun atau nggak ikut naik ya, langkah yang paling mungkin bisa kita lakukan ini dan tepat gitu bagi pelaku usaha apa, Bu?
2: Ya, produksi naik, daya beli turun.
1: Ya.
2: Ya, itu biasanya memang ya kalau hukum ekonomi biasa Pak ya, dari produksinya itu naik, daya beli turun. Kadang ini strateginya ya bagaimana kita memperbaiki itu tadi, kualitasnya lagi, kembali lagi ke situ. Karena konsumen itu kadang merasa bosan ya. Nah, kenapa? Karena kita sendiri, saya sendiri, kalau harus itu-itu saja kan bosan. Akhirnya kita mengambil ke yang lain. Mungkin dengan, wah gantilah, ganti yang lain produknya. Padahal sebenarnya ya itu-itu saja, sebenarnya harga tetap, produksi tetap, cuma kok menurun kan itu. Kenapa berpindah ke produk yang lain? Nah, ini juga jadi pertanyaan juga kita misalkan sebagai pelaku bisnis menganalisa itu. Berarti kurang apa sih kita ini kan gitu. Kok kenapa pelanggan kita lari semua? Kenapa kok enggak loyal dengan produk kita padahal sudah istilahnya sudah pelanggan ya udah lama. Ya mungkin kan kita konsumen itu juga kepingin inovasi lagi. Ya. Oh mungkin lah di situ anu sudah enggak ada lagi ya itu-itu aja, mungkin bahan benernya kualitasnya sudah bagus.
1: Oke.
2: Tapi kok kayak pengen cari yang lain gitu ya. Berpindah yang lain mungkin karena inovasinya tadi kurang kan gitu. Ya itu ya saya alami juga. Kadang ada kebosanan di situ ya. Kadang kita sudah enak di situ sebenarnya, cuma kok gak kurang ini ya. Coba ke tempat yang lain kan biasanya begitu.
1: Jadi apa yang memang bisa dilakukan oleh para pelaku bisnis, karena pasti tidak akan mungkin tidak gitu ya.
2: Iya,
1: konsumen betul. Itu akan merasa bosan. Apa yang menjadi apa ya bisa dilakukan di tengah-tengah itu gitu yang harus ini disadari juga oleh para pelaku bisnis yang kadang terlena begitu ya. Karena seringkali meskipun kualitas kita sudah oke dan lain sebagainya, kadangkala rasa bosan atau jenuh itu tetap ada meskipun bisa kembali lagi. Tapi ini hal yang mungkin penting perlu dilakukan oleh para pelaku usaha. Apa nih Bu Heni?
2: Ya itu tadi Mbak. Kita misalnya cari untuk menarik lagi, kita berikan promo misalnya. Promo ya misalnya ya. Kita promo. Dan ini saya akan kasih promo. Misalkan dari misalkan dapat include, biasanya kita bayarnya penuh, ini hanya bayar sekian sudah include ini misalkan gitu ya. Nah, terus yang kedua mungkin menambah inovasinya. Oh, ada menu tambahan.
1: Oke.
2: Misalnya. Jadi dari promo itu sambil kita menawarkan, mempromosikan ada produk baru. Produk baru kita sendiri. Nah, ini mungkin yang akan menggali konsumen itu akan berpikir ulang lagi, akan kembali lagi ke kita. Bagaimana strategi kita untuk mempertahankan ini? Kan gitu. Jadi untuk konsumen bisa membeli ulang dan loyal dengan

0: kan kadang pernah seperti yang saat ini kita misalnya ada toko roti besar, itu kan selalu mengubah-ubah branding, apa namanya, bukan branding, desainnya ya, brandingnya tetap ya, tapi desainnya yang berubah-ubah, itu kan jadi menarik juga ya. Jadi konsumen itu melihat, loh, oh sekarang ganti ya, ininya kok budayanya begini ya, kok begini ya. Jadi kan kita tetap loyal dengan mereka, jadi nggak ada, misalnya ada inovasi perubahan-perubahan dan perubahan kan begitu. Saya begitu.
1: Baik, ini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp ya, ada dari Lilia, Nur Lilia bertanya bagaimana kalau di era sekarang ini terkait misalnya pemasaran melalui konten di media sosial, apakah harus selalu soft selling atau hard selling, Bu Heni?
0: Harus
1: soft selling atau hard selling?
0: Oh, soft selling atau hard selling. Sebenarnya kalau soft selling atau hard selling itu ya kita penting semua sebenarnya ya.
1: Oke.
0: Sebenarnya lo ya. Ya, ini yang harus kita lakukan karena memang bukan berarti kalau kita itu berjualan secara pemasaran melalui medsos digital itu kita sudah berhasil. Kan juga tidak ya. Jadi melalui soft selling atau hard selling ini memang ya penting semua kalau menurut saya.
1: Oke. Okay. Bahkan kalau di awal pun juga tetap harus dua-duanya ya.
0: Iya, betul. Penting semua. Jadi enggak harus ditinggalkan salah satu karena ini juga merupakan strategi kita.
1: Karena kadang ada juga anggapan biasanya ini pasti buat jualan nih langsung di skip nih. Nah, biasanya dibumbui dulu dengan cara soft selling. Jadi memang harus dikombin dua-duanya
0: gitu ya. Iya, betul.
1: Oke. Okay. Baik, itu tadi semoga menjawab juga. Dan kemudian kita cek lagi di YouTube apakah ada pertanyaan kembali. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk yang sore hari ini menyimak ya. Ada Kundia Esti dan juga Gus Sulistiono dan juga pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang masih menyimak ekonomi digital di sore hari ini terkait dengan strategi pemasaran digital dan e-commerce dalam peningkatan penjualan. Baik, ini sangat penting ya, Bu Heni, tentunya harus dipahami oleh setiap para pelaku bisnis. Bahkan Anda yang baru saja mungkin memutuskan untuk berbisnis saat ini jangan ditinggalkan begitu ya, karena memang eranya sudah bergeser dan berbeda. Bahkan tadi di awal saya juga menanyakan terkait bagaimana kondisi masyarakat yang ada di Kota Madiun dan sekitarnya, memang ya kondisinya sudah mengarah ke seperti itu, memang perlu banyak yang harus di apa ya, mungkin diperbaiki lagi begitu. Namun mungkin tips yang ingin disampaikan juga dari Bu Heni untuk baik itu pelaku bisnis saat ini atau mungkin para mahasiswa yang sedang berpikir apakah saya ingin membuka bisnis begitu ya sekarang ini, yang masih bimbang terkait dengan strategi pemasarannya, apa yang ingin disampaikan dari topik kita juga di sore hari ini, silakan.
0: Iya, betul. Untuk semua pelaku bisnis, kalau mahasiswa itu kayaknya sekarang sudah merambah dunia bisnis karena saya terusan mahasiswa saya itu sudah melaksanakan kewirausahaannya sudah bagus-bagus. Sekarang sudah ada yang berhasil, sudah ada semuanya, dia sudah menerapkan, jadi istilahnya bukan hanya teori ya, berarti ya karena saya di pemasaran jadi teori-teori yang dipelajari itu sebenarnya sudah kita lakukan tapi tanpa sadar ya, kita nggak menyadari itu. Setelah kita belajar kadang masuk, loh, oh ternyata benar ya Bu, ternyata ada ininya, ada ini sudah dipelajari. Jadi untuk lebih lagi untuk meningkatkan, misalkan kepengen, saya pengen buka bisnis ini gimana caranya Bu, ya kita tingkatkan lagi, kita promosi, apalagi gengsi-gengsi kan lebih pintar-pintar membuat konten, lebih pintar membuat misalkan apa profil bisnisnya, sudah pintar-pintar semuanya. Saya lihat itu kalau sudah berjualan itu di kampus itu sampai disebar-sebar pamflet-pamflet, banner-bannernya itu waduh bagus-bagus, menarik sekali. Itu dikembangkan lagi dan dikembangkan. Jadi meskipun sudah bagus melalui marketing, kita tingkatkan lagi karena kompetitor kita di luar tuh banyak. Jadi bagaimana strategi kita menghadapi kompetitor itu yang paling penting dipikirkan, itu yang menjadi strategi kita untuk kedepannya itu harus lebih baik lagi. Bagaimana produk kita bisa dikenal masyarakat dan akan loyal dengan produk kita.
1: Harus jadi yang berbeda juga ya. Yang sekarang harus sudah ramai, harus memiliki sesuatu yang lebih dibanding yang lain juga. Terakhir Bu Heni, sebagai closing statement dari obrolan kita sore hari ini dalam ekonomi digital, silakan.
0: Jadi dari yang sudah saya sampaikan tadi mengenai pentingnya pemasaran secara marketing ya, marketingnya dan e-bisnisnya, kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, kita lebih meningkatkan promosi. Jadi kita kan sudah paham dari e-commerce seperti apa, dari e-bisnis

0: bisnis seperti apa, kita kembangkan lagi, kita lebih mengembangkan e-commerce kita. Kalau sudah secara digital sudah berjalan lancar, kita terus kembangkan promosi-promosi dan konten-konten semua. Yang penting konsisten, jangan pernah berhenti berinovasi itu.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih banyak untuk Bu Henny sore hari ini. Seru sekali pastinya kita berbicara tentang strategi pemasaran digital dan e-commerce dalam peningkatan penjualan. Kita berjumpa di lain kesempatan nanti dengan topik dan juga bahasan yang berbeda lagi selain itu. Dan pastinya Bu Henny sehat selalu, kita akhiri juga pendengar kasih, dan juga pemirsa sama-sama untuk ekonomi digital kali ini. Pastikan tetap bersama kami juga karena pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya ya untuk mendengarkan info prima. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda telah menyimak acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ekonomi Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.

amit pasang kaliman tabik kidal langkung kebuno kulo sesulih saking tiang sepuh poro sekerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sekerto mugi kalis saking sedoyo rupi tulang sampikolo satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, momentum Idul Adha Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo hari ini menyembeli 8 ekor hewan kurban untuk dibagikan ke masyarakat. Universitas Brawijaya Malang terus memperkuat pembangunan zona integritas sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan di lingkungan perguruan tinggi. Pabrik gula Asem Bagus Jember mulai giling tahun ini dengan target 540.670 ton tebu. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Prita Audia. Kami awali informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo hari ini menyembelih 8 ekor hewan kurban pada momentum Idul Adha untuk dibagikan ke masyarakat. Berikut laporan selengkapnya oleh Eka Wulan.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo menyembelih 8 ekor hewan kurban pada momentum Idul Adha pada Jumat 29 Mei 2026. Proses penyembelihan melibatkan juru sembelih halal Juleha, dibantu tenaga pendidik, tendik, wali asuh, dan seluruh siswa. Kepala Sekolah pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati kepada RRI mengatakan, 8 hewan kurban itu terdiri seekor sapi bantuan dari Pemkab Ponorogo, serta 5 ekor kambing bantuan dari Kemensos bekerja sama dengan Basnas setempat, dan 2 ekor kambing dari Wali Asuh Sekolah Rakyat.
3: Di Sekolah Rakyat kami mengadakan peringatan hari Idul Adha dengan penyembelihan daging kurban. Kami mengadakan kurban pada pagi hari ini untuk mengedukasi anak-anak bagaimana nilai yang terkandung di dalam kurban bisa anak-anak cerminkan dalam kehidupan sehari-hari, biar mereka lebih ikhlas, tidak sombong, tidak egois. Kita mesti mengutamakan keikhlasan dan rela berkorban. Ya, nanti untuk penyaluran daging kurban kami sudah mengupayakan nanti kita bagikan kepada masyarakat sekitar, ada wali murid yang terdekat di lingkungan sekitar, dengan juga dari Bapak Ibu guru tendik juga. Nanti diperkirakan ada 150.
2: Sementara itu, siswa SMA pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Amirul Afik terlibat dalam proses penyembelian hewan kurban hingga membagikan daging kurban ke masyarakat sekitar sekolah.
4: Menyembelih hewan kurban.
5: Langsung diolah.
4: 7 kambing, 1 sapi. Ini saya belajar buat menyembelih dan memiliki kambing.
2: Di hari yang sama, Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo juga menyembelih 2 ekor kambing non-hewan kurban. Dagingnya tidak dibagikan ke masyarakat, tetapi dikonsumsi sendiri untuk seluruh warga sekolah, salah satunya dibuat sate. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian tanpa pamrih para kader PKK. Berikut laporan Dayus Warno.
6: Pemerintah Kabupaten Madiun menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian tanpa pamrih kepada kader PKK. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi saat peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tahun 2026 di Pendopo Muda Geraha Kabupaten Madiun pada Kamis 21 Mei 2026. Menurutnya, sebagai ujung tombak, peran kader dinilai sangat luar biasa dalam menyosialisasikan dan membantu menyukseskan berbagai program pemerintah, mulai dari tingkat dasar wisma, kelurahan atau desa, hingga ke tingkat nasional.
7: PKK ini yang sebagai pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, jadi di dalam Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-54 ini, bagaimana kita mengenal ada 10 program pokok PKK. Ya, ini bagaimana kita kolaborasikan, kita sinergikan dengan visi misi Presiden Astacita, yang nanti kalau ada sinergi dan kolaborasi pemerintah dengan PKK, insya Allah nanti Indonesia Emas tahun 2045 ini akan tercapai.
6: Menurut Purnomo Hadi, para kader PKK didorong untuk tidak cepat puas dan terus berinovasi dalam melahirkan program-program kreatif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan semangat gotong royong harus tetap dijaga sebagai penyemangat gerakan PKK sekaligus terus memperluas kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, baik sektor swasta, akademisi maupun komunitas lokal. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun meninjau aset pemerintah kota yang ada di Universitas Bakti Hasta Mulia, UBHM Madiun. Berikut laporan oleh Aris Deka.
5: Pemerintah Kota Madiun berkomitmen untuk terus memperketat pendataan serta penertiban aset daerah yang dimilikinya. Hal ini ditegaskan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat melakukan inspeksi mendadak atau SIDA ke sejumlah lokasi strategis, salah satunya di kawasan Universitas Bakti Hasta Mulia, UBHM Madiun. Dalam peninjauan tersebut, Bagus menjelaskan bahwa fokus utama SIDA berkaitan dengan aset berupa lahan seluas 527 meter persegi milik pemerintah Kota Madiun yang berada di wilayah kampus tersebut. Langkah ini diambil sebagai respon cepat setelah adanya surat masuk dari pihak UBHM Madiun yang menanyakan terkait kejelasan status aset tersebut.
8: Saya kan belum pernah tahu posisi tanah Stikes itu posisinya di mana. Nah, ini saya kan sudah tahu sehingga nanti saya dan teman-teman dari Stariat dan juga UPD nanti juga akan bahas internal dulu baru nanti akan mengundang dari PT Hasta maupun Stikes gitu untuk nanti tindak lanjutnya seperti apa. Kita satu pendataan aset, yang kedua pemanfaatan aset juga penting. Yang ketiga yang terpenting adalah segala suatu perizinan di pemerintah di Kota Madiun ini semuanya satu harus sesuai dengan aturan. Kita melihat beberapa aturan, apakah aturan di daerah maupun aturan yang tetap harus gandul di atasnya. Ya, ini nanti kita rapatkan, tentunya batas waktunya harapannya seminggu dua minggu inilah kita ada titik temu ya.
5: Lebih lanjut, Bagus menyatakan bahwa hasil dari pertemuan di lapangan ini akan segera dibawa ke tingkat koordinasi internal untuk dibahas secara mendalam. Ia menekankan bahwa pada dasarnya pemerintah Kota Madiun tidak ingin menghambat proses perizinan, asalkan seluruh aspek pendataan dan pemanfaatan aset dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap aset daerah dapat terdata dengan akurat dan dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kita bergeser ke informasi berikutnya, Saudara. Manajemen Stadion Ketonggo mempersiapkan sejumlah fasilitas di stadion untuk tempat pertandingan sepak bola Liga 4 Nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
9: Stadion Ketonggo Kabupaten Ngawi bersiap menyambut gelaran putaran 64 besar Liga 4 Nasional. Diketahui, Persija Ngawi masuk 64 besar Liga 4 Nasional. Tim kebanggaan masyarakat Ngawi, Persija Ngawi menjadi salah satu peserta yang akan berlaga di fase tersebut. Wakil Bupati Ngawi yang juga Ketua Asosiasi Kabupaten ASKAP Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Kabupaten Ngawi, Durianto Jatmiko, antuk menyampaikan seluruh persiapan di Stadion Ketonggo Ngawi menjelang pertandingan perdana hampir rampung. Sejumlah fasilitas Stadion Ketonggo telah dipersiapkan secara maksimal, mulai dari perawatan rumput lapangan, ruang ganti pemain, hingga berbagai pembenahan sarana penunjang lain.
10: Dan kita persiapan, kita saya kira akan lebih cepat, lebih baik, karena kita sudah berpengalaman melaksanakan pada tahun yang lalu. Jadi secara persiapan terkait dengan fisik, lapangan dan lain sebagainya, kelayakan, lalu juga ada beberapa pembinaan-pembinaan fasilitas di stadion, khususnya untuk fasilitas pemain, ruang ganti dan lain sebagainya, itu sudah kita koordinasikan, kita komunikasikan bersama dengan Kadis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai pengelola stadion tersebut.
9: Diketahui, pada putaran 64 besar Liga 4 Nasional, Persija Ngawi tergabung di grup L bersama PS Tunas Bengkulu, Persada Sumba Barat Daya, dan Harimau Indonesia FC. Pertandingan leg pertama grup dijadwalkan mulai berlangsung pada akhir Mei 2026. Antop optimis pelaksanaan pertandingan di Ngawi akan berjalan lebih baik karena juga pernah jadi tuan rumah pada musim sepak bola tahun sebelumnya. Kapasitas Stadion Ketonggo mampu menampung sekitar 2.500 penonton. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Ada masih di jalur Info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama dengan Eti Darmiati. Silakan Eti.
11: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, pabrik gula Asem Bagus mulai giling tahun ini dengan target 540.670 ton tebu. Laporan selengkapnya Diana Dinar.
12: Pabrik gula PG Asem Bagus, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memulai aktivitas giling tebu tahun ini yang ditargetkan mencapai 540.670 ton tebu. Regional Head 2 PT Sinergi Gula Nasional atau PT SGN, Wayan Mei Purwono berharap pabrik gula Asem Bagus di Situbondo mampu meningkatkan produksi giling tebu dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 500 ribu ton, termasuk juga meningkatkan rendemen tebu dari 6 menjadi 7 bahkan 8% karena cuaca sangat mendukung.
13: Saat ini saya sedang berada di pabrik gula Asem Bagus, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, di mana PG Asem Bagus mulai hari ini memulai aktivitas giling tahun 2026.
14: Untuk PG Asem Bagus, harapannya tahun ini meningkat dari tahun kemarin, ya harusnya bisa, terutama di rendemen, karena cuaca sangat mendukung tahun ini. Tahun kemarin hanya di rendemen, namun mudah-mudahan tahun ini bisa mencetak rekor di atas 7 bahkan 8, ya bismillah bisa tercapai sehingga bisa menyumbangkan swasembada gula terutama dari Asem Bagus.
12: Sementara itu, General Manager PG Asem Bagus, Mulyono, mengaku optimistis bisa mencapai target giling tahun ini sebesar 540.670 ton tebu.
15: Kita pabrik menyiapkan dari dua sisi, on farm dan off farm. Off farm sudah kita siapkan peralatan kita mulai jauh-jauh sebelum hari ini dengan berbagai tahapan. Kita kemarin ada uji individu, steam test sampai 2 kali, terus sampai hari ini tentunya berdasarkan penilaian dari tim sudah dinyatakan siap untuk giling, itu dari pasi pabrik.
12: Dari sisi off farm, PG Asem Bagus sudah menyiapkan peralatan termasuk melakukan uji individu dan telah dinilai layak beroperasi oleh tim penilai. Sementara dari sisi on farm, PG Asem Bagus mendapatkan dukungan dari petani tebu termasuk dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat APTR Kecamatan Asem Bagus.
11: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silakan.
16: Terima kasih, Epi. Pendengar, mahasiswi Universitas Ciputra Surabaya, Nicole Clarence, menghadirkan inovasi aplikasi kesehatan mental bernama Scribesoul. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
17: Mahasiswi Universitas Ciputra Surabaya, Nicole Clarence, menghadirkan inovasi aplikasi kesehatan mental bersama Scribesoul. Aplikasi ini dirancang khusus membantu remaja membangun kebiasaan positif untuk menjaga kondisi mentalnya. Nicole menjelaskan Scribesoul berbeda dengan aplikasi kesehatan pada umumnya yang membahas kesehatan secara luas. Menurut Nicole, Jumat siang, aplikasi tersebut fokus pada pendampingan mental health dan peningkatan produktivitas dari pengguna.
18: Oh, ini memang khusus mental health, dimana misalnya perahin dulu, menurut bagian depan ini itu untuk menciptakan sebuah produktivitas usernya ini.
17: Okay.
18: Jadi orang-orang yang memiliki isu mental health gitu, dia lebih cenderung untuk menutup dirinya. Dia juga cenderung untuk tidak peduli dengan dirinya. Bisa tidak merawat diri, bisa tidak olahraga dan lain sebagainya, membuat dia itu makin bisa dibilang makin sakit gitu. Makanya itu saya membuat ini, dan itu bikin sebuah goals atau membuat sebuah habit. Jadi dia bisa custom, dia misal mau tidurnya lebih teratur gitu ya. Dia bisa on sleep, terus bisa jam, nanti dia bisa set goalnya misal berapa jam, misalkan 5 jam, nah nanti dia bisa langsung ke track di sini. Nah kemudian ini ada fitur untuk terapis, dan di terapis ini kalau misalkan dia memang mau berkonsultasi dengan profesionalnya, dia bisa langsung klik di sini.
17: Melalui Scrap Soul, Nicole menghadirkan fitur Goals dan Habits untuk membantu pengguna membangun rutinitas sehat. Nicole mengatakan mayoritas pengguna Scrap Soul berasal dari kalangan remaja usia 16-20 tahun. Segmentasi tersebut mencakup pelajar SMA hingga mahasiswa yang dinilai rentan menghadapi persoalan kesehatan mental. Oni Arianto melaporkan.
16: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyapa dan berdialog langsung dengan pedagang di Pasar Klojen untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan ketersediaan stok aman seusai Hari Raya Idul Adha. Selengkapnya laporan Ani Hasana.
19: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa dan berdialog langsung dengan para pedagang di Pasar Klojen Kota Malang untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan ketersediaan stok aman seusai Hari Raya Idul Adha. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangkaian kunjungan Gubernur Khofifah di pasar tradisional sebagai langkah konkret pengendalian inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan, utamanya saat hari besar keagamaan maupun sesudahnya. Menurutnya, momentum hari besar keagamaan seperti Idul Adha biasanya diikuti peningkatan kebutuhan rumah tangga yang berpotensi mendorong kenaikan harga apabila pasokan tidak terjaga. Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah mendapati keluhan pedagang yang tidak mendapat suplai beras SPHP dan minyak kita.
20: Karena kita punya stok beras medium SPHP di Jawa Timur ini jumlahnya cukup tinggi, jadi sekitar 3,2 juta ton. Jadi seyogianya semua bisa tersapa melalui distribusi sembako yang disiapkan oleh Bulog, baik untuk beras medium SPHP maupun minyak kita. Selisihnya cukup tinggi dari harga eceran tertinggi untuk minyak kita dengan yang tadi dijual di beberapa toko sembako di sini.
19: Gubernur Khofifah berharap kebutuhan masyarakat seusai Idul Adha dapat terpenuhi, baik dari sisi jumlah maupun keterjangkauan harga. Selain itu, tingginya aktivitas transaksi di pasar juga menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga. Ani Hasana melaporkan.
16: Industri kopi di Jawa Timur terus berkembang pesat dan menjadi salah satu penopang penting produksi kopi nasional. Selengkapnya laporan Agustin Irdiani.
21: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya memperkuat ekosistem industri kopi mulai dari petani, pelaku usaha, hingga sektor pemasaran, sekaligus mendorong pengembangan kopi lokal agar semakin berdaya saing di tingkat nasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno, mengatakan Jawa Timur memiliki peran penting dalam industri kopi nasional. Berdasarkan data tahun 2025, produksi kopi Jawa Timur mencapai sekitar 78,8 ribu ton, dan angka tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai produsen kopi terbesar keempat di Indonesia setelah Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara. Menurutnya, Jawa Timur selama ini dikenal melalui kopi Arabica unggulan seperti Ijen, Raung, dan Argopuro. Namun ada pula jenis kopi Excelsa yang mulai mendapatkan perhatian karena memiliki cita rasa yang khas. Kopi tersebut ditemukan di sejumlah wilayah seperti Pujon, Jombang, dan Wonosalam. Meski produksinya tidak sebesar kopi lainnya, Excelsa dinilai memiliki karakter rasa yang unik dan berpotensi dikembangkan lebih luas.
22: Ada satu jenis kopi yang teman-teman belum banyak tahu. Excelsa itu kan? Enggak. Sudah lama, cuman memang tidak familiar. Karena jumlahnya memang sedikit. Produksinya, karena produksinya enggak. Sehingga banyak petani yang tidak mau tanam. Tetapi taste-nya itu ada. Jadi mendekati Arabica, mendekati Robusta. Itu hanya ada di Madiun ada, kemudian ada di Jombang. Wonosalam. Itulah gambaran Jawa Timur.
21: Berbagai event kopi yang digelar di Jawa Timur dinilai menjadi sarana penting untuk memperkenalkan kopi lokal kepada masyarakat luas. Sektor kopi diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para petani maupun pelaku usaha kopi di Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Pemkab Kediri menargetkan program bongkar raton atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
23: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar raton atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Demare Ulfa pada hari ini. Ia menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22 ribu hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar raton ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
1: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar raton terluas Indonesia. Kita targetnya tahun ini dapat target 1.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SK definitif CPCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar raton 486. Insya Allah kita optimis bisa memenuhi target 1.000 hektar bongkar raton ini.
23: Dan ini pula, Bupati Kediri Demare Ulfa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakini Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar raton tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
1: SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandar Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
23: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
16: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama rekan Ahmad Waris. Waris, silakan.
2: Terima kasih, Dio. Kuliner tradisional ke Sumenep, kerupuk lecak, mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di daerah setempat. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Kerupuk leca, kuliner khas Kabupaten Sumenep sekarang semakin diminati masyarakat dan menjadi penggerak usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Makanan tradisional yang berasal dari Desa Lekung ini memiliki cita rasa khas dari perpaduan kerupuk dan isian tepung tapioka, mie, dan abon ikan yang disajikan dengan sambal cair pedas. Proses pembuatannya masih dilakukan secara tradisional menggunakan bahan sederhana. Tingginya minat pembeli membuat usaha kerupuk leca terus berkembang dan memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM kuliner di Sumenep. Pedagang mengaku omset penjualan kerupuk lecak dapat mencapai sekitar 2 juta rupiah per hari. Salah satu lokasi penjualan yang ramai pembeli berada di Jalan Imam Bonjol Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep.
4: Alhamdulillahnya banyak ya yang minat ya. Untuk sekarang-sekarang ini juga ramai.
24: Sekitar 2 juta. Ya.
3: Tidak hanya diminati warga lokal, pembeli dari luar daerah juga mulai mencari kuliner khas Madura tersebut. Selain mendukung perekonomian masyarakat, kerupuk lecak turut menjadi bagian dari upaya pelestarian makanan tradisional agar tetap dikenal di tengah perkembangan kuliner modern.
2: Demikian informasi dari Sumenep. Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
25: Baik, terima kasih Ahmad. Pendengar juga pemirsa, Universitas Brawijaya UB terus memperkuat pembangunan zona integritas ZI sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan di lingkungan perguruan tinggi. Informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia untuk Anda.
26: Universitas Brawijaya memperkuat pembangunan zona integritas ZI sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan di lingkungan perguruan tinggi. Sejak 2023, pembangunan ZI diterapkan secara menyeluruh di seluruh unit kerja dengan fokus pada transformasi tata kelola dan penguatan budaya integritas. Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Ngesti Dwi Prasetyo mengatakan, pembangunan zona integritas tidak hanya berkaitan dengan perbaikan sistem birokrasi, namun juga perubahan budaya kerja di lingkungan kampus. Ada dua dimensi utama yang dikerjakan, yakni perubahan tata kelola internal dan transformasi budaya kerja. Sementara itu, Rektor UB, Prof. Widodo mengatakan, pihaknya ingin mengajak semua pihak untuk melakukan transformasi tata kelola, mengingat birokrasi harus bisa adaptif dengan mengikuti tuntutan zaman.
0: Kita ingin mengajak teman-teman dan kita semua untuk transform, karena tata kelola birokrasi ini kan juga harus bisa adaptif dengan mengikuti tuntutan-tuntutan zaman, perkembangan-perkembangan zaman. Yang paling nggak paling penting adalah bagaimana kita transform mindset untuk bisa melayani dengan baik, melayani dengan bersih, dan transform dari mindsetnya akan terimplementasi sehari-hari sehingga menjadi sebuah budaya. Budaya pelayanannya.
26: Seluruh fakultas di UB saat ini telah menjalankan pembangunan zona integritas. Bahkan pada 2025 lalu, Fakultas Teknologi Pertanian UB berhasil meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM dari Kementerian Pan-RB. Meski kini FTP telah bertransformasi nama menjadi Fakultas Teknologi Pertanian dan Agroindustri Biosistem atau FTAB, status WBBM tersebut tetap dipertahankan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
25: Demikian informasi dari RRI Malang yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
5: Terima kasih Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti info haji bersama RRI se-Jawa Timur. Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Saul Priyadi dari planet lain pendengar ya, mengantarkan kita di menit 34 lepas dari jam 16 sore. Masih bersama saya Prita Audia yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini tentunya mendorong lonjakan arus kendaraan di ruas tol wilayah Madiun. Bahkan selama 2 hari di tanggal 26 hingga 27 Mei lalu, tercatat sebanyak 9435 kendaraan itu melintasi gerbang tol Madiun pendengar. Direktur utama PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri, Ari Irianto mengatakan bahwa jumlah tersebut meningkat 17,98% dibandingkan kondisi lalu lintas normal pada hari biasa. Nah, menurut Ari, peningkatan volume kendaraan juga menjadi indikator tingginya mobilitas masyarakat selama momentum libur Idul Adha.
1: Kau memang dari planet yang...
0: Nah, selain itu pendengar ya, momentum Idul Adha juga membawa berkah bagi pelaku usaha jasa penggilingan daging di Kabupaten Madiun. Bahkan sejak hari-hari setelah penyembelian hewan kurban, permintaan jasa pengolahan daging juga mulai meningkat tajam. Salah satunya di Desa Pagotan, Kecamatan Geger, Mardianto yang memiliki usaha penggilingan daging ini mengatakan bahwa banyak warga yang memilih menggiling daging kurban yang diterima agar lebih praktis diolah menjadi berbagai produk makanan. Dan bahkan lonjakan pelanggan biasanya mencapai puncaknya pada H+4 hingga H+5 Idul Adha karena sebagian masyarakat masih melakukan penyembelian hewan kurban pada hari-hari tasyrik. Dan bahkan mayoritas pelanggan membawa daging sapi ya untuk diolah, ada yang menjadi bakso, kemudian ada yang menjadi rolade, bistik, bahkan dimsum pendengar. Selain jasa penggilingan ya, usaha seperti yang menyediakan berbagai bumbu dan juga bahan pelengkap ya, ini juga apa namanya kebanjiran order ya, karena banyak pelanggan yang tentunya banyak yang membeli bumbu-bumbu ya untuk mengolah daging yang mereka terima.
1: Hilangkan ketakutan lalu kau terangkan bahwa itulah bahagia.
0: Baik pendengar, sajian lagu-lagu masih akan kami hadirkan kepada Anda sore hari ini untuk menemani aktivitas Anda di Jumat sore 29 Mei 2026.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka. Sebagaimana masyarakat lain di planet bumi ini, masyarakat Indonesia yang terdiri atas ratusan suku dan etnis juga memiliki tradisi dan kebudayaan yang khas dan unik. Baik yang murni dibentuk oleh faktor-faktor lokal, global atau internasional, maupun gabungan lokal dan global yang oleh sosiolog Roland Robertson disebut glokal atau glocalization. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah sebuah novel Indonesia klasik yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal sebagai Hamka. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1938 dan telah menjadi salah satu karya sastra yang sangat terkenal di Indonesia. Cerita ini terfokus pada kisah cinta tragis antara Zainuddin, seorang pemuda Minang yang kembali ke kampung halamannya setelah menyelesaikan pendidikannya di Batavia, sekarang Jakarta, dan Hayati, seorang wanita Minang yang telah dijodohkan dengan orang lain. Meskipun cinta mereka berdua sangat kuat, mereka harus menghadapi banyak rintangan, termasuk perbedaan status sosial dan pernikahan yang telah diatur. Novel ini menggambarkan konflik antara tradisi dan perasaan individu, serta mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, pengorbanan, dan perjuangan. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk telah dianggap sebagai salah satu karya sastra Indonesia yang paling berpengaruh dan terkenal dalam sejarah sastra Indonesia. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk memiliki beberapa pesan moral yang dapat diambil. 1. Pengorbanan cinta. Salah satu pesan utama adalah tentang pengorbanan cinta sejati. Zainuddin dan Hayati rela mengorbankan segalanya untuk cinta mereka, bahkan nyawa mereka sendiri. Ini menggarisbawahi pentingnya pengorbanan dan kesetiaan dalam cinta. 2. Perjuangan dan ketabahan. Karakter utama Zainuddin melalui perjuangan dan ketabahan berusaha mencapai tujuannya meskipun menghadapi banyak rintangan. Ini mengajarkan kita tentang arti dari usaha keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan hidup. 3. Peran tradisi dan keluarga. Novel ini juga mencerminkan bagaimana tradisi dan nilai-nilai keluarga sering mempengaruhi keputusan hidup seseorang. Pilihan-pilihan yang dibuat oleh karakter dalam cerita ini terkadang dipengaruhi oleh harapan keluarga dan norma-norma sosial. 4. Konflik sosial dan kesenjangan. Kisah ini juga mencerminkan konflik sosial dan perbedaan status sosial di masyarakat Minangkabau pada masanya. Ini menggambarkan dampak dari perbedaan status sosial dan perjuangan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. 5. Kehidupan dan kematian. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk mengingatkan kita tentang kerentanan manusia terhadap kehidupan dan kematian. Tragedi kapal mengilustrasikan betapa rapuhnya kehidupan manusia dan bagaimana takdir dapat berubah dalam sekejap. Pesan-pesan ini menjadikan novel ini sebagai karya sastra yang mendalam dan memungkinkan pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kehidupan, cinta, dan pengorbanan. Demikian esensi buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka.

0: Beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan dengan judul Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyetujui penutupan Alfamart dan Indomart demi koperasi desa.
1: Tapi itu hoax.
0: Berdasarkan hasil penelusuran, menurut Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasaurus menegaskan pihaknya tidak pernah meminta agar minimarket atau toko retail modern seperti Indomaret atau Alfamart ditutup karena keberadaan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
2: Faktanya,
0: dia menegaskan bahwa adanya narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa DPR mendukung retail modern ditutup adalah informasi yang keliru.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

أكبر الله.

أشهد أن

أشهد أن

Yeah.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah.

Kantor tempat Anda bekerja menuntut Anda untuk memberikan tenaga segar, pikiran jernih, dan dedikasi yang tinggi. Organisasi tempat Anda beraktivitas juga menuntut hal yang sama. Rekan-rekan dan sahabat juga menghendaki Anda selalu tampil ceria dan elegan. Maka demikian pula istri dan anak-anak di rumah. Mereka berhak mendapatkan Anda dalam keadaan selalu segar dan bergairah saat di rumah. Tidak layak semua tenaga, pikiran, perhatian Anda habiskan di kantor dan di tempat berkegiatan di luar rumah. Sementara Anda pulang dengan membawa tenaga sisa, pikiran sisa, hati sisa, dan perhatian sisa. Cinta dan kasih sayang seperti yang Anda harapkan tumbuh berkembang di dalam kehidupan keluarga apabila semua dibangun di atas sisa-sisa. Namun di saat Anda pulang ke rumah, yang akan Anda dapatkan adalah cinta kasih yang melimpah ruah, istri dan anak-anak yang menunggu dengan setia, berharap kedatangan Anda. Keluarga adalah tempat di mana dirimu untuk kembali pulang.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, saya harus menuntaskan kebersamaan kita di petang kali ini. Namun pastikan tetap bersama kami, pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan info terkini untuk Anda. Saya Prita Udia, selamat petang.

Kami hadirkan info terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kabar gembira bagi ribuan aparatur sipil negara Ponorogo. Gaji ke-13 akan cair pada awal Juni mendatang, termasuk ditujukan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. PLT Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ponorogo Sriyono mengatakan, Pemkab telah mengalokasikan anggaran gaji 13 melalui APBD 2026. Adapun besarannya sekitar 53 miliar rupiah. Pendengar, PT Pelabuhan Indonesia mencatat arus peti kemas nasional mencapai 6,42 juta TEAS. Jumlah itu meningkat sekitar 7% dibanding tahun lalu. Pada periode yang sama di tahun 2025, arus peti kemas tercatat sebesar 5,99 juta TEAS. Kenaikan dinilai mencerminkan aktivitas perdagangan nasional tetap bergerak positif. Direktur Utama Pelindo Ahmad Muhtasyar menyebut pertumbuhan ditopang perdagangan internasional. Segmen ekspor dan impor tumbuh lebih tinggi dibanding domestik. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Demikian info terkini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

itu sebaiknya Anda tahu. 29 Mei 1996 diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pemerintah Republik Indonesia resmi menetapkan Hari Lanjut Usia Nasional salah satu upaya pemerintah dalam menyasar semakin besarnya jumlah lanjut usia di Indonesia. Hari Lanjut Usia Nasional awalnya ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 Mei 1996 di Semarang, Jawa Tengah berdasarkan nilai historis dan strategis. Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat pada usia yang sepuh memimpin sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar mohon perhatian, dengan adanya berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor atas nama Nova Kusnul Khotimah dengan nomor polisi AI3097IZ. Hilang pada hari Jumat 1 Mei 2026 dalam perjalanan dari wilayah Geger Madiun sampai Pasar Dolopo Madiun pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Nova Kusnul Khotimah yang beralamat di Dusun Melaten Geger RT 23 RW 03 Geger Madiun, atau pendengar bisa menghubungi dengan nomor telepon 082338494175. Berikut berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Christine Kurniasih dengan nomor polisi AI6850GU dengan alamat Jalan Kasatrian nomor 7 RT 7 RW 3 Kelurahan Klames Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Minggu 3 Mei 2026 di sekitar wilayah Patian Manguharjo, Kota Madiun pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Muhammad Fatih Saudi yang beralamat di Jalan Mendut nomor 76 RT 09 RW 03 Manguharjo, Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor HP 089 525 444 239. Berita kehilangan selanjutnya, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Unik Haruniati dengan nomor polisi AI61837DK. Hilang pada hari Sabtu 20 Mei 2026 di sekitar wilayah Kartoarjo, Kota Madiun pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Unik Haruniati yang beralamat di Jalan Kasa Blok C nomor 23 RT 46 RW 10 Kartoarjo, Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor HP 082143184246. Berita kehilangan yang terakhir, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Yudi Ridwan dengan nomor polisi AI3496HU, alamat Desa Kradinan RT 06 RW 03 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Senin 18 Mei 2026 dalam perjalanan dari Kota Madiun sampai wilayah Dolopo Kabupaten Madiun pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Ratna Susanti yang beralamat di Kelurahan Melilir RT 27 RW 09 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan lagu-lagu zona 90-an. Semoga terhibur di kesempatan malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Sebagai pencipta lagu, Yovie Widianto memang tergolong hitsmaker. Tidak hanya piawai menciptakan lagu untuk grupnya Kahitna, ada hati yang termanis dan penuh cinta. Yovie Widianto di era tahun 90-an juga laris menjadi pencipta lagu untuk banyak penyanyi seperti Hedy.

masih banyak lagi. Di penghujung tahun 90-an, tepatnya tahun 99, label Musica Studios merilis album berjudul Karya Apik Yovi Widianto yang merangkum lagu-lagu produksi Musica karya Yovi yang berhasil menjadi hits. Sebagai pelengkap, dihadirkan lagu yang dinyanyikan Dia Mirella berjudul Menanti. Lagu ini tergolong spesial karena sebelumnya sempat menjadi jawara di ajang 1999 Shanghai Asian Music Festival. Aransemen untuk kepentingan festival digarap dengan menggabungkan musik modern dengan unsur etnik Indonesia sehingga menghasilkan bebunyian yang unik. Interpretasi Dia Mirella atas lagu ini memang pantas diganjar juara tingkat Asia. Materi lagunya sendiri memang sangat Yovi, easy listening tapi tidak cheesy. Lagu ini pun sukses menjadi hit saat dirilis di pasaran, sekaligus mengubah jalur bermusik Dea sebagai penyanyi solo yang sebelumnya dikenal membawakan lagu-lagu slow rock Melayu. Ada dua versi lagu Menanti di album ini, versi festival juga versi piano. Hingga saat ini, lagu Menanti melekat kuat di telinga penikmat musik tanah air sebagai lagu abadi yang dinyanyikan Dea Mirella.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

pasang kaliman tabik di dalam kondokono. Kulo sesulih saking tiang sepuh poro sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sukerto, mugi kalis saking sedoyo rupi tulang sampikolo satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Prancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Prancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis, Angga Prima, mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik, kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain, selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Prancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Prancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Prancis. Misalnya, satu hari dua jam, itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens, misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan sudah mulai terlihat kemahiran bahasa Prancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Prancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Ilarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono hari ini di Jakarta, dalam tindakannya TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Negara dan Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sri Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
8: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatian.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Ipatimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John kili-kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan. Semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico Saponakrap bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 R.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kembali program satu hari Majun kanal informasi dan inspirasi disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.
1: Kuku sing dupa kumalun gandeng kentiasa ngapake
2: kulonwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondokulono kulo sesulih saking tiang sepuh poro sekerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro sukerto mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikolo satemah manggih bagio.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Terima kasih, saat ini Anda masih setia mendengarkan Satsiana Sara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, mimbar agama Islam, yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Ahmad Muazzamzah dengan mengantarkan topik Idul Adha sebagai bentuk memenuhi hak Allah dan para hambanya. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar setia dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Mimbar Agama Islam. Semoga acara ini menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aminul mu'min. Alhamdulillah di hari-hari tasyrik ini, di mana hari kita dilarang untuk berpuasa, kita harus makan dan minum, bahkan juga harus perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tiga hari hari-hari tasyrik sampai esok hari. Bahkan di masjid-masjid masih mengucapkan takbir di mana-mana, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini selalu diserukan di hari-hari tasyrik. Baik, para pemirsa, dalam tadi tema yang disampaikan oleh Pak Atmoko, yakni Idul Adha sebagai bentuk memenuhi hak-hak Allah dan para hambanya. Mengenai Idul Adha, ada kata lain atau disebutkan sebagai juga Idul Kurban, yang mana pada hari raya tersebut kita semua umat Islam mengorbankan hewan-hewan ternak, unta, sapi, kambing dan domba dan sebagainya. Tapi bukan ayam ya, yang intinya hewan-hewan ternak. Dan Idul Adha ini di dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya akan bacakan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Bagi setiap umat telah kami jadikan syariat tata cara ibadah kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkannya kepada mereka. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Falahu aslimu wabashiril mukhbitin, maka berserah dirilah kepadanya dan sampaikanlah kabar gembira kepada mukhbitin atau orang-orang yang menundukkan diri atau orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhbitin itu apa? Di ayat selanjutnya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, al-mukhbitin itu apa, atau al-mukhbitun itu apa, adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah hati mereka bergetar, mereka yang bersabar atas apa yang menimpa kepada mereka, dan orang-orang yang menegakkan sholat, dan juga orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Nah, itulah ciri-ciri orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam ayat ini disebut sebagai al-mukhbitun. Kemudian ayat selanjutnya adalah walbudna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khairun fadhkuru smallahi 'alaiha sawafa fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan unta-unta kurban itu kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah, bagimu terdapat kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah atas unta-unta yang berdiri dalam barisan. Lalu apabila unta itu telah direbahkan setelah proses penyembelihan, maka makanlah sebagiannya
dan dari sebagiannya berilah kepada orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, yakni al-qani, dan juga berilah makan kepada al-mu'tar, yakni orang-orang yang mengajukan permintaan. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. La yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Nah, di dalam ayat terakhir ini adalah esensi dari Idul Adha, yang mana bahwa Allah Ta'ala berfirman, daging-daging dan darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Dan demikianlah Dia telah menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah Ta'ala atas petunjuk yang telah Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Baik para pemirsa dan pendengar setia Pro 1 RRI Madiun yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah Al-Hajj tadi dari ayat 34 sampai 37 itu adalah esensi mengenai hari raya Idul Adha. Dan kita tahu bahwa pengorbanan yang saat ini kita lakukan, yakni menyembelih hewan-hewan kurban, itu dicontohkan oleh dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan pada saat itu pun setan tetap mengganggu mereka. Setan pun mengganggu Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi ketika setan itu mengganggu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merespon dan meyakini bahwa mimpi yang diterima oleh beliau adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam melemparkan jumroh sebanyak 7 kali, dan pada saat ini pun sebagaimana para jamaah haji sedang melakukan jumroh, sekarang itu jumrohul wusta dan ataupun jumrohul ula pada hari ini. Nah, jumroh ini terinspirasi dari peristiwa ketika setan mengganggu Nabi Ibrahim alaihissalam dan disebut sebagai jumrah Aqabah. Kemudian setan pun juga datang kepada istri beliau, yakni Hajar radhiyallahu anha, dan mengganggu beliau, tetapi istri beliau tetap teguh dengan keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga melempar jumrah kepada setan. Bahkan disyaratkan juga datang kepada Nabi Ismail alaihissalam, kepada putra Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ismail alaihissalam juga tidak goyah dengan rayuan setan. Dan ini menjadi termanifestasi menjadi ibadah haji, yang mana para jamaah melempar jumroh selama 3 hari, dan itulah terinspirasi dari kisah tersebut. Dan mengenai bagaimana Idul Adha ini memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga para hambanya, pertama adalah tadi disebutkan prinsip pengorbanan itu adalah ketakwaan. Dan kita lihat ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketakwaan Hajar radhiyallahu anha, dan juga ketakwaan Nabi Ismail alaihissalam tidak tergoyahkan. Dan itu menjadi ketakwaan yang sangat luar biasa, dan itulah tujuan penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam keadaan apapun seharusnya kita juga bisa mencontohkan para pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dalam keadaan apapun kita hendaknya menyadari bahwa kita telah

kita melakukan hal ini, Allah Ta'ala akan menerima pengorbanan kita. Meskipun kita tidak menyembelih hewan kurban, tetapi jika kita melakukan perintah-perintah Allah Ta'ala dan bertakwa kepadanya, maka itulah pengorbanan sejati yang ingin Allah Ta'ala inginkan. Dan Dia akan memberikan kita berkah hari Idul Adha karena Dia mengetahui niat kita dan mengetahui apa yang ada dalam hati kita, dan Dia juga akan memberi kita pahalanya. Karena sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, daging dan darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kamu. Oleh karena itu kita harus beramal sesuai dengan hal ini dan mematuhi hukum yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala dengan jelas menyatakan ketika memberikan syariat-syariat atau hukum-hukum ini kepada kita, bahwa tujuan penciptaan manusia adalah ibadah dan pengabdian. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan ini terpenuhi kewajiban ibadah kita akan terpenuhi jika kita memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan juga hak-hak hambanya. Mungkin kita masih bingung apa itu hak-hak Allah Ta'ala, apa yang disebut, apa yang dimaksud dengan menegakkan atau memenuhi hak-hak Allah Ta'ala. Hak-hak Allah Ta'ala adalah langkah pertama dalam hal ini, dalam memenuhi hak Allah Ta'ala adalah kita menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Sebagaimana di dalam ayat tadi ya, di dalam surah Al-Hajj sebelum ketakwaan itu di mana disebutkan orang-orang yang tunduk kepada Allah Ta'ala adalah orang yang menegakkan sholat. Nah, kita telah diperintahkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu, dan juga Allah Ta'ala telah berfirman bahwa kita harus berusaha untuk melaksanakan 5 sholat tersebut. Tetapi bukan hanya sholat 5 waktu secara sendiri atau secara mufrad, tapi hendaknya yang sebenarnya Allah Ta'ala inginkan kepada kita adalah kita datang ke rumahnya, ke Baitullah, yakni masjid. Kita datang ke ambang pintu masjid dan juga kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Inilah sebenarnya hak Allah Ta'ala yang ingin Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, dan supaya kita memenuhi haknya, yakni kita datang ke masjid dan juga kita sholat berjamaah di masjid. Para pemirsa dan pendengar setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa ya, pada zaman saat ini untuk melangkah ke masjid itu sangatlah sulit, padahal transportasi di zaman ini sudah sangat canggih ya, adanya motor, bahkan adanya sepeda listrik, kemudian ya motor listrik dan sebagainya. Dengan hal seperti itu kita tidak perlu lagi sulit untuk melangkah ke masjid, tetapi yang sulit itu adalah niat kita atau kemalasan kita ketika kita mendengar azan, kita masih saja terlena dengan hiruk pikuk dunia. Dan oleh karena itu hendaknya kita mudahkanlah supaya langkah kita ini mudah untuk pergi ke masjid dan memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memenuhi hal itu, maka itu adalah pengorbanan terbesar dan pengorbanan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah ke ambang pintu masjid, ke ambang pintu Allah Ta'ala, memenuhi kewajiban ibadah kita untuk memenuhi pengorbanan, hak pengorbanan ini, karena dengan melawan kemalasan itu juga suatu pengorbanan. Melawan kemalasan, melawan hawa nafsu dan sebagainya itu suatu pengorbanan jihad terbesar. Sebagaimana dalam hadis juga, jihad terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah, itulah mengapa ini menjadi pengorbanan yang besar, menjadi pengorbanan yang paling mulia, dengan kita melangkahkan kaki ke masjid dan memenuhi kewajiban kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian oleh karena itu kita harus mengerahkan segala upaya untuk memenuhi hak sholat dan juga hak beribadah. Mengenai hal ini, di suatu tempat Hazrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda, ibadah itu mempunyai dua bagian. Bagian yang pertama adalah bahwa seseorang harus takut kepada Allah
sebagaimana mestinya dan rasa takut kepada Allah

menarik seseorang kepada sumber kesucian. Jadi dengan kita takut kepada Allah, takut atas azabnya atau takut dimari Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi sumber kesucian kita, yakni sumber kita menghindar dari segala dosa dan larangannya. Dan kemudian bagian yang kedua dari ibadah adalah bahwa seseorang harus mencintai Allah Ta'ala sebagaimana mestinya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, waladzina amanu asyaddu hubbalillah, yakni orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang lebih kuat dalam cintanya kepada Allah Ta'ala. Jadi ciri-ciri orang beriman adalah orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya. Jadi bahwa seseorang harus menganggap semua jenis cinta di dalam dunia ini hendaknya tidak perlu dipedulikan. Yang harus kita pedulikan, yang harus kita perhatikan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kekasih sejatinya. Inilah dua hal, dua bagian yang ingin Hazrat Masih Maud alaihissalam tunjukkan, bahwa kita harus dalam ibadah itu harus adanya takut, rasa takut dan juga rasa cinta. Mungkin contohnya adalah bagaimana rasa takut dan cinta ini saling berkolaborasi ya. Mungkin ketika kita melihat bagaimana kok takut bisa menimbulkan rasa cinta, kemudian rasa cinta kok bisa menimbulkan rasa takut. Nah ini jika kita memiliki rasa cinta, kita pasti yakin ada rasa takut itu juga akan timbul di dalam diri kita. Mengapa? Contohnya begini, ketika di dalam pasangan suami istri ataupun dalam keluarga, jika kita mencintai pasangan kita, kadang semakin kita mencintai pasangan kita, kadang rasa takut kita semakin tumbuh, semakin kuat. Entah itu takut kehilangan, takut pasangan kita marah, takut dia benci sama kita, ataupun takut dalam segala hal apapun, rasa takut itu akan timbul dan semakin kita cinta semakin takut kepadanya. Jadi dalam contoh hal tersebut, jika kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga akan timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Dan contoh aplikasi rasa takut ini di dalam ibadah itu ketika kita melaksanakan sholat. Dan sholat di mana ini aspek rasa takut itu timbul di dalam diri kita. Kemudian mengenai hal ibadah lain yang mana menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ditunjukkan di dalam ibadah haji. Jadi di dalam Islam juga menunjukkan untuk mengekspresikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita datang ibadah haji ke Mekah, ke Baitullah, kemana? Ke arah kiblat kita, ke Mekah, yang mana itu adalah bangunan yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bangunan ibadah pertama dalam ibadah masjid pertama di dunia ini. Para pemirsa dan pendengar setia Pro 1 RRI Madiun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai hak hak hukukul ibad ya. Jadi kita sudah mendengar mengenai memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hak-hak memenuhi hak-hak para hambanya? Di sini di samping kita takut dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi hak-hak Allah, kita juga hendaknya memenuhi hak-hak para hambanya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pengorbanan dan juga memenuhi hak-hak makhluk ciptaannya. Hak-hak makhluk itu mencakup banyak hal, termasuk hak-hak orang tua, hak saudara kandung, hak kaum kerabat, hak pasangan, hak mertua, hak anak-anak, hak tetangga, teman, dan masyarakat, yang singkatnya adalah semua di dunia ini memiliki, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala memiliki haknya. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan memenuhi hukukul ibad ini? Ketahuilah bahwa memenuhi hak orang lain terkadang menjadi suatu ibadah. Jadi memenuhi hak orang lain itu di dalam Islam termasuk suatu ibadah.
dan membuat seseorang layak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan hak orang lain, merenungkan hak orang lain, dan berusaha untuk memenuhi hak orang lain, dan terutama juga memenuhi hak diri kita sendiri. Dan kita juga harus meningkatkan tingkat pemenuhan kita di setiap bidang. Kita harus meningkatkan standar pemenuhan hak-hak para hambanya di sisi Allah Ta'ala, dan juga level penunaian atau level pemenuhan itu memenuhi hak-hak orang lain atau hak alam, hak makhluk ciptaannya, hewan dan sebagainya, itu juga kita harus penuhi. Dengan memenuhi hak-hak satu sama lain, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang bersaudara. Jadi di sini adalah maksudnya memenuhi hak orang tua, hak tetangga, teman, masyarakat. Dan sesungguhnya di dalam hadis pun disebutkan bahwa orang yang beriman atau orang muslim itu kita saling bersaudara. Dan mereka akan merasa sedih jika salah seorang dari mereka mengalami musibah. Bahkan di dalam hadis pun ada suatu permisalan orang-orang yang beriman adalah seperti satu tubuh. Jadi jika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh itu akan merasakan sakit pula, akan merasakan demam dan tidak dapat memiliki rasa nyaman. Dan ini juga disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang beriman hendaknya saling memperlakukan dengan penuh kasih sayang dan cinta. Kalian akan mendapati mereka dalam kasih sayang, dalam kebaikan satu sama lain seperti satu tubuh. Jika satu bagian terluka, maka seluruh tubuh akan bereaksi dengan susah tidur dan demam. Nah, inilah standar yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, khususnya mengenai memenuhi hak-hak para hambanya, hak-hak orang satu sama lain. Dan juga beliau SAW pernah bersabda, kalian harus memperhatikan hal tersebut, barulah kalian akan mencapai suatu maqam atau suatu kedudukan, yang mana kedudukan yakni maqam qurb, maqam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengintrospeksi diri kita, apakah kita telah memenuhi hak orang lain, memenuhi hak istri kita, memenuhi hak suami kita, memenuhi hak-hak anak-anak kita, keluarga kita dan sebagainya. Dan itu adalah suatu ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar setia yang Pro 1 RRI Madiun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala tidak hanya senang dengan kalian mengorbankan hewan-hewan kurban, mempersembahkan hewan-hewan kurban, tetapi Allah Ta'ala juga senang jika kita memenuhi segala macam kewajiban. Inilah yang diperintahkan Allah kepada kita. Jika kita berusaha untuk mengamalkannya, kita akan terus mewarisi karunia-karunia Allah Ta'ala. Demikian pula terdapat dalam suatu riwayat dari Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak seorang pun di antara kalian benar-benar beriman sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, dalam hadis ini menjelaskan bahwa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri tidak mungkin dilakukan tanpa adanya pengorbanan, dan hanya dapat dilakukan jika seorang mencari ridho Allah Ta'ala. Jadi orang yang melakukan pengorbanan tersebut semata-mata hanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat sejarah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kaum Ansor, orang-orang yang tinggal di Madinah, menyambut para muhajirin dengan penuh kasih sayang dan menerima mereka menjadi suatu saudara, meskipun mereka tidak satu darah, tetapi mereka menjadikan para muhajirin menjadi saudara mereka, kerabat mereka, ketika para muhajirin itu hijrah ke Madinah, dan kaum Ansor menerima mereka dengan
kasih sayang dan penuh cinta. Diriwayatkan juga di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Di sini Nabi SAW menghubungkan iman dengan cinta, kemudian bersabda, "Tidakkah aku akan mengatakan sesuatu kepada kalian? Jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Maka sebarkanlah salam di antara kalian." Para pemirsa dan pendengar setia Pro 1 RRI Madiun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya saat ini kita berdoa kepada Allah taala agar Idul Adha kita bukan hanya perayaan secara lahiriah, tetapi perayaan Idul Adha adalah perayaan pemenuhan hak-hak Allah dan juga hak-hak hamba-Nya. Dan agar kita menjadi orang yang meraih karunia Allah taala, maka perbanyaklah doa-doa dan ingatlah di dalam doa-doa kita untuk mempersembahkan pengorbanan agung ini. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dan keturunan kita dan membimbing kita untuk memahami hakikat dari pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang terkasih Tuhan, oleh orang-orang terkasih Allah Subhanahu wa taala, dan bukan untuk keuntungan duniawi tetapi untuk demi agama. Oleh karena itu, kita pun harus sungguh-sungguh mengupayakan untuk beramal demi agama Islam ini. Berdoalah kepada Allah Ta'ala agar menganugerahi hati kita dalam pemahaman dan kesadaran yang membuat kita memahami akan ruh dari pengorbanan. Lalu kita akan memenuhi hak dan persyaratannya daripada hanya sekedar mengiris kambing atau hewan-hewan kurban lainnya. Jika hal ini tercapai, insya Allah kita akan mencapai kedudukan yang dikehendaki Allah Ta'ala. Dengan ini saya mengucapkan Id Mubarak untuk para pemirsa dan pendengar setia Pro 1 RRI Madiun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ceramah ini memberikan manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Jumat 29 Mei 2026. Premier League kembali membagikan pendapatan besar kepada seluruh klub peserta musim ini. Distribusi berasal dari hak siar dan uang hadiah kompetisi. Arsenal FC menjadi klub dengan estimasi pendapatan tertinggi musim ini. Klub London itu diperkirakan menerima sekitar 198,7 juta pound sterling. Di bawah Arsenal terdapat Manchester City FC dengan mendapatkan 192,5 juta pound sterling. Sementara Manchester United FC menerima sekitar 191,5 juta pound sterling. Aston Villa FC dan Liverpool FC juga memperoleh distribusi besar musim ini. Keduanya diperkirakan menerima lebih dari 180 juta pound sterling. Laporan media The Athletic menyebut tingginya distribusi dipengaruhi kontrak siaran global. Liga Inggris dinilai memiliki nilai komersial terbesar dunia sepak bola. Leicester FC berada di posisi ke-8 daftar pendapatan musim ini. Klub ini diperkirakan menerima sekitar 162,6 juta pound sterling. Peningkatan distribusi pendapatan memperkuat status Liga Inggris sebagai liga terkaya dunia. Nilai komersial kompetisi terus meningkat setiap musim berjalan. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di malam hari ini persembahan dari RRI Jayapura dengan mengambil cerita Jangan Wariskan Luka Laut. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Manusia tidak lepas dari perjuangan, berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
3: Joshua. Hey, Joshua, Mama. Hey, Joshua, baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
4: Maaf Bapak, torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar.
3: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
4: Yo.
3: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
4: Yo sudah. Syukur. Bapak tidak pergi percuma toh?
3: Terus Joshua?
5: Ya Bapak.
3: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
5: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak bapak.
3: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut. Titik.
5: Bah, bapak, saya tidak mau.
3: Tidak, kau harus dengar bapak.
4: Bapak, sudah. Tak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut, toh.
6: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
4: Apa itu?
6: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
4: Semalam ini, Bapak.
6: Saya mau ajak dia ke laut.
4: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
6: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua!
4: Bapak
6: Joshua.
4: Ini, Bapak.
6: Joshua!
4: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kau tahu, dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
6: Mama, kok kasihan dengan anak itu, baru terkesan dengan Bapak. Tidak ada.
3: Joshua!
4: Sabar, Bapak.
3: Joshua!
4: Sabar.
3: Sini, Joshua.
5: Ya, Bapak.
3: Sini.
5: Kenapa?
6: Bagus, kau sudah datang. Joshua, kau ingat besok kau ikut bapak.
5: Apa bapak?
6: Kau ikut bapak.
5: Joshua mau ke sekolah bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
6: Tidak ada alasan. Kalau bapak bicara semua diam.
4: Bapak.
6: Stop deh belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut dengan bapak.
5: Tapi bapak.
4: Jangan begitu bapak. Kakak Joshua siap?
5: Sudah, Mama.
4: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
5: Iya, Mama.
6: Mama, kurus kupu anak saja,
4: Iya, toh.
6: Baru kupu suami ini kok terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
4: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
7: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tumpu anak juga. Nanti, tong dua jaga. Tenang, Mama.
8: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
7: Buang, tong angkat. Buang, kita.
6: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
5: Mace, Mace lo tau.
6: Mama, tuh jalan dulu,
9: Yo, hati-hati,
5: Yo, deh.
2: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
5: Itu apa, Om?
7: Itu namanya dopi, satu belum bilang bom ikan kayak itu.
5: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
6: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang, kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke belum?
7: Sudah.
6: Oke, baik, saya buang, kamu siap.
5: Bapak, jangan.
6: Kau diam dulu. Bapak mau bakar ini, dia pesumbun.
7: Gua sumpah, tidak bisa, kah?
6: Sumpah nyala, awas. Awas, om buang ini.
5: Ih, gak apa-apa, hati-hati.
6: Gampang, barang apa jadi?
5: Bapak,
6: wih,
5: hati-hati.
6: Bapak jadi, awas. Aduh,
5: Bapak.
6: Cepat tanganku.
5: Bapak, cepat.
6: Mama, tangan sakit sekali nih.
4: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Bapak pun tangan sudah begini.
6: Yo, Mama, aduh.
4: Bapak, sayang.
6: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
4: Sudah terjadi. Terus Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Bapak begini, kan?
6: Tidak, Mama. Saya tidak mau.
5: Tidak, Mama. Joshua tidak mau seperti Bapak.
4: Bapak.
5: Joshua sedih.
6: Joshua, kau harus sekolah. Biar kau masa depan itu lebih baik dari tong orang tua ini. Aduh, Bapak minta maaf, Mama.
5: Iya, Bapak.

Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Aren Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Vautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Akfest Movie Day 2026, program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei, buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Akfest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya.
3: Kuku sing dupa kumalun gandeng kentiasa ngapake.
4: Kula nuwun amit pasang Kalimantabe kidalang kondo kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagyo.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Di kesempatan malam hari ini hadir di studio Konti dari Jaringan Kebudayaan Madiun ada Pak Titus Triwibowo. Selamat malam Pak Titus.
2: Selamat malam Pak Moko. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun.
1: Ya, dan juga ada Mas Pileski. Selamat malam Mas Pileski.
3: Selamat malam Pak Moko.
1: Ya, juga mantap. Ya, mantap sekali malam hari ini. Ada Bu Esmi. Selamat malam Bu Esmiati.
4: Selamat malam Mbak Dwi dan juga pemirsa pendengar RRI Pro 1. Semoga malam ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bahagia.
1: Terima kasih, bahagia selalu ya. Mas Yusuf, selamat malam Mas Yusuf.
5: Sugeng daluh Pak.
1: Ya, sugeng daluh.
2: Pinter bahasa
1: ya. Ya pendengar, di malam hari ini dari Jaringan Kebudayaan Madiun, seperti biasa, ini sebelumnya nanti ada Prahmen Mini Pak Titus ya.
2: Betul
1: dan
2: Pak Moko.
1: Malam hari ini akan membawakan topik untuk ngobrol bareng, yaitu pohon jambu warisan Simbah.
2: Ini penuh dengan ruatan ini.
1: Oh ini ya, dilihat dari topiknya ya memang warisan ini yang bikin agak apa nih nanti. Mungkin ini salah satu apa ya istilahnya, pohon jambu warisan Simbah ini semacam apa Pak Titus?
2: Karena
1: agenda atau mungkin
2: iya, cerita, karena ini cerita pendeknya Mas Files yang gitu. Menjelaskan harus Mas
1: Files. Mas Files. Silakan Mas Files tentang pohon jambu warisan Simbah ini.
3: Iya, sebuah cerita kisah nyata.
1: Kisah nyata. Bukan fiktif ya.
3: Tapi tetap
2: ramuan
3: di konsep fiksi.
2: Diramu.
3: Iya. Dan belakangan ini kita memang akrab dengan yang namanya pepunden-pepunden. Nanti kita bahas lebih jauh tentang itu.
1: Ya. Nanti Mas Pilis ya. Untuk sebelumnya kita drama mini dulu Pak Titus ya.
2: Iya.
1: Bisa kita mulai Pak Titus untuk mini dramanya ini.
2: Monggo. Selamat menikmati. Kanjeng menangis sejadi-jadinya karena pohon keramat warisan keluarganya telah tumbang. Pohon itu ada di halaman sebuah rumah kuno yang tak terawat. Banyak dedaunan kering yang terjatuh dari jambu mete itu. Rumah itu satu-satunya yang diwariskan ibunya. Namanya sebut saja KSB, singkatan dari Kanjeng Sastro Buwono. Namun orang biasa memanggilnya dengan sebutan Kanjeng.
4: Ya, dulu dia adalah seorang maestro, pemuda gagah dan ganteng. Dia selalu menjadi bintang atau pelakon utama di setiap pergelaran ludruk di kabupaten kami. Siapa yang tidak terkagum-kagum dengan ketampanannya, juga bakatnya yang luar biasa.
1: Selain itu, Kanjeng itu juga pandai menari, nembang Jawa, bahkan piawai meramal lubuh.
3: Ya, para perempuan-perempuan saat itu suka curhat pada Kanjeng, dan di akhir perbincangan selalu menanyakan nasibnya. Ya, itu namanya meramal. Meski ia tak mau disebut sebagai seorang peramal.
5: Konon Mas Ulung, suatu hari Kanjeng jatuh cinta pada seorang gadis dari Bali. Parasnya cantik, putih, dan mulus. Kanjeng jatuh cinta pada pandangan pertama.
4: Iya, Bungsu. Itu terjadi saat gadis Bali itu berlibur ke Jawa untuk berkunjung ke rumah saudaranya. Nah, kebetulan rumah saudara gadis Bali itu terpaut beberapa rumah saja dari rumah Kanjeng.
1: Ya, begitulah, Bu. Suatu hari ketika Kanjeng sedang menyapu halaman, gadis itu lewat di depan rumahnya. Rambutnya terkibas tertiup angin pagi, sumerbak bau melati membiasakan matanya yang tak terkedip-kedip pun ketika gadis itu lewat. Ia terpengaruh, terperangah, yang biasanya ramah menyapa setiap orang yang lewat depan rumahnya. Di depan gadis itu, Kanjeng tak berdaya mengucap satu patah kata pun.
3: Dan penasaran atas kehadiran gadis itu, Kanjeng lalu mencari tahu, usut punya usut, dengan bertanya kepada Bejo. Ya, Bejo, tetangga sekitarnya.
5: Tapi dengan polosnya, Bejo pun menjawab bahwa nama gadis yang tinggal di rumah Mbok Padma itu namanya Tantri.
4: Tidak hanya itu, Bungsu. Bahkan Bejo menginformasikan bahwa Tantri akan tinggal di sana beberapa minggu.
1: Dan lucunya, Bu, saat Bejo penasaran, jangan-jangan Kanjeng jatuh cinta pada Tantri, Kanjeng tersipu-sipu dan mengatakan bahwa Bejo sok tahu.
3: Iya, iya, Pak. Benar, Pak. Kanjeng heran, kok ada gadis secantik itu? Sepertinya memang bukan orang sini. Ternyata benar, dia datang dari seberang.
5: Dan semenjak pertemuan dengan Tantri, mulai saat itu Kanjeng tak pernah tidur tenang. Selalu terbayang wajah Tantri yang putih mulus tersebut.
4: Dan bukan itu, Bungsu, bukan hanya itu saja. Sebagai maestro pemain ludruk di kabupaten ini, Kanjeng sudah yakin seyakin-yakinnya bisa mendapatkan hati Tantri.
1: Rasa-rasanya Kanjeng sudah yakin dengan hatinya. Ya, ingin menjadikan Tantri sebagai dermaga tujuan hidupnya. Dari sekian banyak perempuan yang mengejarnya, Kanjeng merasakan hambar. Tak ada yang bisa membuat hatinya bergairah.
3: Benar, Pak. 7 hari berlalu, Kanjeng tidak berani sekalipun menyapa Tantri. Ia takut gagal. Ia takut melakukan kesalahan. Karena baginya, sekali saja salah langkah, mungkin Tantri akan punya kesan buruk padanya. Istilah anak muda sekarang ya, ilfil.
2: Ternyata Tantri suka makan jambu mete. Meskipun kebanyakan orang jarang yang mau makan jambu mete. Biasanya di daerah ini, buah jambu mete difermentasi dan dibuat minuman beralkohol. Dan setiap sore Kanjeng mengumpulkan buah jambu mete yang jatuh di halaman rumahnya, kemudian dijual ke pengepul dan selanjutnya diolah untuk dijadikan minuman. Dan suatu ketika Tantri lewat di depan rumahnya.
4: Selamat sore, Mas. Jambu metenya banyak ya, Mas?
1: Ada anu. Oh, iya, Mbak. Banyak buahnya. Sampai-sampai yang jatuh pun juga banyak. Belum sempat ambil saya.
4: Mas, perkenalkan. Nama saya Tantri, saudaranya Bu Padma. Datang dari Denpasar loh, Mas.
1: Oh, Iya, Mbak Tantri. Salam kenal. Namaku Sastro Bawono. Tapi di sini orang-orang lebih sering memanggil aku Kanjeng.
4: Salam kenal kembali, Mas. Kalau boleh, saya bermaksud meminta beberapa buah jambu mete milik Mas Kanjeng. Kebetulan saya suka makan buah jambu mete, Mas. Apa boleh?
1: Oh, ya, sangat boleh, Mbak Tantri. Mau yang mana? Yang merah atau yang kuning? Saya ambilkan galah dulu ya, biar tidak jatuh banyak bonyok.
3: Pasti sejak itu Kanjeng dan Tantri mulai akrab.
5: Betul, Mas Sulung. Mereka sering pergi ke sawah berduaan, sekedar jalan-jalan. Kadang juga nonton wayang saat malam hari ada pergelaran. Kanjeng tidak menerima ajakan main ludruk. Ia sengaja cuti selama Tantri ada di sini.
4: Benar, Bungsu. Itu karena Kanjeng khawatir kalau Tantri nonton ludruk dan tahu kelakuannya di dunia panggung yang dikelilingi para perempuan dan perempuan jadi-jadian yang suka merayu itu.
1: Bahkan, Bu, sering usai pentas Kanjeng mabuk sampai lupa diri. Ia merangkul para perempuan yang juga mabuk. Bisa buyar mimpinya kalau Tantri melihat Kanjeng di lingkaran para pemain ludruk.
3: Tapi bisik-bisik tetangga ya sampai ke telinga Kanjeng bahwa Tantri di kampung halamannya itu sudah memiliki kekasih. Bahkan pria itu kabarnya akan menikahi Tantri dalam waktu dekat.
5: Tentu saja mendengar kabar itu, Kanjeng pasti mendadak pusing, Mas Sulung. Ia sangat ingin mendapatkan Tantri. Sedangkan ketika nanti Tantri pulang ke Bali, pasti bakal melupakannya karena sudah kembali ke pelukan kekasihnya lagi.
4: Artinya, kesempatan bagi Kanjeng untuk mendapatkan Tantri tidak banyak waktu. Bagaimanapun caranya, Tantri harus didapatkan.
1: Benar, Bu. Kanjeng ingat pesan ibunya bahwa pohon jambu mete di depan rumahnya itu jangan ditebang. Itu warisan Simbah. Khasiatnya, wah, sangat ajaib itu.
2: Memang Simbah berpesan kelak kalau Kanjeng sudah menemukan perempuan yang ingin dinikahi, berikan jambu mete dengan cara beri dia buahnya dan bijinya dibakar untuk dimakan Kanjeng. Hari kedua ganti, Kanjeng makan buah mete, perempuan yang dia inginkan makan biji yang dibakar. Hari ketiga, Kanjeng harus menabur bunga setaman di bawah pohon jambu mete itu agar kedua hati mereka saling menyatu. Tabur bunga itu harus dilakukan seminggu. Begitulah pesan ibunya sebelum meninggal.
3: Apa yang menjadi pesan almarhum ibunya itu, Kanjeng terus mengingatnya. Setiap hari ia tabur bunga dengan Tantri, dengan harapan Tantri bisa melupakan kekasihnya yang ada di Bali sana.
5: Nah, sampailah hari ke-6. Artinya tinggal sehari lagi Tantri terjerat asmara pada Kanjeng.
4: Namun apa yang terjadi? Setelah melakukan rutinitasnya, Kanjeng mengajak Tantri jalan-jalan ke mal.
1: dan hari ketujuh, Bu, Kanjeng mendatangi Tantri di rumah Bu Padma. Menurut tetangga, Bu Padma itu dan keluarganya pergi ke Banyuwangi untuk mengantarkan Tantri ke dermaga penyeberangan ke Bali.
2: Terasa disambar geledek, Kanjeng mendengar kabar itu. Tanpa kabar terlebih dulu, Tantri pulang ke Bali. Sebulan berlalu, Kanjeng mendapatkan kiriman surat dari Tantri. Bunyinya, "Maaf Mas Kanjeng, saya baru sempat membalas suratmu. Terima kasih atas budi baik Mas Kanjeng. Namun, sekali lagi maaf. Tantri tidak bisa menerima pernyataan cinta Mas Kanjeng. Besok pagi, saya akan melaksanakan pernikahan dengan lelaki yang sudah 3 bulan menjadi tunangan saya."
3: Ketika surat itu dibaca Kanjeng, artinya hari itu Tantri sudah menikah. Ya, karena surat itu perjalanannya kan sekitar beberapa hari itu. Dan Kanjeng sangat marah. Ia gelap mata. Dunia seakan runtuh. Ia merasa tidak ada harapan untuk hidup.
5: Benar, Mas Ulung. Langsung Kanjeng lampiaskan kemarahannya dengan mengambil sebuah kapak dan menebang pohon jambu mete tersebut.
4: Nah, ketika Kanjeng capek dan tertidur, dia bermimpi ketemu kakeknya. Kakek menjelaskan ketika hari ketujuh Tantri sudah tidak di tempat, maka khasiat pohon jambu mete itu sudah hilang.
1: Sepertinya sudah saatnya makan malam.
3: Ya, ya.
1: Lapar. Ini cerita seperti itu.
4: Iya, tidak terasa. Perut mulai lapar ya. Ya,
1: bener saya lapar bener ini. Saya sudah belum makan. Iya, iya, iya. Ayo siapa ini nanti yang harus
2: Sulung sama Bungsu nih?
4: Siapkan nasi goreng. Kita siapkan nasi goreng.
3: Siapkan nasi goreng.
5: Oke, Mas Sulung siap.

0: Ya, terasa agak pedes ini nasi goreng.
1: Tapi kayaknya tadi pakai anu daging kambing ini.
0: Oh iya, iya.
1: Pasti yang kemarin bagian Idul Adha itu ya.
2: Iya.
0: Campur-campur Pak Titus.
1: Iya.
0: Daging sapi, daging kambing.
1: ini ceritanya menarik ya. Jadi saya melihatnya sebuah kisah cinta yang bukan biasa. Yang saya ingin tahu ini komentarnya Gus Haris. Kalau meskipun tadi
3: Gus Yusuf.
1: Gus, iya Gus Yusuf. Gus Yusuf meskipun tadi siapa Kanjengnya diperankan oleh Pak Atmoko, tapi gimana sebagai orang muda mencintai seorang gadis cantik, nanti juga Mbak Ismi harus komentar nih, dicintai maestro itu gimana itu? Monggo ayo, gitu ya Pak Atmoko ya, sepakat ya.
0: Harus gitu.
1: Gimana Gus?
2: Iya, seorang laki-laki memang kadang harus berjuang Pak, apalagi zaman sekarang harus terlihat effortnya, usahanya tuh harus terlihat apa, harus meratukan perempuan gitu, queen treatmentnya tuh harus harus benar-benar keluar kalau zaman sekarang ya. Tapi ketika lihat tadi ya barusan, memang seperti terlihat cinta bertepuk sebelah tangan yang sangat-sangat ya sedih lah gitu. Ya dalam hal ini memang kadang tadi kan yang terakhir itu ada pesan dari kakek leluhurnya bahwa ternyata hari ketujuhnya itu tidak melaksanakan dengan benar, malah pergi ke mall. Bukannya benar-benar malah pergi ke mall gitu. Pergi ke mall kemudian pas datang ke rumahnya udah pergi.
1: Nah. Kalau Mbak Ismi ini sebagai tantri yang dicintai seorang maestro, wah itu pada zaman kecil saya maestro apa pemain utama ludruk, ketoprak, wayang orang itu bener-bener loh.
4: Ya betul betul.
1: Digandrungi ya
4: saya,
1: Pak.
4: Saya pernah itu juga.
1: Iya juga primadonanya gitu.
4: Tidak hanya maestro dok, penyiar juga gitu ya.
3: Iya. Apa orang yang gagah, kuat, pinter, tapi ternyata meskipun segagah, sekuat, sehebat itu kalau mengalami penolakan sakit juga nggih.
0: Bisa runtuh.
3: Jadi tidak sekuat itu. Jadi di sini napa nggih?
2: Ya meskipun
3: belum bisa menerima dari sisi siapa itu si kanjengnya itu. Jadi belum bisa nompo apa yang harus dia dialami nggih, tidak bisa menerima kenyataan sampai akhirnya dia harus menebang pohon yang menjadi simbol. Kalau tadi awalnya kan saya melihat wah ini adalah simbol dari kalau istilah Jawa itu mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa nggih. Jadi pohon bukan sekedar pohon, tapi dia simbol ketaatan pada orang tua, di mana pohon itu harus dijaga dan sampai dia itu meyakini ada kekuatannya di situ. Padahal kan
1: karena kalau, dia menghidupi dia yang dia apa kumpulkan itu.
3: Kalau cinta itu dijaga. Kan tidak apa nggih? Ya dengan logika juga toh. Seperti itu.
1: Mungkin Mas Wiles nih bisa memberikan apa ya, apa sih penuh kalau saya melihatnya penuh dengan pesan dan filosofis yang mendalam loh ini cerita ini. Kelihatannya hanya sekedar cinta, tapi cinta yang luar biasa ini.
3: Iya Pak Wiles ini pinter mengulik-ulik seperti ini nge. Jadi ini apa nge, katanya apa tadi Pak Wiles, nyata nge ini cerita nyata, tapi kisah kadang nyata. Ada diselipi
1: ya,
3: cerita-cerita lisan dari kelisan menjadi karya sastra yang sangat luar biasa.
5: Yang nyata saya maksud itu memang mengangkat realitas saat itu. Saya mencoba itu tahun-tahun berapa ya Pak Atmoko ketika pemain ludruk sangat digandrungi ya,
1: itu dari 60-an
5: tadi awal ya,
4: itu awal, saya kalau yang saya 90-an
1: kalau saya alami tahun 60-an 70-an
4: saya mungkin masih SD 86 mungkin. Saya melihat Ketoprak Siswa Budu
1: ya.
4: Role-nya itu
1: wih
4: itu Mas setiap orang kalau Sobudoyo.
3: Waryanti itu bukan Pak?
4: Bukan, Waryanti itu kan Sapta Mandala. Nun Sewu itu namanya
1: Wijaya itu loh.
4: Ya. Mas Kosyadi itu loh.
1: Kosyadi juga. Kosyadi. Terus ada yang pakai nama Wijaya.
4: Wijaya itu.
1: Terus

0: dunia kepenyiaran lah. Nah,
1: ya ini.
0: Ini anggaplah ketika berhadapan atau menaksir orang yang tidak pernah mendengar Pak Atmoko. Dia dari Bali gitu ya. Kan artinya itu jadi flat, tidak terjadi sebuah apa ya, apa pesona supporternya kan enggak pengaruh. Karena dia enggak pernah nonton Ludro, enggak pernah dengar dengan nah, itulah artinya
2: melihat dari nolnya
0: gitu. Iya, sedemikian apa ya, problematika ternyata yang selama ini dianggap ganteng tinggal pilih ya, wanita manapun yang selama ini nonton dia Ludruk itu tinggal pilih yang mana, tapi dihadapkan dengan seorang wanita yang tidak tahu tentang
3: latar belakang
0: dia. Jadi ya dianggaplah seorang biasa yang mempunyai pohon jambu kebetulan suka
3: iya.
0: Ya itulah ujian yang luar biasa.
1: Ya, ya. Saya kira seperti itu anu Mas, tidak hanya ke perempuan atau wanita aja.
3: Nah, iya.
1: Lelaki wanita itu sama saja.
3: Sama aja.
1: Ya. Ya. Walaupun wanita itu kan masih di bawah malu-malunya itu.
3: Pentar menutupi.
1: Menutupi. Tapi kalau sudah namanya cinta,
3: ya.
1: Itu open dua ini mesti
3: ya,
1: dikasihkan sama. Mungkin gitu Mbak, entah itu pria atau wanita.
3: Ya sama-sama.
1: Ini pengalaman juga tadi Mas Wiles dikatakan tadi, jeneng wong yang kadung tresno gitu, wong yang kadung gandrung ora peduli mbledose gunung. Nah itu kerajaan bukit dewang retek-retek ya yes, itu mungkin gitu ceritanya yeah. Mas Wiles itu karo kenyataan memang begitu.
3: Tapi yang menarik, kenapa jambu mete? Kenapa bukan jambu biji juga, ya, jambu
1: ini,
3: air?
1: Ini jadi
0: ya gitu. Karena ada inspirasi yang nyata dari teman saya itu yang punya jambu mente. Sehingga unik juga kehidupannya, ibaratnya bersedekah dengan tetangga juga dengan jambu mente yang berbuah banyak. Dan itu menjadi warisan dari leluhurnya, dari pendahulu-pendahulu, dari ibunya, dan neneknya, kakeknya gitu. Dan dari situ ternyata menarik juga, dari satu jambu mente aja menjadi sebuah konflik percintaan yang demikian kita mainkan tadi ya. Jadi dimana jambu mente ini simbol dari keterkaitan seseorang yang masih hidup dengan leluhurnya gitu. Jadi
3: ya, seperti dibilang
2: Mikul Dul mendem ya, jeru tadi ya.
0: Pesan seringkali apa yang disebut orang Jawa itu wangse lewat situ gitu. Tapi ada disisukan ritual-ritual tertentu yang ternyata Trisno tadi membuat lali juga harusnya hari ketujuh ya. Ya itu. Tapi satu sisi juga terlalu yakin dengan mitos atau istilahnya upaya. Manusia memang harus dituntut untuk sebuah upaya dalam mencapai sebuah keinginannya. Tapi terlalu pede juga, pasti ini berhasil, pasti ini akan cespleng gitu ya. Ya itu juga salah, karena di mana-mana cinta, rasa di hati ini di bawah kendali Tuhan.
2: Kita tidak ada hubungannya dengan apa, jambu mente kan kualat itu.
3: Saya mau tanya, sama tanya itu kenapa kenapa kok jambu mente, mungkin karena ada sesuatu yang kalau kepalanya apa, bijinya di luar, buah-buah yang lain bijinya di dalam. Itu kualat katanya.
2: Kan ada apa-apa kok jadi jambu mente loh.
0: Ya, ya dijawab mang itu ya.
3: Iya iya, mitos itu ya.
0: Iya. Dijadikan dentenan ya.
3: Iya, iya.
0: Nek kualat jadi jambu mente.
2: Atau kebetulan jambu mete yang diambil gitu.
0: Inspirasinya dari pohon jambu mete memang. Iya.
1: Sementara ini ada respon dari pendengar Mbak Sri Rahayu ya ini.
3: Iya.
1: Saya mendengar ceritanya jadi nyesek.
3: Aduh.
1: Nyesek banget Kak.
3: Pasti ini dia membayangkan dia dicintai sama Kanjeng ini Mbak.
1: Ya
3: Mbak ini,
1: mungkin
3: ini.
1: Gitu mungkin. Akhirnya cinta Kanjeng tidak kesampaian.
3: Tidak sampai. Kasih tak sampai.
1: Tak sampai itu.
0: Ya harusnya nggak perlu marah ya, jadi nggak
1: perlu frustasi,
0: nggak perlu sampai menebang warisan.
3: Ya karena kita nggak ngalami. bagi Kanjengnya itu benar-benar sesuatu yang
0: maka dari itu menjadi karya agar orang itu untuk bisa belajar tidak harus mengalami juga langsung.
3: Gitu.
1: Seperti banyak anak-anak yang frustasi sekarang Mas ya.

0: bunuh diri, terus apa istilahnya jegur kali beserta motornya. Mungkin dia juga sering ngajak ininya dengan bonceng dia motor, akhirnya ceritanya gak kesampaian, wah frustasi, motornya dibakar dan sebagainya.
1: Ini maunya mana? Yang instan-instan nih sepertinya Pak Dwi ya. Jadi apa gitu. Dengan ritual 7 hari dia mendapatkan gadis pujaannya, padahal kadang diwangi kerja pirang-pirang tahun we ora petuk-petuk.
2: Iya. Ini orang muda harus komentar nih yang gini-gini nih. Ayo.
0: Gus Yusuf. Gitu Mas Yusuf. Jadi dibilang Mbak Bu Ismi tadi hanya instan 7 hari Mbak ya. Padahal orang Jawa bilang witing tresno kan
1: jalan sekong
0: libet itu tadi. Libet minta jambu mente terus dulu. Itu kan harus sabar gitu. Mungkin atau mungkin Mas Yusuf sebagai
2: orang muda
0: gimana kalau cinta itu instan atau mungkin harus makan waktu dan banyak pengorbanan supaya nanti si apa ceweknya mau kan gitu loh.
3: Iya, kadang kayak cinta ini kadang betul tadi butuh pengorbanan, kesabaran, nggak bisa cuman hanya 7 hari, sebulan, bahkan mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama dan butuh waktu yang intens juga. Ibaratnya kalau zaman sekarang tuh harus selalu ada, ibaratnya gimana ya, harus selalu ada. Jadi kayak cinta yang sesaat itu, yang cuman nanti dia pergi LDR ya, itu juga kadang menjadi suatu masalah. Yang dibutuhkan itu keberadaannya, bukan cuman rasa ngomong doang gitu Pak kalau zaman sekarang tuh.
2: Omdu. ini curhat nih kayaknya nih. Yang lagi LDR.
0: Gitu.
1: Kau di sana, aku di sini.
4: Kalau kita mencermati sebuah rangkaian ritual yang disyaratkan leluhurnya itu, kita mungkin ribet banget sih mau gitu ya. Tapi saya mengkritisi penulisnya. Loh, penulisnya kan saya sendiri.
2: Iya.
4: Jadi saya mengkritisi saya sendiri. Itu gini. Jadi leluhurnya orang tuanya dari si Kanjeng ini ingin bahwa setiap langkahmu ya itu akan menempuh karmanya masing-masing. Jadi selama ini dia itu ibarat ada wanita yang suka sama dia, itu kan dia selalu kecewakan tuh dengan pencapaian atau di instan gitu loh. Maksudnya maaf ya, cinta satu malam gitu. jadi dia kan artis nih ya,
2: yang dia gambarkan dia enggak mau lagi dapat apa job dari Ludruk karena takut kalau si Tantri ketahuan bahwa mengetahui bahwa dia suka mabuk-mabukan, rangkul-rangkul perempuan-perempuan.
4: Makanya Ludruk dikasih pesan bahwa kamu kalau cinta sama seseorang itu rangkaiannya banyak tuh, hari pertama, hari kedua dan seterusnya. Itu sebenarnya makna tersirat dari situ kon sabar. Nek wis seneng tenanan wis sabar loh. Karena begitu yang jalan tuh nafsunya, bisa aja itu Kanjeng dapatin dia dalam satu malam tuh bisa, tapi hasilnya tidak akan mendapatkan cinta. Yang ia dapatkan hanya luapan nafsu itu.
1: Yang instan tadi.
4: Yang instan.
1: Itu tadi kan disuruh 7 hari ya. Tapi 7 hari saja enggak nyampe dia. Cuma 6 hari ya.
2: 6 hari ya.
0: Dilihat dari Mas Beles jambu mente ya Mas ya. Jambu mente itu memang kalau dilihat buahnya itu kan berdaging lembut.
2: Iya.
0: Yang lembut ya sering disangka buah sejati. Tetapi yang buah paling dulu anu kan bukan dagingnya, bukan buahnya, tapi metenya yang nah itu gimana Mas Philips? yang lebih cenderung pertama itu yang kelihatan kan
4: yang bernilai mahal.
0: bisa jadi itu ya mungkin ya. Kalau buahnya jamu sendiri nggak begitu apa ya mahal bagaimana, tapi yang mahal kok malah yang metenya. Mungkin gitu filosofi mungkin ada.
4: Bisa juga Pak Atma kok menangkap itu. Seperti coklat juga yang bernilai malah bijinya.
0: Gitu, mau begitu jambu mete. Mungkin dari si Kanjeng sendiri setelah mungkin ya sampai 7 hari ya itu ya, pertama masih ada tanggapan, dikasih ini mau tantri, dikasih ini mau, akhirnya mungkin ya karena belum ada cinta sejati, ya dia enggak mau. Seperti wanita itu saya sering tak kasih kok mau, wah, rasa saya wah mesti gitu kan gitu. Ternyata gimana Bu SW, kalau mungkin begitu juga dulu.
1: Aduh, saya kok sudah lupa ya.
4: Yang penting setoran.
0: Ya gitu. Wah ya memang cerita Mas Felis ini cukup kalau pernah mengalami. Tadi saya juga tempat tersentuh loh Mas Yudi tadi.
4: Ini sebenarnya masih banyak yang kalau mau diuncai ngoten nggih.
0: Iya,
4: lebih jauh. Cuman ini waktunya malah sudah singkat sekali.
0: Iya. Enggak terasa loh Mas ini.
4: Iya. Tapi saya ingin mengapresiasi salah satu sumber inspirasi saya itu benar-benar pohon jambu itu ada di Rumah Budaya Tulus Setiadi itu. Karena cerpen ini salah satunya banyak sekali pesan tersiratnya. Ya kalau bisa itu tempat ada pohon jambu juga di sana itu, yang waktu beliau masih ada itu menginspirasi saya. Oh, ngangen-ngangen kita cerpen tentang jambu mentu itu jadi menarik ya. Itu ya kalau bisa kapan-kapan kan ada rezeki lah dibuat di apalah dibuat monumen
1: atau monumen jambu mentu.
4: Iya,
2: di tempat maksud ya paling tidak kalau yang ditarap tadi seperti tadi di sirapan itu dibuatkan punden.
4: Ya,
2: gitu loh.
4: Karena selama ini bambu mente kan kesannya hanya kualatnya itu. Tapi kita kaji lebih dalam itu banyak sekali.
2: Banyak ya, iya.
4: Maknanya.
1: Jadi nanti ada monumen Vileski Jambu Mete.
4: Bukan, kalau itu tetap punyanya rumah budayanya.
2: RBTS.
4: Kalau saya pengennya apa? Belum tahu karena saya belum meninggal.
2: Kalau udah meninggal enggak ada keinginan lagi.
0: Ya, harusnya gitu. Tapi melihat dari Mas Piles untuk apa? Itu dalam cerita Anda ya apa juga ini judulnya ya ini tadi apa? Pohon jambu warisan Simbah.
4: Ini di koran ya seperti ini. Cuma ada kesamaan. Kalau di sini kan akhir dari kisah ini ketika pohon itu tumbang ditebang ya. Tapi tidak disebutkan bahwa si Kanjeng ini apakah mati atau enggak ya, di sini enggak disebutkan ya. Tapi memang di situ sudah berakhir lah kisah hidupnya itu. Nah, itu ada satu kemiripan dengan almarhum Pak Tulus.
0: Pak Tulus ya.
4: Karena beliau ketika meninggal tuh kok tiba-tiba pohonnya ditebang lah itu. Saya juga kaget.
0: Iya.
4: Siapa yang nebang dan siapa yang menyuruh? Nah, ini belum sempat ditanyakan. Nah, itu masih misteri. Nah, itu juga unik. Warisan benar itu.
0: Jadi ketika Mas Vilas melihat jambu mente pas apa di depan rumah budaya itu tadi, rumah budaya itu memang menginspirasinya awalnya gimana itu kok? Ini Mas siapa Mas Tulus ya?
4: Iya.
0: Bisa hingga masih beliaunya masih sugeng ya, masih sugeng. Masih bertumbuh dengan tubuh apa?
4: Dengan subur, banyak buahnya,
0: iya, banyak buahnya
4: sering jatuh ya.
0: Gitu. Iya. Ketika Mas Bilas ke sana orang sudah meninggal, loh kok tidak ada? Itu mungkin tersentuh mungkin gitu ya.
4: Ya itulah, saya kagetnya kok ada kesamaan walaupun sedikit ya tentang akhir hidup si pemilik rumah dan akhir hidup si pohonnya.
0: Ya.
2: Tapi Mas Vilas menulis cerpen ini jauh sebelum Mas Tulus
4: wafat. Sudah dimuat dulu.
2: Sudah dimuat dulu.
4: Satu tahun sebelum
2: Mas Tulus meninggal.
0: Ya.
2: Ya apa ya? Bukan suatu kebetulan, tapi ya bagi saya itu sebuah inspirasi ketika Mas Vilas melihat jambu mete yang ada di tempat Mas Tulus. Dan saya memang juga termasuk juga penikmat jambu mete yang ada, baik jambunya maupun metenya. Itu.
0: Ada sisa sedikit waktu Mas Vilas, 1 menit mungkin bisa closing di statement ini tentang pohon jambu warisan Simbah.
4: Ya terima kasih sekali untuk para semua teman-teman. Pokoknya teman-teman saya itu sumber inspirasi saya. Nanti siapa tahu Tapi jangan sih robohnya masjidnya Gus. Gak jangan. Gak. Yeah, artinya memang
2: itu sudah dibuat si Anafis robohnya ya, suro kami. Kami itu. Ya.
4: Ya, pesan terakhir. Ya apa ya? Tentang ya terima kasih lah RRI yang sudah memberikan kesempatan. Yang pasti kita harus menjaga warisan
0: budaya itu ya.
4: Iya itu simbol budaya itu sebetulnya ya. Jadi Jawa Mente yang berbuah banyak dan itu menjadi tempat atau sarana berbagi. Kita mengingat jembatan antara yang hidup dan yang sudah almarhum itu kan meninggalkan warisan. Salah satunya ya bentuk punden itu macam-macam ya. Nah, yang kemarin juga kita bahas di tempat apa Pak, Desa Sirapan ya. Itu juga membuat kita terhubung dengan leluhur kita. Jadi lestarikan terus warisan leluhur kita. Di situ banyak pesan filosofi yang kita terlalu cepat menganggap itu apa sesat atau segala macam, padahal kita sebenarnya belum mampu menggali maknanya.
0: Ya, terima kasih teman-teman dari JKM, karena kita dibatasi waktu harus kita sudahi ngobrol bareng komunitas di malam hari ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.
5: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun para mirsa Radio Republik Indonesia Medyun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos sanggepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Pemerintah Kabupaten Ngawi njurung supados langkung cepet manfaataken teknologi reversi derived fuel atau RDF kangge cara nangani sampah sarta kangge sumber energi alternatif ing daerah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup utawi DLH Ngawi Dodi Aprila Setia ngandharaken pengolahan sampah kangge ngasilaken RDF wiwit dipun laksanakaken ing TPA Selopuro Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Malahan teknologi RDF kolawau ugi wiwit uji coba kanthi dipun kintun dhateng industri semen. Dodi nyebataken gunggung gangsal ton RDF dipun kintun dhateng pabrik semen gadahanipun PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK ing Grobogan Jawa Tengah. Uji coba kolawau kangge masdhaaken keselarasan spesifikasi RDF hasil pengolahan sampah ing Ngawi kalian kebetahan industri. Dipun mangertosi RDF mujudaken bahan bakar alternatif hasil olahan sampah sai sampah rumah tangga, industri, lan komersial lumantar proses pemilahan, pencacahan, lan dipun garingaken. Pemkab Ngawi ngajab kanthi pengolahan sampah dados RDF saged ngirangi jumlah sampah sarta jurung manfaataken sampah dados energi alternatif terbarukan. Kanthi potensi produksi RDF dumugi 300 gangsal ton saben dinten dipun ajab saged ngirangi antawis 20% jumlah sampah ing TPA Selopuro. Malahan menawi terus dipun indakaken boko sekedhik mangkinipun saged ngirangi sampah dumugi 50% Kepolisian Resort Tulungagung nglampahaken kebijakan nutup Radosan Nasional Tulungagung Trenggalek mliginipun ing kretek gondang wiwit Jumat sonten kangge nyengkuyung kelancaran proyek ndandosi konstruksi kretek ingkang dipun kinten kalampahaken dumugi Desember 2016. Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Taufik Nabila ngandharaken penutupan dipun laksanakaken wiwit tabuh sekawan sonten lan dipun kintenaken gadah dampak kepadatan kendaraan ing jalur alternatif. Taufik nentreaken kendaraan kanthi tonase ageng saking arah Trenggalek dipun pindahaken lumantar prosekawan Durenan tumuju Kecamatan Bandung lajeng tumuju Kecamatan Campur Darat ngantos medal wonten prosekawan Tamanan Tulungagung. Rekayasa arus kolawau ugi dipun terapaken kangge kendaraan awrat saking arah Tulungagung Kediri Blitar hingga tumuju Kabupaten Trenggalek. Sawetawis kendaraan roda kalih lan kendaraan pribadi dipun siapaken jalur alternatif lumantar Protigan Gundang Mangitan tumuju Protigan Polsek Kalangbret sarto saperangan ratusan wonten sakupengan Kecamatan Gundang. Miturut AKP Taufik, Satlantas Polres Tulungagung ugi sampun nyiapaken patroli wonten jalur alternatif kangge mesthekaken arus kendaraan tetep mlampah lancar selami proyek dipun laksanakaken. Pemerintah Kabupaten Ponorogo nyiapaken anggaran antawis 53 miliar kangge pembayaran gaji kaping 13 aparatur sipil negara utawi ASN, pegawai negeri sipil utawi PNS lan pegawai pemerintah kangge perjanjian kerja utawi PPPK tahun anggaran 2016. BLT Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan lan Aset Daerah BPPKAD Ponorogo Sriyono ngandharaken gaji kaping 13 badhe dipun andhapaken awal Juni 2016 bibar pemerintah daerah ngedalaken regulasi teknis pelaksanaan pembayaran. Sriyono njelentrehaken pembayaran gaji 13 ada dasar peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2016 ingkang ngagengipun dipun selarasaken komponen penghasilan saben pegawai.
Komponenipun inggih menika gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, ngantos tambahan penghasilan ingkang selaras aturan. Miturut Sriyono, pemerintah daerah sak menika tasih nenggo petunjuk teknis gegayutan kalebet aturan pajak lan administrasi pembayaran. Dipun sebataken gaji 13 tumrap ASN pemerintah pusat dipun jadwalaken mandhap awiwit kalih Juni kalih 16 wontene pemerintah daerah nelarasaken kalian kesiapan regulasi saben daerah. Ing Ponorogo tasih nenggo medalipun peraturan bupati kangge landesan hukum pembayaran gaji 13. Dipun mangertosi gaji 13 dipun paringaken saben tengahan taun ingkang mujudaken kebijakan pemerintah kangge mbantu kebetahan pendidikan keluarga ASN nyaketi tahun ajaran enggal. Pemerintah Kitha Madiun narjetaken saged manggihaken kasus penyakit tuberkulosis utawi TB ing Kitha Pendekar Gunggung 1312 kasus ngantos pungkasan Desember 2016. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk lan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kitha Madiun Deni Wuryani ngandharaken ngantos sakmenika Dinkes sampun manggihaken 353 kasus TB enggal utawi antawis 60% saking target 1312 kasus ing taun 2016. Data Dinas Kesehatan nyebat selama kalih tahun pungkasan kasus TB ingkang kapanggihaken ing Kitha Madiun kepetang inggil. Selama tahun 2016 kepanggihaken 1,200 setunggal kasus lan tahun 2019 gunggung 1,280 kasus enggal. Saking ngewunan kasus kolawau dipun mangertosi penandang TB mboten namung warga Kitha Madiun nanging sakpilih ipun mujudaken sepalipun mujudaken warga Jawi Kitha ingkang lampahi pengobatan ing Kitha Madiun. Miturut Dr. Deni, pemerintah daerah terus njurung sedaya pihak kelebet organisasi perangkat daerah atau OPD supados tumut nangani TB. Dinas Kesehatan nyatakan upaya kangge langkung cepet nanggulangi TB salah setunggalipun lumantar pemeriksaan kanthi ajek lan screening wonten daerah ingkang kelebet dados kantong kasus penyakit kasebat. Dr. Deni negesaken saking sejumlah kasus TB ingkang sampun kasil dipunobati dumugi 96% sehingga pengobatan ingkang dipunlaksanakaken pemerintah dipun biji efektif. Pawartos ingkang pungkasan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan nyiapaken tenaga relawan kangge siaga wonten jalur pendakian Gunung Lawu Comoro Sewu Kecamatan Pelausan selami perainan Idul Adha 1927 Hijriah utawi 2016 ingkang sarengan kalian Sabtu Minggu. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eko Radityo ngandharaken jumlah pendaki dipun kinten boten wonten indah-indahan ageng. Sinaosa mekaten BPBD tetep nyagakaken tim relawan kangge ngantisipasi kawontenan darurat. Eko Radityo terus ngemutaken masyarakat ingkang kepengin minggah Gunung Lawu utamipun jalur pendakian Cemoro Sewu supados nyiapaken sedayanipun kanthi sae sarta lumantar jalur resmi. BPBD ugi nyuwun pendaki tansah waspada dhateng cuaca ekstrim ingkang asring kedadosan ing laladan Gunung Lawu wiwit jawah angin banter kabut ngantos siti longsor. Koordinator Wisata Bagian Kesatuan Pemangku Hutan TAI BKPH Lawu Selatan KPH Lawu DS Kasilah ugi nyuwun para pendaki kangge mboten meksa minggah Gunung Lawu menawi remaos mboten fit utawi mboten gadah kelengkapan ingkang nyekapi. Dipun nemutaken menawi pendaki ngalami kawontenan darurat dipun suwun tetep tenang lan matuhi prosedur ingkang wonten supados mboten tansaya awon kawontenanipun. Para mirsa namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Purwosadu RRI Madiun. Nuwun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar berikut akan kami hadirkan di ruangan dengar Anda sandiwara tradisional Ludruk yang malam hari ini merupakan putar ulang dari RRI Surabaya yang akan mengambil cerita Sopo Ngiro. Selamat malam dan selamat mengikuti.

ageng pepanggihan malih. Kalian siaran ludruk RRI Surabaya. Produser Cak Sumbul Dian Radia SEMM. Koordinator Cak Tawar Gonzales. Dalu niki ndak melampan Sopo Miro. Lampan dalu niki dipun sutradarai Cak Haryanto. Konco-konco ingkang nampi dapuan sampun siyoga kadosta. Pak Diran dipun lampahaken Cak Trimo. Budiran dipun lampahaken Ning Susiati Ningsih. Marem dipun lampahaken Ning Yeni. Cak Haryanto dalu niki dados Pak Maman. Buro melah dipun lampahaken Ning Purbandari. Ratri dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya. Dini Batur dipun lampahaken Cak Momon Santoso. Basuni dipun lampahaken Cak Oyot Setio Adi. Penduduk dipun lampahaken Ning Murgiati soho Ning Muntiani. Dere-dere sedoyo. Siaran dalu niki kairing kumandange Gongso Kiai Macan Putih. Koordinator Krawitan Cak Trio Umar Wanto. Operator Cak Nanang. Pengarah acara Ning Muntiani. Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken.

0: rasane koyo ngene iki dadi wong gak duwe iku. Setahun sepisan sik kae terus rasane mangan enak. Payahe dino-dino riyo Idul Adha oleh bagian iwak daging teko masjid-masjid tak kelumpukno. Anakku biasae mangane iku sepisan ping pindho. Sedina iso mangan ping papat mergo mangan iwak daging.
1: Iya tapi awakmu ngersulo ngeres sing tak rungokno wong.
2: Aku iki gak ngersulo, Pak.
1: Apa?
2: Awak dhewe iki selawasi urut tak gak tau mangan enak sih nek gak diteri tonggo sing bancaan.
1: Ya iya wani kak.
2: Diteri tonggo sing syukuran.
1: Heeh. Lah
2: iki nang iku kan yo kurban Ibu ada.
1: Iya.
2: Anak penonton iku lho mangan gak leren-leren.
3: Lo kamai.
2: Mari tak gawek no ramon.
3: Iya aku mang.
2: Rombino mane tak jangan no asem tak gawek no kepal. Rombino mane tak lapis. Niki wis gak
3: ya cara sih. Yo mau sing upama kabeh cucumu ya ora sik oleh ning pasase pira sik kaya aku iki. Bangun ae aku tuh iso nang dibojo yo apa.
0: Jam pira iki kok durung siap-siap budal sekolah iki. Loh, Nduk. Iki
4: nyuwun sangu, Mak.
0: Oh, sangu.
1: Jangan ngono. Apa?
0: Sik.
1: Apa udah sekolah?
0: Tak cukup no sangu disik ya wis iki.
4: Oh, nggih nyapu-nyapu, jare lek gelem nyapu, gelem ngewangi masak terus diparingi sangu.
0: Iya, nah.
1: Yo, kilo. Sik,
4: tak
1: cukup. Kondisi penan ta kon?
4: Wis sik tak cukup no sik.
0: Kilo nak.
1: Jagake ning nyangon iku.
0: Didik ayo.
4: Piro mak iki?
1: Piro sangu
0: iki? Piro iki 5000 wis sangu.
1: Wis akeh 5000 nak.
4: Kancaku iku sangu 20.
1: Lho.
0: Lho.
1: Ojo nyawang kancamu.
0: Ya apa? Rungokno ta nak ya. Ojo nyawang kancamu sing anake wong sugi-sugi ya nak ya. Syukur-syukur alhamdulillah kon iki anake wong gak duwe iso mlebu nang sekolah anak. Kri,
1: iku wis bersyukur nak kon.
0: Iya, niating sun budal teko omah sekolah bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya nek ngono aku mau tak
0: nggo 5000 ya nak ya.
4: Aku bekal wae, Mak.
1: Heeh, ya.
0: Iku wis tak gawakno.
1: Wis siapa?
4: Dadi nek istirahat ngono koncane bandak nek kantin ya wis sing penting aku ndak jero kelas maem.
0: Iya, iki tak gawani botol isi banyu putih engko nek mari maem ngombe iki ya.
4: Tapi koncoku iku padha duwe HP sing kena didoleki
1: mlaku
4: iku lho, Mang.
1: Ojo dukur-dukur nak HP barang sing dikira lho.
0: Ngene.
1: Yo. Yo.
0: Saiki sekolah sing pinter.
4: Nggih.
0: Emak karo bapakmu iki gak iso nukokno kon HP. Nek awakmu iki sekolah pinter, mending-mending nyambut gawemu enak. Kon tukuo HP.
1: Cekel bayar yo. Gede tukuo nak HP, ngono lho.
4: Oh ngene wae.
1: Ya
0: apa?
4: Aku tak karo bakul, Mak.
1: Nek
4: sekolahan.
1: Karo bakul.
0: Lho, ojo, Mak. Ojo.
1: Sekolahmu ya apa sekolahmu?
4: Lho, aku gak apa-apa.
0: Gak.
4: Budale sangu kropok ta apa ngono lho, Mak.
0: Gak, Mak gak setuju, Mak nek kon.
1: Ojo.
0: Budal sekolah mbek dodolan nang sekolahan kok kon nek wis ngerti nyekel dhuwit dhewe. Sekolahmu kon sembranakno kon ngitung
4: dhuwit. Aku lah ya kepengin tuku HP koyo kanca-kanca.
0: Mene-mene, saiki lho wis kelas piro sih awakmu, eh?
4: Wis kelas 2.
0: Lah iya. Engko dilungkas ujian, lulus, nyambut gawe oleh koyo tuku dhewe ya.
4: Lah bapak iku nyambut gawene ya ngono.
0: Lah iya kok.
1: Lah iya kok ya ngerti.
0: Nyambut gawe becak, rok-rok asem, kadang ono wong numpak becak, kadang ono saiki adik jaman saiki. Ya ta, paribasane akeh wong numpak sepeda motor, duwe-duwe 500.000 iku lho wis oleh sepeda motor anyar, Nak.
1: Kadang yo. Bapak sedih niku gak ngetrek ya apa nak kon.
0: Lah iya gawe wong muka.
4: Terus kok iya.
0: Makane saiki jarang wong numpak. Aku
4: keturutan kepengin
0: ape. Yo wis sabar.
1: Sing sabar, sing sabar.
0: Wong sabar iku kasihane pangeran.
1: Sekolah sing pinter.
0: Wis mak ngomong arep mang ya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun budal sekolah.
1: Gak ngombe kopi, atok gak mangan aku timan gak ngombe kopi.
0: Ngono lho. Sarapan didik terus ngombe kopi.
1: Ngono ta?
0: Iya nek iso iku kopine iku dikurangi. Ngombe kopi.
1: Iya.
0: Nek wis tuwa. Iya.
1: Iki lho.
0: Sangoni botol. Tak iseni banyu putih gawe.
1: Iki
0: segone tak bungkus.
1: Iya.
0: Ambil gawe sing ati-ati.
1: Iya. Aku tak budal ya.
0: Iya.
1: Wis dongakno.
0: Dongakno le
1: rezeki sing halal.
0: Iya. Tak dongakno selamat.
1: Iya.
0: Le rezeki.
1: Iya. Sing dadi lan pendongamu ta. Iya.
0: Wis
1: tak budal ya.
0: Iya.
1: Wis sawang ndo omah sing ati-ati lho omah. Anakmu berat sekolah. Aku budal nyambut gawe golek rezeki ya.
0: Iya.
1: Wis tak budal aku.
0: Iya. Hei, gak oleh salam.
1: Lho iya lali. Ya pancen tuwa yang ngene.
0: Ha iya.
1: Ya tak budalku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh alah. Anakku budal sekolah, bojoku budal nyambut gawe. Ya Allah, paring ono selamat bojo kula. Paring ono rezeki ingkang barokah ya Allah. Amin.

0: gawe melok keluarga sing sederhana iki ya enak. Wonge lho gak ngoyo-ngoyo, sing penting nyambut gawe ini lancar. Di samping buka peracangan kaya ngene iki. Bapak ya nyambut gawe. Penghasilane ya lumayan, peracangan ngene iki ya. Hasilnya ya lumayan. Apa mana nek pas akhir bulan sing bayar beras, sing bayar wis pokoknya sembako tonggo-tonggo gak sampai anu ngecewakno. Dadi makane peracangan iki tetep berjalan. Di samping iku penghasilane bapak ya wutuh. Adik ibuke grabyak nang pembeli. Dadi ya sing seneng. Pamane wong utang biasanya nyaur seminggu, rong minggu, ibu gak tau arek muring-muring ya nguyu wae. Dadi sing utang mrene iki ya seneng lan isin dhewe nek gak bayar. Aku ya jaga lak delok ae sing gak tepak takae tulisan abang iki sing gak tepak bayare telat no to. Dhe anak situ ta loro sing anak bapak e siji. Wong jane wong e gak ono ya anak siji ae. Anak bapak ya adik ayu kayak tadi primadona anak gini sing penting aku nyambut ke temen.
1: Oh lah. Ya ayu ngrasani wong ayu sapa teman
0: nggih putri panjenengan.
1: Oh anakku ta
0: nggih.

0: Nengmu mau wis melok nakeri gula tak durung.
1: Lah niku mboten tau telat lo kadang-kadang izin. Neng wis nakeri gula aku kok sik durung lapo-lapo kok
0: izin. Awakmu wingi nakeri lengo kok utah kabeh mulai ndelengger kabeh.
1: Kula mboten ngerti nek niku napa pun suwek sejuke niku. Dadi kula ganti anyar
0: sak. Sejuke iku cibuke apa coronge?
1: Coronge.
0: Oh, dadi malah kula nek pasar tak tuku mon.
2: Pun plastik entek lho.
0: Plastik. Ibu iki kok mari ngene rak ning pasar. Cateten kabeh kok.
1: Nggih, kebutuhane kangge niki sing
0: cateten kabeh biasa.
2: Kulane ta Bu?
0: Iya.
1: Nggih, sing kene kula napa-napa sik mboten ketinggalan, ngoten lho.
2: Aku lebu kete esuk nakeri gula oleh sak menika wae.
0: Iya, iya,
2: Kak Dewangi Pak Momon.
0: Ngoten e Pak Momon.
2: Pak Momon guyon karo rondo sebelah aku ketesuk.
0: Senengane saiki sore-sore barang senengane nek baratus ngono. Wah, melinti.
2: Lu kok ana gorengan barang, Bu?
0: Iya, Tamon.
1: Ala rondo mburi omane jenenge Ami niku.
0: Oh. Lah kan seneng tanggak lho, Mon.
1: Nek jane kok nggih seneng kale rondo sing jenenge Ami niku. Ami ta nomine.
0: Wong rondo wong awakmu ya dhewean mbok dadi lamar kono.
1: Nate kula lamar. Iso iso ngono apa awakmu mbek aku ngoten niku.
0: Oh ya iya no,
2: aku iso enuk ana gorengan ya ngomong ngono.
1: Nggih,
0: gorengan tak ya kecut, masa mendina digorengi.
1: Nggih, nggih. Anu mawon nek pancene mriku nggih ada ketoke kali kula rada enten feeling kula nggih tak siap untuk jadi suaminya.
0: Sing jenenge Ami ku ya rondo iku.
1: Nggih.
0: Masih ya wis rada tuwa ngono tapi ayune ku sik ketok ngono.
1: Sik ketok.
0: Heeh.
1: Lewat nonton itu bentino nih, nonton pojok pasar, ya pedaan. Nanya ini kalau ngitung gak pedak kali.
0: Iya kudu, weng weng.
1: Tapi kan pojokannya pasar ya.
0: Juga apa apa loh.
1: Kalau telok loh, siapa kau pedan? Wah mirek. Kadang-kadang tangi turun, kau tuh metal melayu.
0: Napa?
1: Pedaan tengar pe omang.
0: Oh laraga.
1: Kayak iming-iming gulung aja loh. Tadi kau telok.
0: Lah nek neng muratri ki kan bisa duwe pacar dhewe.
1: Lah kula semrap ning ratri niku lho. Kanca-kancane kadang-kadang mriki tiba si arek kabeh niku. Mboten enten.
0: Lah katene mosok arek
1: ame ngoten e.
0: Lho lah apa mosok wong ningmu iku sik prawan noke kancanan ngambek rondo.
1: Pun enggak ada pacar dhewe.
0: Laran ya.
1: Pun enggak ada pacar.
2: Yo sik pendekatan Pak Mon.
0: Sing antri akeh mon.
1: Oh nggih wong
0: arek. Kancane arek ayu.
1: Arek ayu ning ngene sing antri nggih kathah.
0: Pinter pisan.
2: Pendekatan tok sik durung ana sing tak.
1: Nggih.
2: Pilih.
0: Eh, Nduk, iki mau dina iki ket isuk ana sing nyarutang apa enggak?
2: Niki wau kados sing nyarutang 3.
0: Oh iya, wis mbak satu kabeh ta?
2: Sing wulanan niku nggih wau 3. Sing minggu-mingguan dereng enten
0: sing. Ibu mari ngene tak budhalne pasar. Engko kendeli apa durung duwite?
2: Niku pun kula toto niku.
0: Wis, wis. Wis pinter.
2: Tas gede. Catetane pisan niku kula tumpuk kumpul. Ya trone
3: catetan. Loh, Pak, karung iki kok morot mari nang kene iki?
0: Ya apa sih? Iku gaweane.
1: Badhe kula anu kula toto niki, Pak. Nggih. Dereng sempat noto.
3: Kang ngono tak delok-delok kon niku nyambut gawe tambah suwe kok tambah.
0: Tambah lelek
3: ngono. Anu.
0: Klemon bae, Pak. Momon niku.
1: Kula terpengaruh, Pak.
3: Terpengaruh sapa, Mon?
1: Nggih, wae runingan kali Ibu. Wingking iki lho, Ami.
0: Rondo, gupuh ambek rondo Ami lho jarene. Nggih.
3: Kon seneng bare iku ta?
1: Jane nggih nek mriku siap nggih kula nggih sumangga mawon ngoten lho Pak.
3: Lah iku mau aku ro dipapak nggawa mobil lho Pak.
0: Wah kalah mon.
1: Dipapak tiyang.
0: Dipapak wong mon kalah kowe mon.
1: Meni adek montore rene tak serempang mbek aku.
0: Lah nyapa
3: padane petik montor mbok serempang.
2: Oh mon, aku ro esuk mau disosol nggawa mobil wonge.
0: Ngono ta nduk?
2: Nggih Bu.
0: Oh kalah berarti Pak Momonmu kalah iku.
1: Nggih tapi mobile niku rodane kantun 3 tadi nyirik ngoten.
0: Ana ta mobil roda telu kuwi ana kok.
1: Lah ini pancen mboten rodane tumpake mawon.
2: Ayo Pak Momon bersaing, mosok sampean gak iso ngoten. Ayo bersaing.
1: Tapi nek ame kula senenge mboten purun. Gak kena dikerek nggih didukno ngoten.
3: Terus ya opo?
1: Gak kena di tek ya. Didukun no ngoten.
3: Dukun apa mon?
1: Dukun kuku.
3: Lah wingi dijabuti no kukune.
1: Lah wis mboten cocok ya kalau ten dukun kok gak cocok kukune kalau jabut. Niki ten dukun Lamongan.
3: Dukun apa?
1: Nah ini dukun Lamongan iki. Dadi nek dukun iki terus wong-wong mesti cocok ngoten.
3: Dadi tapi ngene lho mon ya. Wong

0: rabi. Wong nyambut gawemu ya cuma ngene. Kon nek ngesir rondo iku sugi.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Ya nek seneng temen barek awakmu, umpama nika, terus ya apa?
2: Kok malah meh digawe dolinan to.
1: Nggih, kula wedi nek gawe dolinan kula.
2: Eman awakmu ku soalnya wonge jujur. Kon lek gak jujur ya mosok tak delek ini terus, tak sepak ket wingi-wingi.
1: Nggih, nggih, ditakoni sik ya nek temenan lah nek kula damel dolinan tok
2: ngira.
0: Ya lek digawe dolinan tok.
2: Nek dibanding-bandingno ambek wong tepakne mobil, tepak sepeda motor, tepak apa-apa ya kalah wong kon gak numpak apa-apa. Awakmu numpak sikilmu dhewe tok ngono.
1: Nggih, numpak sikil dhewe serentengan dan yo nggo mobil.
2: Lah iya.
0: Wis saiki ngene nek nurut aku.
1: Nggih.
0: Nek umpamane kon kepingin rabi.
1: Nggih, nggih.
0: Ya. Sing gak berisiko.
1: Nggih.
0: Rabi yo.
2: Rabi kok gak berisiko to, Pak?
0: Maksudku cara rabi temen terus di anak usiane sakmene kan yo tambah kupu bingung.
1: Nggih,
0: mare anake.
2: Terus
0: rabi yo kira-kira wong sing gak iso duwe anak mun.
2: Dadi umur-umurane iki sing 80-90-an.
1: Enten umure 90 ya, Pak.
0: Ya aja wedok temen.
1: Lho, mboten
2: temen. Wis senengane Pak momo niku.
1: Wedok temen umure 90, Pak. Kulo tetekan Banyolane, Pak. Niku.
0: Iya, terus ya, Pak.
2: Terus.
1: Umure 90, Pak.
0: Tapi kan ya gak apa-apa nek kon seneng.
1: Oh, mboten apa-apa kula malah dadi dodok e perkara duwe bojo umur 90 niku.
0: Kok iso ceritane ya apa, Mon?
1: Bareng kula niki kawin.
0: Terus
1: seminggu kula 6 ngoten.
2: Napa mergo?
0: 6 awakmu.
1: Kula kan umure 90.
2: Lah sing 6 kok malah awakmu wong
1: kula 6.
2: Kudune kan awakmu luwih kuat.
1: Lho, tapi kula 6 ya tadine.
0: Lah kok iso?
1: Kula ten dokter baru nih kaya iya Pak dokter. Istrinya umur berapa ngoten?
2: Terus
1: 90.
2: Heeh.
1: Nah, ini.
2: Jarine kena apa?
1: Pak Mumun ini berarti kebanyakan susu kedaluwarsa ngoten.
2: Oh, keracunan.
1: Keracunan.
2: Ono meneh.
1: Wong kula nek ngoten ya Pak Mon, sama enten wak saya itu Pak lo.
0: Hati-hati lo Mon.
2: Tanganmu kok terus kono to Mon.
0: Untung kon sik terselamatkan untung mone gak terus ya apa dadi.
1: Nggih nggih. Terus akhire kula gene iki ngentek murni ku.
0: Kon seneng temen ambe.
1: Lho kula nek abot kali murni ku. Lah wong kula pun abot mur sik ngeboti sing lawas ngoten lho.
2: Lah sing rondo ami ku wis ditolak mentah-mentah ya.
1: Nek kula kula pikir nggih. Niku mang dipapak mobil e.
2: Lah terus saiki sing mur ya apa?
1: Sing mur niku. Heeh. Mur niku lha ketoke ya napa ngejar sing lawas e.
0: Dadi durung iso nglalekno mbare pacare sing lawas.
1: Nggih sing lawas.
2: Anu Pak, modele momon ku ancane angel.
1: Nggih nggih nggih.
2: Angel.
0: Jodone adus ya.
2: Jero.
1: Nek jodho kula jane cidhek-cidhek mriki mawon tapi dinone sing boten apik, Pak.
0: Apa dinone?
1: Angger anu
2: dino nek api yo gak jodho mon.
1: Terus e wong tuwa lho. Aja mung dadi terusno geng ngoten lho. Arek laire dinten wage. Lah kula paing jane geng mboten oleh. Rumah tangga apa tambah kesandung watak nih.
0: Ngono ta mon.
1: Nggih. Geng Pak mboten apik, Pak.
0: Nek geng iki nek prasaku cara apa iku Selasa iki Selasa wage.
1: Nggih.
0: Terus Sabtu paing ngono kan apa cilik barek gede ya mon.
1: Nggih nggih.
0: Iku kena diarani geye.
1: Nggih nggih.
0: Lah Herman iki kok geye kok ya tambah langgeng rumah tanggane.
2: Herman
1: tambah mboten genah dinten wong gak rene-rene.
0: Cuma kalah rambut deh.
1: Nggih, ngene iku salah geng tapi kalah rambut nggih.
2: Wis ta Pak sampean terus gunem tangga-tangga.
0: Aku ya gak gunem.
2: Pak iki iki tambah ya apa Pak? Sampean delok sik cathetane engko aku rak
1: budal. Herman mboten genah dinten wong akeh tolak oleh.
2: Becake mapan kok aku budal. Di
0: Bapak saya. Anu ya Bu, aku meniku ceritane kate nang gone
1: tempo di Pak
0: nang Malang.
2: Nang Malang terus.
0: Iya jerene jerakan kuwi entuk borongan ning kono.
2: Lah terus dhewe Pak mbakku.
0: Lah ya aku jen to Bu.
2: Dhewe.
0: Lah sampean kok sing nunggu pracangan.
2: Sampean kok tak
0: tukok napa? Tukok blendung ae.
2: Blendung.
1: Bapak ya seneng blendung kaya Bapak. Sampean
2: blendung ae Bapak. Kakan blendung sampean blendung dhewe.
0: Blendung gak. Blendung itu kan makanan khas temen.
1: Nggih
2: nggih. Kan ana
0: penyakit.
1: Nggih,
2: mboten ngerti. Ada sakit apa?
0: Lho, kadi papang mrene to, Bu.
2: Eh? Yo
0: kadi papang mrene.
2: Tapi ya wis tak cepakno kabeh. Gak dipapak-papak e.
0: Yo hati-hati.
1: Oh, monggo.
0: Oh, Pak Diran, monggo mriki.
2: Nek Pak Diran to
0: sini ki mau.
1: Monggo Pak Diran.
2: Sampeyan wis telat. Iya, tak enteni ket mau.
3: Nggih, lah niku omong-omongan kali.
2: Oh, ngono.
3: Ya nggih.
2: Sini. Maem apa urung sampean? Tak bontot lah kok maem ning kono ya.
3: Ngoten ta?
2: Sing penting aku teko dhisik.
3: Nggih, nggih, buat matur nuwun. Ngoten apa? Nggih.
2: Nggih. Pas ngono, Pak. Aku budal, Pak.
0: Gak apa-apa. Atos-atos lho, Pak Diran
3: nggih. Nggih, Pak, nggih.
2: Blendong ta ya, Pak?
0: Nggih. Yo, ambek.
2: Tak ambek apa?
0: Ambek Gatot.
2: Gatot. Tewul.
1: Kula nek saged martabak.
2: Martabak. Lah kok pesenanmu kok ngluwihi ndaramu? Eramen.
0: Lah selerane
2: wong Gatot tiwul martabak.
1: Nek njenengan ten gene pasar sing biasa sajane martabak niku lha kula nggih pesen ngoten lho.
0: Martabak opo mon?
1: Anu mawon. Martabak merek e niku.
2: Martabak apa wis gak atik, pokoke martabak ya.
1: Nggih, martabak merek e Dian.
0: Niku aneh-aneh.
2: Wes aku budal man iki unggahno sik. Iki lho tas-tas e. Unggahno
4: nek becak. Berangkat e, Bu. Bu,
0: berangkat. Nggih, ati-ati lho, Pak, nggih.
2: Nggih, Pak Diran.
4: Nggih, nggih.
2: Pak, cek nggih.
0: Iya, heeh.

0: Nggih, Pak.
1: Lawang mburi mesti kancing to, Nduk?
0: Pun, penul kancinge danten.
1: Lah iya ibumu lho kulaan sampai amin kok durung mulih iki opo karepe.
0: Biasane niku ibu niku cepet gopo nang mantuk. Kok nyamen.
2: Napa kula papak mriko?
0: Mapak nanti to, Pak.
1: Mbok papak terus awakmu numpak opo katene mrono?
0: Ora nang kulaan nggo wake kok mapak.
2: Biasane ibu nek kulaan kuat.
0: Kok sampeyan jek numpak sepeda ae.
2: Kadang mikir nemen ngoten iki durung tuku iki durung tuku ngoten.
0: Wis tak catet kabeh, Pak Momo.
1: Wis dicatet iki ana sing kliwatan ta, Mas.
0: Ngoten.
1: Jole akhir-akhir iki ibumu ya rada lalian.
2: Nggih,
1: kakean sing dipikir.
2: Nggih, kakean sing dipikir. Nggih dicatet iki.
0: Masalah ibu niku.
2: Daftare tiyang dicatet.
0: He,
2: Momo utang 250 enten ngoten niku.
1: Oh, bon-bone wong-wong ya dicatet kabeh.
0: Pak, masalah ibu niku mboten beto HP. Tadi gak iso ngubungi, lapo kok sama Yamin gak mule-mule.
1: Karepmu ngene lho nduk ya.
0: Nggih.
1: Kaya ibumu iki ya ajar ngono tak perkara HP ku. Dadi lek ngene iki iso dihubungi, kan ya gak gelem ngajari ibu.
2: Mboten beto HP ta.
0: Ibu
2: apa ya mboten saget ibu.
0: Tapi niku kok
1: ya. Iya.
0: Suwe men kok gak mule-mule. Wong nek diwuruki SMS iku ibu. Oh ibu iku.
2: Nggih, angel e.
1: Mosa ga iso blas ya.
0: Mboten saget SMS. Iso nek mau nrimo telepon tok. Wong ngebelai ya leren. Belon nduk iki nduk jenenge iki nduk leren ngongkon goleki. Nggih. Lah bu kok
2: jujur. Tapi nek nyatete utange arek-arek apal.
0: Lho yo. Nek wong utang apal wis.
2: Wong utang apal nek.
0: Iku guru nyaur ngono.
2: Ngerti
0: nek. Apal ae.
1: Nggih. Anjene ibumu ya sing ngono iku. Cara dilekne takon belajar HP-an lapo sih Pak belajar HP-an iku karena mumet ngono
0: iki. Ah ini iki ya nek nggo HP kan enak.
2: Enak dihubungi kok.
0: Kok durung mule.
2: Lah niku lho nggih to. Sisik jane ibu niku anu kok.
1: Iku kok ana mobil mandek ning ngarep mobil sepon. Lho mobil itu ya Pak.
2: Lho lho buka.
1: Lah sing mudune kok ibumu iku.
2: Nggih ibu e niku.
0: Oh iya ibu.
2: Ibu e.
3: Mriki Mas.
4: Oh mriki
3: nggih. Nggih pun iki barange. Lah pun minggir mriki nggih nggih. Lah niku nggih. Nggih didukno riyen.
4: Sampeyan alhamdulillah enggak ada toko ageng
3: nggih. Nggih lumayan. Nggih. Pun? Nggih. Pun saya niki nggih niki kula imbale teng emper.
4: Oh ngoten.
3: Nah ngoten.
4: Nggih nggih. Nggih.
3: Niki nggih. Nggih. Mas?
1: Dede.
0: Lho kok sama Pak sih, Bu?
3: Pak,
0: ngene.
3: Heh. Oh, iku mau nang ndi? Mas iku mau lho, Pak. Mobil.
1: Lah emang ra yo mandeg nang ngarep kono lho.
3: Lah ya tak toleh kok gak ana aku karep matur nuwun lho, Pak. Iku mau dinunuti.
1: Lho, gak dibayar iku mau.
3: Lho, urung aku muni matur
1: sama Ibu.
3: Iki lho aku ngimbal iki arep nyeluk momen kok ngimbal tas iki tak deleh emper.
2: Cepete lho, tapi yo mboten krungu.
3: Terus gak enek. Gak krungu mobil budal ta, Pak?
1: Yo katakone mau aku ngerti tapi balike gak ero aku.
3: Lah Pak,
0: kok wonge gopuk paling, Bu.
3: Ya kesusu, tapi kok gak krungu suarane mobil, Dok.
0: Suarane nggih.
1: Lho Pak Diran gak mapak nang pasar.
3: Apa Pak Diran tak enteni ngantek maghrib sampai bar maghrib sampai bengi iki mau gak ono kok.
1: Makane ta belajar anu HP. Dadi lek ono apa-apa iku iso ngubungi mule nang omah.
3: Ya apa aku ya wedine ilang wedi nggawa dhuwit sakmono kae. Hei Pak, aku ke mikir tenan lho Pak.
0: Iya.
3: Sopo
0: tapi kok gak kerus suarane nggih? Gak kerus suarane.
1: Lha iku mang arek iku ana ndi?
3: Ketemune yo ning pasar wong aku ngenteni Pak Diran ning pojokan. Kancaku wong loro, Yumur karo Yumun niku sing biasane iku wis mulai dhisik Pak, wis dipapak. Lah gawanku akeh, ya aku ngenteni Pak Diran.
1: Pak Diran
3: gak mapan. Terus dinunuti ambek arek iku mau, mas iku mau. Aku juga gak ngerti jenenge sapa.
1: Lho gak ditakoni, omahe ndi?
3: Gak aku yo lho nek omahe jarane omahe kono bar jembatan iku.
1: Mestine Bu, ngene iki yo ditakoni jenenge sapa omahe ndi. Lek ngene iki terus yo apa nek matur nuwun. Mestine paling gak yo dikai duwe bensin rak ngono.
2: Wis ngoten mawon kowe.
3: Wes mbok iki mau aku ora kepikiran ngono Pak wong enek enek nunutan yo terus barang tak unggahno.
1: Kebat kliwat ngene iki jenenge terus yo apa? Umamane kepengin ngekeki apa-apa kan yo gak iso.
3: Gak tapi omahe jarene nomor 3 sak wis jembatan.
0: Yo
3: pas sak dalur ngene lho lak pos ta.
1: Sedingi
3: jembatan. Jembatan ngono, jembatan Plosorjo lho Pak.
1: Sik, lha iku ra yo bulak-bulak mosok ana omah iki
3: Bu. Jarene iki omah nomor 3 kok.
1: Omah nomor 3.
3: Ya mari ini bulak itu paling pak.
2: Ada nomornya terlalu bisa nih pak.
1: Apa aman?
2: Sial pak.
3: Cangono amon.
1: Bisa kan itu terlalu sial.
2: Lu terlalu amat ya. Ya sial
3: pak. Ngomong gisok aja. Lagi barangmu ya apa sih nangin bongnya kok.
2: Lagi ke ruang katanya tapi wong ini kok lho, kalau heran kok.
3: Nggak aku kaya malah gemeter.
2: Mobil jalan ya buatan kurungu suaranya.
1: Wih saya ingin ini aja. Meni biasanya jari ini yang pasar kuno tak gak arah itu.
2: Dicek man mereka.
1: Kula biasane nang mrono ya meneh ditintaini nang pasar ben ketemu ya dikai dhuwit ngono ae.
2: Rupane mboten pangling kok kula.
1: Ka pangling?
3: Mboten. Buka ya.
2: Syukur manis kok nang tiange niku.
3: Lah gayamu mon wis dinunuti lho aku.
2: Manis Pak saya sepan.
1: Oh arahe manis ya.
3: Momon terus ngene nek muni syukur manis ganteng ngono terus dadi kemayu.
2: Manis Pak saya sepan.
3: Penyakitmu ngono. Wis kumat ta durung penyakitmu iki.
1: Iya panjene. Nek panjene.
3: Meneh dititik meneh ya Pak ya.
1: Ya nitik ya apa wong aku ya gak ruwangi. Sampeyan apal.
2: Kulo caket nang pasar. Ngene ibu kulaan niku.
1: Ya wis nang ngono meneh nang pasar. Awakmu mon ya cegaten. Tapi momen ya gak ruwangi.
3: Tindak nang Malang ya gak ngerti. Wis sing roh aku sing apal aku.
2: Nggih, ibu mau.
1: Ngono ta. Lah terus meneh kon ngeterno sapa?
3: Mobile barang aku apal.
1: Temen aku.
3: Iya, wis meneh karo momen aku.
1: Numpak opo mbare momen mlaku ra.
3: Lha no, karo jenengan tindak nang Malang ngono.
1: Oh kon ngeterno Pak Dira.
3: Ya wis.
1: Wis ning ngono barang-barang sing ngarepi kok dadi lebono meneh tae wae.
3: Ayo, Pak. Ayo.

0: ini marem.
1: Iya ya.
0: Enten ono kene ae.
1: Lho.
0: Aku tak mlebu nang pasar, tak tuku wene jagung.
1: Halo loro po adek kon enten iki.
0: Becak kena ya apa?
1: Walah, tak rante.
0: Enten ono kene ae.
1: Ya yo.
0: Kula apa melok semriwet mlebu nang pasar iku lanang-lanang.
1: Kok tapi aja suwe-suwe kok aku ngantuk-ngantuk ngene.
0: Gak, becak peno nggirno dhisik.
1: Iso ta milih gawe.
0: Oh wis, aku iki wis ana langganan wisan, dukune iku khusus nggone
1: bibit-bibit
0: iku. Olah tani.
1: Ah iya, engko syukur tuku wae engko. Jagunge bosok kabeh gak kena gawe.
0: Yo, iki tuku bibit jagung.
1: Yo.
0: Ambek bibit kedhele.
1: Yo. Yo.
0: Tambah ono rek duwe iki.
1: Iya, iya. Wis tambah gampang tambah.
0: Wis yo, tak tinggal yo.
1: Iya, iya, aja suwe.
0: Yo.
1: Tantene kene.
2: Bu. Ayo ta.
3: Iya pak, saya tahu pak aku ngomolak pak.
2: Iya kalau tuku dawet yang kena Pak Anto ya.
3: Oh dawet
2: itu langganan
3: ya,
2: campian tuh.
3: Ya aku tak rono sih pak.
2: Duh masih aku yang ngelak bu.
3: Yo.
2: Ngomolak dokono doke ini gak ngelak ya.
3: Mas pak aku ya matur nuwun pak sampean gak sido ning Malang mergo ngeterno aku. Hingga muka-muka petok Pak Diran pokoknya.
2: Aku ya penasaran.
3: Kuncinya Pak Diran ini.
2: Lha apa?
3: Lha Pak Diran wingi gak mapak aku mergo apa?
2: Oh iya sih. Ya saiki ngombe
3: dawet. Ayo, ngombe dawet.
2: Lho ayo.
3: Dawet sing ngombe. Pak aku melok sampean apa sampean melok aku?
2: Lha ya lewat kene sih.
3: Iya.
2: Si si si. Aja sing iki kok, Bu.
3: Sing ndi lho ya tau salah.
2: Sing iki kok ya apa rek diawet kok kerasane gak karu-karuan ngono. Aku winginane watu jegil perkara ngombe dawet iku.
3: Wis gak usah ngombe kono, jarane ngombe ning Mas Anto. Ayo. Nggone Mas Anto bersih.
2: Asline wong ndi to iki? Omongane
3: aku yo gak tau kenal, Pak.
2: Gak ngono nek ngomong kaya wong kulonan.
3: Kaya kulonan, kaya aku maksudte. Ah, sampean iku nggodho.
2: Ya gak ngono, Bu. Eh, Bu. Lah kok
3: apa sih?
2: Lho nggodho-nggodho nek guru besak iku ra Pak Diran iki.
3: Iya. Ayo Pak ditakoki Pak. Lah gak sida ngombe dawet Pak.
2: Ditakoni dhisik ta?
3: Heeh. Parane Pak.
2: Gak apa-apa. Wis ayo.
3: Pak.
1: Duh, Bu. Masalah.
3: Ngono iki Pak. Kaya gandhe dosa Pak mesem-mesem lho Pak.
1: Ngapunten lho, ngapunten wingi niku kula putus seneni. Wingi niku asal penumpang wingi niku.
3: Lah terus aku lho, Pak. Aku gak mule-mule sampe
1: wingi.
3: Nggih. Penumpange wong ndi?
1: Nen.
3: Seje desa ngono
1: to? Nggih, seje.
3: Duh, alah.
1: Oh, sampe kemeng kula mancal.
3: Enteni sampean sampe bengi.
2: Bojoku lho niku sampe marisak lho teko omah.
1: Nggih.
2: Lah ngoten niku sajane sampean nggih ngomong Pak nek asal penumpang waktu tadi
1: aja ngomong itu dos pundi mau disaget hubungan
2: sampean mboten beto HP
3: kek sampean ini mosok mboten mikir kula to pak pak
1: mboten saget
3: aku kira wis kulaan kanggo kebutuhan toko kira ya wakeh kulaan
1: nggih mboten paribasan kula digedhi kok paribasan nggih wis kula kula nrimo
3: mawon kula nggih mboten ngoten teman pak tak kok pak
1: napa
2: nggih pun ngoten mboten apa-apa mbinjing ngarep pun
1: nggih
2: ngoten kene saking kula
1: nggih
2: nggih pikir nek enten napa-napa
1: mboten ngetret tebe sampe kemeng kula nggih kula dugi ngriyung sampe jam 09.00 nggih kula dalu
2: ngoten
1: nggih wong sanget tebe saking napa kula butuh dhuwit nggihan masih tebe nggih kula angkut mawon kajenge eh apa
3: aduh
1: lha apa eh
3: enten apa Bu aduh
1: ndron ya mamul mang aku mang melok gak oleh
0: abotan gowo iki mang.
1: Iki
0: tulungono iki. Nek ngomong-ngomongane mbek sapa, nek wong wedok bentoyong-bentoyong ya gak diwetung.
1: Langgan aku sing lo pasar.
0: Kula, Bu.
1: Langgan.
2: Nggih, biasane sing keterno bojo kula teng kene peken, Bu.
0: Oh, nggih.
1: Lha iki.
0: Pangaten mawon, kula niki rayate, Pak.
3: Oh, Bu. Bu Diran.
1: Nggih.
0: Oh, ngoten. Nggih anu lho Pak Diran, nek enten longgar wektu nggih. Anu napa semahe niki dijak dolan-dolan teng griya kula
2: nggih kersane
0: kenal. Ngrasakaken sepuntene, ngrasakaken dolan-dolan ten jenengan teng gawe ning griya niku kata bebek ingon-ingon kula
1: enten.
0: Lha kok akeh sak lintune niku nggih ten gawe Tegalan. nggih nandur jagung, nggih nandur kedhele.
3: Bu, nah wingi nane Pak Diran kula titipi gula 5 kilo pun ditampi ta?
0: Nggih, nggih ngapunten Bu, matur suwun sanget nggih Bu.
3: Nggih kula niki
0: pun katik ngoten napa Bu?
3: Mboten napa-napa Bu, kula niki nggih wujute matur nuwun sakle kula nek wirawiri teng peken niku sing antar jemput mesti becake Pak Diran.
0: Nah, niki panjenengan
3: cuma dek wingi niku kulo niki sampai bengi kok.
1: Aku di kesalahan.
3: Di papang ngoten lho.
0: Benar lali tarik.
1: Enggak ngetrek aduh. Oh.
3: Pak,
1: aku teko sampai jam songong.
3: Pak Diran dijak anduk dawet apa? Nengkonal pak, lo, pak. Sek.
0: Enten apa bu?
1: Napa?
3: Sek, bu, Pak Diran.
1: Sek.
3: Kayak kok kaya ono mobilnya, mobilnya iku pak, neng kantor polisi pak.
2: Mobil apa sih bu?
3: Iku lho Pak ning latare kantor polisi.
2: Iya, aku ngerti lah iku ono motor tepak bukane ngene.
3: Lah ya kuwi mobile, Pak. Warna biru. Ya kuwi mobile sing ngeterno aku ning omah wingi lho.
2: Iya iku.
3: Ya mbak arek lanang.
2: Ya ditakokno mrono ae bene areke ning
3: ngono. Iki Pak Diran.
1: Wingi
3: niku kula rak mboten sampean papa ka?
1: Nggih, nggih.
3: Rak ngantos dalu ta, Bu?
1: Nggih.
3: Kula niku dinunu titiyang.
0: Terus
3: jenenge niku sinten pokoke gak kenalan
0: jalan apa
3: sejaler terus niku nek nyawang kula ya kok nyawang kula kok nyawang ibuke napa nyawang dulure ngoten lho
1: ngoten nggih
3: kula niki dinunuti kalih mobil teh Pak niku
0: sampinten sakpinten tiange
3: nggih rada enom
0: rada enom
3: dhuwur
1: ngangkut kula aneh
3: mangkut ngene lho tapi Bu aneh e ya Pak ya sing cerita sapa Pak aku apa sampean Pak
2: sampean cerita
3: apa ngene iki Pak.
2: Aku iki gang lakoni sing lakoni raya sampean sih.
3: Lah terus yo mriku barang-barang kula niki didukno.
0: Terus
3: lagek kula angkat siji ngangkat tas iku teng emper badhe nyeluk momon. Lah kok kula toleh niku mobile sak wong-wonge mboten nenten punan. Mobile ngene iku, Bu.
0: Gini lho, Pak.
1: Ya apa ya apa?
0: Ngene lho.
1: Iya ya apa nginane.
0: Ngono iku aja ngono iki aja enak-enak. Iki ngono barang gaib.
3: Barang gaib napa, Bu?
0: Heh, sampean niku lho sampean raup priye napa sih?
3: Raup.
2: Kok kon raup? Mboten ngoten sih, Bu. Ken raup pripun sih?
0: Maksud kula niku ngeten lho. Bekne Ibu niki ketok-ketoken napa niki sajane ngoten nggih, sampean kula kandhani.
2: Napa?
0: Nggih, Bu. Sampean percaya napa mboten?
1: Kok kon kemeruh kon
0: niki. Tiang lare sing setengah nom setengah tuwa nggih. Tuwa mboten tuwa, nom sik nom nggih.
3: Nggih, dhuwur
0: nggih. Lah, montore tepak.
3: Nggih, biru nggih niku.
0: Niku kecelakaan winginane dikerubung tiang kata mau bejurang niku, Bu.
2: Lah terus tiang niku.
0: Supire niku kecepet.
3: Aduh. Berarti sing ngeterno kula niku sinten Pak Diran?
0: Lah niki
3: tiyang niku. Aduh. Pak Diran.
1: Pak niku bareng gak genah niku.
3: Pak aku tambah
2: ngerti,
3: Pak.
2: Tapi ngeten. Masih sampean ngomong barang mboten genah nggih. Tapi nyatane masih piambae mati niku sik gelem tetulung.
0: Lah niku sing tenggene kantor polisi nggih. Niku bekase mobile niku.
2: Oh nggih, niku bekas kecelakaan.
3: Wah, ngoten ya. Nah, ini kula nggih sujune aku kok gak digowo nang ndi-ndi, Pak?
0: Sampai ningali posisine mobil niku ringsek koyo ngoten. Bayangan sampean yo napa supire?
3: Nggih mboten napa-napa. Kaya utuh ngoten sopire
0: nggih.
2: Ya saiki ngene lho.
0: Napa sampean
2: niku? Masih yo yo apa wong sampe yo ditulung barek sing kecelakaan niku. Sing apik
0: asline niku bayangane niku.
2: Ya, tapi nyatane nggih saged diteraken sampai
3: dhuwur. Dadi ngeten lho Bu, barang medun niku nggih. Kula toleh niku arep muni matur nuwun niku lho. Barange
1: wis gak ono
3: Bu, mobil sak wongipun mboten enten.
0: Wis sak niki yo napa enake, yo napa, napa dipadosi keluargane.
3: Nek jarene niku nggih. Omahe niku ngan gen kula niku mantune pos nggih.
0: Dilen
3: malih rak jembatan terjurang niku. Jarene omah letelu. Omahe nomor 3 ngoten lho.
2: Jelas kecelakaan ning kono
0: lho nggih. Lha lho nggihan, nggih ngeten mawon nek menurut kula nggih ta.
2: Iya napa,
0: Bu. Nggih, sampean iki kan niku salat nggih. Nek mantun salat niku sampean kirimi donga ngoten lho. Dadi arwahe niku cek mboten gentayangan ngoten.
2: Wis sakniki ngene Ibu nggih.
1: Nggih nggih.
2: Sing apik awake dhewe ayo takon nang ngene Pak Polisi sing kecelakaan niku sapa? Nek perlu awake dhewe nganakno tahlilan.
3: Ya. Oh, nggih niku cocok.
2: Heeh.
3: Ya wis Pak aku wedi Pak wis sampean Pak aku melok sampean.
2: Iya ngene Ibu. Awake dhewe ngarakno
0: terus pundi?
2: Maca tahlil, maca Yasin, muga-muga wong sing kecelakaan iku diapura sekabeh dosane. Okay.

0: Siram bunga sekarang.
1: Lagi hujan, Mah.
0: Kan bisa pakai payung.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kenal informasi dan inspirasi. Hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami masih menemani Anda dengan sajian gede-gede Jawa. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku. Negeri di Ujung Tanduk, karya Terelie. Di negeri ujung tanduk kehidupan semakin rusak. Bukan karena orang jahat semakin banyak, tapi semakin banyak orang yang memilih tidak peduli lagi. Di negeri di ujung tanduk, para penipu menjadi pemimpin, para pengkhianat menjadi pujaan, bukan karena tidak ada lagi yang memiliki teladan, tapi mereka memutuskan menutup mata dan memilih hidup bahagia sendirian. Tapi, di negeri di ujung tanduk, setidaknya kawan, seorang petarung sejati akan memilih jalan suci, meski habis seluruh darah di badan. Menguap segenap air mata, dia akan berdiri paling akhir demi membela kehormatan. Negeri di ujung tanduk, Terelie, dari RRI untuk Indonesia.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan juga FM 105,5 MHz, akan menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan sepanjang hari ini. Untuk itu, terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Pagi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 saya beritahu dia kembali hadir menjumpai Anda di pagi hari dan pastinya akan menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang siang. Pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi nanti, kita akan hadirkan kajian pagi dalam Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Haji Sofar SPDI SM yang akan membahas terkait dengan filosofi di balik rangkaian ibadah haji. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 0857-91-42-2113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Semoga pagi Anda senantiasa sehat, bahagia, dan juga diberkahi. Dan pastinya pagi hari ini kita akan bertolabul ilmi kembali dalam kajian pagi Mutiara Pagi, tentunya bersama saya Prita Audia, hingga nanti jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan sudah terhubung melalui Zoom ada Ustadz Haji Sofar SPDI SM. Dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Sofar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pagi hari ini nanti kita akan bertolabul ilmi ya, terkait dengan filosofi di balik rangkaian ibadah haji. Karena kita tahu umat Islam dari seluruh penjuru dunia di beberapa waktu belakangan ini juga menjalankan berbagai macam rangkaian ibadah haji juga. Kita ingin menggali filosofinya seperti apa dan juga maknanya juga nanti seperti apa. Pastinya pendengar maupun pemirsa, saya juga akan mengundang Anda untuk bisa berinteraksi pagi hari ini, baik itu melalui line WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459198. Dan pastinya untuk Anda yang mendengarkan di kanal YouTube, menyimak di kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda di kolom komentar. Baik Ustadz Sofar, ibadah haji ini tentunya menjadi perjalanan spiritual dan juga fisik yang sangat berarti dan juga memiliki makna yang dalam begitu. Nah, setiap rangkaiannya pastinya juga memiliki filosofi atau cerita dan sejarah di masa lampau. Mungkin pagi ini bisa dijelaskan kepada pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, silakan.
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الكريم Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah nikmat iman, Islam, sehat jasmani dan sehat rohani. Mudah-mudahan sehatnya kita bertambah di dalam taat, sehatnya kita bertambah nikmat di dalam ibadah, dalam rangka mempersiapkan perbekalan terakhir menuju tempat yang abadi, yaitu akhirat. Salawat juga salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang kita rindukan, yang selalu kita sebut namanya dalam keseharian kita, yang kita harapkan syafaatnya nanti. Semoga kita istiqomah di dalam sunnah-sunnahnya dan kita pantas menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari-hari ini sebagian besar saudara kita muslim dari segenap penjuru dunia menunaikan ibadah haji ke tanah suci Al-Mukarramah. Kita doakan semoga mendapatkan haji yang mabrur, umrah yang makbul, yang kemudian membawa nilai-nilai ibadah haji, membawa nilai-nilai umrahnya ke negeri masing-masing untuk menambah keindahan dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, yang menjadikan nilai ibadah haji itu bermanfaat sampai pulang di tempat masing-masing. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah al-Musyarrafah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam surah Al-Hajj ayat 37, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Setelah Nabi Allah Ibrahim ini selesai membangun Ka'bah, lalu Allah perintahkan, wahai Ibrahim, adzin fin nas, sekarang engkau umumkan kepada seluruh manusia, engkau beritahukan kepada mereka, engkau serukan bahwa Allah telah membangun rumahnya untuk didatangi dalam pelaksanaan ibadah haji. Apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Ya Rab, wa ma yablughu sawti. Wahai Allah, kata Nabi Allah Ibrahim, suaraku ini terbatas. Suaraku tidak akan terdengar sampai ke penjuru dunia. Lalu Allah jawab, ya Ibrahim, amartuka bin nida wa alayyal balam. Wahai Ibrahim, aku perintahkan engkau untuk menyerukan, dan aku yang akan menyampaikan seruanmu itu kepada hamba-hambaku. Maka diriwayatkan Nabi Allah Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais yang sekarang menjadi tempat istana kerajaan Saudi Arabia. Naiklah beliau ke Jabal Abi Qubais, lalu menyeru, seruannya itu, ya ayyuhan nas, inna rabbakum bana baitan fahajjuhu. Wahai segenap manusia, sesungguhnya Rabb kalian Allah telah membangun rumahnya, maka berangkatlah kalian untuk menunaikan ibadah haji. Diriwayatkan dalam banyak tafsir itu, fa'ajabahu kulla khalqin, menjawab seruan Nabi Allah Ibrahim ini semua makhluk. Semua makhluk dalam riwayat. Apa jawabannya? Labbaik Allahumma labbaik, yaitu talbiyah. Yatika min kulli fajjin amiq, maka niscaya akan datang manusia dari berbagai macam penjuru untuk menunaikan ibadah ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Dari ayat ini kita ambil dulu beberapa hikmah. Pertama, bahwa sejatinya kita ini oleh Allah diperintahkan untuk berusaha, diperintahkan untuk berjuang, diperintahkan untuk bekerja. Adapun yang akan memberikan hasil adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk mengaji, diperintahkan untuk belajar. Adapun yang memberikan faham dari apa yang kita pelajari adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk untuk ibadah haji ini, ibadah ke tanah suci ini, Allah perintahkan kita untuk menunaikannya, dan Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan jalan, untuk kita dapat menunaikan ibadah haji tersebut. Yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil dari ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita sejak selesainya Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah Al-Musyarrafah. Tinggal kita, sudahkah memenuhi panggilan tersebut atau belum? Atau jangan-jangan kita masih beralasan belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus kita sadarkan diri kita, maka berupayalah untuk memenuhi panggilan Allah tersebut. Maka ibadah haji ini bukan hanya sekedar ibadah dalam menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima, tapi ini adalah panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan talbiyah adalah jawaban cinta dari kita sebagai hambanya. Masuklah kita kepada hikmah filosofi di balik rangkaian ibadah haji. Yang pertama itu ihram. Karena ihram ini rukun pertama dalam ibadah haji. Memakai dua helai kain yang berwarna putih. Siapapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, ketika kita menunaikan ibadah haji memakai pakaian ihram, tidak ada yang membedakan di antara semuanya. Kaya dan miskin, rakyat biasa pejabat, raja kah dia atau rakyat kah dia, pangeran kah dia atau ratu kah dia, maka semua pakaiannya sama. Dan begitulah sejatinya kita di hadapan Allah. Ihram mengajarkan kepada kita, tidak ada yang kita banggakan, tidak ada yang mampu kita rasa besar diri di hadapan Allah. Semua kita sama. Hanya derayan air mata taubat yang akan dapat menolong kita. Amal soleh kita, taubatnya kita kepada Allah yang akan menolong kita di hadapannya. Jabatan, harta yang berlimpah, tidak ada yang dapat membantu. Dan ini digambarkan dalam kita melaksanakan ihram. Maka ihram itu mengajarkan kesederhanaan, kesetaraan manusia. Mengingat kain kafan, kain kafan putih, pakaian ihram putih, itulah pakaian yang nantinya akan membersamai kita sampai di liang lahat. Jadi kalau ibadah haji dengan rangkaiannya itu tidak kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita, maka ibadah haji akan sedikit berdampak pada kehidupan kita. Boleh jadi kita pulang melaksanakan ibadah haji akan bertambah bakhilnya, akan bertambah bermewah-mewahnya, akan acuh tak acuh dengan orang yang kekurangan, akan tidak meningkat rasa ingin berbagi kepada orang yang membutuhkan. Maka sangat penting mengambil nilai hikmah pelajaran dari ihram. Itu yang pertama. Yang kedua, talbiyah. Talbiyah itu panggilan cinta, bahwa kita datang kepada Allah dengan membawa begitu banyak dosa. Kita datang kepada Allah dengan segenap rasa ingin bertaubat. Kita datang kepada Allah dengan penuh harapan akan pengampunannya. Sejatinya kita ini manusia yang setiap hari tidak lepas dari dosa, kecil atau besar, disengaja atau tidak, kita selalu berada dalam namanya dosa. Dosa matakah itu, dosa telingakah itu, dosa pikirankah itu, dosa ucapankah itu, dosa dalam hatikah itu, bahwa dosa-dosa tersebut Allah Maha mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Maka kita datang melaksanakan ibadah haji dengan begitu banyak dosa yang kita bawa, mengharapkan ampunan Allah dengan derai air mata taubat. Begitu yang harus kita hadirkan dalam pelaksanaan kita ibadah haji itu. Tawaf, kita mengelilingi tawaf, mengelilingi Ka'bah, yang mengajarkan kepada kita bahwasanya selama hidup kita ini, selama hidup kita, apa yang kita kelilingi, apa yang kita putar, apa yang menjadi dominan dalam hidup kita, hartakah itu, popularitaskah itu, padahal ketenangan kita yang sejati, ketenangan kita yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan itu di tawaf. Maka dalam kehidupan kita, yang pertama tujuan kita Allah, yang kedua tujuan kita Allah, dan ketiga tujuan kita Allah lagi. Melakukan apapun karena Allah kita melakukannya. Berbuat apapun karena Allah kita berbuat. Melakukan kebaikan karena Allah saja kita melakukannya. Ada harta pada diri kita, kita manfaatkan di jalan Allah. Maka semua yang berputar pada kehidupan kita, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah tawaf mengajarkan kita, mengelilingi Ka'bah kita. Dalam kehidupan kita diajarkan, apapun yang berada dalam kehidupan kita, urusan dunia, hartakah itu, jabatankah itu, sosialkah itu, anak keturunankah itu, pasangan kitakah itu, jadikan semuanya untuk kita menggapai tujuan yang sejati, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang Allah titipkan pada kita di dunia akan menjadi bekal terindah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wukuf di Arafah, sa'i. Lalu sa'i, sebelum wukuf di Arafah kita sa'i. Sa'i itu adalah perjuangan. Sebagaimana kita tahu, dia adalah perjuangan daripada Ibunda Hajar ketika mencarikan minum untuk anaknya. Perjuangan, lari ke sana ke sini, balik kembali 7 kali. Itu mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita ini dan yang kita perjuangkan ini harus benar-benar dapat berdampak akhirat untuk kita. Dampak akhirat. Jangan kemudian kita berhenti untuk menuju ampunan Allah dengan yang kita miliki. Yang guru, teruslah dengan mengajar murid-muridnya. Apapun yang menjadi hambatannya, yakinlah bahwa jalan yang dijalani itu adalah jalan kemuliaan yang menuju kepada ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bisa jadi kemuliaan yang kita lakukan, walaupun secara nilai dunianya sedikit, tapi yakinlah nilai kebaikannya akan berdampak banyak. Boleh jadi dari satu jalan ini kita tidak mendapatkan apa yang diharapkan, tapi jalan yang lain Allah akan membukakannya. Begitulah sa'i yang diajarkan oleh Ibunda Hajar. Lari dia, bolak-balik dia. Allah berikan kemuliaan itu kepada putranya Ismail dengan menghentakkan tumitnya lalu memancarkan air zam-zam. Maka jangan berkecil hati ketika kita berada di dalam pekerjaan, di dalam satu kemuliaan yang secara nominal dunia tidak seberapa, tapi yakinlah kemuliaan pada yang lainnya akan Allah berikan jalannya, sebagaimana yang terjadi kepada Ibunda Hajar. Dia sa'i, Allah berikan kemuliaan lewat putranya Ismail alaihi salam. Lalu berikutnya kita wukuf di Arafah. Arafah itu adalah padang mahsyar yang ada di dunia. Gambarannya, Begitulah manusia dikumpulkan. Pada akhirnya nanti kita akan berada di satu lapangan yang tiada ujungnya. Bahwa kita akan berada di satu lapangan yang tidak ada atapnya, yang tidak ada pelindung dari panasnya, panasnya matahari. Dan itu semua makhluk, semua manusia akan merasakannya. Maka ketika di Arafah akan merasakan langit begitu dekat. Air mata jatuh tanpa kita minta, kepanasan kita. Seakan jiwa kita itu berkata, ya Allah, bila hari ini engkau tidak mengampuni kami, maka kepada siapa lagi kami berharap? Di mahsyar tidak ada yang dapat kita harapkan. Tidak ada yang tempat kita untuk mengadu, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah wukuf di Arafah diajarkan, bahwa setiap kita sejatinya harus mengenali diri kita, dari mana kita bermuara dan kemana kita mengadu, kemana kita akan kembali, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nilai-nilai ini kita ambil, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kehidupan kita akan semakin baik, sampai pada akhirnya ajal menjemput kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan ampunan dan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita terakhir melempar jumrah itu, melawan setan dan hawa nafsu. Sejatinya melempar jumrah itu adalah perkara-perkara, karakter-karakter yang buruk pada diri kita. Kita musuhi, kita kalahkan dia, kita lempar itu. Ya, seperti kemalasan umpamanya, sifat marah kita, iri hati kita, cinta dunia kita, dosa-dosa yang mungkin kita anggap biasa, dan itu semua kita lempar, kita buang itu. Kita lawan sifat-sifat yang tercela itu dalam jumrah, dalam melempar jumrah itu sejatinya kita bersihkan juga dari hati kita. Kita lepaskan itu dari jiwa kita. Kita lepaskan itu dari kebiasaan sehari-hari kita. Marahnya kita yang mungkin setiap hari selalu ada, iri hati kita yang mungkin masih berada tersimpan di dalam hati, amarah yang selalu menghampiri jiwa kita, cinta dunia yang berlebihan, selalu melakukan dosa yang kemudian pada akhirnya kita menganggap dosa itu biasa, itu harus kita bersihkan ketika kita melempar jumrah itu. Jangan hanya sekedar ritual dilemparnya batu, tapi karakter dan sifat watak buruk pada diri kita ikut kita lempar, ikut kita lawan. Dan ini bukan hanya bagi yang menunaikan ibadah haji dengan melempar jumrahnya, tapi bagi kita siapapun sejatinya mengambil pelajaran hikmah yang kemudian kita terapkan di dalam kehidupan untuk menggapai kemuliaan di dunia dan di akhirat. Begitulah di antara filosofi atau hikmah dari rangkaian ibadah haji yang sejatinya kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadikan kehidupan yang lebih bermanfaat, kehidupan yang lebih bermakna, yang sampai pada akhirnya kita menghadap Allah dalam keadaan mendapatkan ampunan dan redha-Nya, sehingga bahagia kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin, amin ya.
3: Itu sebagai mukaddimah untuk kita pada pagi hari.
2: Baik, terima kasih Ustadz Sofar untuk penjelasannya. Tadi ada 5 ya rangkaian ibadah haji yang tentunya ini memiliki banyak nilai-nilai filosofis yang tentunya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi usai berhaji begitu. Tadi ada ihram, ada tawaf juga, ada sa'i, ada wukuf di Arafah, dan juga melempar jumroh juga. Dan tadi sudah dijelaskan masing-masing bagaimana memang hal yang kita lakukan atau rangkaian tadi itu tetap bermuaranya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz Sofar, kita jeda sejenak. sejenak Prarjo pemirsa. Nanti kita akan bacakan untuk pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp pagi hari ini. Sekali lagi kami ajak Anda untuk berinteraksi, baik itu di line WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 45-9198 dan juga melalui kanal YouTube RRI Madiun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ni'matani ma'bunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
4: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
5: Carane mengatasi masalah satu dengan cara salat yang sudah sabar.
6: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
7: Baik, mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun masih di Mutiara Pagi kali ini dan tentunya membahas terkait filosofi di balik rangkaian ibadah haji. Baik, Ustaz Sofar tadi sudah dijelaskan begitu ya terkait dengan rangkaian-rangkaian ibadah haji begitu. Nah, kenapa kalau wukuf di Arafah ini sendiri disebut sebagai puncak ibadah haji, Ustaz Sofar?
8: Iya. Karena wukuf di Arafah itu adalah menandakan titik akhir, bahwa begitulah kita nanti akan berhenti, bahwa kita akan berada di satu tempat yang di sana akan mempertanggungjawabkan segala macam yang pernah dilakukan, dan tidak ada tempat berharap, tidak ada tempat untuk kita meminta pertolongan, tidak ada tempat untuk kita meminta perlindungan, melainkan hanya mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di wukuf itulah diajarkan bahwa kita ini berakhir nantinya. Bahwa kita akan berada di satu titik yang menjadikan tempat tersebut setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Kita ambil pelajaran untuk kita bahwa beginilah pada akhirnya. Begitu wukuf di Arafah itu. Beginilah bahwa manusia akan berakhir dalam keadaan semuanya hampa. Gak ada yang kita bisa banggakan, harta mungkin yang kita miliki banyak, atau keluarga yang banyak, atau jabatan yang tinggi. Maka di Arafah itu mengetahui kita. Kan Arafah itu artinya mengetahui. Mengetahui bahwa sejatinya beginilah manusia. Kalau Nabi Allah Ibrahim mengetahui bahwa ini benar-benar dari Allah. Nah, di Arafah itu mengetahui. Akhirnya kita tahu beginilah pada akhirnya. Begitu.
7: Oke. Okay. Dan ini menjadi syarat penentu sahnya ibadah haji juga begitu nih, Ustaz Sofar ya, untuk wukuf di Arafah. Nah, lantas ketika tadi ada juga tawaf begitu ya. Kita tahu itu mengelilingi Ka'bah tapi berlawanan arah jarum jam gitu. Nah, ini maknanya juga seperti apa, Ustaz Sofar? Saya juga penasaran ya.
8: Ya, karena itu pertama perintah ya. Perintah artinya yang merupakan syariatnya begitu. Kemudian hikmahnya tentu banyak, bahwa kita itu diperintahkan untuk mengelilingi itu artinya memberikan pusat perhatian kita. Pusat perhatian kita itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kemudian Allah berikan kepada kita, tidak membuat kita itu terpaling atau tidak membuat kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat kita menjauh. Makanya mengelilingi tawaf di Ka'bah itu tanda bahwa kita itu fokusnya karena bermuaranya dari Allah dan juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati seorang mukmin itu harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau hukum pertamanya ya, karena dia syariatnya artinya diperintahkannya seperti itu. Bukan dibuat oleh oleh manusia gitu.
7: Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Dan kita bergeser untuk penanya kita yang ada di WhatsApp, ada dari Rendra Priyatna. Izin bertanya, sekarang kan kita sudah masuk di tanggal 13 Zulhijjah. Rangkaian ibadah haji biasanya ada yang melaksanakan doa wukuf, lempar jumroh. Dan biasanya di sisa-sisa rangkaian ibadah haji ini, di tanggal 13 Zulhijjah selain lempar jumroh, doa wukuf itu biasanya pas di tanggal 13 atau 14 Zulhijjah, para jamaah haji biasanya masih di Arafah atau sudah pulang ke Madinah. Dan biasanya kalau sudah ke Madinah itu tinggal menunggu detik-detik kepulangan ke tanah air, itu biasanya ada berapa rangkaian ibadah haji yang dilaksanakan para jamaah? Ini mohon penjelasannya Ustaz.
8: Ya, kalau sudah ditutup dengan tahallul, ya tahallul itu dengan mencukur rambut, kan sudah selesai rangkaian ibadah hajinya. Ya, kalau mau kemudian melaksanakan sunnah-sunnah seperti mungkin ziarah dan selainnya, itu diperkenankan. Okay. Kalau sudah ditutup dengan tahallul kan artinya sudah selesai. Tahallul itu sudah penutup. Memotong rambut itu sudah penutup daripada rangkaian ibadah haji. Okay. Artinya kembali kita kepada bersih, membersihkan diri, kembali kepada kehidupan baru, lembaran baru, itu digambarkan di dalam tahallul.
7: Oke. Jadi tahallul ini menjadi penutup ya dari rangkaian ibadah haji yang tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Sofar. Kemudian ada dari Bu Yayu ya, Ustaz Sofar, apakah jika seseorang yang berhaji dan berhasil mencium Hajar Aswad itu akan diampuni dosanya? Dan apa yang kita mohon akan dikabulkan mengingat mencium Hajar Aswad itu tidak mudah, Ustaz? Mohon penjelasannya.
8: Ya, salah satu mencium Hajar Aswad salah satu kemuliaan karena Nabi SAW pernah menciumnya. Para sahabat juga mencium Hajar Aswad itu. Siapapun yang telah menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, tentu harapan utamanya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kepastian ampunan Allah itu yang merupakan rahasia dari Allah. Jadi, wah ini sudah melaksanakan ibadah haji, dia sudah mencium Hajar Aswad, pasti dia diampuni. Belum tentu juga. Maka ampunan Allah itu adalah rahmat yang harus dapat kita hadirkan dengan ketulusan dan keikhlasan kita di dalam menggapainya. Ibadah haji, walaupun sering orang berkali-kali berangkat haji, berangkat umrah, tidak pernah dapat mencium Hajar Aswad, bukan berarti dia jauh dari rahmat Allah, bukan berarti dia jauh dari ampunan Allah, walaupun sudah berpuluhan kali umpamanya umrah, tapi nggak dapat mencium Hajar Aswad. Yang penting itu adalah ketulusan di dalam ibadahnya itu. Tujuannya benar-benar karena Allah di dalam ibadah itu. Walaupun tidak dapat mencium Hajar Aswad. Tapi kalau dapat, ya alhamdulillah, artinya kemuliaan juga didapatkan begitu.
7: Oke. Jadi itu tadi penjelasannya Bu Yayu ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian kita di line telepon di WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mami.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nggih, monggo pertanyaan nipun Bu Mami.
9: Nggih. Assalamualaikum Ustaz Sofar.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Begini Ustaz. Rangkaiannya tadi sudah dijelaskan di sana, tapi ini rangkaian kepulangan. Ustaz, kita jamaah haji yang sudah dipanggil dan bisa menunaikan haji di Mekah sana, setelah pulang itu kok ada predikat haji dan hajah, gitu ya Tad. Padahal di sana kan hanya sebagai tamu. Ya, atau tamu Allah yang hanya beberapa hari, mungkin 18 ya, 40-an hari. Setelah itu predikat itu melekat Ustaz. kalau nggak dipanggil Bu Haja atau Pak Haji itu kayaknya kok kurang mantep gitu. Gimana Tat, apakah itu predikat haji itu memang ya secara otomatis apa memang ya nggak tahu ya itu bagaimana awal-awalnya itu, misalnya ini ada ceramah tausiah mau tuh kasana dari Ustadz Kiai Haji gitu. Kalau nggak ada haji kiai sih ya kayaknya juga kurang mantep. Okay. Tapi kok kalau di tidak ditiadakan, sebetulnya yang bersangkutan juga tidak ingin disebutkan seperti itu. Mohon dijelaskan Ustadz. Mm-hmm.
7: Baik.
9: Predikat haji dan hajah setelah pulang dari Mekah.
7: Mm-hmm. Baik.
9: Matur nuwun.
7: Sami-sami, Bu Mami.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditanggapi Ustadz Sofar terkait predikat haji atau hajah?
8: Sejatinya kewajiban kita itu adalah menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Itu sejatinya. Adapun kemudian umpamanya kita pulang ke negeri, ke Indonesia, kita dipanggil dengan haji, dengan haja, dengan sebutan haji dan haja umpamanya, ataupun tidak ditempelkan kalimat itu, tidak akan merusak ibadah haji yang sudah kita lakukan. Nah, atau bahkan bisa jadi ibadah haji kita rusak disebabkan ketika kita tidak dipanggil haji atau haja.
7: Okay.
8: Kemudian merasa dalam hati, saya kan sudah ibadah haji, kok nggak dipanggil haja. Wah, ini gimana ini? Ah, itu
7: muncul
8: maka yang harus
7: ya?
8: Kita betul, maka yang harus kita hadirkan pertama itu adalah ketulusan. Karena Allah sajalah kita melakukan ibadah itu.
7: Okay.
8: Adapun orang nanti mau manggil kita haji, mau manggil kita haja, tidak perlu juga kita harus marah. Jangan dong, jangan panggil saya Bu Haja, saya kan nggak mau, nanti saya ria.
7: Okay.
8: Itu juga liru. Jadi ya terima sajalah, kemudian jadikan itu sebagai pelajaran untuk kita. Kalau kita sudah dipanggil haja, ya Allah, kalau begitu harus menjaga ibadahnya ini. Kalau begitu harus menjaga sikapnya ini. Kalau begitu harus bertambah baik dalam bicaranya. Jadi jadikan itu sebagai jembatan untuk kita terus memperbaiki diri. Bukan untuk tambah kita kurang baik. Ya, mungkin angkuhnya atau sombongnya.

0: yang harus kita lakukan setiap harinya. Baik, kemudian kita bergeser untuk akun di kanal YouTube ya, ada akun Kontea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika cinta barang mewah seperti mobil tapi enggan mendaftar haji, bagaimana hukumnya di padang mahsyar nantinya?
1: Bahwa yang pertama tadi, ketika kita sudah merasakan bahwa diri kita dipanggil oleh Allah dan sejatinya kita telah dipanggil, maka segera tunaikan itu, apalagi sudah punya harta untuk berangkat ke sana. Okay. Sebab kita berapa banyak yang menginginkan untuk berangkat, badan sehat, tapi uang mungkin belum cukup, baru daftar umpamanya. Nah, apalagi kalau dia sudah ada, sudah untuk beli yang sesuatu sifatnya mubah, kan mubah itu. Mubah seperti kendaraan, kita beli rumah yang mewah, itu kan hal mubah. Tapi yang mubah itu kita dahulukan, yang wajib malah kita abaikan. Itu merupakan kerugian. Yang wajib dibelakangkan, tapi yang mubah malah dikedepankan. Jadi yang bagus itu daftar dulu untuk ibadah haji, walaupun berangkatnya umpamanya masih lama, karena kita kan dengan durasi yang panjang sekarang itu, tapi dengan daftar itu niat kita sudah tertanam untuk ibadah, berangkat ibadah haji. Walaupun kita tetap dengan barang-barang mewah tadi umpamanya, tetap senang, tetap punya, tapi yang wajib ini juga kita utamakan dengan mendaftar itu tadi. Begitu.
0: Baik, kemudian ini pertanyaan dari Gemini Mai. Banyak orang mengejar gelar haji mabrur. Secara filosofis, apa indikator utama bahwa ibadah haji seseorang itu membekas di jiwanya dan juga membawa perubahan sosial yang nyata bagi lingkungan di sekitarnya?
1: Ibadah haji tentu harapannya mabrur, makbul, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda diterimanya ibadah haji kita adalah kita setelah melaksanakannya itu bertambah lebih baik lagi. Kalau sholatnya umpamanya sebelum berangkat haji itu hanya sendiri, jarang-jarang berjamaah, sepulang dari berangkat haji, dari ibadah haji, maka tentu akan meningkat dengan sholatnya berjamaah. Kalau sebelum berangkat haji susah untuk berbagi, pelit, bakhil untuk berbagi, setelah ibadah haji dia akan menjadi orang yang dermawan. Sebelum berangkat haji mungkin dia lebih suka marah, setelah berangkat haji dia menjadi orang yang ramah. Artinya haji orang itu bisa dapat dikatakan berhasil, bernilai mabrur dan makbul itu tadi ketika nilai-nilai ibadah itu dia dapat menerapkannya setelah pulang dari ibadah haji, bertambah lebih baik dari sebelumnya, begitu.
0: Okay. Itu tadi ada perubahan pastinya menuju ke arah yang lebih baik lagi. Baik, Ustadz, mungkin juga bisa memberikan kalimat penutup juga ya dari kajian pagi hari ini, sekaligus juga bisa menjadi pengingat dan juga pemantik kita semangat untuk terus menjaga ibadah kita juga, apalagi mungkin belum berhaji ini tetap terus menyalakan keyakinan bahwa kita suatu saat juga nanti akan bisa berhaji juga. Monggo silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Bahwa setiap diri kita menginginkan sempurna di dalam pelaksanaan ibadah itu, dan juga setiap kita pastinya menginginkan dapat menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu berangkat ibadah haji ke tanah suci. Syahadat, sholat, puasa, zakat kita laksanakan, ibadah haji semoga setiap kita Allah mampukan untuk dapat menunaikan dan menyempurnakannya di tanah suci Al-Mukarramah. Bahwa setiap kita tentu ingin mendapatkan nilai-nilai ibadah haji itu, yang kita belum berangkat, yang kita berada di negeri sendiri, tapi dapat melaksanakan, mengambil hikmah dari rangkaian ibadah haji untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, kalau kita sudah Allah berikan kemampuan, ada harta, maka pertama segeralah kita untuk mendaftar. Mendaftarnya kita adalah bukti bahwa kita ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Semoga Allah mudahkan kita untuk menggapai setiap kemuliaan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salli mubarik ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Ar-

0: Arhamar Rahimin, di hari yang mulia ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, lembutkan hati kami ini ya Rob, agar kami mampu menerima nasihat dari manapun dan dari siapapun datangnya. Lembutkan hati kami ini ya Rob, agar kami mampu memaafkan siapapun yang berbuat zalim kepada kami, dan agar kami mampu meminta maaf kepada siapapun yang kami berbuat zalim kepadanya. Ya Allah, cintakan kami kepada setiap kebaikan dan kemuliaan, sehingga kami mampu istiqamah di dalam melakukannya. Dan bencikan kami ya Rob kepada segala macam keburukan, sehingga kami membenci dan tidak ingin melakukannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata salah dan keliru. Hadanallahu wa iyyakum minal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sofar untuk kajiannya pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita berjumpa di lain kesempatan lagi. Dan pendengar maupun juga pemirsa, saya tuntaskan untuk Mutiara Pagi kali ini. Pastikan tetap bersama kami karena pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, Warta Pagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saya Prita Odiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Mendapati bahwa mixer atau sound system pengeras suara ini sudah hilang.
2: Untuk mengedukasi anak-anak bagaimana nilai yang terkandung di dalam kurban bisa anak-anak apa cerminkan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Kami penyandang tunanetra, terus harapan saya juga pesan juga kepada RRI khususnya, juga pemerintah, mungkin masyarakat umum, ya ajak kami tunanetra ketika ada kegiatan.

Edisi Sabtu 30 Mei 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi di antaranya. Pertuni Madiun menyambut positif adanya program Pesta Bola Dunia 2026 dari RRI. Pencurian sound system dan kotak amal sejumlah masjid di Pacitan. Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo menyembeli 8 ekor hewan kurban pada momentum Idul Adha. Selain ketiga topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berita-berita lain yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya Prita Audia, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Sabtu 30 Mei 2026.

0: Kami awali informasi pertama, saudara, musim hajatan pedagang daging sapi di Pasar Besar Madiun, PBM mengalami peningkatan penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
1: Aktivitas perdagangan di Pasar Besar Madiun PBM menunjukkan tren positif dalam beberapa waktu terakhir, khususnya pada komoditas daging sapi. Para pedagang di pasar tersebut melaporkan adanya peningkatan penjualan yang cukup signifikan. Lonjakan permintaan itu dipicu oleh banyaknya masyarakat yang menggelar hajatan atau pesta pernikahan sepanjang bulan ini. Menariknya, kenaikan omset pedagang tetap terjadi meski baru saja berlangsung Hari Raya Idul Adha yang biasanya identik dengan pembagian daging kurban. Salah satu pedagang daging sapi di PBM, Puri Trisnawati, mengatakan penjualan daging sapi di lapaknya naik sekitar 30% hingga 40%. Jika pada hari biasanya penjualan terhitung normal, saat ini ia mampu melepas sekitar 200 hingga 300 kg daging sapi per hari kepada konsumen. Meski permintaan pasar sedang tinggi, harga daging sapi di Pasar Besar Madiun terpantau masih sangat stabil.
2: Per hari ini masih sama, 120 per kilo sampai 130%. Kalau untuk permintaan alhamdulillah meningkat. Dari 100% mungkin ya mencapai 30-40%. Enggak banyak, cuma karena ya memang berbarengan sama orang, kan banyak hajatan kan Mas, ini lebaran haji bulannya biasanya orang Jawa kayak gitu.
1: Analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Madiun, Tri Prastianingrum, mengatakan pasokan stok dan harga daging sapi di wilayahnya masih berada dalam batas normal. Pihak dinas juga mencatat bahwa meski pasca ibadah kurban, geliat konsumsi masyarakat untuk keperluan lain tetap tinggi, sehingga memicu pertumbuhan permintaan yang sehat bagi para pedagang lokal.
2: Untuk harga daging sapi itu normal malah. Cuman teman-teman pedagang tadi ketika kita tanyain itu stoknya mereka normal, bawanya normal. Karena mungkin ada musim nikahan, tapi harganya masih normal juga, nggak ada kenaikan sama sekali.
1: Tri mengatakan selain komoditas daging sapi, ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya bagi masyarakat juga dipastikan aman. Pastian tersebut sangat penting sebab diperkirakan geliat ekonomi di Kota Madiun akan meningkat karena pasca Idul Adha akan berlanjut libur akhir pekan serta adanya rangkaian agenda hari jadi Kota Madiun yang ke-108 yang mulai bergulir akhir Mei hingga akhir Juli 2026. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Kota Madiun, kita bergeser ke Ponorogo, saudara. Sapi kurban bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disembeli dan dibagikan kepada 500 warga Desa Tegal Sari dan sekitarnya, serta dibungkus daun pisang dan juga besek. Berikut laporan Eka Wulan.
3: PLT Bupati Ponorogo Lisjarita memantau proses penyembelian sapi bantuan kemasyarakatan Banmas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Masjid Jami Tegal Sari, Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis. Tidaknya proses penyembelihan, penderita sapan akrabnya juga menyaksikan proses pembagian daging kurban. Ia mengatakan proses penyembelihan sapi limosin seberat 980 kg tersebut dilakukan oleh petugas juru sembelih halal, Juleha, dengan mengenakan alat pelindung diri APD. Atribut itu digunakan agar lebih aman dan menjaga agar daging yang disembelih higienis. Tidaknya itu, daging yang dibagikan ke masyarakat tidak dibungkus menggunakan plastik, melainkan daun pisang dan besek.
4: Dagingnya juga, Masya Allah, bagus banget dagingnya. Gitu. Ya, semoga ini bermanfaat buat masyarakat di Ponorogo. Terima kasih Bapak Presiden. Kita mengemasnya nanti untuk diberikan ke masyarakat. Lemaknya itu istilahnya, apa ya, kalau lemak itu apa Mbak?
5: Alasnya
4: itu daun pisang, terus kita bungkus pakai besek.
5: Posisi
4: kan memang kita hari ini mengurangi plastik, kalau bisa zero plastik. Nah makanya dalam rangka itu kami untuk alasnya isi daging tersebut kita pakai daun pisang.
3: Sementara itu, PLT Kabid Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo, Wikan Dediastuti menjelaskan, petugas melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem terhadap sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia. Pemeriksaan diantaranya dilakukan pada bagian jeroan, seperti ada tidaknya cacing pada hati maupun limfa.
6: Yang kita periksa adalah hati, limpa, paru, memastikan benar-benar sehat, tidak ada cacing, tidak ada di paru-paru juga sehat.
3: Di kesempatan yang sama, Takmir Masjid Jami Tegal Sari, Muhammad Riono, menegaskan bahwa sapi Banmas Presiden Prabowo itu dibagikan kepada sekitar 500 kakak di wilayah Desa Tegal Sari dan sekitarnya. Ia pun bersyukur mendapat bantuan tersebut sehingga harapannya bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat.
5: bantuan Bapak ini mudah-mudahan bisa bermanfaat pada masyarakat Desa Tegasari khususnya. Ini dari disarankan daun pisang biar khusus.
3: Ia tidak menampik banmas sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia itu baru kali pertama ada di desanya. Tahun 2023 lalu, bantuan sapi kurban datang dari Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Sementara itu, Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo menyembeli 8 ekor hewan kurban pada momentum Idul Adha untuk dibagikan ke masyarakat. Kembali Eka Wulan melaporkan untuk Anda.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo menyembelih 8 ekor hewan kurban pada momentum Idul Adha pada Jumat 29 Mei 2026. Proses penyembelian melibatkan juru sembelih halal Juleha, dibantu tenaga pendidik, tendik, wali asuh, dan seluruh siswa. Kepala Sekolah pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati kepada RRI mengatakan, 8 hewan kurban itu terdiri seekor sapi bantuan dari Pemkab Ponorogo, serta 5 ekor kambing bantuan dari Kemensos bekerja sama dengan Basnas setempat, dan 2 ekor kambing dari Wali Asuh Sekolah Rakyat.
7: Di Sekolah Rakyat kami mengadakan peringatan hari Idul Adha dengan penyembelihan daging kurban. Kami mengadakan kurban pada pagi hari ini untuk mengedukasi anak-anak bagaimana nilai yang terkandung di dalam kurban bisa anak-anak cerminkan dalam kehidupan sehari-hari biar mereka lebih ikhlas, tidak sombong, tidak egois. Kita mesti mengutamakan keikhlasan dan perilaku kurban. Ya, nanti untuk penyaluran daging kurban kami sudah mengupayakan nanti kita bagikan kepada masyarakat sekitar, ada wali murid yang terdekat di lingkungan sekitar dengan juga dari Bapak Ibu guru tendik juga. Nanti diperkirakan ada 150.
3: Sementara itu, siswa SMA pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Amirul Afik terlibat dalam proses penyembelian hewan kurban hingga membagikan daging kurban ke masyarakat sekitar sekolah.
8: Menyembelih hewan kurban.
9: Dan
8: 7 kambing, 1 sapi. Ini saya belajar buat menyembelih dan memiliki kambing.
3: Di hari yang sama, Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo juga menyembelih 2 ekor kambing non-hewan kurban. Dagingnya tidak dibagikan ke masyarakat, tetapi dikonsumsi sendiri untuk seluruh warga sekolah, salah satunya dibuat sate. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha membawa berkah bagi pedagang bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional. Berikut laporan Dayu Suwarno.
10: Permintaan bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional meningkat tajam bertepatan dengan momentum Hari Raya Idul Adha 2026. Meningkatnya aktivitas masyarakat mengolah daging kurban membuat sejumlah komoditas seperti cabai dan bawang diserbu pembeli. Salah seorang pedagang bumbu dapur di Pasar Besar Kota Madiun, Tri, mengatakan, peningkatan permintaan paling banyak terjadi pada komoditas cabai merah, cabai rawit, dan cabai keriting yang biasa digunakan untuk memasak sate maupun rawon.
11: Terutama ini cabai merah yang besar ini sama yang cabai keriting, apa rawit, kan bertumbuh-tumbuh kadang itu berkulit, berawon. Orang itu belanja itu double, kadang biasanya belanja segini, jadi double. Kalau kadang 1 kilo gitu ya, bisa jadi 2 kilo, 3 kilo.
10: Menurut Tri, tingginya permintaan ini tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai. Distribusi cabai dari daerah pemasok mengalami hambatan karena sebagian sopir pengiriman memilih libur selama Hari Raya Idul Adha. Tri juga memperkirakan lonjakan permintaan bumbu dapur masih akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Pasalnya sebagian masyarakat memilih menyimpan daging untuk dimasak secara bertahap. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Ya, saudara, kekhawatiran masyarakat terkait potensi kelangkaan LPG 3 kg saat momentum Hari Raya Idul Adha dipastikan tidak terjadi di Magetan. PT Pertamina Patraniaga memastikan stok LPG melon di wilayah tersebut dalam kondisi aman dengan tambahan pasokan fakultatif mencapai 99% dari alokasi harian normal. Berdasarkan data distribusi Pertamina Patraniaga, rata-rata penyaluran harian LPG 3 kg di Magetan mencapai lebih dari 23.000 tabung atau setara 70 metrik ton. Sementara itu tambahan penyaluran fakultatif selama Idul Adha mencapai 23.120 tabung atau sekitar 69 metrik ton. Area Manager Communication Relations and CSR Jatim Balinus Pertamina Patraniaga Ahad Rahidi menyebut, momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan meningkatnya aktivitas rumah tangga, seperti penyembelian hewan kurban, memasak dalam jumlah besar, hingga kegiatan berkumpul bersama keluarga. Kondisi tersebut diperkirakan akan mendongkrak konsumsi energi rumah tangga, terutama penggunaan LPG bersubsidi. Karena itu Pertamina menyiapkan langkah mitigasi melalui penyaluran tambahan di luar distribusi reguler, guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Ya, pendengar, manis legit kue manco, kudapan khas Madiun memiliki makna filosofis yang mendalam. Berikut catatan Dayu Suwarno.
12: Jajanan tradisional kue manco, makanan jadul yang terbuat dari tepung tapioka ini, banyak diproduksi di Desa Tambak Mas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Manco memiliki cita rasa manis legit. Jajanan tradisional ini rasanya renyah dan lengket karena ada lapisan gula merah. Salah seorang pecinta manco mengungkapkan, jika jajanan ini memiliki tekstur renyah di luar dan lembut di dalam.
13: Untuk anak saya, sukanya manco. Tiap bulan minta kiriman dikirim ke Jakarta. Nah, ini kan saya belum pernah nyari ke sini ya, hanya di Madiun.
12: Menurut Mariana, jajanan tradisional ini tidak hanya enak, tetapi juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Tekstur kue manco yang lengket melambangkan hubungan erat, dan tidak heran jika kue ini sering dijadikan hantaran dalam lamaran maupun acara-acara lainnya. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, Anda masih menyimak Warta Pagi edisi Sabtu 30 Mei 2026. Informasi berikutnya terkait cuaca Madiun Raya mulai 29 hingga 31 Mei yang didominasi kondisi cerah, namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di sekitar Pegunungan Wilis. Berikut laporan Sabrina.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis aliran monsun Australia kembali menguat di wilayah Jawa Timur yang menandakan musim kemarau akan semakin dominan dengan curah hujan yang terus berkurang. Masa udara kering dari Australia mulai mendominasi atmosfer sehingga cuaca cerah hingga cerah berawan akan lebih sering terjadi. Sementara terbentuknya siklon tropis di udara Indonesia menyebabkan awan-awan konvektif di sekitar wilayah Indonesia tertarik menuju pusat pusaran badai sehingga potensi hujan di Jawa Timur semakin menurun. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk, Stiaris, mengatakan, meski demikian, hujan lokal masih berpeluang terjadi secara sporadis akibat pemanasan lokal maupun gangguan atmosfer secara kecil. Sedangkan fenomena El Nino diperkirakan mulai berkembang pada periode Juni-Juli-Agustus 2026 yang membuat musim kemarau lebih kering dan panjang.
15: Hujan lokal masih berpeluang terjadi secara sporadis akibat pemanasan lokal maupun gangguan atmosfer skala kecil. Di sisi lain, fenomena El Nino diperkirakan mulai berkembang pada periode Juni-Juli-Agustus 2026. Yang akan berpotensi membuat musim kemarau tahun ini menjadi lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibanding.
14: Sementara itu untuk cuaca Madiun Raya 29 hingga 31 Mei didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terutama wilayah di sekitar Pegunungan Wilis dan Lawu akibat pemanasan permukaan dan pertumbuhan awan konvektif secara lokal. Stiaris menghimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim berskala lokal seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Selain itu juga diingatkan agar masyarakat secara berkala memantau informasi perakiraan cuaca, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrim resmi melalui kanal informasi BMKG. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Ya, saudara, bertepatan dengan momen Hari Lanjut Usia Nasional HLUN yang diperingati setiap tanggal 29 Mei, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan ramah bagi para pelanggan lanjut usia. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa momentum HLUN tahun ini menjadi pengingat pentingnya memberikan perhatian khusus kepada para lansia dalam mengakses fasilitas publik, terutama moda transportasi kereta api. Menurut Tohari, tujuan lain dari peringatan HLUN ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepedulian dan partisipasi dalam menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup lansia, khususnya saat melakukan perjalanan dengan transportasi umum. Sebagai bentuk apresiasi nyata yang berkelanjutan, KAI telah menetapkan hak reduksi atau potongan harga tiket kereta api jarak jauh sebesar 20% bagi pelanggan lansia yang berusia 60 tahun atau lebih. Potongan harga ini berlaku setiap hari untuk seluruh perjalanan kereta api jarak jauh komersial dengan proses registrasi yang cukup dilakukan satu kali untuk seterusnya. Pada peringatan tahun ini, KAI menyelaraskan semangat pelayanan dengan tema nasional HLUN 2026, yaitu Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh, yang menjadi fondasi bagi KAI Daop 7 Madiun untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang inklusif, memastikan bahwa keterbatasan usia tidak menjadi halangan untuk menikmati mobilitas yang aman. KAI juga berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas ramah lansia, mulai dari kursi roda bantuan, petugas yang siap sedia, hingga kemudahan aksesibilitas di lingkungan stasiun. Informasi berikutnya, saudara, akan disampaikan oleh Aris Deka. Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Madiun menyambut positif adanya program Pesta Bola Dunia 2026 dari RRI yang dinilai menyuguhkan program acara hiburan dan informatif yang inklusif serta setara.
1: Dewan Pengurus Cabang Persatuan Tunanetra Indonesia DPC Pertuni Madiun menyambut positif terhadap program Pesta Bola Dunia 2026 yang diusung oleh Radio Republik Indonesia RRI. Program yang dihadirkan untuk menyemarakan gelaran Piala Dunia tahun ini tersebut dinilai menjadi ruang hiburan sekaligus informasi yang inklusif serta setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketua 1 Bidang Eksternal Kehumasan DPC Pertuni Madiun Muhammad Nur Abidin mengatakan antusiasme luar biasa ditunjukkan oleh rekan-rekan tunanetra baik dari pertuni tingkat nasional, provinsi maupun cabang dalam menyambut Piala Dunia 2026. Menurutnya langkah RRI memfasilitasi kebutuhan ini lewat siaran radio sangat berdampak positif karena membuat mereka bisa terus memperbarui informasi seputar dunia olahraga. Terlebih menyimak siaran langsung pertandingan sepak bola melalui radio memang sudah menjadi kegemaran tersendiri bagi sebagian besar tunanetra. Menyambut turnamen besar ini, mereka bahkan sudah memiliki tim-tim andalan yang dijagokan seperti Jerman, Inggris, Argentina hingga Portugal. Melihat besarnya animo tersebut, Nur Abidin berharap program Pesta Bola Dunia ini dapat diisi dengan kegiatan mendengar bareng atau nonton bersama yang ramah disabilitas. Agenda seperti ini diyakini mampu mempererat tali kebersamaan antar anggota pertuni, sekaligus menjadi sarana hiburan inklusif yang dapat dinikmati bersama oleh masyarakat disabilitas maupun non-disabilitas tanpa ada sekat perbedaan.
16: Jadi kita ingat semua tentang istilah mensana in corpore sano. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi seperti itu ya. Jadi ya memang olahraga itu memang harus wajib bagi kita, walaupun kami penyandang tunanetra. Terus harapan saya juga, pesan juga kepada RRI khususnya, juga pemerintah, mungkin masyarakat umum, ya ajak kami tunanetra ketika ada kegiatan. Nah, khususnya di kegiatan olahraga ini mendampingi kami, jangan istilah itu jangan bosan, jangan merasa ragu untuk menggandeng kami untuk bisa menikmati perhelatan Piala Dunia nantinya, karena biar bagaimanapun kami juga ingin menikmati sebagaimana mereka yang non disabilitas. Selama itu positif dan produktif.
1: Untuk diketahui, RRI resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio atau radio di Indonesia untuk Piala Dunia 2026. Melalui program Pesta Bola Dunia tersebut, beragam acara seputar Piala Dunia akan dihadirkan untuk masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kita menuju ke Pacitan, saudara. Polres Pacitan mengungkap kronologi awal pencurian sound system dan kotak amal di 7 masjid di Pacitan. Berikut laporan Angela Rizka.
17: Kasus pencurian sound system dan kotak amal di 7 masjid di sejumlah wilayah di Kabupaten Pacitan bermula dari salah satu TKP, yaitu di Masjid Al-Falah di Dusun Gawang, Desa Ketro, Kecamatan Kebonagung. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengungkapkan, kronologi berawal saat pihak takmir masjid yang curiga karena suara azan zuhur tidak bisa dikumandangkan melalui pengeras suara.
18: Nah, sementara untuk korban, dimulai dari TKP yang sempat viral di media sosial, yaitu pihak takmir masjid Al-Falah di Dusun Gawang, Desa Ketro, Kecamatan Kebonagung, Pacitan. Waktu kejadiannya Sabtu 16 Mei 2026 sekira pukul 11.30. Tempat kejadian Masjid Al-Falah Kebonagung. Kronologinya hari Sabtu tanggal 16 Mei sekira pukul 11.30, korban mengumandangkan azan sholat zuhur. Kemudian pada saat tersebut pengeras suara Masjid Al-Falah tidak nyala atau tidak bersuara, sehingga timbul kecurigaan. Selanjutnya korban, saudara Sahwan, mengecek ke tempat mixer dan mendapati bahwa mixer atau sound system pengeras suara ini sudah hilang.
17: Pihak masjid kemudian melaporkan kejadian ini ke unit Reskrim Polsek Kebonagung. Polisi kemudian berhasil meringkus ketiga pelaku yang berasal dari Blitar yang telah menyiapkan sejumlah peralatan untuk melakukan operasi pencurian. Menurut keterangan polisi, pelaku menyasar masjid-masjid yang berada di pinggir jalan dan sepi dari pengunjung. Atas tindakannya, pelaku terancam kurungan maksimal 7 tahun penjara. Sementara untuk salah satu pelaku yang masih pelajar, diproses hukum dengan sistem peradilan anak. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Ya, saudara, keberadaan dapur makan bergizi gratis MBG di Ngawi mendapat sorotan dari kalangan DPRD Jawa Timur. Hal itu menyusul 76 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG MBG yang telah beroperasi namun belum mengantongi sertifikat layak fungsi SLF maupun persetujuan bangunan gedung PBG. Data tersebut tercatat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Ngawi. Anggota DPRD Jatim fraksi PDIP Diana Ave Sasa menyebut legalitas SLF dan PBG tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan aspek keselamatan operasional hingga kualitas makanan yang diproduksi. Sasa menilai keberadaan SLF dan PBG bukan sekedar dokumen administratif semata. Legalitas tersebut menjadi jaminan bahwa bangunan dapur memenuhi standar keamanan, kelayakan, dan kesehatan lingkungan. Apalagi dapur MBG memproduksi makanan untuk anak-anak sekolah dalam jumlah yang besar, dan apalagi kelayakan gedung dapur umum sangat berkaitan langsung dengan higienitas dan mutu makanan yang diproduksi. Sasa juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus mengejar jumlah dapur MBG yang tersebar di daerah. Menurut Sasa, kualitas dan standarisasi bangunan justru harus menjadi prioritas utama sebelum dapur mulai beroperasi. Sasa juga mendesak satuan tugas MBG aktif melakukan pengecekan langsung di lapangan. Bila ditemukan dapur yang belum memenuhi standar, operasional sementara diminta dihentikan. Sebelumnya, DPUPR Ngawi mengaku telah berulang kali mengingatkan seluruh pengelola SPPG untuk segera mengurus legalitas bangunan, baik melalui pertemuan langsung maupun koordinasi virtual, termasuk penjelasan mekanisme pengajuan SLF secara rinci kepada pengelola dapur MBG.

Kami akhiri Warta Pagi, kembali kami bacakan sari berita. Pertuni Madiun menyambut positif adanya program Pesta Bola Dunia 2026 dari RRI. Pencurian sound system dan kotak amal sejumlah masjid di Pacitan. Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo menyembeli 8 ekor hewan kurban pada momentum Idul Adha. Dengan demikian tuntas sudah Warta Pagi edisi Sabtu 30 Mei 2026. Anda bisa mengakses informasi teraktual melalui situs resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pagi ini pendengar saya Prita Audia, selamat pagi.

itu sebaiknya Anda tahu. 30 Mei 2015, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat intervensi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 17 Statuta FIFA. PSSI berdiri pada tanggal 19 April 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sukondo. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di pasar besar Madiun
2: dari sebelumnya 9.668 menjadi 9.500 rupiah.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga 22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka 22.695 rupiah. Sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Madiun, dan pastinya Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store pendengar. Saatnya saya akan update untuk info harga sejumlah komoditas yang kami kutip dari laman resmi Siska Perbapo.jatimprof.go.id. Kami awali dari beras premium terlebih dahulu pendengar. 1 kilogramnya hari ini ada di harga Rp14.893 per kilogram, sedangkan beras medium masih stabil di Rp12.971 per kilogram. Kemudian sedikit penurunan terjadi pada komoditas gula pasir, hari ini ada di angka Rp17.213 per kilogram. Dan disusul dengan minyak goreng curah, di mana 1 kilogramnya juga turun menjadi Rp20.548. Kemudian untuk minyak goreng kemasan premium masih stabil di Rp21.604 per liter. Begitu juga dengan minyak goreng kemasan sederhana yang masih berada di harga yang sama dengan hari sebelumnya, yakni di Rp18.576 per liter. Dan begitu pula dengan minyak goreng minyak kita, masih sama, yakni di Rp16.324 per liternya. Kemudian pendengar, untuk harga daging sapi juga mengalami penurunan menjadi Rp124.302 per kilogram. Begitu pula dengan daging ayam ras, yang sebelumnya di Rp35.000, hari ini di Rp34.000 per kilogram. Sedangkan untuk satu ekor daging ayam kampung, saudara, ada di angka Rp71.018 per ekor. Dan untuk harga telur ayam ras naik menjadi Rp25.899. Namun untuk telur ayam kampung masih stabil di Rp46.315 per kilogram. Sementara untuk harga 1 kilogram kedelai impor pendengar ada di angka Rp12.564 per kilogram, sedangkan kedelai lokal di Rp13.032 per kilogram. Untuk harga cabai ini sama-sama mengalami kenaikan, baik di cabai merah keriting 1 kilogramnya menjadi Rp55.631 per kilogram atau naik 5,02%. Disusul cabai merah besar, kalau sebelumnya di Rp55.757, pagi ini menjadi Rp58.769 per kilogram. Begitu pula dengan cabai rawit merah, saudara, pagi ini di Rp76.233 dari harga sebelumnya, yakni Rp73.728 per kilogram. Kemudian disusul bawang merah yang juga mengalami kenaikan, dari sebelumnya Rp43.935 per kilogram, hari ini menjadi Rp45.052 per kilogram. Namun bawang putih turun pendengar menjadi Rp27.798 per kilogram. Sedangkan untuk harga kacang hijau hari ini di Rp26.282 per kilogram.
0: Demikian info harga pasar.

0: cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: ya,
1: cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah Tatra Tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 33.
0: Info cuaca hari ini.
4: Saatnya kami hadirkan informasi terkait dengan perakiraan cuaca pagi ini atau hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, pendengar, yang kami kutip dari laporan Stasiun Geofisika Nganjuk. Di mana untuk Kota Madiun pagi hingga siang nanti diperkirakan cerah, sedangkan di Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, dan Ponorogo diperkirakan akan cerah berawan. Namun kondisi akan berbalik ya, untuk Kota Madiun akan cerah berawan dari siang hingga jelang sore, sedangkan untuk kelima kabupaten tadi akan diperkirakan cerah hingga sore hari. Sedangkan untuk kondisi berawan akan terjadi dari petang hingga malam hari untuk Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, kemudian Pacitan dan juga Ponorogo, sedangkan untuk Kabupaten Ngawi akan cerah berawan, pendengar. Untuk kelembapan udara rata-rata berkisar di antara 54 hingga 93%, sedangkan suhu udara dari 19 hingga 31 derajat Celcius, pendengar. Untuk hujan intensitas baik itu ringan, sedang ataupun lebat nihil terjadi dari pagi hari ini nanti hingga malam untuk kawasan Madiun Raya, pendengar.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

pasang kaliman tabik di dalam Pondok Buono. Kula sesulih saking tiang sepuh Poro Sekerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat Poro Sekerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kolo satem.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak warta berita bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Untuk itu pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Avandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadapi